0: non-subsidi karena menyesuaikan harga pasar. Berikut laporan dari Sugandi Avandi.
1: Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
2: Perkembangan geopolitik yang belum selesai, bahwa Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif.
3: Pemerintah memastikan kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi seperti Pertamax dan Pertamax Green mulai terhitung tanggal 10 Juni tahun 2026. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjelaskan, harga BBM non-subsidi mengalami kenaikan karena menyesuaikan harga pasar minyak dunia. Sementara untuk harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar, tidak ada penyesuaian harga. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto semalam.
2: Harga BBM untuk bersubsidi maupun LPG itu tidak ada perubahan sama sekali. Itu dulu. Nah, sementara harga yang non-subsidi itu menyesuaikan dengan harga pasar yang ada. Sudah tentu perhitungannya ini akan dilakukan secara bijak oleh teman-teman pelaku usaha, baik Pertamina maupun pelaku swasta yang lainnya.
3: Sementara itu, Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantili, menjelaskan penyesuaian pada harga BBM non-subsidi dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak mentah dunia. Simon meminta masyarakat untuk lebih bijak dalam memakai BBM.
1: Kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina, juga dilakukan oleh SPBU Badan Usaha Swasta lainnya.
3: Seperti diketahui, harga Pertamax RON 92 naik dari sebelumnya Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter, dan Pertamax Green 95 naik dari sebelumnya Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter. Adapun BBM subsidi, harga Pertalite masih tetap di Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan juga informasi dari Tanah Suci, di mana proses pemulangan jamaah haji Indonesia terus berjalan dengan lancar hingga kemarin. Ada 168 kloter yang telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan total ada 65.000 lebih jamaah. Kita akan pantau bersama dengan rekan saya yang masih berada di Tanah Suci, Syariful Alam. Alam, bagaimana sejauh ini pemulangan para jamaah Indonesia?
5: Ya, Rizky, hari ini
6: tanggal penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijrah atau tahun 2026 masih ini memasuki hari ke-52. Proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berlangsung secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran layanan bagi seluruh jemaah. Pantauan dari hingga hari ke-10, masa pemulangan pergerakan jemaah haji berjalan sesuai rencana dan mayoritas jemaah telah menyelesaikan rangkaian ibadah dengan baik. Untuk proses pemulangan jamaah haji Indonesia terus berjalan lancar hingga kemarin sebanyak 168 kloter telah memberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan total 65.000 lebih jemaah dari 671 petugas. Dengan demikian jumlah yang telah dipulangkan mencapai 66.000 lebih. Selain itu, proses pergerakan jemaah gelombang kedua dari Mekah menuju Madinah juga terus berlangsung hingga kemarin sebanyak 69 kloter dengan 26.000 lebih jemaah dari 276 petugas telah diberangkatkan dari Mekah ke Madinah atau totalnya telah mencapai 26.000 lebih. Dan pendengar, fase pemulangan menjadi momentum bagi jemaah haji untuk membawa pulang nilai-nilai haji di tengah keluarga dan

0: Islamiyati, maksud saya, melaporkan langsung dari Cirebon. Vivi.
1: Baik, Risti, jemaah haji kloter 19 asal Kabupaten Cirebon mulai melakukan berbagai persiapan menjelang kepulangan ke tanah air yang dijadwalkan pada 14 Juni 2026. Persiapan tersebut dilakukan mulai dari penyelesaian rangkaian ibadah hingga penataan barang bawaan untuk keberangkatan menuju Bandara Jeddah. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, mengatakan jemaah saat ini masih melaksanakan sejumlah kegiatan menjelang kepulangan. Salah satunya adalah pelaksanaan tawaf wada sebagai ibadah perpisahan sebelum meninggalkan Mekah. Selain itu, jemaah juga mulai melakukan penimbangan barang bawaan di hotel sebelum dibawa ke bandara. Ia menjelaskan setiap jemaah harus mematuhi ketentuan berat barang bawaan yang telah ditetapkan.
2: Untuk koper besar yaitu koper bagasi itu maksimal 32 kilo dan untuk koper kabin yang kecil itu maksimal 7 kilo. Jadi tidak boleh lebih dari itu dan hanya dua tas itu, satu lagi tas paspor. Di luar tas itu tidak bisa dibawa, di luar tas yang dari penerbangan itu.
1: Ahmad Khotib Haryanto menambahkan, menjelang kepulangan jamaah juga diminta mengisi aplikasi All Indonesia. Pengisian aplikasi tersebut akan dipandu oleh ketua kloter masing-masing. Pengisian data dilakukan agar proses kedatangan di Indonesia dapat berjalan lebih lancar. Dari Cirebon, Jawa Barat, Siti Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Vivi, dan kali ini juga kita menuju ke Debarkasi Banjarmasin. Jemaah Haji Debarkasi Banjarmasin yang wafat di Tanah Suci dilaporkan bertambah. 5 orang berasal dari Kalimantan Selatan dan 2 lainnya dari Kalimantan Tengah. Informasi lengkapnya ada Juma Muhammad. Juma.
3: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, sebanyak 7 jemaah haji di Debarkasi Banjarmasin dilaporkan wafat di Tanah Suci hingga memasuki fase pemulangan ke Indonesia. Dari jumlah tersebut, 5 orang berasal dari Kalimantan Selatan dan 2 lainnya berasal dari Kalimantan Tengah. Hidayatur Rahman, Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan menyampaikan jemaah yang wafat rata-rata berusia renta, ditambah dengan suhu cuaca panas yang berlangsung selama di Arab Saudi membuat para jemaah rentan terserang penyakit. Petugas kesehatan sendiri menurutnya telah memasang alat deteksi suhu dan rutin melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap jemaah selama berada di Tanah Suci. Ketika ada yang sakit, maka akan langsung ditangani ataupun dirujuk ke rumah sakit. Termasuk dalam proses pemulangan, akan diberikan catatan untuk para jemaah agar menjalani pemeriksaan lebih lanjut saat kembali ke daerah asal masing-masing.
4: Ada beberapa SOP yang mereka jalankan, diantaranya adalah memasang alat ukur otomatis yang ada di aula Mekah untuk memantau suhu panas jemaah yang ketika kedatangan. Kemudian mereka yang mengeluhkan sakit, mungkin nanti langsung apakah dia ditindak di sini ataukah langsung dirujuk ke rumah sakit. Untuk layanan kesehatan sendiri untuk para jemaah biasanya selama 14 hari mereka wajib dipantau, wajib lapor di puskesmas di tempat mereka. Ada kartu khusus yang mereka harus bawa nantinya untuk disampaikan ketika mereka sudah sampai di daerah, dan mereka juga menjadi perhatian karena baru datang dari luar negeri. Namun menurut laporan yang kami terima, adapun penyakit yang terbanyak ada batuk-batuk, ya itu biasalah untuk yang kita, karena memang suhu panas yang di sana luar biasa dan penyesuaian juga di cuaca yang luar biasa.
3: Proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Banjarmasin sendiri hingga sekarang berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Mengenai jumlah haji yang telah tiba di tanah air, kini telah kembali 1.000 lebih jemaah. Sementara itu, sekitar 5.000 jemaah lainnya masih berada di Arab Saudi dan menunggu jadwal pemulangan pada kloter-kloter berikutnya. Dan proses pemulangan masih akan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Dan sebagian jemaah juga masih melaksanakan umrah sunnah, ziarah, dan ibadah lainnya di Mekah. Adapun jemaah yang masuk gelombang kedua pemulangan tengah bersiap menuju Madinah untuk melaksanakan ziarah ke Masjid Nabawi dan mengunjungi sejumlah situs bersejarah Islam. Dari Debarkasi Banjarmasin, Juma Muhammad, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Pesta Bola Dunia 2026, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia menjadi langkah strategis penguatan ekonomi kerakyatan. Dalam semarak Piala Dunia 2026, menghadirkan akses informasi dan hiburan bagi masyarakat secara merata di berbagai daerah di Indonesia. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 Spesial Piala Dunia 2026 yang disampaikan oleh rekan saya Joshua Sihombing.
2: Laporan khusus. Pertama, saya mengucapkan selamat kepada RRI karena tahun ini RRI bisa bekerja sama dengan saudara.
3: Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI resmi dimulai dengan menghadirkan berbagai informasi menarik seputar gelaran pertandingan Piala Dunia 2026. Melalui kerjasama dengan LPP TVRI, RRI mendapatkan hak siar resmi terestrial untuk disebarluaskan ke seluruh penjuru negeri. Dalam kick-off Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI pada Kamis kemarin, sportscaster Yanto Prawiro menuturkan bahwa gelaran Piala Dunia melalui siaran terestrial radio menjadi hal yang paling ditunggu masyarakat Indonesia. Tidak hanya bagi masyarakat yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, namun juga Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI juga dinantikan oleh masyarakat difabel netra.
2: Bisa melaksanakan siaran khususnya di bidang audio. Oleh karena itu, kesempatan ini kita harus manfaatkan dengan baik dan seluruh teman-teman di RRI saya yakin sudah siap untuk menyampaikan liputan Piala Dunia yang memang ditunggu. Tentu ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat pencinta sepak bola, khususnya saudara-saudara kita yang difabel. Dari sisi waktu, saya kira RRI punya sedikit keberuntungan saat ini karena ada beberapa pertandingan yang dimainkan di pagi hari ya, di saat-saat orang mungkin tidak tertuju kepada televisi ya. Kita ke jam 7, jam 8 itu kan itu waktunya radio ya.
3: Sementara itu, pengamat sepak bola Akmal Marhali mengungkapkan perhelatan Piala Dunia yang disiarkan secara resmi oleh LPP RRI dan TVRI dapat memberikan dampak peningkatan aktivitas ekonomi dalam euforia Pesta Bola Dunia di tengah masyarakat Indonesia jika pertandingan Piala Dunia dapat dinikmati masyarakat yang mengadakan nonton bareng atau nobar. Terlebih lagi menurut Akmal Marhali, gelaran pertandingan Piala Dunia 2026 kali ini mayoritasnya beriringan dengan waktu-waktu prime time masyarakat Indonesia beraktivitas.
4: Tapi faktanya kan ternyata untuk hal-hal yang komersial juga ada aturan-aturan yang dibuat juga gitu. Kayak misalnya di restoran, di apa namanya, di kafe, ya, ternyata tidak semudah untuk bisa menggelar nonton bareng gitu. Karena ini merupakan tempat bisnis yang ada. Nah, kalau kafe-kafe yang level mewah mungkin dikenakan pembiayaan, bagaimana dengan UMKM? Saya juga belum tahu apakah misalnya tempat-tempat pujasera gitu kan, dengan UMKM, ya warkop, apakah itu boleh dibuat untuk acara nonton bareng tanpa ada persyaratan-persyaratan yang memberatkan misalnya. Kalau itu bisa digelar, saya pikir euforianya akan sangat luar biasa ya di Piala Dunia ini.
3: Di sisi lain, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI Usman Kansong mengatakan TVRI sebagai pemegang hak lisensi siaran televisi dipastikan tidak mengenakan biaya bagi masyarakat yang ingin menonton pertandingan Piala Dunia 2026. Namun hal ini ditekankan Usman hanyalah untuk kategori nonton bareng nobar yang non-komersil. Sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI dan RRI berkomitmen mendukung pemerintah dalam pemerataan akses hiburan dan informasi bagi masyarakat dalam ajang Piala Dunia 2026 ini. Terlebih lagi siaran terestrial Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI juga untuk mendukung potensi pertumbuhan ekonomi masyarakat di berbagai daerah di Indonesia melalui ajang Piala Dunia 2026.
5: Ada nobar yang komersil dan ada nobar yang non-komersil. Kalau yang komersil itu akan dikenakan biaya oleh TVRI. Kalau yang non-komersil itu tidak. Untuk non-komersil, yang non-komersil itu ya dia diselenggarakan bukan untuk mencari keuntungan, tapi untuk menghadirkan kegembiraan semata ya begitu. Misalnya RT, RW, komunitas, atau UMK, usaha apa kecil, mikro dan kecil ya. Misalnya warung kopi begitu. Mereka menyelenggarakan nobar.
3: Lebih lanjut, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI Usman Kansong mengungkapkan bagi masyarakat yang hendak mendapatkan akses pertandingan Piala Dunia 2026 dapat langsung mengajukan pendaftarannya di laman resmi TVRI. Sebab bila ditemukan penayangan siaran Piala Dunia tanpa izin lisensi dari TVRI, Usman menuturkan akan dikenakan sanksi administrasi. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Teguran, ini sanksinya kan sifatnya administratif, teguran dan tak boleh lagi bikin nobar gitu.
1: Dan bagaimana kemeriahan masyarakat menyambut siaran terestrial Radio Republik Indonesia dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di semarak Piala Dunia 2026? Berikut kami hadirkan tanggapan masyarakat.
6: Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah bisa menyelenggarakan siaran Piala Dunia ini secara gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada. Saya merasa terbantu juga lah gitu dengan adanya beberapa lokasi nobar. Menurut saya itu juga membantu menghidupkan roda perekonomian para pelaku UMKM gitu ya.
7: Menurut saya sih, kalau emang untuk menghibur masyarakat, siaran pertandingannya mending dibuka aja untuk masyarakat biasa. Kayak di rumah-rumah, di warung-warung kecil, biar euforianya lebih berasa di masyarakat kecil. Nggak perlu daftar ini itu, kecuali kayak di tempat kafe, restoran, hotel, nah itu baru disuruh bayar dan daftar.

0: Dan editorial pagi hari ini juga mengangkat topik pemerintah menghadirkan Piala Dunia gratis. UMKM memetik manfaatnya. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Hadani Sabil.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dalam menjamin akses siaran Piala Dunia secara gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia adalah kebijakan yang patut kita apresiasi. Ini bukan sekedar memfasilitasi kebutuhan akan hiburan semata, melainkan wujud nyata keadilan akses informasi dan olahraga bagi seluruh rakyat tanpa sekat status ekonomi maupun geografis. Piala Dunia adalah fenomena global yang mampu menyedot perhatian publik lintas generasi. Dengan dibukanya akses siaran secara gratis, pemerintah telah meruntuhkan tembok eksklusivitas. Masyarakat, baik di pelosok desa maupun pusat kota, kini memiliki peluang yang setara untuk merayakan pesta sepak bola dunia ini. Hiburan berkualitas yang inklusif adalah kebutuhan krusial sebagai penyeimbang di tengah dinamika dan tantangan hidup sehari-hari. Lebih jauh lagi, momentum ini memiliki daya rekat sosial yang kuat. Tradisi nonton bareng atau nobar yang diprediksi akan marak bukan hanya menciptakan kemeriahan, tetapi menjadi ruang perjumpaan yang mempererat kohesi sosial. Semangat kebersamaan saat mendukung tim favorit adalah investasi sosial dalam merawat kerukunan di tengah keberagaman bangsa. Namun, dampak yang paling kasat mata ada pada urat nadi ekonomi lokal. Ajang ini menjadi oase bagi pelaku UMKM, kedai kopi, pedagang kaki lima, rumah makan, hingga penyedia jasa nonton bareng akan merasakan langsung efek bola salju dari antusiasme masyarakat. Perputaran uang di level akar rumput selama turnamen berlangsung akan menjadi stimulus tambahan bagi penguatan ekonomi kerakyatan kita. Di sisi pembinaan prestasi, kemudahan akses ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi visual. Penampilan para pemain kelas dunia yang ditonton jutaan anak bangsa adalah inspirasi tentang arti kedisiplinan, dedikasi, dan sportivitas. Kita berharap euforia ini tidak hanya berhenti pada sorak-sorai di depan layar, tetapi juga memantik semangat generasi muda untuk terjun ke lapangan yang kelak akan melahirkan bibit-bibit unggul bagi kejayaan olahraga nasional. Pada akhirnya, siaran gratis Piala Dunia adalah instrumen multimanfaat. Ia hadir sebagai hiburan rekreatif, sekaligus penggerak ekonomi rakyat dan perekat solidaritas sosial. Mari kita manfaatkan momentum ini untuk memperkuat kebersamaan, sambil terus mendorong roda ekonomi kerakyatan agar terus berputar. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Pasukan Israel dilaporkan memasuki dan menduduki dua desa di Provinsi Dara Suria Selatan, serta mendirikan pos pemeriksaan yang menghambat aktivitas dan mobilitas dari warga setempat. Pemerintah Suriah dinilai... Maksud kami, pemerintah Suriah menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan dan perjanjian pelepasan pasukan 1974 di tengah laporan operasi militer Israel yang terus berulang di wilayah perbatasan selatan. Dari dunia olahraga, Meksiko mengawali perjuangan di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas Afrika Selatan di rumah sendiri. Informasi lengkapnya akan hadir bersama Nia Abdul Tilole.
2: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
3: Dan salam olahraga pendengar dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia kembali ke ruang dengar Anda kali ini dalam edisi spesial.
4: Tuan rumah Meksiko memulai perjalanan di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan 2-0 atas Afrika Selatan pada pertandingan pembuka grup A di Estadio Azteca dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Meksiko langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal laga. Hasilnya, Julian Quinones berhasil membuka keunggulan pada menit ke-9 yang sekaligus menjadi gol pertama Meksiko di turnamen ini.
5: Ya, berubah serangan kali ini Meksiko.
6: Tendangan lagi, Mas.
5: Yeah!
6: Pemain nomor punggung 16 tadi dari Meksiko. Bagaimana upaya tampaknya Julian ya?
5: Ya, Julian Quiñones.
6: Julian Quiñones langsung dengan kaki kanannya tadi merobek jala gawang dari Afrika Selatan.
4: Pertandingan kemudian berlanjut dengan kedua tim saling jual beli serangan. Namun situasi berubah drastis pada awal babak kedua ketika bek Afrika Selatan, Sithole, menerima kartu merah pada menit ke-49. Dan tim pun harus melanjutkan pertandingan dengan 10 pemain. Keunggulan jumlah pemain berhasil dimanfaatkan oleh El Tricolor. Pada menit ke-67, Raul Jimenez menggandakan keunggulan menjadi 2-0 dan menjaga posisi tuan rumah semakin jauh dari tim tamu.
7: Masih pemain Meksiko, crossing cukup bagus dan gol! Raul Jimenez akhirnya mencetak gol dengan sundulan sebuah umpan yang sangat cantik sekali. Dan inilah bomber yang sesungguhnya, Raul Jimenez dengan tenang. Dan memang kelihatan sekali pemain Afrika hanya ada satu dibandingkan dengan Meksiko, ada dua pemain.
4: Menjelang akhir pertandingan, drama kembali berlanjut. Setelah meninjau tayangan video asisten referee atau VAR, wasit memberikan kartu merah kepada pemain Afrika Selatan Temba Zwane akibat pelanggaran terhadap pemain Meksiko. Afrika Selatan pun melanjutkan pertandingan dengan hanya 9 pemain di lapangan. Tidak hanya tim tamu, hujan kartu pun berlanjut. Kali ini, tim tuan rumah harus merasakan bermain dengan kekurangan jumlah pemain. Pada masa injury time, tepatnya menit kedua tambahan waktu babak kedua, Kapten Meksiko Cesar Montes juga diganjar kartu merah. Akibat pelanggaran keras sehingga tuan rumah menutup pertandingan dengan 10 pemain.
3: Coba menggiring cepat kini pemain Afrika Selatan. Masuk dari pertahanan dari Meksiko terjatuh. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Montes nampaknya.
4: Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 2-0 tetap bertahan untuk kemenangan Meksiko dan membawa mereka meraih 3 poin perdana yang sangat berharga dalam persaingan grup A. Sementara Afrika Selatan harus segera bangkit pada pertandingan berikutnya untuk menjaga peluang lolos ke babak selanjutnya. Dari Jakarta, Niar Abdul Nitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Informasi pembuka di pertandingan yang diawali oleh Meksiko di Piala Dunia dan akan kami teruskan dengan siaran langsung nanti Korea Selatan melawan Ceko. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi dan juga Piala Dunia 2026 melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terima kasih pendengar Pro 1, dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Kita kembali ke Semarang, pendengar, setelah tadi informasi bersama Pro 3 sudah kami hadirkan ya. Saya Agil, masih temani Anda untuk Semarang pagi ini hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, pendengar. Informasi lagu-lagu pilihan kami hadirkan untuk hari Jumat ini ya. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, pendengar, informasi cuaca, arus lalu lintas, dan kejadian terkini di wilayah masing-masing, boleh melalui WhatsApp dan juga aplikasi RRI Digital ya. Sambil saya akan ajak Anda terlebih dahulu, pendengar, menyimak informasi arus lalu lintas dalam live traffic ya, bersama Kasat Lantas Polresta Cilacap AKP David Raditya Yudhistira SIKMIK, pendengar, yang sudah tersambung di ujung telepon. Pak David, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mas.
1: Baik, Pak David, pantauannya untuk jam berangkat kantor ini di wilayah Cilacap, pantauannya seperti apa, Pak David?
2: Oke, terima kasih Mas untuk semua sahabat RRI. Jadi dapat dilaporkan untuk pada pagi hari ini, situasi arus lalu lintas terpantau ramai dan lancar. Kemudian untuk cuaca juga cukup cerah di Cilacap ini. Nah, kemudian untuk angka laka lantas ya masih didominasi oleh human error Mas di wilayah Cilacap.
1: Oke, okay, baik.
2: Jadi kita himbau masyarakat untuk bisa lebih berhati-hati. Ya, karena keselamatan untuk diri kita juga dan di sekitar yang ada di jalan raya itu sendiri.
1: Ya, baik. Pak David, kalau semisal jam berangkat dan pulang kantor, biasanya yang menjadi titik trouble spot, kemacetan ataupun keramaian di wilayah Cilacap ini, di daerah mana saja ini, Pak David?
2: Ya, di daerah kota sini seperti Pasar Sangkabutung juga masih cukup padat. Kemudian di waktu-waktu jam-jam pagi memang masyarakat agak buru-buru ya untuk pergi ke kantor. Jadi di titik-titik yang lebih ke persimpangan itu harus lebih berhati-hati dan tetap jaga keselamatan.
1: Oke, okay, baik. Tapi di titik-titik kepadatan itu pasti ada petugas yang berjaga pagi dan sore, begitu ya, Pak David?
2: Oh, pasti. Insya Allah kita untuk polantas pasti akan hadir di waktu pagi hari. Karena di situ juga kita membantu masyarakat untuk memperoleh kecepatan ke kantor masing-masing. Ya, lambat begitu.
1: Oke, baik. Terakhir Pak David, himbauannya, pesan-pesan ya, juga mungkin bisa disampaikan kepada pendengar Pro 1, pengguna jalan khususnya yang melintas di wilayah Cilacap ini, silakan.
2: Oke, terima kasih. Jadi tetap selalu kami himbau, yang paling penting itu kita sama-sama menjaga agar fatalitas dari kecelakaan lalu lintas yang ada di wilayah Kabupaten Cilacap akan semakin menurun. Itu di peroleh dengan kesadaran-kesadaran antara masyarakat semua, yaitu pengguna jalan, antara masyarakat menggunakan R2, R4, bahkan mungkin zaman sekarang sudah banyak yang menggunakan kendaraan listrik ya Pak ya, jadi harus lebih bisa berhati-hati dan harus saling menjaga, intinya itu. Kalau kita saling menjaga, insya Allah untuk kecelakaan pasti dapat kita hindari bersama-sama.
1: Baik, Pak David, terima kasih banyak untuk informasi yang sudah disampaikan. Selamat melanjutkan tugas kembali, sehat selalu, sukses Pak David. Selamat pagi, amin. Salam presisi.
2: Amin, terima kasih Mas, salam presisi, sukses untuk RRI.
1: Iya, demikian tadi pendengar untuk informasi arus lalu lintas dalam live traffic ya, bersama Kasat Lantas Polresta Cilacap langsung yang memberikan informasinya, pendengar, AKP David Raditya Yudhistira SIKMIK yang sedang bertugas untuk pagi hari ini.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Desa Merah Putih Beringar atau ada juga Koperasi Kelurahan Merah Putih ya. Ini sedang dimasifkan Beringar, apalagi program dari pemerintah begitu ya. Ada yang menarik karena kebermanfaatannya untuk masyarakat ini terbilang cukup sukses pendengar ya. Contohnya di Kelurahan Wates Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang, ternyata dari KKMP ini pendengar, masyarakat di sana merasa bahwa membeli barang kebutuhan sehari-hari ini cukup tinggi pendengar. Terbukti pada hari pertama dan kedua saat dibukanya pada tanggal 13 Mei yang lalu, pendengar, nilai transaksi penjualan ini mencapai sekitar 6 juta rupiah ya. Namun nilai transaksi tersebut sempat turun dikarenakan KKMP sempat tutup karena sinkronisasi antara penyedia barang dengan PT Agrinas, pendengar. Ketua KKMP Kelurahan Wates Kota Magelang Edi Susanto ini mengatakan salah satu kendala yang dialami dengan masih minimnya nilai transaksi di KKMP Kelurahan Wates tersebut dikarenakan barang-barang yang dijual belum sepenuhnya lengkap. Pendengar, meskipun demikian, pihaknya mencatat kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi dan berkoordinasi dengan PT Agrinas selaku penyedia barang. Jadi memang semua serba diusahakan, pendengar, tapi yang jelas masyarakat butuh begitu ya dengan adanya koperasi kelurahan merah putih ini. Pendengar, ada juga koperasi desa gitu ya. Nanti deh kita akan coba bahas, pendengar, untuk pagi hari ini ya, bagaimana sebenarnya peran koperasi merah putih itu bisa menguatkan ekonomi masyarakat ya. Anda juga dapat bergabung, silahkan, kami akan tunggu nanti pendengar dalam dialog Semarang Menyapa.

Pemerintah Kota Semarang terus memperkuat transformasi digital pelayanan publik melalui platform Semarang Dalam Genggaman atau SDGS. Pendengar, aplikasi terintegrasi tersebut kini telah siap digunakan secara penuh oleh masyarakat untuk mengakses berbagai layanan pemerintahan dalam satu genggaman. Pendengar, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mengatakan platform ini terus dikembangkan sebagai upaya mewujudkan Semarang sebagai kota cerdas atau smart city. Pengembangan aplikasi tersebut juga dilakukan melalui kemitraan dengan Korea Internet and Security Agency. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah segera memperbaiki jalan provinsi ruas Jepara Keling, Kabupaten Jepara sebanyak 2,75 km dengan anggaran 37,1 miliar rupiah menggunakan konstruksi beton. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Jawa Tengah Henggar Budi Anggoro mengatakan perbaikan tersebut dilanjutkan atau lanjutan maksud kami pendengar betonisasi 1 km yang dilakukan Pemprov Jateng pada tahun 2025 lalu. Jalan tersebut akses perekonomian selain menghubungkan Kabupaten Jepara dengan Pati juga menghubungkan PLTU Tanjung Jati sehingga banyak kendaraan berat yang melintas.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

0: Satu.
1: Terima kasih pendengar Pro 1 bagi Anda yang terus bersama kami melalui 89 FM streaming di rri.co.id ataupun lewat aplikasi RRI Digital ya. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, pendengar, ternyata perkembangannya sejauh ini ya untuk koperasi Kelurahan Merah Putih pendengar atau KKMP banyak diminati oleh masyarakat begitu ya, dan efeknya kepada koperasi tersebut ya dengan penjualan yang mencapai berbagai nilai pendengar, kebermanfaatannya untuk masyarakat juga banyak sekali. Kita akan coba cari tahu ya bagaimana sebenarnya peran Koperasi Merah Putih ini bisa memperkuat ekonomi masyarakat pendengar. Dan pada kesempatan kali ini saya sudah tersambung bersama Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih KKMP Gedawang ya. Ada Pak Rudi di ujung telepon. Pak Rudi, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mas Akil.
1: Apa kabar Pak Rudi?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, sehat luar biasa. Pak Rudi, kalau kita berbicara soal KKMP begitu ya, memang nampaknya program baru, tapi kalau kita berbicara koperasi kan sedari lama memang sudah ada begitu ya. Kalau di daerah Gedawang ini, mungkin bisa diceritakan dulu kepada pendengar Pro 1 dimanapun berada ini Pak Rudi, keberadaannya, terus apa saja yang diberikan oleh KKMP Gedawang kepada masyarakat di sekitar. Mungkin bisa diceritakan dulu Pak Rudi.
2: Ya, terima kasih Mas Akil. Mungkin cerita singkatnya bahwa dulu memang dari keresahan dari kita yang di LPMK ya, bahwa gimana memperdayakan ekonomi masyarakat ini, karena Gedawang semakin dari apa banyak yang mat-mat itulah, mat-mat itu yang masuk ke Gedawang yang cukup meresahkan bagi ini, dan akhirnya kita sepakat untuk bentuk koperasi, dan kebetulan ada program pemerintah yang ada pendirian Koperasi Merah Putih, akhirnya kita sambut dan kita dirikan Koperasi Merah Putih Gedawang itu. Jadi cara histori singkatnya seperti itu, dan ya lumayan disambut sama masyarakat.
1: Baik, kalau kita berbicara koperasi, dulunya hanya sebagai penyedia permodalan. Kalau di Gedawang ini apakah hanya sebatas itu saja, atau ternyata juga banyak hal-hal yang memang bisa diakses juga oleh masyarakat di sekitar ini Pak Rudi?
2: Jadi secara step-stepnya dari di awal oleh para pendiri ini, karena kita ada 20 orang pendiri koperasi di awal, sepakat bahwa untuk awal kita akan fokus di sembako dulu, penyediaan bahan-bahan pokok untuk masyarakat, dan tidak menjalankan simpan pinjam, karena simpan pinjam selain harus butuh modal besar, juga risikonya juga besar juga. Gitu. Jadi step awal 1-2 tahun ini kita fokus untuk toko sembako, semoga semakin tambah sukses tambah ini, jadi nanti kita melangkah ke hal berikutnya gitu.
1: Baik, jadi untuk kondisinya sekarang memang terkait dengan sembako saja begitu ya Pak Rudi?
2: Ya betul.
1: Ini berarti bisa memotong rantai pasok, biasanya kan yang membuat harga dari sembako ini naik ketika memang distribusinya yang muter-muter akhirnya sampai di masyarakat atau konsumen menjadi mahal. Nah ini kalau dari KKMP Gedawang sendiri alurnya seperti apa Pak Rudi? Apakah juga masih terjangkau untuk masyarakat atau bagaimana ini?
2: Jadi ada beberapa supplier yang kita petakan ya. Jadi seperti kayak supplier pemerintah seperti Bulog, ID Food Adura Jawa, Lintasara, kemudian mungkin dari pihak swasta, Unilever, Mayora, segala itu sudah kita sediakan, maupun swasta yang dari masyarakat yang petani dan sebagainya, kita coba akses langsung ke mereka. Jadi cukup ini sih, jadi lumayan dapat harga-harganya cukup lumayan, tapi sayangnya suplai dari kayak Bulog, ID Food ini sangat terbatas ya. Karena mereka juga harus, kalau saat ini mereka juga harus nanganin pembagian apa bantuan sosial itu yang kitos itu memakai barang-barang dari mereka juga. Jadi kadang kita kehabisan juga untuk SPAP, untuk minyak kita dan sebagainya.
1: Baik, lantas strateginya gimana nih Pak Rudi dengan kawan-kawan di sana? Apakah mencari supplier lain atau memanfaatkan yang ada untuk stoknya atau bagaimana ini?
2: Ya, stoknya kita perluas ya, karena minyak gak hanya minyak kita. Mungkin yang minyak kita memang harganya yang lumayan rendah. Tapi kita kerjasama dengan distributor lain atau seller-seller lain yang supply di tempat kita gitu.
1: Oke, baik. Jadi memang solusi itu juga sudah dilakukan juga ya, Pak Rudi, untuk bisa menunjang kebutuhan masyarakat di sana. Dan sejauh ini apakah masyarakat juga di Gedawang khususnya begitu terhadap dengan keberadaan koperasi ini, anggotanya jumlahnya semakin bertambah, responnya juga seperti apa ini, Pak Rudi?
2: Alhamdulillah ini udah belum tahun ya, jadi kita setahunnya nanti tanggal 19 Juli itu kita sudah ke 183 anggota.
1: Oke.
2: Waktu itu ada berapa yang memang warga, ada yang karena terpaksa seperti kayak SN kan kalau di Pemkot Semarang kan dipaksa untuk ikut, dan ada berapa yang memang pedagang-pedagang yang ingin punya akses untuk dapat barang-barang itu. Jadi ada berapa permintaan juga di sisi pelanggannya itu.
1: Jadi juga tersebar begitu ya, Pak Rudi, untuk pelanggan pelanggan ini bisa mengakses begitu ya. Baik. Ini kan juga sesuai dengan judulnya, Pak Rudi, kalau kita berbicara Koperasi Merah Putih, goals-nya adalah penguatan ekonomi berbasis masyarakat begitu ya. Sejauh mana kalau Pak Rudi melihat koperasi ini juga bisa berperan apalagi dalam membantu pelaku UMKM, karena kan yang harus dibopong bareng-bareng itu pelaku UMKM untuk meningkatkan perekonomian warga setempat. Di sana juga ada UMKM yang dibantu atau bagaimana ini, Pak Rudi?
2: Untuk UMKM dia bisa bersifat sebagai pelanggan kita maupun sebagai supplier kita. Jadi kalau sebagai supplier, seperti kayak UMKM yang bergerak di bidang pembuatan roti, terus bawang merah, bawang putih goreng, dan sebagainya, itu kita akomodir untuk produknya untuk dipajang di koperasi dan kita pasarkan. Dan untuk mereka juga sebagai pelanggan kita, misalnya kebutuhan untuk terigu, kebutuhan untuk gula, dan sebagainya untuk produksi mereka, kita juga sediakan di koperasi. Jadi lebih ke perputarannya di situ ya untuk mereka.
1: Baik. Sejauh ini untuk supplier dan juga pelanggan dari data yang ada, seperti apa Pak Rudi?
2: Maksudnya
1: dengan jumlahnya supplier yang ada di sana, pelanggannya juga banyak UMKM yang beli di sana atau bagaimana ini? Biasanya dimanfaatkan untuk apa aja ini, Pak Rudi?
2: Kalau cara supplier ini lumayan banyak ya, malah kita sempat nolak-nolak karena karena dari sisi tempat kita masih belum memadai ya. Karena kita teratur tempat, kita belum dibangunkan fasilitas yang gedung yang lebih besar dan sebagainya. Itu sehingga saya selektif memang benar-benar barang-barang yang pertama kualitasnya memang bagus, yang kedua memang dibutuhkan oleh masyarakat atau oleh para UMKM dan sebagainya. Jadi untuk barang-barang benar-benar selektif. Yang kedua, untuk pelanggan juga dari sisi persentase terbanyak masih langsung dari warga ya. Kalau pelaku UMKM, ya masih sekitar 20%-an lah untuk dari sisi transaksi itu kalau saya lihat.
1: Baik, jadi memang yang merasakan untuk pelanggan kebanyakan masyarakat di sekitar begitu ya. Tapi kalau kalau kita berbicara Koperasi Merah Putih ini sebenarnya juga bisa membuka lapangan kerja baru kah untuk menekan kemiskinan, atau kalau di sana pemberdayaan masyarakat di sekitar bagaimana ini, Pak Rudi? Dilibatkankah atau hanya 20 founder itu tadi atau bagaimana ini?
2: Ya, untuk sudah mulai dari Oktober tahun kemarin kita sudah bisa punya karyawan ya. Jadi karyawan kita hire untuk yang dari warga sekitar. Sekarang kita udah ada dua karyawan untuk handle di warung sembako dan untuk handle di, karena kita punya warung es teh juga. Karena kita kan lokasinya di dekat lapangan bola, sama lapangan olahraga untuk badminton dan voli dan sebagainya. Jadi kita lihat potensinya mereka membutuhkan untuk minum dan sebagainya, akhirnya kita buka Paru Access itu.
1: Jadi ada kesempatan di sana, kenapa tidak ya, Pak Rudi, bisa dimanfaatkan ya. Oke, baik. Tapi kalau semisal sejauh ini belum ada setahun tadi disampaikan, tantangan yang paling sering dihadapi Pak Rudi, terus bagaimana untuk upaya mengatasinya? Tadi kalau sempat dimention terkait dengan programnya memang masih satu, tapi ke depan ini masih akan ditambah juga atau bagaimana ini?
2: Tantangannya kalau dari sisi pelanggan itu terutama warga ya, awal-awal masih banyak yang pesimis.
1: Okay.
2: Dan antipati ya, karena lo ini kok apa mematikan warung-warung karena ini dan harganya murah-murah dan warung-warung dan seiring dengan waktu kita sudah bisa buktikan bahwa warung-warung bisa malah bisa dapat akses yang ini ya, yang dulu kalau mereka harus ke bulog itu susah, sekarang lewat koperasi mereka dapat harga-harga dari bulog, dari ekspor dan sebagainya itu. Kemudian kedua, tantangan kedua dari sisi pengurus gitu. Karena ini kan kalau di koperasi itu benar-benar relawan ya,
1: okay.
2: Sosial ya. Karena kita sebagai anggota ditunjuk sebagai pengurus dan itu tidak ada gaji sama sekali, jadi tantangannya itu gimana supaya tetap kita punya semangat untuk mengurus koperasi ini tanpa ada. Jadi kalau dibilang bahwa misalnya MBG ada relawan MBG, relawan tapi ada gaji. Tapi ini kalau di koperasi Merah Putih, pengurus itu benar-benar relawan ya. Jadi nggak ada ini. Nah itu tantangannya gimana untuk jaga tim pengurus ini tetap semangat untuk melayani masyarakat itu. Terus yang ketiga, tantangan di sisi supplier ini. Yang tahu sendiri kalau berhubungan dengan BUMN, Blok, dan Edifood atau Raja Wali ini kan BUMN-BUMN ini yang cara kerjanya mungkin tidak seperti kalau kita berhubungan dengan Unilever, Mayora itu yang mereka sangat aktif dan ada set yang kunjungan selalu lihat stok, oh ini stok ini habis mau diisi kan. Nah kalau Bulog ini masih dia sebagai Bulog Edifood itu hanya sebagai duduk di meja, terima telepon, terima lewat aplikasi itu ya, nanti tinggal order di approve atau enggak dan jadi sistemnya masih pasif gitu. Jadi ini jadi itu yang kadang kita masih agak ini juga ya, kalau saya punya akses semua ke swasta mendingan saya swasta gitu dari itu jadi ada berapa,
1: tapi
2: ada tiga tantangan itu yang sangat berat ini.
1: Belum, sampai sekarang belum ada link atau akses ke swasta ini ya, apa yang masih terkendala Pak Rudi?
2: Terkendala pertama terbatasnya modal kita kan. KIP Kedawang ini benar-benar mandiri ya, dananya dari simpanan pokok dan cuan wajib dari anggota. Kita sama sekali tidak ada dana dari pemerintah maupun dari pemerintah pusat, kota maupun di daerah kelurahan ya, jadi benar-benar mandiri kita gimana memutarkan modal yang dari simpanan wajib, simpanan pokok anggota itu. Jadi ketika kita punya akses ke apa, misalnya dari produsen mana, produsen mana, itu kan biasa disyaratkan untuk order, sekali order supaya dapat harga yang bagus kan harus sekian kuantiti.
1: Gitu. Betul.
2: Nah, sekian kuantiti itu nya butuh modal dan ketika ya ini termasuk ini ya tantangan kita untuk menyatukan para KKMP nih, kadang saya tawaran ke mereka-mereka juga tidak ada respon dan apa, ayo misalnya ada 1000 kita harus order 1000 karton kita bagi dalam KKMP ini berapa-berapa kan lebih ringan gitu harusnya, tapi mereka kadang nggak merespon apa itu yang ini.
1: Baik, jadi sebenarnya kalau semisal dari KKMP ini bisa berkolaborasi, ya bisa saling bantu juga ya Pak Rudi untuk menyokong kebutuhan dari masing-masing KKMP yang ada di wilayah lain gitu ya?
2: Iya, betul-betul. Jadi perlu kolaborasi, perlu ini, ya tahu sendiri lah. Karena itu tadi yang saya bilang, pengurus kooperasian sosial dan ini, ya kadang, dan tingkat pengetahuan kooperasian, tingkat pendidikan dan semuanya itu sangat bervariasi di seluruh, di satu kota Semarang aja berarti, jadi tidak bisa dalam satu pikiran satu ini.
1: Oke, baik. Tapi kalau semisal dari wilayah lain, apakah juga ada yang melakukan apa ya semacam kolaborasi ini dan berhasil? Mungkin pernah dengar ceritanya, Pak Rudi?
2: Belum tahu sih, saya belum tahu.
1: Oke. Tapi kalau dibayangkan memang semisal itu bisa terjadi, ya manfaatnya luar biasa ya, Pak Rudi.
2: Ya, saya malah kan saya dulu pernah dapat kesempatan untuk jadi magang di Kabupaten Kuningan sama Kementerian Koperasi. Jadi okay. Saya punya kontak-kontak yang ada di KMP yang disuruh, dan waktu itu ada 80 koperasi di Indonesia yang ikut magang di Kabupaten Kuningan itu. Jadi kadang mereka ini, kita koperasinya saling menawarkan produk ini. Ya, dasarnya punya produk apa, ini produk apa ya. Tapi kan kalau kita terkendala dengan biaya kirim atau segala itu yang mungkin agak ini ya.
1: Jadi belum bisa terlaksana juga ya Pak Rudi, karena mengingat tantangannya juga semakin besar ini untuk era sekarang. Oke, baik Pak Rudi, saat ini kan juga pemerintah mendorong secara terus-menerus penguatan koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan. Mungkin dari Koperasi Gedawang sendiri menyikapi ini dan kepinginnya pemerintah ini bisa membantu apa? Ini sudah ada gambaran atau bagaimana ini Pak Rudi?
2: Jadi koperasi sebagai pilar itu sebenarnya kalau saya sih setuju ya, karena sudah ikut pelatihan, oh koperasi konsepnya gini, oh, koperasi gini, jadi gitu. Tapi lebih ke masyarakat nih yang untuk kita bertanya ke masyarakat untuk ngasih itu ya, pengetahuan mengenai koperasi itu seperti apa, dan biar mereka bisa paham itu sebagai apa koperasi. Kalau di image sekarang kan yang namanya koperasi ya simpan pinjam gitu. Bukan sebagai satu sarana perekonomian ya, ayo kita ini punya kita, milik kita, nanti hasilnya untuk kita bersama ini. Bukan, masih belum seperti itu, masih setiap kali ada yang datang, Pak saya mau daftar jadi anggota, tapi saya mau kira-kira bisa dapat plafon berapa untuk pinjaman. Itu yang apa, imajinasi masyarakat seperti itu. Yang kedua, untuk dari pemerintah ini istilahnya kadang ini ya, orang tenggelam itu kan sebenarnya butuh ditolong, bukan butuh untuk diajarin berenang. Jadi filosofinya seperti itu. Kadang pemerintah tidak, kadang lebih banyak untuk menerangi cara berenang itu seperti ini, seperti ini. Tapi dia tidak tahu bahwa ini rekan-rekan yang KMP ini yang diri ini kadang kan sudah tenggelam, bingung untuk apa-apa, tapi gimana untuk supaya jalan, misalnya untuk akses untuk permodalan dulu supaya ada ini, misalnya untuk stock bulog, stock ID food ini dikasih stock dulu, nanti pembayarannya nanti kalau sudah laku dan sebagainya, itu harusnya kan gitu. Tapi pemerintah ini masih ngajarin berenang aja.
1: Oke, baik. Jadi memang fokusnya harus di switch ya Pak Rudi, tidak mengajarkan lagi tapi bagaimana bisa ikut menolong, memberikan masukan juga yang berdampak kepada koperasi-koperasi Kelurahan Merah Putih yang ada di beberapa wilayah ini. Harapannya seperti itu pendengar.
2: Jadi benar-benar real langsung ke lapangan kayak ini. Kalau memang ada yang memang apa semangat untuk jalan, ya udah langsung support. Habis itu, jadi kalau pengalaman saya sih selama ini Gedawang cuma dijadikan sebagai objek untuk wisata.
1: Tapi pernah sounding belum ini Pak Rudi, mungkin kepada Pemkot atau dinas terkait di Kota Semarang ini untuk bisa mendapatkan bantuan, dan responnya bagaimana ini Pak Rudi?
2: Setiap kali itu ada pertemuan seperti kayak LPDP yang dari kementerian itu kan ada dana bergulir itu yang pinjaman itu yang lumayan murah kan, maksimal 4% atau untuk syariah 60-40 atau berapa itu, 80-20 atau apa. Cuman masalahnya LPDP mensyaratkan harus ada jaminan. Nah, cara bunganya murah, cuman harus ada jaminan lah. Koperasi baru berjalan 19 tahun, gimana punya aset untuk dijaminkan. Maksudnya harus aset dari pengurus yang dijaminkan, itu kan satu aneh gitu loh. Jadinya mereka seakan-akan, ayo kooperasi baik-baik, ini. Tapi di belakangnya masih tarik ulur. Ah, saya nggak percaya ya sama kamu, jadi harus ada jaminan lah. Itu kan. Harusnya kalau memang benar-benar sama-sama berjalan sama itu, kita suruh lari kencang, ya udah langsung di support. Gitu.
1: Harusnya kondisi idealnya seperti itu, begitu ya, Pak Rudi. Oke, baik. Nanti mungkin bisa didengar juga, Pak Rudi, barangkali duduk bareng bisa menyelesaikan tantangan-tantangan ini dengan bersama akan jauh lebih baik, gitu ya. Oke, Pak Rudi, ini kan tentu Koperasi Merah Putih diharapkan bisa menjadi penguat ekonomi masyarakat, begitu ya. Kedepan target harapan yang ingin dicapai oleh Koperasi Kelurahan Gedawang untuk semakin memberikan manfaat bagi masyarakat ini seperti apa, Pak Rudi?
2: Ada beberapa target yang cara kuantitatif dan kualitatif ya. Jadi kalau kuantitatifnya kita menambah jumlah anggota yang karena dari ribuan kakak yang ada di Gedawang baru 183, itu sangat kecil sekali, di bawah 3%, baru 3% yang menjadi anggota. Itu tantangan kita untuk depan, gimana untuk memasarkan koperasi Merah Putih ini. Kemudian cara target berikutnya adalah kita menyediakan barang ini, cuma karena kendala tadi tempat, jadi kita sedang atur gimana tempat yang terbatas ini bisa mencakup barang, karena display biasanya kita ada beberapa barang kita display, sebagian dan besarnya kita taruh di gudang. Jadi untuk ini, jadi cara targetnya kita masyarakat itu datang ketika lengkap, maka kita bisa dapat melebarkan. Kalau tadinya beli cuma satu item, dua item, kalau sudah lengkap jadi berapa, jadi misalnya jadi lima item yang mereka setiap kali datang beli itu. Jadi nggak cuma datang untuk beli gas atau beli beras, tapi beli yang lain-lain, sabun dan sebagainya. Jadi target kedepannya semua kebutuhan masyarakat langsung maupun kebutuhan dari para ini ya, pedagang-pedagang kecil itu bisa tercukupi oleh koperasi, karena koperasi nanti saya impikan sebagai hubnya di Gedawang ini. Jadi semua kebutuhannya warga Gedawang bisa langsung ke koperasi atau bisa lewat ke warung-warung yang ada di dalam-dalam di RT-RT gitu. Kita akan support mereka.
1: Oke, bukan jadi saingan ya, Pak Rudi, tapi bagaimana warung-warung yang ada di sana juga bisa berkolaborasi dengan koperasi tersebut, begitu ya?
2: Ya, agar karena kita tidak bisa menjangkau seluruh
1: ya, betul,
2: yang wilayahnya luas kan.
1: Betul. Maka dari itu distribusinya bisa lewat warung-warung itu, tapi memang pusatnya dari koperasi itu tadi ya. Oke, ya. Agar dampaknya kepada masyarakat ini bisa dirasakan. Pak Rudi, terima kasih ya banyak untuk pagi hari ini sudah bercerita bersama pendengar Pro 1. Pokoknya kita harapkan juga bantuan ataupun sumbangsi dari Pemkot ataupun dinas ini bisa segera terwujud, begitu ya, Pak Rudi, duduk bareng untuk menyelesaikan tantangan itu tadi ya. Sukses ya, Pak Rudi, pokoknya lain kesempatan kalau ada waktu kita akan update lagi, begitu ya, untuk informasi-informasi terkait dengan KKMP ini, apalagi yang ada di Gedawang. Sekali lagi Pak Rudi, terima kasih, sukses, sehat selalu, selamat pagi Pak Rudi.
2: Selamat pagi Mas Agil, tetap semangat.
1: Luar biasa. Dari Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih KKMP Gedawang Beringar, Pak Rudi ya, yang sudah berbicara pagi hari ini, bagaimana peran Koperasi Merah Putih dalam penguatan ekonomi masyarakat.

0: Informasi terkini pendengar kami akan perbarui terlebih dahulu bersama reporter Bowo Wiranto ya. Unisula pendengar mengembangkan mobil listrik lebih nyaman dan pengisian dayanya lebih cepat. Bowo, laporan Anda.
1: Ya, baik, terima kasih rekan Agil. Pendengar, Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Sultan Agung Semarang mengembangkan inovasi mobil listrik sebagai kendaraan yang nyaman dan ramah lingkungan. Pengembangan ini meliputi kecepatan kendaraan, kenyamanan, dan pengisian daya yang dilakukan bisa lebih cepat. Rektor Unisula, Profesor Dr. Gunarto mengatakan bahwa inovasi pengembangan mobil listrik ini memiliki nilai tambah dibandingkan mobil listrik pada umumnya. Unisula sangat mendukung program pemerintah dalam transisi kendaraan listrik sebagai sarana transportasi yang ramah lingkungan. Dalam pengembangan ini, Unisula mewujudkan Indonesia Green Future yang diintegrasikan ke dalam visi kampus sebagai World Class Islamic University. Pembangunan generasi khairumah yang mengembangkan ilmu dan teknologi dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai Islam. Sementara itu, upaya tersebut mendapatkan dukungan dari anggota Komisi 10 DPR RI, Dr. Abdul Fikri Fakih. Menurutnya, pengembangan inovasi mobil listrik ini sesuai dengan kebutuhan dan investasi akan kendaraan listrik di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan. Selain itu, kebutuhan akan sumber daya manusia yang berkompeten juga mengalami peningkatan. Kebutuhan akan SDM yang sesuai dengan kompetensi meningkat 8% hingga 11%. Sedangkan dalam pemenuhan SDM ini, saat ini masih di angka 5-8%. Sementara itu, kegiatan tersebut dirangkum dalam kegiatan seminar nasional yang mengangkat tema Indonesia Green Future, sinergi pendidikan tinggi, industri, dan pemerintah dalam mendukung SDM unggul pada ekosistem kendaraan listrik dan industri hijau. Kegiatan tersebut menghadirkan pembicara dari Direktur Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Kemendikti Saintek, Profesor Iketut Adiana, Head of Culture Development Polytron, David Setyadi Raharjo, dan dosen teknik elektro Unisula, Dr. Gunawan MT. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Bowo. Dan itu tadi pendengar ya, bersama reporter Bowo Wiranto, Unisula yang mengembangkan mobil listrik.

0: Itu seperti warung.
1: Iya nak, koperasi itu hampir sama kayak warung, tapi bukan warung biasa ya. Koperasi itu tempat orang-orang yang punya usaha bergabung buat bantu satu sama lainnya. Nah, nanti kalau dapat untung, keuntungannya juga buat bareng-bareng, Raka.
0: Oh, kayak tim bola ya, Bu. Kerjasama biar bisa menang bareng-bareng.
1: Iya, koperasi punya prinsip gotong royong. Jadi misalnya petani bikin koperasi buat jual hasil panen, atau ibu-ibu bikin koperasi simpan pinjam buat bantu sesama.
0: Seru ya, Bu. Raka boleh ikut gak?
1: Boleh dong, tapi nanti ya kalau Raka sudah besar.

0: Baik pendengar Pro 1, kami akan ajak Anda untuk dengar bareng debar pendengar Pesta Bola Dunia 2026. Setelah pagi tadi, dini hari pukul 2 pendengar, Meksiko berhasil mengalahkan Afrika Selatan dengan skor 2-0. Seru pendengar, ada 3 kartu merah yang dikeluarkan oleh wasit dalam pertandingan pertama pembuka ya, dalam Pesta Bola Dunia 2026 pendengar. Ini pasti akan dinanti-nanti begitu ya. Dan Anda silahkan bisa duduk ya bersama keluarga, teman, pasangan, ataupun kerabat pendengar untuk dengar bareng, debar ya. Sekali lagi Pesta Bola Dunia 2026 pendengar, kita akan segera tersambung bersama Pro 3 untuk mengikutinya, pertandingan antara Korea Selatan menghadapi Ceko pendengar.
1: Meksiko ya di grup A artinya sudah mengumpulkan 3 poin, dan kali ini kita lihat wakil Asia, salah satu wakil Asia yang akan bertanding melawan wakil dari Eropa, Ceko. Dan harapannya tentu ya, karena kita berasal dari juga benua Asia, harapannya tentu kita berharap bahwa Korea Selatan juga bisa menampilkan permainan yang baik dan juga bisa meraih hasil positif lah gitu. Harapannya tentu ya bisa 3 poin, karena kalau kita bicara ranking kan sebenarnya perbandingan antara kedua tim justru Korea Selatan yang lebih baik dibandingkan Ceko gitu, karena Korea Selatan ada di peringkat ke-25 sedangkan Ceko di peringkat 40. Jadi wow, secara perbandingan ranking Korea Selatan memang jauh lebih baik. Dan kalau kita bagaimana juga performa mereka di babak kualifikasi juga sangat-sangat dominan gitu. Mereka tidak terkalahkan di babak kualifikasi dan akhirnya bisa mengamankan satu tiket ke putaran final. Sedangkan Ceko agak susah payah karena memang mereka harus melalui babak playoff untuk bisa melangkah ke putaran final Piala Dunia kali ini. Dan ini juga menjadi penghapus dahaga buat Ceko, karena ini adalah Piala Dunia pertama mereka setelah 20 tahun. Jadi memang mereka menanti sangat lama untuk bisa kembali mentas di pesta paling akbar sepak bola dunia ini.
2: Oke, dan memang kalau dilihat ya, ini tim Korea Selatan ini termasuk tim yang diunggulkan, karena kalau tadi saya bilang pernah ngalahin Brazil, pernah ngalahin Itali, bahkan Itali udah 2 periode nih jadi nggak masuk nih ya, di Piala Dunia ya. Apakah ini karena serangan-serangan Korea Selatan saat itu gitu?
1: Ya kalau kita kan memang Korea Selatan kerap kali juga membuat kejutan, karena di Piala Dunia 2018 kita tahu mereka berhasil mengalahkan Jerman dengan skor 2-0. Ya. Kemudian di Piala Dunia edisi terakhir, di laga terakhir mereka juga berhasil mengalahkan Portugal juga. Dan akhirnya lolos ke babak 16 besar. Jadi saya kira memang Korea Selatan saya kira memang punya potensi untuk membuat kejutan, apalagi kalau kita lihat di grup A ini memang tidak ada tim yang benar-benar kuat gitu. Karena Meksiko, begitu juga Korea Selatan, Ceko dan Afrika Selatan, ini bisa dikatakan kekuatannya hampir-hampir sama. Jadi kesempatan untuk Korea Selatan untuk bisa lolos ke babak 20 besar saya kira cukup besar. Itu yang saya kira juga harus dimanfaatkan momentumnya sejak pertandingan pertama, Bu Risti.
2: Baik, kalau begitu Bung Jupri, kita segera akan mengikuti pertandingan bersama dua rekan saya juga, ada Bang Erik Hamsa dan juga Bang Senpi Hilmansyah. Sesaat lagi kita sama-sama menyaksikan bagaimana saat ini lagu kebangsaan nampaknya sedang dikumandangkan.
3: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Korea Selatan versus Ceko.

0: Ya, baik saudara pendengar RRI di mana saja Anda berada. Saat ini pertandingan antara Korea Selatan menghadapi Ceko di Stadion Guadalajara, Meksiko akan dimulai. Di pertandingan pada pagi hari ini waktu Indonesia Barat, Korea Selatan menggunakan jersey berwarna merah dan Ceko menggunakan jersey berwarna putih.
1: Erik, kita sudah mendapatkan line up juga dari kedua kesebelasan ya, di mana juga ini Korea Selatan akan menurunkan tim-tim terbaiknya karena kita tahu ada nama-nama seperti Kim, ada Lee, ada Kim Min Jae, Lee Hanbok, Lee Taseok, ada Paik Sen, Hwang Inam, dan juga beberapa pemain lainnya, ada Jaesung, ada Hangmin, dan juga Kang Ning. Itu dia yang akan menjadi starting eleven pada pertandingan hari ini. Di Ceko, Bung Erik, ada siapa saja nih?
0: Nah, di Ceko, kiper Matej Popar, kemudian ada kapten Ladislav Kresci, ada juga Robin Pranac, Stefan Colopek, Jaroslav Zeleni, kemudian Alexander Soika, Thomas Socek, Vladimir Koval, Pavel Sulek, kemudian Provot dan juga Skik.
1: Dua kesebelasan telah menyanyikan national anthem masing-masing, dan kita juga tidak berdua karena di studio juga sudah hadir ada Bung Juprianto. Selamat pagi Bung Jupri.
2: Selamat pagi Bung Senpi.
1: Lagi ini pertandingan menarik di pagi hari Piala Dunia ya, yang tiba-tiba kita kick off biasa malam, sekarang pagi nih.
2: Betul, wow. Ini apa agak nggak biasa ya gitu, buat apalagi buat penonton di Indonesia, tapi lagi-lagi ini Piala Dunia ya. Pastinya semua pertandingan akan menarik karena tadi kita melihat juga di pertandingan pertama, di pertandingan pembuka, bagaimana Meksiko juga mendapatkan perlawanan sengit juga.
1: Betul.
2: Terhadap Afrika Selatan, bahkan ada 3 kartu merah di pertandingan pembuka. Ini menunjukkan bahwa memang ya itu tadi, bagaimana rivalitas yang terjadi di lapangan dan bagaimana pengaruh atmosfer dari pertandingan itu. Dan saya kira lihat bagaimana Meksiko bermain, mereka begitu dominan menghadapi Afrika Selatan dan 3 poin yang layak. Dan kali ini kita lihat wakil Asia, kebanggaan benua Asia, yeah, Korea Selatan yang berada di peringkat 25 dunia menghadapi Ceko yang berada di peringkat 40. Jadi kalau kita perbandingan rankingnya jauh lebih ke Korea Selatan, tapi mungkin di pertandingan situasinya mungkin bisa berbeda.
1: Baik.
0: Oke, baik.
1: Kick off babak pertama sudah dimulai dan Korea Selatan berada di sebelah kiri kita dengan jersey berwarna merah, dan juga Ceko berada di sebelah kanan kita dengan jersey berwarna putih. Ini pertandingan menarik karena pastinya juga para penonton yang hadir juga ingin mendukung tim kebanggaannya, di mana kali ini bola dikuasai penuh dari sayap kanan dari Korea Selatan. Coba diusir tadi, masih kepertahanan dari Ceko, Bung Erik.
0: Ya, baik, Ceko masih berusaha membangun serangan. Kali ini bola di barisan pertahanan kiper dari Ceko, dan bola ke depan lewati garis tengah lapangan pertandingan, sundul saja ke depan, jadi perebutan bola, masih duel-duel bola udara. Kali ini Korea Selatan berhasil memenangkan duel, maksudnya bola ke depan tadi, namun berhasil direbut. Ceko kini mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri melalui Zeleni tadi, masih Zeleni lebar ke sisi sebelah kiri lagi. Oh, sayang sekali umpan yang sudah berat terjatuh tadi pemain Korea Selatan, namun bukan dianggap sebagai pelanggaran. Masih mencoba membentuk serangan, umpan crossing ke dalam kotak penalti, namun bola dihalau saja ke depan tadi oleh pemain dari Korea Selatan tadi.
1: Yeah.
0: Sekali tidak ada pemain Korea Selatan yang ada di barisan pertahanan dari Ceko, sehingga bola mampu dengan mudah dikuasai oleh Republik Ceko.
1: Ya, yeah, kali ini lebar ke dalam untuk Korea Selatan di sebelah kanan, dibiarkan saja tadi oleh kiper dari Korea, yaitu Kim dengan jersinya berwarna kuning sangat menyala pada pagi hari ini waktu Indonesia dan juga pastinya malam di Meksiko. Dengan keseriusannya para pemain dari Korea, tadi disebutkan Bung Jupri bahwa ada wakil Asia yang ingin juga terus mentereng. Lemparan ke dalam kali ini diarahkan ke depan. Yang dituju adalah satu pemain dari Korea Selatan, diambil lagi oleh pemain Ceko. Ke tengah lagi, umpan ke depan. Yang dimaksud tadi adalah Pesic, tetapi bola terlalu lebar sehingga keluar dari bidang pertandingan. Sedikit temponya menarik ini, langsung tinggi Bung Jupri.
2: Ya, kita lihat memang kedua tim ya mencoba untuk bisa langsung menciptakan gol cepat terlihat. Dan bagaimana kedua tim yang menarik adalah sama-sama main dengan 3 pemain belakang.
1: Oke. Okay.
2: Jadi mencoba untuk lebih safe. Mereka mencoba untuk paling tidak mengamankan ya, paling tidak bisa lebih kuat dalam hal bertahan sembari mencari sesekali peluang melakukan counter attack. Dan kita lihat bahwa memang Korea dalam di babak pertama ini mereka mencoba ya untuk bisa lebih banyak dominan menguasai bola. Ya.
0: Sementara itu Sandy Son Heung-min tadi tidak mampu menguasai bola dengan cermat tadi sehingga bola meninggalkan lapangan pertandingan. Bung Jupri, Anda lihat seperti apa penampilan Korea Selatan sejauh ini di pertandingan kali ini?
2: Ya, kalau kita lihat memang mencoba ya, mencoba untuk bisa melakukan serangan dari pergerakan dari Son yang kita tahu memang menjadi pemain yang bisa dikatakan pemain kunci di kubu dari Taeguk Warriors. Dan kalau kita lihat memang ada nama-nama lain seperti Lee Kang In yang juga menjadi harapan. Dan kita lihat dengan jam terbangnya Son, harapannya memang bisa membawa Korea Selatan ya untuk bisa melangkah jauh di turnamen kali ini. Dan sejauh ini kita lihat memang di 3 menit ya pertandingan berjalan hampir 44 menit, bagaimana para pemain dari Korea terlihat lebih berani menguasai bola. Dan Ceko, Republik Ceko tampak lebih menunggu ya, lebih menunggu untuk bagaimana mereka bisa mendapatkan momentum yang tepat untuk melakukan serangan.
1: Kapten kesebelasan tadi dari Krejcik coba arahkan ke depan tetapi lebih dekat kepada kiper dari Korea ya, Kim. Kali ini masih memegang bola dengan kedua tangannya sambil merilik ke sebelah kanan dan kiri mencari pergerakan para pemain dari Korea Selatan. Coba disebarkan lagi ke depan, yang dituju adalah Heung-min tetapi lebih bergeser ke sebelah kanan sehingga diamankan lagi oleh sayap kiri dari tadi Ceko, Krejcik. Dan pemain nomor 20 nampaknya Zeleny ternyata lempar ke dalam untuk Korea Selatan kali ini.
0: Ya, nampaknya masih bermain cukup hati-hati kedua kesebelasan pada pertandingan kali ini. Saat ini terjadi lemparan ke dalam yang akan dilakukan oleh Jungwo, pendek saja kepada rekannya, tendang bola ke tengah lapangan pertandingan. Lee tadi masih menguasai bola. Lee pendek saja kepada rekannya In Beo, umpan pendek kepada Han Beo, masih menunggu para pemain Ceko mendekati barisan pertahanan dari Korea Selatan.
1: Di tengah kali ini para pemain Korea Selatan coba juga menjaga ritme para pemain Ceko, coba lagi sebarkan ke sebelah nomor 6 ataupun tadi In Beo. Tarik lagi ke belakang, mencoba kali ini nomor 22 Yongwoo dari sebelah kanan, back pass jauh kepada kiper Kim. Masih terus membaca serangan arah lawan hingga memasuki menit kelima ini. Kali ini serangan dialihkan ke sebelah timur ataupun sebelah kiri dari serangan pemain Korea Selatan. Ke tengah lagi, lagi-lagi dari belakang. Build up serangan kali ini, geser lagi ke sebelah kanan pemain nomor 2 Hanbon. Coba melewati satu pemain dari Ceko. Baik sekali pergerakan yang dilakukan tadi, tetapi masih belum menusuk ke pertahanan dari Ceko. Tengah lagi, coba umpan jauh ke sebelah kiri, kali ini jatuh di sebelah kanan. Coba lagi diarahkan lagi oleh Jaisung, pemain nomor 10 kali ini umpan ke dalam kotak penalti, tetapi masih melewati pergerakan dari pertahanan dari Ceko tadi. Sebuah tusukan Bung Jupri, kalau kita lihat dari sebelah kiri ini apanya lebih menerapkan serangan dari sayap dulu ya.
2: Betul. Kalau kita lihat bagaimana tadi pergerakan yang sangat baik ya, dari berawal dari umpan jarak jauh yang dilepaskan oleh Lee Kang In tadi, yeah, menggunakan kaki kiri dan mencapai seorang Lee Jaisung yang berlari di sisi kiri serangan. Dan kita lihat memang umpan yang sebenarnya cukup baik, tapi sayangnya kita lihat memang tidak ada pemain ya tadi,
1: yeah,
2: yang berada di kotak 16 dari Republik Ceko. Meskipun memang harapannya tadi Son Heung-min ya,
1: yeah,
2: yang bisa berdiri sana, tapi terlihat memang masih belum ya, masih belum cukup panas tadi. Kalau kita lihat mungkin Son masih 6 menit pertandingan. Dan lagi-lagi kita lihat bagaimana Republik Ceko ya bermain lebih menunggu, mengandalkan umpan-umpan panjang yang sejauh ini memang tidak terlalu bisa berjalan dengan baik.
1: Ya. Bola kali ini kuasai penuh oleh para pemain dari Ceko sebelah kiri, arahkan lagi ke pemain nomor 7 Krejcik. Kapten kesebelasan kali ini menggiring bola dengan kaki kirinya ke belakang lagi, masih bermain 1-2. Sebarkan lagi ke sebelah kiri. Coba tadi melewati satu pergerakan dari pemain nomor 22 Yong Woo, tetapi lempar ke dalam oleh pemain kali ini nomor 24 Sochka tadi. Tidak bisa melewati Han Myung tadi. Lempar ke dalam. Kapten kesebelasan dari Ceko nomor 7 ini, Krejcik, masih terus coba membangun serangan build up kali ini. Coba tapi dipotong tadi oleh pemain dari Korea Selatan. Hasilkan lempar ke dalam. Dipotong tadi oleh Jae Sung.
0: Ya, Senpi dan Bung Jupri nampaknya masih belum ada tusukan-tusukan yang berarti dari kedua kesebelasan. Nampaknya masih bermain aman ya.
2: Ya, ya.
0: Cukup berhati-hati pada pertandingan
2: pagi hari ini. Yang memang sudah diperkirakan sejak awal ya, karena kalau kita lihat memang di grup A ini kekuatan 4 tim ini, Korea Selatan, kemudian juga Republik Ceko, Afrika Selatan dan juga Meksiko kan bisa dikatakan relatif berimbang ya. Ini membuat memang setiap pertandingan saya perkirakan memang akan berjalan alot, dan ini yang terjadi meskipun memang kalau kita bicara di awal pertandingan ini

0: Kali ini ke sebelah kanan, Hanmin lagi Son tadi, umpan ke depan yang masuk adalah pemain nomor 10 tadi, Jaesung, umpan tadi ke depan yang dimaksud satu pemain ataupun penyerang dari Korea, tetapi para pemain dari Ceko mampu mengamankan pertandingan hingga menit ke 9 ini, skor masih 0-0, belum ada serangan yang berarti bagi kedua tim.
1: Iya, baik, jadi lemparan ke dalam bagi Korea Selatan dari sisi sebelah kiri pertahanan Ceko. Siap-siap pemain dengan nomor punggung 22 Jumbo lakukan lemparan ke dalam, masih melihat rekannya, pendek saja kepada Kim Min Jae tadi. Oh, back pass ke belakang kepada Han Bom, masih Han Bom, pendek saja kepada Paik tadi, umpan ke depan maksudnya. Oh, mampu dikuasai oleh Jumbo, membentur kaki dari pemain Ceko tadi, hanya menghasilkan tendangan sudut bagi Korea Selatan dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Ceko. Siap-siap tendangan sudut dilakukan oleh Lee Kang In. Kang In, sementara ada 1, 2, 3, ada sekitar 3 pemain dari Korea Selatan yang sudah berada di dalam kotak penalti daripada Ceko. Kang In sudah memberi syarat kepada rekan-rekannya, tendang bola, mampu dibuang saja tadi oleh barisan pertahanan dari Ceko. Bola jatuh di kaki Tae Seok tadi, umpan ke depan ke sisi sebelah kiri mendekati barisan pertahanan dari Ceko, namun mampu tadi dengan mudah ditangkap oleh kiper dari Ceko, Kovar. Oh, sayang sekali tadi umpan yang tidak begitu akurat dan gagal dikuasai tadi oleh Chalupek tadi, sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Korea Selatan.
0: Ya, dari sebelah kiri kali ini pemain nomor 13 coba lagi tadi Tae Seok, tetapi arahkan lagi ke belakang kepada Min Jae, arahkan lagi ke sebelah kanan. Kali ini serangan dari Korea Selatan terus mencari celah. Bagaimana pertahanan dari umpan ke dalam kotak penalti, kali ini satu pemain dari Korea Selatan coba lagi terangkan ke kanan. Hampir saja tadi So Hyun Min, tetapi lagi-lagi membentur pertahanan yang kuat dari Ceko. Satu peluang Bung Juprianto, ya. Yang menarik adalah ini umpan yang sangat-sangat baik.
2: Betul, ini kita lihat visi yang sangat luar biasa ya dilakukan oleh para pemain Korea Selatan, mencoba menempatkan bola di belakang para pemain pertahanan di pertahanan dari Republik Ceko. Dan kita lihat bagaimana umpan yang sangat baik juga dilepaskan, tapi sayang eksekusi tadi dari Son Heung-min masih bisa diblok oleh pertahanan pemain-pemain belakang dari Republik Ceko. Dan ini pertanda yang harus diwaspadai oleh ya, para pemain dari Republik Ceko.
0: Ya, menarik. Kedua tim ini belum pernah bertemu sama sekali. Ini ibaratkan kekuatannya ada di Asia, yang satu di Amerika juga. Tapi Ceko sekarang beda dengan Ceko yang dulu saat net fat check. Seperti apa mungkin kalau Ceko sekarang?
2: Ya, kalau sekarang kita lihat memang Ceko saat ini ya memang lebih banyak mengandalkan fisik ya, karena memang mereka secara kualitas skill, kemampuan individu dan visi memang bisa dikatakan memang jauh menurun ya dibandingkan tadi yang dikatakan Bu Sempi di era Netpet, di eranya Jan Koller atau Milan Baros pun sekali ini. Tapi sekarang kita lihat dengan keunggulan fisik mereka, mereka mencoba untuk mereduksi ya tekanan-tekanan dari pemain-pemain Korea Selatan, yang kita lihat memang secara kecepatan ya, kecepatan di pertandingan ini sejauh ini kita lihat lebih unggul, dan mereka terlihat lebih nyaman juga dengan bola ini. Saya kira memang menjadi hal yang positif ya buat Korea Selatan di awal babak pertama ini.
1: Ya, nampaknya Bung Jupri, sejauh ini Ceko masih bermain bertahan
2: ya,
1: dan praktis belum ada serangan-serangan yang cukup berarti hingga memasuki menit 13 ini. Dan sementara itu sudah penengahan, tendangan tadi mampu ditepis oleh kiper dari Ceko, Kovar tadi, tendangan dari Jaesung tadi. Oh, maksud kami dari Lee Kang In tadi.
2: Iya, ini tadi tendangan yang sangat luar biasa ya, tendangan yang sangat jauh, sekitar 30 meter sepertinya memang. Dan kita lihat Lee Kang In pemain yang begitu rajin ya, dia tidak hanya bergerak di sisi kanan tapi juga mencoba untuk bisa masuk lebih ke dalam. Dan ini yang memang membuat

0: permainan menjadi agak sulit ditebak buat pertahanan dari Republik Ceko. Dan lagi-lagi kita lihat setelah Son tadi, kemudian Li Kang In, dua pemain yang memang menjadi kekuatan dari kubu Teguh Quarius di Piala Dunia kali ini.
1: Ya, tendangan sudut pendek saja Kang In tadi kepada rekannya, masuk ke kotak penalti, tendangan saja, oh pelan tadi, sehingga bola mampu dengan mudah tadi dibuang, dan kembali bola dikuasai oleh Yung Wo. Pendek saja kepada rekannya Kim Min Jae, depan kepada In Beom, masih menguasai bola di barisan pertahanan Korea Selatan. Ada dua pemain dari Ceko. Oh, penguasaan bola yang tidak akurat, mampu direbut tadi oleh Sulik. Tendangan, oh sayang sekali, umpan ke dalam kotak penalti dari Korea Selatan tadi tidak mampu dimanfaatkan oleh Profot tadi, dan mampu dengan cukup mudah tadi dibuang saja tadi oleh Kim Min Jae. Ya, bagaimana Bung Jupri tadi serangan yang sudah mulai dilakukan oleh Ceko ini?
0: Ya, tadi memang katakan ada satu kesalahan momentum ya yang dilakukan oleh pemain Korea Selatan, dan kemudian bagaimana Profot tadi dengan cepat merebut bola dan mencoba memberikan tadi umpan kepada Patrick Six yang memang menjadi andalan dari kubu Republik Ceko. Tapi memang lagi-lagi kita lihat pertahanan dari Korea Selatan masih cukup solid, Bung Erik.
1: Ya, oh terjatuh tadi Song Hyun Min tadi.
2: Ya, bertubi-tubi serangan yang dilakukan oleh Korea akhirnya dibalas tadi oleh Ceko, namun belum membuahkan hasil. Tapi sekarang ada pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Ceko terhadap Son Heung Min, kapten kesebelasan dari Korea Selatan. Kali ini posisinya memang berada di sebelah kanan penyerangan dari Korea Selatan, tetapi lagi-lagi ini adalah posisi yang bisa menguntungkan bagi Korea karena ada dua penendang di depan bola, ada Son Heung Min dan satu lagi dengan kaki kirinya nomor 19 ataupun ya dari Kang Min, akan mengirimkan bola ke tengah kotak penalti dari Ceko. Ancang-ancang kedua pemain ini memberikan kode kedua tangannya, mundur beberapa langkah keduanya, siapakah yang akan mengambil, masih ancang-ancang dengan tengah kaki kiri melakukan ini, tetapi masih melebar sekitar 5 meter dari kanan gawang kiper dari Ceko ini, Kova.
0: Sayang ya, tadi kita lihat padahal posisinya cukup ideal ya.
2: Betul.
0: Kang In tuh bisa memberikan umpan yang berbahaya. Tapi lagi-lagi kalau kita lihat Korea Selatan sampai dengan menit 16, final pass-nya masih agak bermasalah ya. Terlihat masih kurang tenang. Itu yang membuat memang mereka menguasai bola dengan baik, bisa juga memberikan tekanan. Tapi final pass-nya saya kira memang harus bisa diperbaiki ya, karena beberapa kali ini momentum yang harusnya bisa dimanfaatkan. Karena di dalam situasi seperti ini, kalau memang peluang-peluangnya menjadi terbuang, ini yang nantinya akan bisa merugikan buat Korea Selatan.
1: Ya, baik. Bola kini dikuasai oleh Korea Selatan, mampu direbut tadi oleh pemain dari Ceko. Pendek saja ke belakang, main dengan nomor punggung 7 Kretzky, maksudnya ke depan tadi kepada Profot, namun mampu direbut tadi oleh Kim Min Jae. Kembali ditendang ke depan, Song Hyun Min berusaha merebut bola, dan kali ini dari sisi sebelah kiri Ceko dengan nomor 17 Profot tadi. Oh, nampaknya wasit Amin Mohamed Omar meniupkan peluitnya karena melihat tadi pemain dari Ceko sudah berdiri pada posisi offside tadi, main dengan nomor punggung 17 Profot tadi.
2: Ya, mau masuki menit ke-20, skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Kali ini tendangan bebas ataupun pelanggaran dari offside yang dilakukan oleh para pemain Ceko, coba diambil kali ini oleh kiper dari Korea, Kim. Jauh kali ini, siapa yang akan tuju, karena Kim keluar dari sarangnya kali ini, memberikan kode tangan kirinya Kim, coba lagi ke depan, lambungkan kali ini, jatuh di tengah ataupun sebelah kiri dari penyerangan Ceko tadi, hasilkan lemparan ke dalam saja untuk pemain dari Ceko. Ingat pemain juga karena memang ada rules yang baru, ya ini di mana lemparan ke dalam hanya 5 detik sehingga kalau lebih dari situ maka lemparan ke dalam akan diberikan kepada tim lawan sehingga tidak akan ada Robby Darwish dan Arhan kalau begini ya Bung Juve ya.
0: Ya kalau kita lihat memang ini bagian dari bagaimana supaya waktu pertandingan juga bisa lebih
2: efektif ya.
0: Karena terlepas memang dari itu kalau kita lihat memang kalau kita bicara spesialisasi ya mungkin pemain-pemain yang punya kemampuan lemparan jarak jauh tentu akan diberikan waktu agak lama lah karena memang butuh waktu kan, butuh waktu untuk bisa mengambil lemparan yang baik juga. Dan kalau kita lihat sejauh ini memang pertandingan tidak banyak terbuang waktunya. Artinya kedua tim terlihat juga punya intensi yang memang harapannya memang mereka bisa menciptakan gol cepat mungkin. Karena dengan gol cepat, paling tidak ini bisa memberikan mereka keyakinan juga di pertandingan ini.
1: Iya, nampaknya dari sisi sebelah kiri terjadi tendangan bebas tadi. Terjadi duel-duel bola udara di depan kotak penalti dari Korea Selatan. Masih Ceko menguasai bola. Back pass jauh ke belakang kepada kiper Kovar. Masih mencari rekannya Kovar. Tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan. Mendekat kepada pemain Korea Selatan. Terjadi perebutan dan bola kembali dikuasai oleh Ceko, berusaha membangun serangan mendekati kotak penalti dari Korea Selatan tadi. Ceko, pemain dengan nomor punggung 22, Soucek tadi, umpan jauh ke depan di dalam kotak penalti. Oh, mampu tadi dihalau saja oleh pemain dari Korea Selatan sehingga hanya menjadi tendangan sudut bagi Ceko tadi. Tendangan crossing tadi maksudnya yang dilakukan oleh Koval tadi, namun mampu ditepis saja tadi oleh Kim In-jae. Bersiap-siap Koval melakukan tendangan sudut memasuki kotak penalti dari Korea Selatan. Dihalau saja bola dengan kepalanya tadi oleh pemain Korea Selatan. Lagi-lagi berusaha memancing tadi pemain Korea Selatan agar mampu maju ke depan. Bola ditendang jauh ke sisi sebelah kanan tadi oleh kiper dari Ceko, Kovar tadi. Maksudnya Koval tadi melakukan tendangan namun mampu ditepis tadi oleh pemain dari Korea Selatan dan lagi-lagi menjadi tendangan sudut bagi Ceko. Ya, Kung Jupri, sejauh ini pertandingan memang secara penguasaan bola ini Korea Selatan masih unggul 64%, sementara Ceko hanya 26% menguasai bola. Ya, kita lihat ke lapangan pertandingan, terjadi tendangan sudut, terjadi duel-duel. Oh, hampir saja tadi Soucek tadi memanfaatkan tendangan sudut tadi. Hampir saja dengan kepalanya tadi. Oh, maksud kami dengan kakinya. Namun bola melenceng tadi, melenceng di sebelah kiri gawang dari Korea Selatan.
2: Ya, dakdikdukser para pendukung dari Ceko dan juga Kroasia karena sekarang ini sudah memasuki menit ke-22 tetapi skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Bagi Anda pendengar yang memang mendukung Ceko karena sekarang beberapa pertandingan ataupun juga permainan justru dikuasai oleh Korea Selatan dan barusan saja pelanggaran dilakukan oleh pemain nomor 17 Profon terhadap pemain dari tim Korea Selatan dan water break yang dilakukan ataupun hydration break yang dilakukan ini memang biasanya juga dilakukan waktu di Qatar juga ya, Bung.
0: Betul, karena memang kita lihat sepertinya memang suhu ya.
2: Suhu betul, di atas ya.
0: Di atas 30 derajat biasanya. Ini yang membuat memang akhirnya harus diputuskan untuk ada break ya, ada hydration break untuk kedua tim memang paling tidak bisa apa ya, mengembalikan energi mereka supaya bisa lebih siap tempur di lapangan. Tapi yang di luar itu kita lihat di beberapa menit terakhir ini Ceko justru sudah perlahan bisa keluar memberikan tekanan. Bahkan tadi ada dalam beberapa menit kesempatan mereka dapat dua sepak pojok. Ini yang memang harus diwaspadai juga oleh para pemain Korea Selatan karena tadi 20 menit awal kita lihat mereka bisa begitu lebih dominan, tapi momentumnya sekarang terlihat Ceko sudah lebih berani untuk bisa melakukan tekanan. Dan harus diingat juga bahwa Ceko secara postur mereka lebih unggul dan kesempatan untuk menciptakan gol lewat skema sepak pojok Apalagi kalau kita bicara di kualifikasi, Ceko menciptakan 11 gol dari 22 gol, 11 gol tercipta lewat skema bola mati. Jadi hal-hal seperti ini, sepak pojok ini harus bisa diminimalisir oleh para pemain dari Korea.
1: Ya, nampaknya pelatih dari Ceko, Ivan Hasek, ini memainkan pertandingan hingga menit ke-22 tadi ya, bertahan dan menunggu momen untuk melakukan serangan balik. Dan terbukti tadi ada dua serangan balik yang mampu hampir saja dimanfaatkan oleh Ceko tadi ya, melalui set piece tadi, melalui ya, dua tendangan sudut tadi ya.
0: Dan satu tadi peluang terakhir ada dari Thomas Suchek ya, ya, main yang memang salah satu pemain senior di kubu dari Republik Ceko, tapi terlihat agak kurang siap tadi ya Bung Erik. Memang bola, datangnya bola tadi agak terhalang dari pemain dari Korea Selatan. Tapi lagi-lagi ya tadi seperti saya katakan, bahwa ini pertanda ya, artinya alarm peringatan buat Korea Selatan bahwa mereka akan menghadapi Ceko yang terlihat pelan-pelan sudah mulai panas juga gitu. Jadi pertandingannya tidak lagi berjalan satu arah seperti 20 menit awal, tapi Ceko dengan kelebihan mereka, terutama keunggulan fisik mereka, mencoba untuk bisa menciptakan momentum juga di pertandingan ini memasuki pertengahan babak pertama.
1: Dan nampaknya tadi di lapangan juga penampilan dari Son Heung-min tadi masih cukup prima ya. Tadi terbukti ada satu peluang tadi ya yang ya, sayang tidak mampu dimanfaatkan oleh Son Heung-min. Ya, baik saudara pendengar, dari sisi sebelah kanan Korea Selatan berusaha membangun serangan tadi, umpan crossing, namun sayang sekali wasit Mohamed Omar tadi meniupkan peluitnya. Nampaknya sudah terjadi offset atau terjadi pelanggaran ini ya. Di tengah lapangan pertandingan ada salah satu pemain Ceko tadi yang memperlihatkan jersinya yang sudah sobek.
2: Ya, offset ternyata memang. Offset. Karena kita tahu bahwa dengan sistem VAR sekarang ya, offset pun agak delay karena memang ada konfirmasi dari VAR biasanya ya, seperti itu ya.
0: Kan dicek juga karena ada peraturan baru ya, bukan hanya kartu, bahkan bukan hanya soal kartu merah, tapi kemungkinan soal kartu kuning kedua juga sekarang di aturan baru akan dicek juga. Jadi memang apalagi ini ada insiden juga, yeah, bahkan jersey dari Pavel Sulk, salah satu pemain yang juga diharapkan bisa bersinar di kubu Black Ceko, juga mengalami robek juga.
2: Robek ya.
0: Ini ada tarikan ya dari pemain dari Republik, dari Korea Selatan. Dan kita masih menunggu juga sebenarnya kreativitas dari seorang Pavel Sulk yang sebenarnya sangat tampil sangat baik bersama klubnya di Lyon di Prancis, bisa menciptakan 11 gol, menjadi joint top scorer terus di klub di Fantasi An. Jadi sejauh ini memang Sulk lebih banyak memang dipaksa untuk bekerja keras ya, menghadang serangan-serangan yang coba dibangun oleh para pemain dari Korea Selatan.
2: Ya, bola sudah bergulir lagi dan ini lebih dekat kepada kiper dari Korea Selatan ini, Kim. Dikuasai penuh kali ini oleh Kim, sambil melirik ke sebelah kiri, coba arahkan, tidak jadi, nampaknya ke sebelah kanan, justru yang tuju adalah kali ini Han Beum, pemain nomor 2 dari Korea Selatan. Umpan terobosan kali ini yang tuju sebelah kanan, tetapi masih bisa dipotong oleh pergerakan dari Zeleny tadi. Masih terus bergulir kali ini, bola kembali lagi ke pertahanan dari Korea Selatan yang memang tampil cukup spartan hingga menit ke-26 ini. Tapi sekali lagi skor masih 0-0, belum ada sama sekali perubahan. Kali ini kuasai penuh pemain nomor 19 Kang In, coba lagi ke tengah, back pass lagi jauh, coba lagi alirkan ke sebelah tengah, lagi ada Min Jae. Pertahanan dari Korea Selatan masih santai-santai saja, giring-giring bola dengan pelan kali ini, arahkan lagi ke sebelah kanannya, masih ada Han Beum. Kali ini nomor 19 Kang In, coba tadi melewati satu pemain dari Ceko, tetapi sliding satu yang baik tadi pergerakan, coba dilakukan kali ini pemain nomor Korea Selatan nomor 6, tetapi dipotong lagi arahnya oleh para pemain Ceko, sehingga hari ini ke sebelah kiri, coba lagi disebarkan, tetapi masih diambil tadi. Sekali lagi pelanggaran oleh Suk terhadap handbon tadi terhadap Suk, sehingga menyebabkan pelanggaran untuk Korea Selatan.
1: Ya, nampaknya salah satu pemain Ceko yang patut diwaspadai adalah Sulk ya tadi ya, beberapa kali mendapatkan penjagaan yang cukup ketat agar tidak mampu mengalirkan bola ke depan. Dan Bung Jupri, bagaimana penampilan dari Sulk sejauh ini?
0: Ya, sejauh ini kita lihat memang di beberapa menit terakhir ya mulai terlihat ya bagaimana Sulk mencoba untuk memberikan perbedaan ya. Tapi agaknya kalau kita lihat posisinya, memang biasa dia memang bermain sebagai gelandang serang. Ini posisinya agak jauh nih sebenarnya dari area yang memang area idealnya dia. Harapannya memang Sulk bisa lebih dekat dengan Patrick Schick yang kita tahu juga jadi tumpuan di lini depan, jadi target man. Kalau memang dia bisa bangun koneksi dengan baik antara Sulk dengan Patrick Schick, saya kira peluang untuk Republik Ceko bisa menciptakan lebih banyak ancaman, akan lebih terbuka di pertandingan kali ini.
1: Iya, baik. Saudara pendengar, terjatuh tadi nampaknya Zeleny tadi melakukan pelanggaran tadi kepada pemain dari Korea Selatan, Lee tadi terjatuh tadi.
2: Bu Jubri, kalau melihat dengan formasi yang diturunkan kedua tim sama nih 3-4-2-1, apakah ini juga menyebabkan hingga memasuki menit 30 ini belum ada gol juga nih, sama-sama bertahan juga bagus nih.
0: Iya betul, karena kan kecenderungannya kalau kita lihat ini kan soal transisi juga ya, karena dengan 3 pemain belakang saat sebuah tim diserang kan transisinya bisa menjadi 5 pemain belakang. Ini yang memang membuat pertahanan menjadi rapet banget gitu, istilahnya gitu kan. Jadi memang sulit buat kedua tim, terutama bagaimana mereka mencoba untuk membangun serangan dari kedua sisi sayap mereka. Padahal kalau kita lihat Ceko punya pemain yang cukup agresif tadi di Vladimir Kopal di sisi kanan. Begitu juga kita lihat kalau di kubu Korea Selatan juga Seol Yeonwo juga cukup baik performanya membangun kerjasama dengan Lee Kang In. Tapi lagi-lagi kita lihat juga karena berlapisnya tadi pemain-pemain yang berada di area pertahanan, di area permainan mereka sendiri, baik itu di kubu Republik Ceko dan juga Korea Selatan, ini yang memang membuat aliran bolanya menjadi tidak lebih mudah juga buat kedua tim.
2: Ya. Kali ini pemain Ceko dari sebelah kanan ternyata keluar bolanya sehingga lepar ke dalam untuk Korea Selatan dari sebelah kiri, memasuki menit ke-30, skor masih 0-0. Kali ini para pemain Korea Selatan arahkan lagi ke tengah kepada Min Jae. Pemain nomor 4 dari Korea Selatan masih mengarahkan, bermain 1-2 dari belakang. Baik sekali para pemain Korea Selatan, arahkan ke handbomb. Hal ini coba melewati satu pemain dari Ceko, tetapi back pass saja tadi kepada Kim, sehingga Kim memilih untuk menenangkan tempo permainan. Coba disapu saja ke depan, jatuh kali ini di belakang pertahanan dari Ceko. Kali ini dikejar oleh pemain dari Korea Selatan, tetapi lagi-lagi lebih dekat kepada pelukan dari M. Kovar.
1: Ya, masih cukup baik penampilan dari Kovar ya, menjaga gawang daripada Ceko. Kovar masih mencari rekannya. Kovar siap-siap melakukan tendangan dan bola jauh ke depan pada Koval tadi maksudnya, namun dibuang saja dengan sundulan dari Lee tadi. Buang bola dan hanya menjadi lemparan ke dalam. Koval dari Ceko lempar bola ke belakang kepada Kranax tadi, pendek saja kepada Kretzky. Masih Kranax ke sisi sebelah kanan, namun bola mampu ditepis tadi. Tendangan dari Ceko cukup tinggi tadi, Sulk tadi, Pavel Sulk.
2: Ya Bung Jopri, tapi kalau melihat dengan Ceko yang juga baru ke Piala Dunia lagi nih, ini apakah juga harus penyesuaian juga, karena cukup lama juga nih Ceko untuk bisa tampil lagi nih.
0: Ya, ini Piala Dunia pertama mereka setelah penantian selama 20 tahun ya. Jadi saya kira memang pasti ada perasaan gugup tentu di pertandingan, apalagi pertandingan pertama, dan harapan tentu untuk bisa meraih hasil yang positif ya. Tapi kalau kita lihat tadi bagaimana mereka bermain, tidak artinya ada progres ya. Ada progres tadi kalau kita lihat di 20 menit awal mereka terlihat sangat-sangat kesulitan untuk bisa mengimbangi permainan dari Korea Selatan, tapi memasuki pertengahan babak pertamanya kita lihat bagaimana para pemain Ceko sudah bisa lebih keluar. Bahkan kalau kita lihat tadi Thomas Socek juga sudah memberikan ancaman juga. Kemudian Pavel Suk juga sudah bisa berani lebih melakukan pergerakan ke area permainan pertahanan dari Korea Selatan. Kemudian juga yang kurang hanyalah bagaimana sebenarnya umpan-umpan yang membanjakan untuk Patrick Schick di lini depan. Karena kalau kita lihat sama halnya seperti Son Heung-min, Patrick Schick di lini depan agak terisolasi ya, karena memang tadi begitu menumpuk pemain-pemain yang di pertahanan dan juga di lini tengah dari kedua tim. Karena kalau kita lihat benar-benar ada 6-7 pemain lah yang paling tidak bisa mencoba untuk melakukan low block, sehingga memang tidak mudah ya untuk bisa mengalirkan bola terutama dari lini tengah.
1: Iya, Korea Selatan masih menguasai bola dari sisi sebelah kanan pertahanan. Handbomb tadi pendek saja ke belakang kepada kiper Kim dari Korea Selatan. Kim masih mencari rekannya, tendang bola ke sisi sebelah kiri. Lee pendek saja ke depan kepada Tae Seok. pada Indom tadi, pendek saja. Masih mencoba membangun serangan Korea Selatan memasuki kotak penalti dari ada Ceko, namun jadi pelanggaran tadi yang dilakukan oleh Taesok tadi kepada Koval.
2: Ya, beberapa umpan terupas dilakukan oleh Korea ya, dan nampaknya ini masih belum juga berhasil. Tadi ada satu, tapi sekarang mencoba lagi, tetapi pertahanan Ceko masih tangguh, Bung Jupri.
0: Ya, sangat-sangat disiplin ya, kita lihat sejauh ini memang pertahanan dari Republik Ceko, tiga pemain belakang mereka bermain bisa dibilang solid ya sejauh ini. Dan kita lihat menarik bagaimana tadi kita lihat Son ya, Son justru memang turun agak ke tengah tadi mencoba untuk menjemput bola, karena memang praktis kalau dia menunggu aliran bolanya menjadi sulit untuk dia, untuk seorang Son, karena langsung tiga pemain belakang nih yang langsung menjaga seorang Son saat memang dia mencoba untuk melakukan pergerakan ke kotak penalti. Jadi memang butuh support dari rekan-rekannya di lini tengah terutama, dan juga pergerakan dari Lee Kang In yang kita lihat memang tadi beberapa kali juga mencoba untuk masuk ke, agak ke tengah ya. Ini yang saya kira memang harus bisa lebih dilakukan lebih sering lagi oleh para pemain dari Korea Selatan untuk yaitu tadi bisa menembus pertahanan yang sangat-sangat rapat dari Republik Ceko.
2: Memasuki 15 menit terakhir waktu normal di babak pertama. Kali ini skor masih 0-0 untuk Korea dan juga Ceko. Lemparan ke dalam saja di sebelah timur ataupun sebelah kiri, penyerangan dari Korea Selatan akan diambil oleh Taesok. Nampaknya kali ini ancang-ancang angkat kedua tangan, mencari, melirik ke sebelah kanan, coba lagi ke tengah, yang tujuh ada pemain nomor 19 Kang In, arahkan tapi dicuri oleh para pemain Ceko. Kali ini masih di sebelah kanan, penyerangan dari Ceko terus bermain-main, tapi kali ini dicuri lagi oleh pemain Korea Selatan. Berduel tadi, arahkan lagi tetapi dipotong oleh barisan pertahanan dari Korea Selatan. Coba bermain aman tadi, di back pass saja dengan kepalanya kepada kiper dari M. Kovar yang mengenakan jersey berwarna biru muda.
1: Ya, kembali mencoba membangun serangan Sulux tadi dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Korea Selatan. Pendek saja kepada rekannya, pemain dengan nomor punggung 17, Rofot. Ke belakang lagi kepada Zeleny. Umpan ke belakang lagi kepada Kapten Kretski. Dari sisi sebelah kiri, pemain dengan nomor punggung 20 melakukan crossing tadi. Oh, mampu dibuang saja tadi oleh Kim Min-jae nampaknya tadi. Terjadi duel bola udara. Terjatuh tadi pemain Korea Selatan. Nampaknya dilanggar tadi oleh Koval dari Ceko. Pemain Korea Selatan dengan nomor punggung 10, Jae Sung.

0: Kita lihat aliran utama pertandingan waktu berjalan dibandingkan waktu terbuang karena ada pemain yang berpura-pura cedera.
1: Iya. Kita nantikan apakah tambahan waktunya akan seperti di Qatar 12 menit, 6 menit. Tapi kita nantikan kali ini bola terus berjalan. Alakan ke tengah kepada Son Heung-min. Lagi Kalalo. Masih 5 meter di atas Mister Gawang dari Kofar. Tendangan dari Kapten Kesebelasan Korea Selatan Heung-min. Yang menjadi para favorit juga para army yang ada di Indonesia. Kali ini jaraknya memang jauh, tapi sekali lagi ini percobaan yang juga patut dicoba ya untuk Korea Selatan ya.
0: Ya, Musian P ini momen yang jarang-jarang sebenarnya untuk Son Heung-min. Dan seingat saya ini tembakan kedua ya, tembakan kedua yang melakukan Son di pertandingan kali ini. Dan lagi-lagi kita lihat memang belum ada sejauh ini dari kubu dari Teguh Quarius yang shot on target yang mereka lakukan. Jadi attempts-nya 5 tapi shot on targetnya belum ada sejauh ini. Ini berbanding terbalik dengan Ceko yang sebenarnya lebih banyak ditekan, tapi memang mereka sudah melepaskan satu shot on goal. Jadi kalau kita bicara kemampuan memanfaatkan peluang, agak sedikit lebih baik di kubu dari publik Ceko. Jadi ini yang memang membuat pertandingan memang, selain memang kedua tim cukup alot dalam hal bertahan, kemampuan memanfaatkan peluangnya juga perlu dipertajam lagi.
2: Iya, Zeleny dari Ceko mampu direbut saja Son Heung-min mendekati kotak penalti daripada Ceko. Masih Son Heung-min terlepas. Wow. Lagi-lagi Son Heung-min dengan kaki kirinya tadi melakukan tendangan jauh, namun masih melenceng di sisi sebelah kanan dari gawang Ceko. Sang kapten Son Heung-min yang tampil cukup prima pada pertandingan saat ini. Ada 3, saya catat ya Bung Jupri, tendangan yang dilakukan oleh Son Heung-min, namun 3-3-nya tidak ada yang
0: on target ya.
2: On target, masih off target.
0: Betul, dan tadi kalau lihat sebenarnya ini peluang yang terbaik ya, karena kalau kita lihat bagaimana aksi yang sangat luar biasa sebenarnya dari Son Heung-min melakukan penetrasi melewati beberapa pemain lawan. Dan kita lihat sebenarnya kaki kiri kan sebenarnya menjadi senjata juga dari Son Heung-min. Kita tahu saat dia bermain sama Tottenham, Bayer Leverkusen, ini kekuatan, menjadi kekuatan dari seorang Son. Tapi lagi-lagi kita lihat kekurang tenangan ya, artinya kekurang tenangan bagaimana Son melakukan eksekusi dan akhirnya membuat dia belum mampu untuk menciptakan gol pertama dia di Piala Dunia 2026.
2: Iya, baik Bung Jupri, saat ini bola masih dikuasai oleh barisan pertahanan dari Korea Selatan, memainkan bola di belakang Kim In-jae dan bola jauh ke depan maksudnya kepada Son Heung-min, namun bola lebih dekat kepada pemain Ceko. Oh, umpan yang tidak akurat tadi Zeleny, maksud kami show check tadi kepada Pavel Sulk tadi. Bola hanya meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadi kembali lemparan ke dalam bagi Korea Selatan. Pendek saja tadi pemain dengan nomor punggung 22 tadi, Yongbu. Lempar bola ke dalam. Ini bola sudah berada di sisi sebelah kiri daripada Korea Selatan. Mampu direbut oleh pemain Ceko dengan nomor punggung 24, Shotka. Masih Shotka tadi. Dan terjatuh nampaknya In Byung tadi melakukan pelanggaran kepada Shotka tadi.
1: 5 menit terakhir di waktu normal babak pertama, skor masih 0-0 sekali lagi untuk Korea dan juga Ceko. Pertandingan semakin seru dengan beberapa peluang yang dilakukan oleh Korea Selatan. Pelanggaran tadi dilakukan oleh pemain Korea Selatan, kali ini peluang akan diambil oleh pemain nomor 6 Chalupek dengan kaki kanannya, nampaknya akan mengarahkan langsung ke jantung pertahanan dari Korea Selatan. Menatap tajam ke kotak penalti, kita nantikan apakah bisa berbuah gol. Sementara wasit asal Mesir Omar fluid kali ini coba dilakukan melambung, tetapi masih diusir oleh para pemain dari Korea Selatan. Masih belum berhenti di situ, bola terus berada di atas, kali ini ambil alir di sebelah kiri, umpan ke dalam kotak penalti, melambung kali ini, tetapi masih bisa lagi-lagi pertahanan yang kuat dari Korea Selatan. Masih ada kali serangan dari sebelah kanan, coba lagi, tetapi lagi-lagi masih belum menemukan gawangnya kali ini. Para pemainnya Ceko, sebelah kanan penyerangan dari mereka, pemain nomor 5 yaitu Koval, kali ini arahkan lagi ke belakang, lebih tenang lagi sehingga ke belakang lagi ke sebelah tengah, coba lagi mengatur tempo para pemain dari Ceko ini. Pikiran ini lolos dari sebelah kanan, ancang-ancang umpan ke tengah, langsung ke kotak penalti, tetapi masih bisa diusir oleh Kim Jae. Kali ini bola bergulir ke sebelah kanan, penyerangan dari Korea Selatan berduel tadi dimenangkan oleh pemain nomor 20 Zeleny, alahkan lagi ke tengah, giring bola dengan kaki kirinya. Kali ini Zeleny coba lagi menenangkan lagi para pemain dari Ceko sehingga belum mampu menusuk langsung ke pertahanan dari Korea Selatan.
2: Iya, Ceko masih menguasai bola di lapangan tengah. Ranak tadi kepada Kapten Reski, umpan pendek saja kembalikan kepada Ranak, melebar ke sisi sebelah kanan, terjadi duel bola udara namun bola jatuh di kaki dari pemain Ceko, umpan yang tidak akurat, bola dibuang saja ke depan tadi kepada Song Yimin, namun bertepatan dengan itu Song Yimin tadi kembali dilanggar oleh pemain Ceko Ranak tadi. Wasit asal Mesir meniupkan peluitnya tadi setelah ada pelanggaran, dan pertandingan masih dihentikan sementara karena ada satu pemain dari Korea Selatan yang terjatuh tadi atau mengalami sedikit cedera setelah terlibat duel bola udara tadi. Pemain dengan nomor punggung 13 dari Korea Selatan, Tae Shok. Dan sudah memasuki menit 43, sementara belum ada gol yang tercipta hingga saat ini. Kembali Korea Selatan mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kanan, Yunggu, masih Yunggu, ada satu pemain dari Ceko yang berusaha merebut bola, crossing tadi namun mampu dibuang saja tadi bola oleh pemain Ceko, kembali jatuh di kaki Kim In Jae kepada Lee tadi pendek. Masih Korea Selatan menguasai bola, pemain dengan nomor punggung 8 Paik tadi pendek saja kepada Tae Sok, umpan back pass ke belakang kepada Kim In Jae, masih Kim In Jae, ada dua pemain dari Korea Selatan, terjadi duel tadi, terjatuh namun bukan sebuah pelanggaran, dan bola mampu dicuri tadi oleh para pemain dari Ceko. Sulk tadi, oh nampaknya umpan yang tidak begitu akurat tadi dari Soska kepada Sulk tadi.
3: Ya sayang ya, kalau kita lihat tadi sebenarnya ada momentum Bung Erik, kesempatan untuk Sulk tadi bisa melakukan penetrasi ya, tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana operannya tidak akurat. Ini memang kesempatan yang sebenarnya memang juga jarang-jarang dapatkan oleh Ceko. Kemudian Ceko akhirnya menjadi terbuang gitu, dan mendekati babak akhir babak utamanya kita lihat memang tempo pertandingan menjadi agak lebih naik ya. Kalau kita lihat bagaimana juga terlihat Korea Selatan dengan Son yang bermain agak lebih turun, mampu untuk bisa keluar dari kepungan tiga pemain belakang dari Republik Ceko yang kita lihat memang sangat-sangat disiplin sejauh ini juga mendekati akhir babak pertama.
1: Ya, 3 menit tambahan waktu di babak pertama ini terbukti dengan efektivitas permainan. Hanya 3 menit saja tambahan waktu, dan memang pertandingan di Guadalajara, Meksiko ini dipenuhi oleh kedua pendukung, baik berwarna merah maupun juga berwarna hijau putih juga, karena memang ini bermain dengan sangat banyak penonton di stadion di berada di Meksiko ini. Kali ini Ceko masih coba membangun serangan dari sebelah kiri, tetapi dicuri oleh para pemain dari Korea Selatan, alirkan lagi ke tengah. Kali ini para pemain Korea Selatan dengan nomor 6 tadi, inbound, masih mengontrol dari tengah sebelah kiri. Kali ini dorong lagi oleh Lee masih mengontrol bola, balikan lagi ke belakang, terus mengurung pertahanan dari Ceko. Kali ini seberangkan ke sebelah kanan, kali ini lewat di tengah, baik sekali para pemain Korea, coba lagi dari depan Son, kali ini mencoba dengan tengah kaki kiri, dorong lagi ke kotak penalti, masih ada Son, masih ternyata bolanya meleset dari kaki dari Son sehingga diambil lagi oleh para pemain Korea. Tapi kali ini dari belakang nomor 4 coba lagi geser ke sebelah kiri, arahkan ke dalam kotak penalti, namun tidak ada orang sehingga diusir tadi oleh Zeleny. Aman lagi gawang dari Korea Selatan, memasuki menit tambahan waktu di menit kedua ini, tapi masih belum berhenti di sana. Kali ini dari sebelah kanan Korea coba lagi membangun dari Hanbom ke tengah lagi pada nomor 6 Inbom. Oh, salah pengertian, tapi masih bisa coba diambil oleh Tae Sok. sehingga lebih memilih lagi ke tengah kali ini. Coba lagi Mbom, coba dari sebelah kiri, masih menggiring bola, arahkan ke tengah. Masih para pemain Korea Selatan terus mengurung pertahanan dari Ceko. Dari sebelah kanan Han Mbom, masih main satu-satu. Dorong ke depan kali ini, masih kotak penalti, arahkan lagi, sedangkan kegagalan. Blocking yang baik tadi dari pemain Ceko, mampu menahan serangan dari Korea Selatan. Tapi kali ini dari tengah, In Boom lagi ke sebelah kiri, bermain satu dengan bersama Son. Dicocor saja tadi kakinya oleh pemain Ceko, tetapi cobaan tadi dari tengah oleh pemain Korea Selatan belum menemui sasaran, sehingga skor masih 0-0 di penghujung babak pertama ini.
2: Iya, In Boom tadi berusaha melakukan tendangan jauh tadi dari luar kotak penalti Ceko, namun bolanya masih melambung tinggi di atas gawang yang dijaga oleh Kovar. Tendangan gawang Kovar, tendang bola jauh ke depan, terjadi duel-duel bola udara, dihalau saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan oleh Hanbon. Dari sisi sebelah kiri, penyerangan daripada Ceko, Zeleny bersiap-siap melakukan lemparan ke dalam. Zeleny pendek saja kepada rekannya. Soska tadi, oh, bertepatan dengan itu wasit Amin Mohamed Omar dari Mesir, meniupkan peluitnya, tanda berakhirnya babak pertama antara Korea Selatan menghadapi Ceko. Belum ada gol, Bung Jupri, di babak yang pertama ini. Nampaknya kedua tim masih sama-sama kuat ya di pertandingan kali ini. Bagaimana Bung Jupri melihat jalannya pertandingan di babak pertama antara Korea Selatan menghadapi Ceko ini?
3: Ya, Bung Erik dan Bung Cepi, kita lihat memang pertandingan berjalan menarik ya. Artinya kalau kita bicara kemampuan kedua tim menciptakan peluang, memang Korea lebih dominan. Kita lihat memang mereka lebih punya intensi ya untuk bisa cepatnya menjebol gawang dari Republik Ceko. Tapi lagi-lagi kita lihat soal penyelesaian akhir masih menjadi pekerjaan rumah ya buat kubu dari Korea Selatan. Dan Son Heung-min saya kira menjadi pemain yang paling penasaran tadi di babak pertama. Ada setidaknya 4 peluang, tapi belum juga mampu menggetarkan jala gawang dari Matej Kopar. Jadi di babak kedua saya kira Korea Selatan mungkin intensinya akan tetap sama, akan bermain lebih cepat juga untuk bisa menciptakan gol. Dan di kubu Republik Ceko kita lihat memang mereka terlihat bermain lebih menunggu ya. Ada beberapa kali memang mereka dapat momentum dari bola mati, tapi memang situasinya mereka lebih banyak dapat tekanan.
1: Setujulah jika memang kalau kita melihat second line dari Korea menang, karena kita tahu bahwa second ball yang dilakukan oleh Korea sendiri beberapa kali menang dibandingkan tadi, meskipun ada Sucek ya, tapi sekali lagi Korea mampu menjaga pertahanan ataupun lini tengahnya tadi.
3: Ya, kalau kita memang Sucek terlihat agak sendirian ya, sendirian untuk bisa memerangi pertarungan melawan Wang Inbeom yang kita lihat memang cukup mobile lah pergerakannya, meskipun posturnya memang tidak terlalu besar, tapi bagaimana kemampuan dia, visi dia dalam mengalirkan bola saya kira juga memberikan perbedaan ya di tengah dari Tego Quarios. Dan kita lihat juga bagaimana pergerakan dari Lee Kang In yang beberapa kali juga masuk ke area half space juga, itu membuat memang lebih banyak pemain tadi dari kubu Korea Selatan untuk bisa paling tidak memenangi persaingan di lini tengah. Tapi persoalannya adalah kemudian sebenarnya Ceko memang fokus untuk bisa lebih solid di pertahanan. Dan terlihat tadi bagaimana Kreji, kita lihat yang menjadi kapten tim, mampu memimpin rekan-rekannya dengan sangat baik. Jadi memang membuat juga Son akhirnya bermain lebih turun, lebih ke area tengah untuk bisa menciptakan penetrasi, melakukan menciptakan peluang. Karena kalau praktis, kalau Son dibuat lebih menunggu, peluang-peluangnya menjadi tidak datang buat dia.
1: Ya, ini yang harus dilakukan di babak kedua apa? Karena kita lihat deretan penyerang ataupun juga pemain pengganti juga cukup menarik ya di kedua tim nih.
3: Ya, kalau saya lihat memang Korea Selatan sepertinya tidak perlu terlalu banyak melakukan perubahan ya, karena sebenarnya game plan yang ingin dilakukan oleh pelatih Hom Yong-bo juga berjalan cukup baik. Artinya kalau kita bicara yang kurang hanya luck aja tadi, karena mereka bisa menciptakan ada setidaknya 6 peluang, belum ada on target memang, tapi terlihat jelas mereka mampu bisa menyulit membahayakan pertahanan dari kubu Republik Ceko. Dan PR-nya lebih kepada Republik Ceko sebenarnya, karena memang mereka terlihat memang lebih banyak melakukan serangan dengan sporadis ya, lebih sporadis. Dan terlihat memang Vladimir Kopal ya di sisi kanan memang lebih banyak bekerja, dan Pavel Sul kita lihat yang sebenarnya tenaganya lebih muda terlihat memang masih kesulitan untuk bisa masuk ke area 16 dari kubu Korea Selatan.
2: Ya masih cukup kokoh ya Bung Jupri, pertahanan dari Korea Selatan. Praktis tadi hanya ada beberapa peluang dan itu juga masih off target ya, masih belum mencapai sasaran. Dan kiper Kim dari Korea Selatan juga praktis tidak begitu kerja keras ya, ya, di, ya, ya di babak yang pertama ini.
3: Ya karena kalau kita lihat sebenarnya ancaman yang dilakukan oleh para pemain Republik Ceko kan dilakukan lewat skema bola-bola mati ya, lewat sepak pojok ataupun juga tadi tendangan bebas. Tapi lagi-lagi kalau kita bagaimana eksekusi mereka saat eksekusi bola mati juga tidak berjalan terlalu baik, karena memang pasti juga sudah ada game plan juga dari Korea Selatan untuk bisa mematikan ya umpan-umpan bola mati dari Republik Ceko yang memang menjadi senjata mereka sejauh ini di babak kualifikasi. Jadi ini yang akhirnya membuat mereka kesulitan, karena kalau kita lihat saat bola jalan terlihat para pemain dari Republik Ceko agak kurang nyaman ya untuk bisa mengalirkan bola, terutama bagaimana juga bisa mereka bisa masuk ke area pertahanan dari Korea Selatan.
2: Ya ini apa yang harus dilakukan Ivan Hasek, pelatih dari Ceko di babak yang kedua ini agar bisa setidaknya mengimbangi permainan dari Korea Selatan?
3: Ya sebenarnya kalau kita bicara skor 0-0 ya, artinya 1 poin kan. 1 poin kan sebenarnya tidak terlalu buruk ya untuk pertandingan pertama. Tapi kalau kita melihat kualitas tim di grup A, ya tadi yang seperti kita sebutkan juga, ada Ceko, ada Afrika Selatan, ada Korea Selatan, dan juga kemudian Meksiko sebagai tuan rumah. Ini kan kekuatannya sama-sama kuat. Jadi sebenarnya momentum mereka untuk bisa meraih kemenangan di setiap pertandingan itu terbuka juga. Jadi kalau kita lihat Ceko seharusnya bisa lebih berani juga, artinya untuk mencoba meladeni tantangan ya, tantangan bermain menyerang dari Republik Ceko, karena mereka punya amunisi yang cukup juga sebenarnya untuk bisa merepotkan para pemain dari Korea Selatan di pertahanan. Karena kalau kita lihat di babak pertama Kim Min Jae praktis memang lebih banyak, bisa dibilang lebih santai lah kerjanya di babak pertama, karena ya itu tadi tekanan-tekanannya lebih banyak dilakukan lewat bola mati oleh Republik Ceko.
1: Di luar dari skema pertandingan apapun, sejauh ini dua pertandingan seperti apa melihat kelihatannya pertandingan seperti sekarang ditambah dengan peraturan-peraturan yang baru Bung Jupri?
3: Ya kalau saya lihat memang di pertandingan pertama tentu bedanya sudah ada gol ya. Kalau di pertandingan pertama tadi kan sudah ada gol di yang sudah tercipta di babak pertama, dan di pertandingan ini bukannya tidak menarik juga. Kalau kita lihat kedua tim sama-sama punya intensi yang jelas untuk bisa mengamankan kemenangan di pertandingan pertama. Dan Korea Selatan kalau kita lihat sebenarnya paling punya kesempatan di babak pertama untuk bisa unggul lebih dulu. Tapi lagi-lagi kalau kita lihat yaitu tadi bagaimana sih keberuntungan yang belum ada ya di kubu mereka. Dan saya kira ini memperlihatkan bahwa sebenarnya di Piala Dunia ya semua pertandingan saya kira juga berjalan lebih menarik, dan kemudian dari peraturan-peraturan tadi Bung Senpi juga dengan peraturan baru waktu yang terbuangnya menjadi lebih sedikit. Artinya keinginan pemain untuk bisa memainkan bola lebih cepat juga itu sesuai dengan yang kita harapkan juga gitu, karena tidak banyak pemain yang melakukan upaya untuk membuang-buang waktu sehingga membuat pertandingan menjadi agak membosankan lah.
1: Iya, ya. Jadi tidak ada guling-guling FC kalau dulu ya. Sekarang pemain pergantian pun bahkan 10 detik.
3: Iya.
1: Ya, itu yang menarik di pertandingan Piala Dunia kali ini ya dibanding kemarin ya.
3: Ini belum akan terlalu terlihat ya, karena memang kedua tim kan belum ciptakan gol, tapi mungkin akan lebih terlihat nanti jika memang nanti ada tim yang unggul, karena hukumannya cukup serius juga. Begitu mereka melewati batas waktu 10 detik, pemain yang masuk nantinya harus menunggu 1 menit. Jadi akan merugikan buat tim yang melakukan pergantian pemain jika sampai memang pemain mereka melebihi batas waktu
4: yang ditentukan untuk bisa keluar dari lapangan. Karena 10 melawan 11, kita tahu bahkan di coba kemarin ada pemain Perancis Michael Olise yang telat keluar lapangan, akhirnya membuat Perancis bermain dengan 10 pemain. Ini kan sesuatu yang merugikan, dan tentu setiap pelatih juga tidak ingin timnya kalah jumlah pemain dengan situasi faktor-faktor yang sebenarnya sifatnya non teknis gitu.
2: Ya nampaknya FIFA ini sudah belajar dari Piala Dunia atau dari pertandingan-pertandingan sepak bola sebelumnya, termasuk di Liga Champions juga mungkin, supaya pemain bisa efektif gitu dan penonton juga tidak terganggu dengan banyaknya drama-drama yang terjadi di lapangan pertandingan.
4: Begitu. Tadi seperti yang disebutkan Bung Senpi juga, kalau kita bicara di Piala Dunia 2022 kan tambahan waktunya bisa sampai 10 menit, 12 menit, karena memang ya itu tadi banyak hal-hal yang terjadi, dan terutama juga karena sudah diperkenalkan juga VAR ya, artinya butuh waktu juga buat, artinya harus ada waktu yang dikembalikan lah, karena memang pengecekan VAR kan terkadang memang bisa cepat, terkadang bisa sangat lama juga. Jadi yang waktu inilah yang mungkin tidak akan terlalu banyak dikurangi. Tapi bagaimana FIFA coba untuk mengurangi hal-hal yang itu tadi bagaimana gesekan antar pemain yang akhirnya membuat pemain kesakitan, kemudian juga ada pemainnya pura-pura cedera. Ini yang sebenarnya coba diproteksi, dikurangi, sehingga memang dengan pada akhirnya waktu efisiennya jadi lebih banyak gitu Bung Erik, buat setiap tim yang bertanding di pertandingan.
2: Iya, nampaknya praktis di pertandingan Piala Dunia kali ini, pemain atau peserta Piala Dunia yang bertanding di lapangan harus bisa memanfaatkan waktu semaksimal mungkin, karena ya tadi ada peraturan-peraturan baru yang itu harus dipahami juga oleh para pemain yang turun di Piala Dunia kali ini, begitu ya Bu?
4: Ya, yang harus disadari juga kan, kita tahu penonton kan datang untuk melihat pertandingan ya, artinya kalau kita lihat penonton bayar mahal beli tiket, apalagi di Amerika ini kan mahal banget tiketnya.
2: Betul, betul.
4: Jadi mereka ingin melihat permainan bolanya berjalan gitu, jangan sampai memang waktu banyak terbuang dengan insiden-insiden yang tidak perlu, atau memang pemain yang pura-pura kesakitan untuk bisa memancing reaksi dari wasit. Jadi itu saya kira memang harus diperhatikan juga, dan terlihat memang FIFA bereaksi cukup positif ya dengan apa yang terjadi, tren yang terjadi belakangan.
1: Tapi kalau berbicara sedikit dengan jumlah peserta yang tahun ini luar biasa ya, banyak, dengan banyak juga pertandingan, apakah kompetitifnya akan sama dengan Piala Dunia kemarin?
4: Ya saya kira memang tentu yang jelas ya, jumlah pertandingan kan akan lebih banyak untuk setiap tim. Kalau kita bicara biasanya 6 pertandingan menjadi 7 pertandingan untuk setiap tim masing-masing, kalau memang mereka sampai ya ke partai final. Dan tentunya yang ini yang harus disiasati juga, bagaimana juga mengatur kondisi para pemain. Tapi kalau kita lihat di dua laga awal ya, di Korea Selatan ini kita lihat melawan Ceko di babak pertama, intensitasnya tetap tinggi, pertandingannya tetap berjalan menarik, terlepas memang belum ada gol yang tercipta di pertandingan di Stadion Goda Lahara ini.
2: Ya, nampaknya Bung Senpi dan Bung Jupri, kita akan break sebentar sebelum nanti kita akan kembali ke Stadion Gua Dalaraha di babak yang kedua untuk melaporkan secara langsung. Dan nanti di babak yang kedua kembali
1: pastinya akan lebih seru lagi.
2: Iya, betul.
1: Betul dong, karena ini belum ada gol nih. Kita tunggu gol juga, Bung Erik.
2: Betul. Dalam setiap pertandingan tentu saja Bung Senti yang paling ditunggu adalah gol.
1: Ya, selain kartu merah juga ya. Ya.
2: Jadi kita lebih semangat lagi gitu ketika menyaksikan pertandingan gitu ya.
1: Baik, Bung Erik.
2: Ya, baik. Pendengar, kita break dulu sebelum kita akan mendengarkan kembali laporan pertandingan babak yang kedua antara Korea Selatan menghadapi Ceko.
5: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Pendengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional PPN Bappenas, Rahmat Pambudi, menegaskan bahwa Bappenas dan Komisi 11 DPR RI memiliki hubungan yang saling melengkapi dalam merencanakan dan mengawal pembangunan nasional. Ia mengatakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi syarat penting untuk menjaga daya saing dan mencegah melebarnya ketimpangan, serta risiko terjebak dalam status negara berpendapat menengah. Selain itu, pemerintah dan DPR juga diharapkan terus memperkuat sinergi dalam merumuskan kebijakan agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya tinggi tetapi juga inklusif dan berkelanjutan. Kini kami ajak Anda untuk mengikuti kabar bursa dan juga rupiah hari ini.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.
0: Indeks harga saham gabungan IHSG dibuka menguat pada perdagangan hari ini. Pada awal sesi pertama, IHSG berada di level 5.960,41 atau naik 74,38 poin. Selengkapnya bersama dengan Namira Kaguma. Namira?
2: Ya, baik mendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka menguat pada perdagangan pagi ini. Pada awal sesi pertama, IHSG berada di level 5.960,41 atau naik 74,38 poin, setara 1,26% dibandingkan penutupan sebelumnya. Sebelumnya analis menilai IHSG masih berpeluang melanjutkan penguatan secara teknikal dalam jangka pendek. Menurutnya IHSG berpotensi mengalami rebound dengan target kisaran 5.900 hingga 5.950. Adapun level support diperkirakan berada di rentang 5.780 hingga 5.840. Sedangkan level resistensi berada pada kisaran 5.900 hingga 6.000. Pendengar, sentimen pasar masih dipengaruhi perkembangan konflik di Timur Tengah. Penguatan bursa saham Amerika Serikat terjadi setelah Presiden Donald Trump membatalkan rencana serangan ke Iran. Kondisi tersebut turut mendorong koreksi harga minyak dunia. Selain sentimen global, pelaku pasar juga mencermati penurunan pertumbuhan penjualan retail serta efisiensi anggaran beberapa program pemerintah. Sekian informasi pasar modal pagi ini. Informasi lengkapnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami rri.co.id. Dari Jakarta, Namira Kaguma, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi lainnya dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Selamat pagi pendengar, masih bersama saya Safira Amalia akan melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi hari ini, hari Jumat 12 Juni 2026. Kita akan lanjutkan pertandingan Timnas Korea Selatan versus Timnas Republik Ceko bersama dengan reporter Erik Hamzah dan juga Senpi Hilhamsyah.
1: Ya baik, terima kasih Safira. Kita langsung menuju ke Stadion Guadalajara di Meksiko untuk laporkan secara langsung jalannya pertandingan babak kedua antara Korea Selatan menghadapi Ceko. Saat ini Korea Selatan, Song Hyun Min mencoba membangun serangan. Masih Song Hyun Min melebar ke sisi sebelah kiri kepada Lee Kang In. Oh, nampaknya tadi umpan yang tidak begitu akurat sehingga dengan mudah tadi ditangkap oleh Kofar, kiper dari Ceko. Pendek saja kepada kapten

0: Yakin, masih Song Heung-min kini mendekati kotak penalti daripada Ceko. Dihalau saja bola meninggalkan ataupun jauh dari kotak penalti dari Ceko. Kembali bola jatuh di kaki pemain Korea Selatan Kim Min-jae. Inbong kini menguasai bola dari sisi sebelah kiri, dibuang saja tadi bola oleh pemain dengan nomor punggung 6 Kopal tadi.
1: Ya, memasuki menit ke-51 pertandingan PR Korea Selatan menghadapi Ceko, skor masih 0-0 bagi Anda pendengar yang mendengarkan ataupun juga mendukung Korea Selatan dan juga Ceko. Sekarang skornya masih sama kuat. Korea berada di sebelah kanan saya dan juga Ceko berada di sebelah kiri saya. Kali ini dari sebelah kiri penyerangan Korea coba lagi masuk ke dalam, tetapi masih diancang ataupun bermain-main di belakang Lee. Kali ini sodorkan ke depan, tetapi masih terjadi ganjalan yang dilakukan oleh pemain nomor 22 Socek terhadap pemain dari Korea Selatan. Nabrak tadi Socek kepada pemain Korea Selatan bernomor punggung 10 Jae Sung, sehingga wasit Omar Taragu untuk menimbulkan peluit tanda pelanggaran cepat dilakukan. Kali ini ke sebelah kiri coba lagi pemain nomor 19 dari Korea Selatan Kang Min, arahkan lagi ke tengah, coba sebarkan ke sebelah kanannya Hanbum, masih dikontrol dengan baik, agak sulit tadi bola agak melintir. Kim Min-jae kali ini Korea dari belakang, sebelah kiri ke Lee lagi, giring dengan kaki kanannya, coba lagi sebarkan ke tengah. Itu jadwal Song direbut oleh para pemain dari Korea Selatan kali ini, ataupun Ceko kali ini coba ke depan lagi, tetapi dengan gagah berani tadi Min-jae menobrok ataupun mencocor bola yang berada dari penguasaan pemain dari Ceko hingga menit ke-53 ini, dan skor masih 0-0 untuk Korea dan juga Ceko. Ini belum ada perubahan ternyata Bu Jupri, tetapi kita lihat juga nanti seperti apa, karena memang ada pemain lainnya ataupun yang bisa disiapkan untuk bisa menjadi kartu truf dari kedua kesebelasan.
2: Ya, dan kita lihat memang bukan lagi ya, kita lihat Korea Selatan menjadi tim yang memang bermain lebih agresif dari ya, babak pertama mereka untuk bisa menciptakan jumlah peluang yang coba untuk membongkar ya pertahanan dari Republik Ceko, dan lagi-lagi memang terlihat upaya untuk bisa menciptakan gol cepat di babak kedua ini. Setelah memang kita lihat di babak pertama mereka jadi tim yang lebih banyak mengkreasi peluang.
0: Ya, penguasaan bola yang tidak akurat tadi Song Heung-min mampu direbut kembali. Song Heung-min menguasai bola, petik saja kepada rekannya Lee Kang-in tadi, masih Lee Kang-in menguasai bola, petik saja kepada Paik tadi, umpan ke belakang, mainkan bola untuk memancing para pemain Ceko maju ke depan. Masih Korea Selatan mainkan bola di barisan belakang. Kim Min-jae kini menguasai bola kepada Jae Sung tadi. Lee kini menguasai bola di sisi sebelah kanan Korea Selatan, masih memperlambat tempo pertandingan dari Korea Selatan. Kim Min-jae kepada Lee di sisi sebelah kiri, Lee ke depan kepada Indo, depan maksudnya kepada Song Heung-min, namun bola kembali jatuh kepada Song Heung-min. Ini Song Heung-min, out! Song Heung-min lagi-lagi peluang emas dari kapten Korea Selatan Song Heung-min telah menerima umpan dari Jae Sung tadi, namun mampu ditepis oleh kiper dari Korea, maksud kami dari Ceko, Kopar tadi. Song Heung-min ditepis dengan dadanya tadi oleh kiper Ceko, Kopar. Song Heung-min hanya menjadikan tendangan sudut bagi Korea Selatan di babak yang kedua ini. Bola diambil oleh kapten Song Heung-min dari sisi sebelah kanan barisan pertahanan Ceko. Song Heung-min lakukan bola, dekati kotak penalti daripada Ceko, dihalau saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke

0: dalam bagi Korea Selatan. Song Yoon Min, Ung Jubri,
1: ya.
0: Di peluang yang cukup manis, namun lagi-lagi kiper Ceko mampu tampil api tadi untuk menggagalkan peluang dari Korea Selatan.
1: Ya, kita dari Korea momentum yang sangat baik ya. Dari depan Song Yoon Min dalam posisi yang terbuka, dan kita lihat tadi sebenarnya ada banyak pilihan ya, untuk menurut lakukan tembakan, tapi terlihat bagaimana dia mencoba untuk mencungkil bola tadi, karena Patrick Kopar, kiper dari Kulut Ceko juga sangat cepat bergerak dan menarget sebenarnya Bung Erik dan juga Bung Serpi, tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana pergerakan dari Patrick Kopar masih sangat pekatan untuk bisa menghalau luang emas saja yang didapatkan oleh Song Yoon Min. Dan lagi-lagi Korea Selatan masih harus menunggu untuk bisa mencetakkan gol pertama mereka di pertandingan kali ini.
0: Iya, coba membangun serangan tapi umpan yang tidak akurat, buang saja bola oleh kiper dari Ceko.
2: Ya, memang dengan peluang emas tadi, sayup-sayup terdengar pendukung dari Korea Selatan terus memberikan yel-yel keberangkatan. Tapi kali ini Ceko coba lagi membangun serangan dari tengah, kali ini dorong ke sebelah kanan, coba lagi menusuk, masih satu pemain dari Ceko arahkan ke sebelah kanan nomor 6. Coba umpan tadi, tapi masih terus berliaran bola. Kali ini justru keluar lapangan karena diusir oleh pemain Hanbum tadi. Lemparan ke dalam untuk Ceko dari sebelah kiri, akan diambil oleh siapa? Jeleni nampaknya. Angkat ataupun masih mencari kawan, memberikan kode untuk lebih merapat lagi para pemain, umpan ke dalam kotak penalti. Kali ini disundul ke belakang, balik lagi ke Jeleni, coba umpan kaki kiri melambung, kali ini ditujukan pemain dari Korea, Robon Matitrabe tadi dari Ceko. Sik namanya ataupun pemain nomor 22 dari Socek Korea, maksud kami dari Ceko, hampir saja menyosor umpan tadi dari Jeleni, tapi tidak berhenti ke situ. Dan ini lemparan ke dalam lagi, nah, jauh kali ini, masuk, sundulan dari pemain Ceko, kapten kesebelasan, ada Gercik mampu membobol gawang dari Korea Selatan. Gurih, bagaimana lezatnya tadi umpan yang ataupun lemparan ke dalam jauh dilakukan oleh pemain dari Korea ataupun maksud kami dari Ceko. Menit 58 ini disosor langsung oleh kepala dari kapten kesebelasan dari Ceko, dan menyebabkan kali ini Ceko unggul 1-0 untuk Korea. Bung Jupri, seperti apa gol tercipta tadi?
1: Nah, ini lagi-lagi kita lihat seperti yang kita sempat bicarakan, itu gol pertama memang Republik Ceko ini senjatanya adalah situasi dari bola mati. Dan yeah, terlihat tadi sepak pojok tidak gol, tendangan bebas belum gol, tapi lemparan jarak jauh dari Vladimir Kopal tadi yang menjangkau kapten tim dari Republik Ceko tadi dalam kreci, dan terlihat dia dengan sangat cepat, begitu akurat sundulannya, mampu membobol gawang Korea Selatan yang dikawal oleh Kim Seung-gyu, dan benar-benar di luar dugaan kita lihat.
0: Mengagetkan Bung Jupri, karena tadi di lapangan Kretzky tadi tidak mendapatkan pengawalan yang ketat, sehingga mampu tadi dengan leluasa menyambut lemparan ke dalam dari Koval tadi dengan sundulan kepala yang tentu saja tidak mampu ditangkap tadi oleh kiper dari Korea Selatan, Kim.
1: Dan sebelum itu kita lihat sebenarnya Republik Ceko berada dalam tekanan, Bung Erik. Artinya mereka terus ditekan, tapi begitu mereka dapat peluang seperti di babak pertama, mereka terlihat lebih berbahaya. Dan saya kira ini menjadi pekerjaan rumah, jadi lebih sulit buat Korea Selatan, karena memang mereka saat ini dalam kondisi tertinggal 1 gol, dan ada kemungkinan juga Republik Ceko akan bermain lebih rapat lagi di pertahanan mereka.
0: Iya, tentu saja pertandingan berjalan seru di babak yang kedua ini, sudah memasuki menit 60, dan tadi Ceko mampu unggul pada menit ke-58 melalui sundulan sang kapten Kretzky. Kali ini Korea Selatan mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri, ada Lee tadi pada Mike tadi, umpan ke depan, masih mencoba membangun serangan Song Yoon Min, umpan lagi ke belakang kepada Lee Kang Kim, melebar ke sisi sebelah kanan dari Korea Selatan, umpan crossing memasuki kotak penalti daripada Ceko. Oh, sundulan tadi pemain dengan nomor 10 Chae Sung tadi, namun mampu diamankan saja tadi oleh kiper dari Ceko. Ini bola di lapangan tengah, Rafael Sung tadi, sisi sebelah kiri ada Zuledi, masih mencoba membangun serangan dari sebelah kanan. Oval tadi umpan ke depan kepada Cik tadi, maksudnya lebih dekat kepada penjaga gawang dari Korea Selatan, Kim.
2: Ya, tertinggal satu gol. Memang Korea dituntut harus terus semakin menjaga penyerangannya, karena kita tahu di saat tadi Korea sedang terus menyerang, tetapi tiba-tiba gol dilakukan oleh kapten kesebelasan dari Ceko, yakni Gercik, dengan hasil umpan dari Koval yang menjelma menjadi Pratama Arhan tadi dengan long throw yang dilakukan, dan pergantian langsung dilakukan oleh Korea Selatan. Pemain nomor 10 tadi dari Jaesung digantikan oleh pemain nomor 11 ini, Hye Chan, yang menjadi ini akan langsung dijawab oleh pelatih Hong. Dan melihatnya perubahannya seperti apa, mungkin ini apakah kepanikan juga dari Korea Selatan?
1: Ya, memang tidak ada pilihan ya, Bung Senti ya. Artinya dengan kondisi mereka tertinggal 0-1, butuh pemain yang memang punya kekuatan alur menyerang lebih tinggi lagi. Dan kita tahu memang Wang Hye Chan juga pemain yang punya kecepatan, dan juga dia punya insting gol yang sangat baik. Pemain yang bermain sama satu tim dengan Adisa Kreti, kapten dari Louis Teko di Wolverhampton Wanderers. Dan yang patut diingat dari Wang Hye Chan adalah dia pernah bermain di GBK saat memperkuat timnas Korea Selatan 19 melawan timnya Evan Dimas 13. Dan di laga itu kita tahu Evan Dimas menciptakan hat-trick yang membawa Indonesia lolos ke putaran final.
0: Skor 3-3 ya?
1: 3-2
0: 3-2 ya? Indonesia menang ya?
1: Indonesia menang dan lolos. Dan kita tahu Wang Hye Chan ada di sana, tapi dikalahkan oleh Evan Dimas.
2: Tapi counter strategi juga dilakukan oleh Ceko dengan 3 pergantian pemain bahkan. Ini melihatnya juga seperti apa, Bung Jufri? Dengan
1: ya, dan kalau kita lihat ada Chori ya, striker yang tinggi-tingginya mirip dengan
2: Jan Koller dulu.
1: Legenda dari Republik Ceko, Jan Koller, tingginya hampir 2 meter.
2: Yo.
1: Orang Chori. Dan kita lihat Robot juga ditarik keluar, ada Losek, pemain yang juga kuat dalam hal menyerang. Dan Sulk ya, ditarik keluar, Sulk yang pemain yang cukup rajin sebenarnya, tapi kita lihat juga ditarik keluar oleh pelatih. Dan tentunya intensinya adalah sekarang bagaimana Ceko bisa mempertahankan keunggulan, karena skor 1-0 ini cukup untuk garansi mereka meraih 3 poin melawan Republik Ceko, melawan Korea Selatan yang sebenarnya bermain lebih banyak menciptakan peluang di pertandingan sejauh ini.
2: Ya, game on menit ke 63. Ini pertandingan akan semakin tinggi temponya pasti Korea, karena sekali lagi tadi kata Bung Jupri juga harus juga mencetak gol untuk juga bisa meraih poin pada laga perdana Piala Dunia 2026 di grup A ini. Leparan ke dalam kali ini pemain nomor 13 dari Korea Selatan sebelah kiri akan diambil oleh Tae Suk, arahkan ke depannya. Itu juga adalah satu pemain dari Korea, kapten kesebelasan tadi, Son. Seberangkan lagi ke sebelah kanan, justru kali ini ada handbomb, bermain-main back pass bahkan jauh kepada kiper dari Kim yang saat ini juga telah kebobolan satu gol oleh pemain dari Ceko, diambil tadi oleh para pemain Ceko. Dan juga back pass yang jauh tadi dari Korea Selatan, tahan dada dengan tenang tadi Kim, tetapi bola kali ini mengalir dari sebelah kiri ya ke tengah lagi. Pemain Korea Selatan masih dari sebelah kiri, Lee coba arahkan lagi ke sebelah kanannya, handbomb kali ini menggiring bola, masih ancang-ancang ke tengah lagi kepada nomor 6, handbomb kali ini bermain 1-2, menyusur dari sebelah kanan, didekati 2 pemain dari Ceko, 1 pemain dari Korea kali ini. Coba menenangkan lagi tempo hingga menit ke 64 ini, masih juga belum menemui sasaran gol ataupun gawang yang dilakukan dari Korea Selatan.
0: Ya, nampaknya Bung Jubri, ini Ceko langsung melakukan 3 pergantian pemain sekaligus untuk nampaknya mereka berusaha menjaga keunggulan 1-0 di babak yang kedua ini.
1: Ya, dan terlihat memang mencoba menambah pemain yang punya tenaga lebih segar ya. Artinya kan kalau kita lihat bertahan bukan pekerjaan yang mudah juga. Jadi mereka mencoba untuk menambah pemain-pemain yang bisa berlari lebih banyak di lapangan, dan tentunya dengan tenaga baru ini mereka harapannya bisa mempertahankan keunggulan ya. Karena terlihat memang cek Korea Selatan tadi setelah kebobolan mereka masukkan Wang Hye Chan, dan dengan begitu memang opsi pemain di depan akan jauh lebih banyak. Son mungkin tidak akan sendirian lagi, Wang ada support di sana, ada Lee Kang In juga. Jadi mungkin akan ada 3 pemain yang lebih dekat ke kotak penalti dari Republik Ceko. Ini yang memang juga harus diwaspadai dengan kontra strategi. Dan terlihat sekarang para pemain Republik Selatan menguasai bola, tapi semua pemain dari Republik Ceko juga turun untuk bisa membantu pertahanan.
0: Iya, nampaknya setelah berhasil menciptakan gol tadi di menit ke 59 tadi Ceko ini kembali melakukan banyak bermain bertahan ya Bung Putri. Dan Korea Selatan sebaliknya ini lebih banyak melakukan serangan-serangan untuk setidaknya mampu menyamakan kedudukan atau bahkan bisa mengungguli Ceko di pertandingan perdana mereka di Piala Dunia tahun 2020. Maksud kami 2026. Dan saat ini sudah mendengar sebuah peluang gol. Tidak diduga-duga, pemain dengan nomor punggung 6 Indom tadi mampu mencongkel bola, mengelabui penjaga gawang dari Ceko tadi, mampu memanfaatkan peluang yang tipis tadi untuk mengungguli atau menyamakan kedudukan pada menit ke-67 ini. Bung Jupri, bagaimana Anda melihat gol tadi?
1: Ya.
0: Nampaknya dengan bola congkel ya tadi.
1: Dan lagi-lagi yang menarik adalah pencetak golnya bukan Song Hyung Min, bukan Wang Ichan, bukan juga Lee Kang In, tapi Wang In Pyeong. Yang kita tahu juga sebenarnya pemain nomor 6, pemain yang bergerak lebih banyak untuk mengatur area di tengah, tapi dia mencoba untuk melakukan aksi masuk ke kotak 16. Dan keputusan yang tepat, tadi kita lihat bagaimana Wang In Pyeong begitu dingin juga mengecoh. Kita lihat pemain bertahan dari blok Ceko dan kemudian mencekil bola untuk tidak bisa dijangkau oleh Matej Kopar. Dan skor menjadi 1-1, Bung Sespi dan juga Bung Erik, pertandingan menjadi semakin sengit, menjadi semakin menarik.
2: Ya, benar-benar gurih bagaimana tadi sapuan ataupun justru gerak tipu yang dilakukan oleh pemain nomor 6 In Boom. Baik sekali, bahkan dua pemain seperti tertipu dengan sihir dari pemain nomor 6 ini dan menciptakan skor 1-1 di babak kedua ini, menjadikan tadi ini menjadi game on ya. Berarti dengan ada perubahan tadi dari Hong, ini juga semakin juga meningkatkan intensitas serangan. Sebab tadi kalau serangan sepertinya memakainya jadi 4-4-2 atau 4-3-3 tadi.
1: Ya, betul. Kita lihat memang Wang Ichan bermain lebih di depan ya. Artinya bekerja sama dengan Song Hyun-min yang memang dipusatkan untuk bisa bermain lebih banyak di tengah. Sehingga memang mereka lebih punya banyak pemain untuk bisa masuk ke kotak penalti. Dan terbukti ya, pendekatan ini memang berhasil mengecoh pertahanan dari Republik Ceko yang kita lihat memang mencoba untuk menempatkan 7-8 tadi. Tapi akhirnya bisa dipecahkan juga dan akhirnya membuat situasinya menjadi satu sama dan situasinya menjadi menarik. Dan menarik tadi
2: diganti ya,
1: itu tarik keluar ya, artinya ada perubahan taktikal yang dilakukan oleh pelatih Mikko dengan situasi sekarang satu sama.
0: Ya, nampaknya ditarik dari lapangan pertandingan tadi kapten dari Korea Selatan Song Hyun Min digantikan oleh Lee Seok tadi ya, karena memang ada strategi-strategi khusus yang disiapkan oleh pelatih Hong Hyun Do untuk setidaknya bisa mengungguli Ceko setelah tadi mampu menyamakan kedudukan di babak kedua tadi melalui gol In Byung tadi.
2: Ya, kalau melihat mental dari Korea sendiri, Bung Jupri, dari tahun ke tahun, dari zaman Jisung Park, mungkin akan lebih baik, mungkin levelnya juga di Asia paling bagus juga menurut Bung Jupri.
1: Satu yang terbaik ya, kalau kita bicara level di Asia itu ada tim-tim seperti Iran, ada Jepang yang kita tahu juga di turnamen kali ini mereka punya harapan untuk bisa melangkah sangat-sangat jauh, paling tidak melebihi pencapaian mereka yang hanya selalu terhenti di 16 besar. Kalau kita bicara Korea Selatan kan di 2002 mereka berhasil tembus sampai semifinal, pencapaian yang sangat fenomenal, bahkan menyingkirkan Italia juga saat itu.
2: Itu kontroversi tapi ya. Karena saya Itali banget nih. Semakin menarik dan tempo semakin cepat. 4 mungkin ya.
1: Ya, dan kalau kita di kubu Republik Ceko kan tadi Chic juga sudah ditarik ya, dan dimasukkan tadi Chory, dan karakternya kan berbeda. Kalau Chory kan kita lihat dengan posturnya yang menjulang tadi hampir 2 meter, memang tentu pergerakannya tidak selincah seorang Patrick Chic ya, jadi supportnya mungkin akan berbeda, mungkin akan lebih banyak tadi memanfaatkan umpan-umpan silang ya, dan harapannya nanti akan ada lemparan jauh berikutnya yang bisa nanti dikonversi menjadi gol.
0: Ya, sudah ada 3 pergantian pemain dari Korea Selatan dan 3 pergantian pemain dari Ceko. Ada Daiso tadi dan Song Yujin yang bisa digantikan oleh Song Yujin digantikan oleh Yun Gu, kemudian Daiso, Lee Daiso tadi digantikan oleh Jisung. Anda lihat seperti apa ini pergantian 2 pemain ini?
1: Ya, kalau saya lihat memang Korea Selatan tidak punya pilihan ya, artinya dengan momentum mereka sudah punya 1 gol, menyamakan kedudukan, artinya sekarang tinggal mereka yang menentukan gitu, apakah memang mereka ingin bermain lebih menekan atau memang mereka mencoba puas dengan 1 poin. Tapi saya lihat dengan posisi saat ini ya, bagaimana pertandingan berjalan, saya kira memang Korea Selatan ingin bisa mengamankan 3 poin di pertandingan kali ini, karena kalau kita lihat sejauh ini pertandingan berjalan 72 menit, Korea Selatan benar-benar adalah tim yang berat, jauh lebih baik dibandingkan Republik Ceko. Tapi Ceko itu tadi mereka begitu mendapatkan blok, mereka bisa lebih klinis, dan Korea Selatan untungnya sekarang memang mereka bisa menciptakan gol penyeimbang, dan masih ada waktu yang cukup banyak, 18 menit untuk kedua tim bisa menciptakan gol yang memberikan perbedaan di pertandingan, hasil perbedaan hasil di pertandingan kali ini.
0: Ya, lebih terbuka nampaknya ya setelah ada gol penyama kedudukan dari Korea Selatan, dan Ceko nampaknya agak sedikit bermain lebih terbuka dibandingkan ketika mampu mencetak gol tadi. Mampu mencetak 1 gol tadi.
1: Betul ya. Betul, dan karena ya ini tadi, kedua tim ini kan sama-sama datang ingin meraih 3 poin ya. Artinya dengan grup yang cukup terbuka, dengan kekuatan tim yang cukup merata di grup A, saya kira memang setiap pertandingan bisa dibilang peluangnya 50-50 gitu, 50-50 untuk setiap tim memenangi pertandingan. Dan terlihat betul memang kedua pelatih ya sama-sama ingin bisa mengamankan 3 poin di pertandingan pertama, karena dengan perubahan jumlah tim, dengan beberapa tim dan tim yang lolos juga menjadi 32 tim, artinya tim yang nantinya menempati peringkat ketiga punya kesempatan juga untuk bisa lolos. Jadi tinggal bagaimana poin yang diraih oleh masing-masing tim peringkat ketiga nanti.
2: Tidak terasa memang memasuki menit 73, pertandingan memang semakin meningkat, bahkan pelanggaran tadi dilakukan oleh pemain Ceko terhadap pemain dari Korea Selatan, bahkan kesakitan salah satu pemain dari Korea Selatan ini, nampaknya kapten kesebelasan yang pencetak gol dari Ceko tadi, Kercik, terhadap pemain nomor 19 dari Korea Selatan, yaitu Kang In, yang terinjak sepertinya. Dan kita nantikan tendangan bebas dilakukan oleh Korea Selatan, memimpin dari tengah, pencetak gol dari Korea, In Byung, arahkan ke sebelah kanan, masih kali ini handboom, backpass saja jauh kepada kiper Kim, dengan jersinya berwarna kuning kali ini, dan sepatunya berwarna biru, Kim keluar dari sarangnya, sodorkan ke depan, tujuh adalah pemain di tengah dari Korea Selatan. Pemain-pemain kali ini coba di pressure tadi oleh para pemain Ceko, tetapi mundur lagi para pemain dari Korea Selatan ini. Berbahaya kali ini, coba backpass tadi membuat deg-degan para pendukung dari Korea Selatan, menuju Lee kali ini dari sebelah kiri Korea Selatan, coba terus mengirim bola lewati garis tengah kali ini. Lee masih coba menahan, nampaknya dorong lagi ke sebelah kanan, ada In Boom bermain 1-2 dengan pemain tengah lainnya dari Korea Selatan, ini Paik. Masih terus Korea Selatan menguasai bola di menit ke-75 ini. Skor 1-1 bagi Korea dan juga Ceko di pertandingan perdana grup A dari Ceko sendiri. Umpan tadi maksudnya ke sebelah kanan, tetapi dipotong dengan baik oleh Krecek tadi. Diusir lagi oleh para pemain Ceko. Dorong lagi ke depan, coba lagi diambil alih oleh para pemain Ceko. Kali ini dari tengah ke sebelah kiri lagi ke depan. Yang tujuh adalah para pemain dari Ceko masih belum mengarahkan lagi bola, coba membuka serangan dari sebelah kiri ataupun sebelah timur, ke tengah lagi kali ini, diusir lagi tadi oleh para pemain Ceko, tetapi diambil kali ini, menusuk kali ini ke dalam kotak penalti, tetapi langsung diganjal tadi oleh pemain nomor 18 dari Korea Selatan ini. Gerakan dari pemain Ceko nomor 9 tadi membuatnya harus terjatuh, sehingga wasit Omar meniupkan tanda peluit pelanggaran untuk Ceko.
0: Iya, terjatuh tadi Gocek tadi, pemain yang masuk menggantikan Six tadi. terjadi tendangan bebas. Ada dua pemain, ada Koval dan juga Sadilek siap-siap melakukan tendangan bebas dari sisi sebelah kanan di luar kotak penalti dari gawang Korea Selatan. Siap-siap tim. Ada 1, 2, 3, 4 hingga 6 pemain Keceko yang sudah berada dalam kotak penalti daripada Keceko. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Apakah Koval? Siap-siap. Siap-siap melakukan tendangan bebas. Tendangan bebas. Masuk gol. Sayang. Oh, gol saudara pendengar. Memanfaatkan lagi-lagi set piece tendangan bebas. Nampaknya
2: offset.
0: Offset.
2: Far nanti.
0: Masih. Oh, wasit asal Mesir Amin Mohamed Omar meniupkan peluitnya. Memang tadi nampak ada dua pemain dari Ceko yang sudah berdiri dalam posisi offset. Dan sempat tadi sundulan dari pemain Ceko tadi, Shawcek tadi, tidak mampu ditangkap tadi oleh Kim. Namun beruntung Korea Selatan setelah wasit meniupkan peluit, nampaknya tidak disahkan gol dari Ceko tadi, sehingga skor masih 1-1 untuk kedua kesebelasan. Hanya menjadikan tendangan bebas bagi Korea Selatan. Kim bersiap-siap, Kim tendang bola jauh ke depan, melambung tinggi, mendekati kotak penalti daripada Ceko. Dibuang saja, bola kembali jatuh di kaki pemain Korea Selatan. Dari sisi sebelah kanan, Lee berusaha mengelabui tiga pemain dari Korea, maksud kami dari Ceko. Umpan crossing, oh, mampu ditepis tadi. Namun bola kembali jatuh di kaki pemain Korea Selatan. Jisung memasuki kotak penalti dari Ceko. Crossing, bola jatuh di kaki pemain Korea Selatan. Oh, lemah tadi tendangan yang dilepaskan oleh pemain dari Korea Selatan dengan nomor punggung 22, Yung Wo tadi, mampu dengan mudah ditangkap oleh Kovar. Kembali Ceko berusaha membangun serangan dari sisi sebelah kanan, kembalikan bola kepada penjaga gawang Kovar. Masih Kovar, ada tiga pemain dari Korea Selatan yang sudah mencoba mendekati bola, namun bola ditendang jauh ke depan, namun jatuh di kaki Inbom tadi, pencetak gol dari Korea Selatan. Masih Inbom, umpan bola ke belakang kepada Hanbom tadi. Dari sisi sebelah kanan, Korea Selatan mencoba membangun serangan dan tendangan langsung. Oh, gol! Pemain dengan nomor punggung 18 yang masuk tadi di babak kedua, Hyun Go tadi, mampu memanfaatkan umpan crossing dari sisi sebelah kanan yang dilepaskan oleh pemain dengan nomor punggung tadi, Lee Kang In tadi, mampu dimanfaatkan sehingga membuat skor berubah 2-1 untuk keunggulan Korea Selatan. Bung Jupri, bagaimana Anda melihat gol yang dibuat oleh pemain dari Korea Selatan ini, Bu?
1: Ya, kita lihat memang berawal dari kejelian ya. Kejelian, kita lihat di sisi kanan tadi pemain Korea Selatan berlari di sisi kanan untuk membuka ruang dan terlihat mampu lolos dari jebakan offside. Dan sepertinya memang kalau kita lihat tadi Wong Kim Beom ya, pemain nomor 6, Wong Kim Beom yang terlihat lagi-lagi tadi menciptakan gol pertama, tapi sekarang memberikan assist. Dan Oh Hyun Gyu, pemain yang menggantikan Seong Yung Min, pergantian yang terbukti pat dari pelatih Hong Yong Bo, dan akhirnya menciptakan gol pertamanya di Piala Dunia. Dan ini membuat memang menjadi apa ya, gol yang sebenarnya pantas didapatkan oleh Korea Selatan. Melihat bagaimana usaha mereka di pertandingan kali ini, terlepas tadi Bung Erik dan juga Bung Senpi bahwa lagi-lagi Republik Ceko sempat memberikan teror ya lewat eksekusi bola mati yang untungnya memang masih
3: sudah dulu dalam posisi itu ketika Thomas Soucek menciptakan gol.
2: Ya, skema yang memang lejat ya tadi, memang gurih bagaimana dikreasi oleh Inbom. Dan tapi sekali lagi tadi betul menurut Bung Jupri bahwa warning juga untuk Korea, karena memang hati-hati dari bola-bola set piece dan juga pelanggaran yang dilakukan oleh para pemain dari Ceko. Set piece yang sama ataupun lemparan ke dalam akan diambil oleh nomor 5 yang sekali lagi akan menjelma menjadi Pratama Arhankah, karena ini adalah titik yang sama di sebelah kanan penyerangan Ceko, lemparan ke dalam yang jaraknya juga sama. Kita nantikan kali ini Koval coba kali ini ancang-ancang ke dalam kotak penalti, lempar kali ini menuju kiper, masih terus ada bola aja. Oh, masih bisa ditepis nampaknya oleh Kim setelah tadi tendangan di dalam kotak penalti oleh pemain nomor 9 dari Ceko yang mampu sekali lagi dengan ciamik, dengan gurih tadi bagaimana mempentahkan peluang dari Ceko. Namun tidak berhenti di situ, kali ini berada di tendangan sudut sebelah kanan dari gawang Korea Selatan. Ancang-ancang kali ini akan diambil oleh Ceko. Menit ke 82 memberikan kode tangan kanannya, kali ini melambung ke dalam kotak penalti. Tetapi wasit Omar nampaknya melihat terlebih dahulu pelanggaran yang dilakukan oleh kapten kesebelasan dari Ceko, ini Krejcik, yang memang nampaknya ada move ilegal yang dilakukan oleh para pemain Ceko. Ini Ceko mulai bangkit lagi, Bung Jupri, dan memang dengan ketinggalan 2-1 apapun ya, yang penting harus juga mencetak gol.
3: Ya, lagi-lagi kita lihat memang lemparan jarak jauh dari Vladimir Koval ya, memang benar-benar berbahaya. Jadi memang para pemain dari Korea Selatan sebisa mungkin harusnya menghindari, jangan sampai memang ada momentum para pemain dari Republik Ceko untuk bisa melakukan lemparan ke dalam yang lagi-lagi kita lihat berhasil ya, menebar ancaman. Untung tadi kita lihat Kim Seon Gyu sangat-sangat tekata memblok tendangan dari Losek, pemain yang baru masuk tadi di babak kedua.
4: Iya, seperti Pratama Arhan kalau di Indonesia ya, setiap lemparan ke dalam menjadi peluang yang cukup baik, bahkan tadi mampu dimanfaatkan menjadi gol pertama dari Ceko tadi ya. Lemparan Koval ini cukup berbahaya.
3: Ya, dan kalau kita sangat-sangat akurat ya, artinya kalau kita titik sasaran jelas, menciptakan kemelut di kotak penalti lawan, dan kita lihat bagaimana pergerakan ya, pergerakan juga dari para pemain dari Republik Ceko membaca arah bola juga sangat-sangat baik, dan nyaris ya tadi kita lihat, nyaris lagi-lagi Republik Ceko bisa menciptakan gol lewat situasi bola mati ini, yang saya kira memang dengan 7 menit tersisa sebelum mendekati akhir babak kedua, para pemain dari Korea Selatan harus hati-hati, harus lebih hati-hati, jangan sampai ada momentum-momentum lewat bola mati yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain dari Republik Ceko.
4: Ya, mungkinnya Korea Selatan kembali melakukan pergantian 2 pemain tadi ya. Salah satunya yang ditarik adalah In Byung yang sudah mencetak 1 gol dan 1 assist.
3: Ya, betul. Dan ini pemain yang saya kira sangat-sangat luar biasa ya. Memang posisi dia sebagai pemain di lini tengah, tapi bagaimana pergerakan ya, artinya mobilitas orang In Byung memang dengan usianya sebenarnya tidak terlalu muda juga, sudah 30 tahunan, tapi bagaimana kinerjanya ya, artinya kalau kita bicara daya tahan, kalau istilah zaman dulu ada mungkin paru-parunya ada 3 ini kayaknya gitu, jadi kuat banget, dan ini yang saya kira memang menjadi akhirnya menjadi pembeda ya,
2: yeah,
3: di pertandingan Korea Selatan melawan Republik Ceko.
2: Yang membedakan mungkin Bung Erik dan juga Bung Jupri, Koval dan juga Pratama Arhana tidak pakai anduk kalau Koval ya tadi ya, yang harus disimpan anduk biasanya di situ. Pelanggaran kali ini bagi tim Ceko dari sebelah kiri, sisa 5 menit waktu normal, nampaknya akan dikejar perburuan gol bagi Ceko karena hampir semua pemain dari Ceko berada di pertahanan tim Korea Selatan. Umpan lambung kali ini, justru kali ini ke dalam kotak penalti, tapi masih bisa diusir oleh Lee, bola terus bergulir, masih Lee, diusir lagi jauh, dan itu juga ada satu pemain dari Korea Selatan, masih ada satu pemain juga dari tim Ceko, sehingga bola terus melambung di atas, bermain 1-2 kali ini dari sebelah kanan. Lagi-lagi Koval coba lagi mengatur tempo dari belakang, karena sekali lagi Ceko di sisa 5 menit waktu normal ini terus menggempur, mencoba pertahanan, membongkar dari tembok kokoh yang dilakukan oleh Korea Selatan. Bermain 1-2 dari sebelah kiri, umpan ke tengah, tidak menemui kawan, sehingga diambil lagi oleh para pemain Korea Selatan.
4: Iya, Korea Selatan kembali mencoba membangun serangan. Wang Hee-chan, ada dua pemain dari Ceko yang berusaha merebut bola, melebar ke sisi sebelah kiri, ada pemain Jisung tadi. Oh, nampaknya meninggalkan lapangan pertandingan tadi, hanya menjadikan tendangan gawang bagi Ceko. Sudah memasuki menit 86 dan saat ini Korea Selatan unggul 2-1 atas Ceko yang tadi sebenarnya mampu mencetak gol terlebih dahulu. Ya, Bung Jupri, ya. Anda melihat seperti apa ini jelang 4 menit waktu normal ini pertandingan akan berakhir?
5: Ya, saya kira memang masih ramai ya. Sebenarnya kalau kita lihat dengan 4 menit, karena terlihat memang Republik Ceko ya, setiap mereka mendapatkan kesempatan mereka sangat-sangat berbahaya. Itu yang memang membuat menjadi peringatan ya buat para pemain dari Korea Selatan. Artinya memang mereka pantang untuk lengah, harus tetap fokus. Apalagi di menit terakhir kita tahu juga di mana stamina para pemain juga mulai agak turun. Itu yang saya kira juga memang harus dihindari ya para pemain Korea Selatan. Jangan sampai tadi seperti yang kita lihat ancaman dua kali dari Palmir Kopal lewat lemparan jarak jauhnya, dua-duanya berbahaya. Satu jadi gol, satu hampir gol. Jadi itu yang saya kira memang menjadi peringatan dari kubu Korea Selatan. Tapi di luar itu kita lihat saat Korea Selatan bisa memainkan bola dengan baik, bisa memainkan bola baik, mereka dalam posisi sebenarnya cukup aman di pertandingan ini.
4: Iya, nampaknya mental dari Korea Selatan ini cukup baik ya, karena tertinggal terlebih dahulu ya, dan sekarang mampu unggul ya, hingga memasuki menit 87, unggul 2-1. Ya, baik.
2: Istilahnya adalah remontada biasanya ya.
5: Dan ini juga tidak terlepas sebenarnya tadi dari pergantian pemain yang
2: pelatih
5: Yong Min-kyo ya. Dan kita tahu adalah legenda dari Korea Selatan, kapten tim Korsel di Piala Dunia 2002.
4: Yang pernah merasakan bagaimana masuk semifinal di Piala Dunia.
2: Betul. Kontroversi tapi.
4: Kontroversi.
5: Ada kontroversi ya.
4: Masih belum terima.
5: Masih belum
4: terima.
2: Sudah
5: lama ya.
4: Sudah lama.
2: Ya, masukin menit 87. Kali ini Korea coba menahan tempo karena terus bermain-main di pertahanan. Tapi kali ini dicuri oleh pemain Ceko. Coba lagi seberangkat lagi ke depan. Tapi salah satu pergerakannya dibaca dengan baik oleh para pemain Korea. Kali ini serangan balik cepat dilakukan ke sebelah kiri pemain nomor 11 ataupun siapa gerakan dari sebelah kiri, coba ancang-ancang dengan kaki kiri, masih melewati satu pemain dengan kaki kiri, masih mengutak-atik dia, dicocor lagi oleh para pemain Ceko. Berhenti lagi serangan dari Korea Selatan, arahkan lagi tadi Koval ke sebelah tengah. Kali ini Ceko lagi, Koval lagi dari sebelah kanan, coba melihat kawannya. Oh, nampaknya tidak ada kawan di depan sehingga lebih baik memilih untuk menahan dan menyeberangkan lagi ke sebelah kiri pertahanan mereka.
4: Iya, tadi nampaknya cukup lama tadi menguasai bola Wang Yichan tadi di dalam kotak penalti dari Ceko sehingga tidak mampu melepaskan tendangan yang mampu membahayakan bagi kiper dari Republik Ceko yakni Kovar.
5: Terlalu banyak goreng-goreng tadi ya, kutak-atik.
4: Terlalu banyak menggocek bola kalau kata teman saya di kampung.
2: Kalau fan football tuh banyak gaya itu ya.
5: Nah, tapi yang menarik sekarang dengan 1 menit menjelang waktu nomor berakhir, sekarang gantian ya. Tadi kan kalian kita lihat Republik Ceko yang menurunkan semua pemainnya bermain di area pertahanan. Sekarang kita lihat pemain Korea Selatan yang turun
2: semuanya ya, betul.
5: Bisa mempertahankan keunggulan karena memang tinggal bisa dibilang beberapa menit lagi ya pertandingan akan selesai.
4: Nampaknya sudah mulai bermain bertahan ya, yeah. Korea Selatan dan berbeda ketika sebelum mampu mencetak gol penyamak kedudukan tadi Korea Selatan bermain menyerang. Kali ini nampaknya ada instruksi dari Hong Myung-go, pelatih dari Korea Selatan ini, agar para pemain Korea Selatan bisa unggul atau bisa mempertahankan keunggulan. 6 menit, bagaimana Bung Jupri? Tambahan waktu yang diberikan oleh wasit di pertandingan di babak kedua ini.
5: Ya, artinya kalau kita lihat 6 menit masih ada banyak waktu ya. Artinya masih ada waktu yang cukup banyak untuk para pemain dari Republik Ceko untuk bisa menghabiskan semua tenaga mereka, menghabiskan semua tenaga yang tersisa untuk bisa menciptakan gol, paling tidak gol penyamak kedudukan di pertandingan kali ini. Dan lagi-lagi kalau kita bicara di pertandingan selalu akan ada drama, dan harapannya tentu buat Korea Selatan mereka ingin terhindar dari drama itu karena mereka sudah bisa melakukan comeback, bisa unggul 2-1 di pertandingan kali ini. Tentu mereka juga tidak ingin lagi kebobolan, dan sekarang dengan situasi mereka bermain lebih bertahan, mereka ingin mencegah juga para pemain dari Republik Ceko untuk bisa menciptakan gol penyamak kedudukan di pertandingan.
4: Ya, waktu yang cukup lama bagi Korea Selatan tentunya, dan waktu yang sebentar bagi Ceko ya, yang sejauh ini masih tertinggal 1-2 dari Korea Selatan.
2: Tensi pertandingan memang semakin tinggi karena sekali lagi Ceko butuh juga gol untuk menyamakan kedudukan, sedangkan Korea ini lebih mendelay juga. Sekarang ada tendangan bebas bagi Korea Selatan dari sebelah kanan. Pemain nomor 2 Hanbom arahkan ke depan yang dituju satu striker dari Korea Selatan, tetapi bolanya terlalu jauh sehingga lebih dekat kepada kiper dari Ceko, yakni Kovar. Coba lagi, kali ini Kovar arahkan ke depan melewati garis tengah, bola jatuh kali ini di sebelah kiri penyerangan dari Korea Selatan. Berduel tadi satu pemain Korea dan juga Ceko, nampaknya ada sebuah pelanggaran terlebih dahulu yang di-call oleh wasit Omar dari pemain nomor 23 tadi yang masuk di babak maksud kami 13. Coba lagi beberapa ancaman dilakukan oleh Ceko. Dan memang kalau Bung Jupri, dulu kan Kohler ada Nedved ya. Kalau sekarang gimana nih?
1: Dulu kan ada Poborski ya.
2: Iya, betul.
1: Dan supportnya juga ada Thomas Rosicky.
2: Iya.
1: Di depan ada Milan Baros buat Kohler, ya beda ya, beda kualitas ya. Dan kita lihat Chori tadi pemainnya dengan postur yang tinggi, ya memang terlepas di luar dari tadi apa situasi berbahaya lewat set piece, memang tidak banyak ya peluang-peluang bisa diciptakan, apalagi lewat crossing-crossing yang dilakukan oleh para pemain dari Republik Ceko. Karena terlihat dengan permainan lebih defensif dari Korea Selatan, mereka berupaya untuk mencegah umpan-umpan silang yang coba dilakukan oleh para pemain dari Republik Ceko, mengandalkan kelebihan itu tadi, tinggi badan dari para pemain yang mereka punya di lapangan.
2: Menit-menit akhir babak kedua, skor masih 2-1. Kali ini justru serangan balik dilakukan oleh Ceko. Kali ini Ceko memasuki kotak penalti, umpan ke tengah, terangkat kaki kanan. No! Masih bisa diamankan dengan baik oleh Kim karena memang tendangannya sangat-sangat lemah, padahal tadi skemanya memang sangat lejat bagaimana bisa menyusur ke sebelah kanan. Tetapi kali ini Korea tidak berhenti dari situ, arahkan lagi ke tengah, coba mengotak-atik bola, umpan lagi dari tengah tadi, pemain nomor berapa tadi agak sedikit memainkan delay, bermain-main lagi dari belakang. Peluang tadi Bung Jupri, karena memang Ceko butuh gol sekali lagi ya.
1: Dan untuk pertama kalinya kita melihat bahwa sebenarnya Republik Ceko bisa menciptakan peluang juga lewat open play ya, lewat Michael Sadlek tadi. Tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana Kim Yun Gyu bermain sangat baik di bawah Mistar, di luar tadi selain penyelamatan yang membuat Losek harus gigit jari. Kali ini lagi-lagi Min Gyu ya mampu membuat seorang Sadlek tidak mampu untuk melakukan selebrasi, tidak merayakan gol yang bisa menyamakan kedudukan buat Republik Ceko.
0: Ya, Ceko di sisi sebelah kiri barisan pertahanan dari Korea Selatan mencoba membangun serangan sitil, umpan crossing memasuki kotak penalti daripada Korea Selatan. Terjadi duel bola udara, dibuang saja bola oleh back dari Korea Selatan tadi, Hanbum. Bentur kaki dari salah seorang pemain Ceko dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Korea Selatan.
2: Aman lagi gawang dari Korea Selatan setelah penampilan apik tadi dilakukan oleh Kim sambil terbang dan mengambil umpan ataupun tendangan yang dilakukan oleh para pemain Ceko. Sepak saja tadi jauh, justru lepaskan ini kepada penjaga gawang dari Ceko. Umpan ke depan yang dituju kali ini para pemain Ceko yang berada di depan. Berduel kali ini pemain dari Korea Selatan masih terus bergulir. Oh, pelanggaran ternyata. Wasit Omar memilih pelanggaran untuk tim Korea Selatan karena tadi mungkin ada gerakan ilegal yang dilakukan oleh para pemain Ceko.
0: Dia nampaknya sudah mulai terlihat frustrasi tadi, para pemain Ceko terutama yang ada di barisan depan mereka, karena tidak mampu membuat gol penyama kedudukan. Sudah memasuki menit-menit akhir ini nampaknya di perpanjangan waktu babak yang kedua ini.
2: Ya, terpantau juga para pendukung dari Ceko sudah meninggalkan stadion dari Meksiko ini, dan terlihat hanya 1 menit waktu yang dipunyai oleh Ceko untuk bisa menyamakan kedudukan. Lemparan ke dalam dari kiri oleh nomor 20 tadi, arahkan kemana gerangan ke depan yang 7, coba lagi disundul, jatuh kepada pemain dari Korea Selatan, disapu saja tadi, tetapi masih terus bergulir di dalam lapangan, sapu keluar. Oh, berbahaya kali ini Ceko, coba membangun serangan, tetapi lagi-lagi pelanggaran dilakukan oleh Korea Selatan, dan sedikit tidak percaya nomor 3 Lee mendapatkan kartu kuning dari wasit Omar, wasit yang agak pelit juga kartu nampaknya, Bung Jupri.
1: Ya, betul, tidak banyak kartu yang keluar memang dari wasit asal Mesir ini, kalau kita lihat. Jadi memang pertandingan praktis memang berjalan bisa dibilang minim, agak minim kartu ya, tapi memang ya itu tadi karena memang pertandingan berjalan begitu cepat, tensinya juga pertandingan berjalan sengit juga, jadi menarik ya sebenarnya untuk disaksikan, apalagi ada 3 gol yang tercipta juga Bung Sherby di pertandingan kali ini.
2: Peluang terakhir dari Ceko nampaknya sudah dilakukan, coba lagi diusir oleh para pemain belakang dari Korea Selatan, tetapi masih terus coba dari sebelah kiri kali ini. Takkan gak diumpan ke dalam kotak penalti, masih menggiring bola, umpan ke tengah, kali ini masih ada pemain Ceko, tendangan kaki kanan, lepas, tapi masih ada kali ini kotak penalti, dihantarkan saja oleh para pemain Korea Selatan, dan ya wasit Omar asal Mesir meniupkan peluit panjang, tanda pertandingan berakhir, skor 2-1 untuk kemenangan Korea Selatan menghadapi Ceko di laga perdana Piala Dunia 2026.
0: Mampu. Setelah sempat tertinggal 1 gol, Korea Selatan mampu menyamakan kedudukan dan di akhir pertandingan mampu unggul atas Ceko di pertandingan perdana mereka di Piala Dunia 2026 kali ini.
2: Yeah.
0: Gol dicetak oleh pemain dari Ceko tadi, oleh sang kapten Gretzky, setelah memanfaatkan lemparan ke dalam tadi, gol dengan sundulan, dan beberapa menit kemudian mampu dibalas oleh In Byung dari Korea Selatan, dan lagi-lagi In Byung berperan terhadap gol kedua dari Korea Selatan setelah memberikan assist yang cukup baik tadi kepada pemain dari Korea Selatan, Yun Gyu tadi.
2: Singkat saja Bung Jupri, seperti apa mungkin pertandingan perdana ini bagi Korea dan juga Ceko?
1: Ya, ini saya kira menjadi kemenangan yang pantas ya buat Korea Selatan, karena kalau kita lihat bagaimana effort mereka, upaya mereka dalam hal mencoba untuk bisa memenangi pertandingan, memang situasinya tidak berjalan mudah. Apalagi tadi seperti yang dikatakan Bung Erick juga, Ali Sakreti mampu bawa Republik Ceko unggul lewat situasi bola mati, tapi kita lihat bagaimana fighting spirit ya, semangat juang dari para pemain dari Korea Selatan mampu membalikan keadaan, dan saya kira yang patut menjadi man of the match bukan hanya pencipta gol untuk kemenangan, tapi Hwang In Beom yang saya kira memang menjadi katalisator, menjadi dinamo, dia bisa menjadi berbagai macam tipe pemain di lapangan. Ini saya kira memang akhirnya membuat situasinya menjadi berbeda buat Korea, dan tentunya 3 poin menjadi modal buat mereka untuk bisa bersaing di grup A untuk bisa lolos ke babak 32 besar. Sekarang dengan situasi sekarang mereka berada di bawah Meksiko dengan sama-sama mengoleksi 3 poin.
2: Ya, dengan demikian berakhir juga pertandingan pada pagi hari ini. Pertandingan antara Ceko menghadapi Korea Selatan ini dimenangkan oleh Korea Selatan dengan skor 2-1. Terima kasih Bung Jupri yang sudah hadir. Oke, kita akan bergabung lagi pada pertandingan-pertandingan selanjutnya pastinya di acara Piala Dunia ini, dan juga kita akan pantau terus bagaimana perkembangan dari Piala Dunia. Saya Senbi Hamsa pamit.
0: Saya Erik Hamsa pamit.
1: Saya Jupri Alkadar pamit.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam olahraga.
6: Foto bareng dulu boleh nggak? Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Meksiko mengamankan kemenangan pertama Piala Dunia 2026 Grup A atas Afrika Selatan 2-0. Indonesia menurunkan 6 wakilnya di perempat final Australia Open 2026. Dewa United Banten takluk 83-84 atas Pelita Jaya di game ketiga semifinal IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 12 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 resmi akan dibuka dengan 3 upacara pembukaan terpisah di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko sebagai yang pertama dalam sejarah penyelenggaraan. Upacara pembukaan Meksiko digelar dini hari tadi di Stadion Azteca dengan Shakira dan Burna Boy sebelum laga Meksiko versus Afrika Selatan. Kanada menggelar upacara 13 Juni di BMO Field, Toronto dengan Michael Bublé, Alessia Cara, dan Alanis Morissette sebelum laga Kanada versus Bosnia. Upacara pembukaan Amerika Serikat digelar di SoFi Stadium, Los Angeles dengan Katy Perry, Future, Tyla, Lisa Blackpink, Rema, dan Anita sebelum laga Amerika Serikat versus Paraguay. Konsep 3 upacara ini dipimpin produser Marco Bali menandai perayaan spektakuler turnamen sepak bola terbesar dunia di 3 negara tuan rumah.

0: Sementara itu, tuan rumah Meksiko membuka Piala Dunia 2026 dengan meraih kemenangan atas Afrika Selatan di Stadion Azteca dini hari tadi. Laga pembuka yang dipenuhi aksi dan kartu merah menjadi pembuka turnamen sepak bola terbesar saat ini. Selengkapnya, Nur Diansyah melaporkan.
1: Meksiko membuka Piala Dunia 2026 dengan meraih kemenangan 2-0 atas Afrika Selatan dalam laga perdana Grup A Piala Dunia 2026 di Stadion Azteca dini hari tadi. Altri, julukan Meksiko, hampir membalas dukungan supporter tuan rumah yang antusias dengan gol pembuka dalam 5 menit pertama. Namun tendangan keras Raul Jimenez berhasil ditepis dengan sigap oleh Ronwen Williams. Akan tetapi, tidak butuh waktu lama bagi tuan rumah untuk segera merayakan gol pembuka turnamen ketika senduhan yang kurang sempurna dari Yaya Sitole dimanfaatkan oleh Julian Quinones yang melepaskan tendangan akurat melewati kaki Williams untuk membuat penonton bersorak gembira. Dominasi Meksiko tidak menunjukkan tanda-tanda mereda menjelang babak pertama berakhir dan Meksiko hampir menggandakan keunggulan mereka ketika Quinones melepaskan tembakan mendatar yang membentur tiang gawang. Afrika Selatan membutuhkan awal yang baik di babak kedua, namun tim asuhan Hugo Broos itu harus bermain dengan 10 pemain pada menit ke-49 setelah Sitole diusir dari lapangan karena melakukan pelanggaran terhadap Brian Gutierrez. Dengan keunggulan jumlah pemain serta momentum yang menguntungkan, Meksiko meningkatkan tekanan menjelang 30 menit terakhir dan gol kedua pun tercipta ketika Jimenez mengakhiri penampilan pertamanya sebagai starter di Piala Dunia dan mencetak gol memanfaatkan umpan silang Alvarado di tiang jauh. Sayangnya penderitaan Afrika Selatan kian bertambah ketika Temba Zwane mendapatkan kartu merah langsung akibat insiden dengan Alvarado. Afrika Selatan berusaha menghindari kerugian lebih lanjut dengan 9 pemain di menit-menit akhir dan harapan tersebut terbantu oleh Meksiko yang juga mendapat kartu merah ketika Cesar Montes diusir secara tidak adil karena pelanggaran sengaja terhadap Culisso Mudau. Selesai pertandingan, kepala pelatih Meksiko Javier Aguirre mengatakan bahwa timnya lebih mendominasi di babak pertama.
2: Kami jauh lebih unggul di babak pertama, tapi skornya tidak mencerminkan apa yang saya katakan. Satu tembakan membentur tiang, kiper menahan satu lagi, dan satu tembakan lainnya melebar. Lalu kami mulai membuat segalanya jadi rumit. Gol kedua setelah mereka mendapat kartu merah membuat kami merasa lengah. Kami tidak bermain secara vertikal, tetapi untuk menjadi tim pertama yang memulai dengan kemenangan, saya pikir ini adalah hasil yang baik. Sementara kepala pelatih Afrika Selatan, Hugo Broos, mengatakan kartu merah yang didapatkan pemainnya bukanlah tanda penurunan kualitas. Saya tidak berpikir ini soal penurunan performa para pemain saya, melainkan karena level kompetisi ini jauh lebih tinggi daripada level manapun. Kami sedang berlaga di Piala Dunia, kami berhadapan dengan tim yang kuat, tapi harus saya katakan bahwa kami bermain dengan baik. Saya melihat Meksiko terlihat kebingungan di beberapa momen pertandingan. Mereka tidak tahu harus berbuat apa dengan bola. Organisasi pertahanan kami sempurna. Di sisi lain, dalam hal serangan, saya rasa kami harus meningkatkan performa kami. Atas kemenangan tersebut, Meksiko memimpin klasemen sementara Grup A dengan perolehan 3 poin. Sementara Afrika Selatan berada di dasar klasemen. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara.

0: Sementara itu hasil laga grup A lainnya yang dimainkan di Stadion Akron pagi ini, Korea Selatan menang atas Republik Ceko dengan skor 2-1. Gol Ceko dicetak oleh Ladislav Krejci pada menit ke-59. Kemudian gol balasan dari Korea Selatan tercipta dari kaki Wang Inbum pada menit ke-67 dan gol kemenangan dicetak oleh Oh Hyun Gyu pada waktu ke-80. Hasil ini pendengar membuat Korea mengoleksi 3 poin sama dengan Meksiko di grup A Piala Dunia 2026.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari sepak bola Spanyol, Real Madrid menunjuk Jose Mourinho sebagai pelatih dengan kontrak 3 tahun menggantikan Alvaro Arbeloa setelah 2 musim tanpa trofi utama. Mourinho yang melatih Madrid antara 2010-2013 dengan memenangkan La Liga, Copa del Rey dan Piala Super Spanyol kembali setelah 13 tahun. Real Madrid membayar 15 juta euro ke Benfica, di mana Mourinho menyelesaikan kampanye Liga tanpa terkalahkan, namun finish ketiga. Presiden Florentino Perez memuji Mourinho yang meletakkan dasar bagi 6 gelar Liga Champions Madrid setelah kepergiannya. Mourinho dikenal dengan tangan besi dengan konflik seperti perselisihan Fede Valverde dan Aurelien Tchouaméni pada Mei. Kembalinya ke Madrid juga menandakan lompatan kembali ke elit Eropa setelah beberapa tahun dengan trofi terakhir Liga Konferensi bersama Roma pada 2022. Mourinho akan memulai pramusim 13 Juli berusaha menyatukan bintang Vinicius, Mbappe, dan Bellingham tanpa mengganggu keseimbangan tim.

skor 6-4, 6-7, 4-6. Selama pertandingan, Kyrgios sempat bertengkar dengan wasit soal aturan pergantian bola. Ia merasa wasit tidak memberikan informasi yang benar. Kekalahan ini menjadi kendala dalam persiapannya menuju turnamen Wimbledon.

0: Dari lintasan sirkuit, pembalap Mercedes Kimi Antonelli kembali menjadi pusat perhatian di F1 GP Catalunya 2026 yang berlangsung 12 hingga 14 Juni. Pembalap asal Italia ini berpeluang meraih kemenangan kelima beruntun musim ini setelah sukses memenangi GP China, Jepang, Miami, Kanada, dan Monaco. Antonelli saat ini memimpin klasemen dengan 156 poin, unggul jauh dari Lewis Hamilton dengan 90 poin, dan George Russell dengan 88 poin. Ia juga konsisten di kualifikasi dengan meraih pole position di China, Jepang, Miami, dan Monaco. Terkait akhir pekan, Catalunya dimulai pada Jumat dengan latihan bebas 1 dan 2, kemudian Sabtu dengan latihan bebas 3 pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, dan kualifikasi pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, serta balapan utama pada Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Charles Leclerc menempati urutan keempat klasemen dengan 75 poin, diikuti Oscar Piastri dan Lando Norris di posisi 5 dan 6.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: informasi dari sepak bola tanah air. Tuan rumah Indonesia harus memupus impian lolos ke final turnamen Piala AFF U19 usai takluk 0-1 atas Australia pada laga semifinal di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis malam. Berikut laporan Joko Saputra.
1: Progres permainan selalu meningkat dari pertandingan ke pertandingan.
2: Tuan rumah Indonesia harus mengakui ketangguhan Australia pada babak semifinal turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Kamis malam tadi. Anak asuh coach Nova Arianto harus menyerah dengan skor 0-1. Usai gol yang diciptakan pemain Australia Marcus Edward Neil di menit ke-87. Pada laga yang dipimpin oleh wasit Bayan Nazarov asal Kyrgyzstan, kedua tim tampil dengan tempo tinggi sejak awal laga. Meski begitu, hingga babak pertama berakhir skor masih imbang 0-0. Memasuki babak kedua, Australia tampil menekan, sedangkan Indonesia mengandalkan serangan balik. Petaka bagi Indonesia terjadi tepatnya di menit ke-87 usai pemain pengganti Australia Marcus sukses membobol gawang Indonesia yang dijaga Dava Al-Ghassemi. Gol tersebut sekaligus satu-satunya yang tercipta di laga tersebut. Usai laga, pelatih timnas Indonesia Nova Arianto mengatakan meski gagal melangkah ke final, namun secara permainan Iputu Panji dan kawan-kawan sudah tampil cukup baik. Nova Arianto menilai Australia memang tim yang memiliki level berbeda sehingga kehilangan fokus akan merubah hasil pertandingan.
1: Di awal saya bicara progres permainan selalu meningkat dari pertandingan.

0: ke pertandingan, dan kita banyak belajar dari pertandingan hari ini. Karena saya juga sampaikan kepada pemain adalah di level ini, di level yang berbeda, kita tidak bisa kehilangan fokus sedikit saja. Bisa kehilangan fokus sedikit aja, kita dukung gol dan akhirnya kita tahu kita kalah. Dan ini menjadi pelajaran yang sangat baik ya untuk pemain, untuk kedepannya mereka bisa lebih siap lagi menuju ke kualifikasi.
1: Sementara pelatih Australia Richard Garcia mengatakan laga yang sulit saat menghadapi tuan rumah Indonesia, apalagi dukungan supporter menambah kekuatan tim tuan rumah. Richard juga menilai lini pertahanan Indonesia sangat sulit ditembus sehingga butuh usaha keras untuk bisa membobol gawang lawan.
2: Indonesia did a great job in defending tonight and worked.
1: Pertahanan Indonesia memang sangat sulit untuk dibongkar. Mental mereka juga sangat kuat. Untung pemain kita juga berhasil memanfaatkan peluang dan penyelesaian yang baik.
2: We knew that it was going to be tough.
1: Dengan kekalahan ini, maka Indonesia gagal mewujudkan target ke final dan harus melakoni laga menghadapi Kamboja untuk perebutan posisi ketiga. Sedangkan Australia akan menghadapi Thailand yang di laga semifinal lainnya sukses mengalahkan Kamboja dengan skor telak 4-0. Demikian, Joko Saputra melaporkan.
0: Tidak bisa hilang fokus sedikit saja.

Informasi dari arena bulu tangkis. Indonesia menempatkan 6 wakil di perempat final Australian Open 2026 setelah hanya kehilangan ganda putra Leo Rolihkarnando Daniel Martin yang kalah dari unggulan kedua China. 6 wakil yang lolos adalah tunggal putra Alwi Farhan dan Muhammad Zaki Ubaidillah, ganda putra Sabar Karyaman Kutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma Melissa Trias Puspitasari dan Rachel Alessa Rose dan Feby Setianingrum, serta ganda campuran Rehan Naufal Kus Haryanto Gloria Immanuel. Dan pendengar, pada laga hari ini, beberapa waktu yang lalu Alwi Farhan menghadapi wakil Taiwan Li Chia Hao, di mana Alwi sukses menyegel semifinal Australia Open dengan kemenangan 2 set, yaitu 21-18, 21-15.

0: Kabar dari arena basket. Dewa United kalah tipis 83-84 dari Pelita Jaya. Dewa tertinggal 1-2 di game ketiga semifinal IBL 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Dewa United Banten terpuruk saat menjamu Pelita Jaya Basketball Jakarta di Dewa United Arena malam tadi. Pelita Jaya sukses memenangkan game ketiga semifinal IBL GoPay 2026 dengan skor tipis 84-83. Hasil ini membuat Pelita Jaya unggul 2-1 dalam seri best of 5. Dewa United yang berharap memutus kutukan justru harus gigit jari. Setelah unggul tipis 49-48 di babak pertama, Pelita Jaya menyamakan kedudukan 63-63 di akhir kuarter ketiga. Memasuki kuarter keempat, drama semakin menegangkan. Troy Gillenwater membuka Dewa United unggul 76-72. Namun Pelita Jaya membalas lewat back-to-back 3 points dari Perrin Buford dan Andakara Prastawa. Skor sama kuat 80-80 di sisa 1,5 menit. Pelita Jaya kemudian unggul 84-80 lewat Jeffrey Whitney dan Vincent Kosasi. Dewa United sempat memperkecil lewat free throw Gillenwater 83-84. Namun Hardianus gagal memanfaatkan 2 kesempatan free throw. Skor 83-84 bertahan hingga usai. Andakara Prastawa mencetak 19 poin, Ferdinand Buford 19 poin, Darius Morton 19 poin, dan Jeffrey Whitney 15 poin menjadi motor kemenangan Pelita Jaya. Pelita Jaya unggul points in the paint 40-30. Di kubu Dewa United, Troy Gillenwater mencetak 27 poin, diikuti Joshua Ibarra dengan 20 poin. Usai laga pelatih Pelita Jaya, David Singleton bangga dengan kemenangan timnya.
2: Yes, good evening. Tonight was a really...
3: Malam ini kami menampilkan kemenangan karakter kami. Menurut saya, kita sedang bermain melawan tim bola basket yang sangat bagus. Seperti yang bisa dilihat semua orang. Sangat berbakat. Mereka bermain dengan baik bersama. Terus menyerang dan bertahan, dan kami sudah tahu itu sebelum seri ini dimulai. Dan saya sangat bangga dengan tim kami atas cara kami bermain.
1: Sementara itu pelatih Dewa United Jabal Bos hanya bisa mengakui kekalahan ini.
4: Well, I think overall is a game that.
3: Menurut saya secara keseluruhan ini adalah pertandingan yang sebagian besar kami kendalikan. Saya rasa kita unggul sekitar 28 menit lagi di laga ini. Itu adalah pertandingan yang penuh dengan perolehan poin. Kami unggul 7 poin di akhir pertandingan dan mereka terus mencetak 5 poin tanpa balas. Dan akhirnya kami tidak mampu melakukan penghentian yang kami mau dan mereka berhasil mengamankan kemenangan.
4: And they had a good job coming back and securing the game.
1: Hasil ini membuat Dewa United harus menghadapi laga hidup mati di game keempat yang digelar Sabtu pekan ini. Pelita Jaya hanya berjarak 1 kemenangan lagi untuk melaju ke final. Jika Dewa United berhasil memaksakan kemenangan, maka game kelima akan berlangsung di PJ Arena Senin mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wow.

Masih dari arena basket, Timnas Bola Basket Putra U18 Indonesia membuka langkah di FIBA U18 Asia Cup Seaba Qualifiers 2026 dengan kemenangan telak 89-35 atas Laos di Krabi, Thailand. Garuda Muda tampil dominan sejak kuarter pertama, unggul 47-20 di dua kuarter awal dengan distribusi poin yang merata, keunggulan rebound, fast break point, serta efektivitas tembakan. Indonesia juga memanfaatkan turnover lawan untuk dikonversi menjadi poin. Kemenangan ini menempatkan Indonesia di posisi teratas sementara grup B. Selain Laos, Indonesia juga akan melawan Malaysia untuk memperebutkan tiket semifinal. Kualifikasi berlangsung pada 10 hingga 14 Juni menuju Piala Asia U18 2026 di India pada 13 hingga 23 Agustus mendatang.

itu pendengar, dari olahraga renang, sebanyak 78 perenang dari 18 negara mengikuti ASEAN Open Water Swimming Championship 2026 di Jimbaran, Bali pada 13 hingga 15 Juni. Negara peserta bertambah dari 17 menjadi 18 setelah Bahrain mengirim 1 atlet dan 2 official. Indonesia mengirim 4 atlet putra dan 2 atlet putri. Ketua Harian PB Aquatic Indonesia Harlin Erlianto Raharjo mengatakan para atlet rata-rata terpesona dengan keindahan pantai Jimbaran dan mulai latihan. Untuk kategori non-atlet atau open series diikuti sekitar 300 orang dengan 91 orang diantaranya berasal dari Bali. Ketua Pengprov Aquatic Bali Komang Takuaki Banuarte mengatakan persiapan sudah final dengan koordinasi keamanan dan latihan pemanasan pada 11 hingga 12 Juni. Ajang ini diharapkan menjadi destinasi pariwisata olahraga untuk menambah ragam pariwisata Bali.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogramma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Selamat siang pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Semarang, kanal inspirasi atau maksud kami kanal informasi dan inspirasi ya, yang pada edisi hari Jumat 12 Juni 2026 siang ini kembali mengudara dalam kebersamaan Semarang siang ini ya, bersama saya Fahri Marlian yang pada hari ini akan menemani Anda hingga sore nanti jelang jam 3 ya, atau pukul 15 waktu Indonesia Barat. Setelah Anda bersama dengan Pro 3 RRI tadi dengan siaran Piala Dunia atau Pesta Bola begitu ya, untuk Anda yang pada hari ini mendukung tim Korea Selatan pasti sumringah begitu, atau mungkin bahagia ya. Tapi jangan khawatir, jangan putus asa juga untuk Anda yang di hari ini mendukung tim dari Ceko ya, atau Republik Ceko, karena ini masih babak fase grup ya, masih ada kesempatan lain, dan doa terbaik tentunya untuk yang sudah tadi bertanding begitu ya. Jadi tetap semarak pendengar untuk mensuasanai Piala Dunia atau Pesta Bola bersama dengan RRI Semarang ya. Ragam informasi akan masih kami hadirkan untuk Anda, tentunya dengan beragam musik asik juga yang akan kami sajikan untuk Anda di hari Jumat ini. Atensi bagi Anda yang nanti mau bergabung, barangkali berkabar juga ya kemeriahannya nonton bersama barangkali, atau mungkin ada informasi terbaru apa di hari Jumat ini, silahkan saja disampaikan untuk Pro 1 RRI Semarang. Line telepon kami buka di 024-8316-686 atau di WhatsApp Pro 1 RRI Semarang ya, di 08-1666-686.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, seperti biasa di hari Jumat siang akan kami siarkan secara langsung pelaksanaan ibadah sholat Jumat ya. Dan pada edisi hari Jumat siang ini 12 Juni 2026 nanti akan kami siarkan pelaksanaan sholat Jumat yang berlangsung dari Masjid Agung Kauman Semarang. Adapun topik khutbah pada siang ini adalah menyongsong tahun baru 1448 Hijriah. Bertindak sebagai khotib, beliau adalah Profesor Dr. K. Haji Muzakir MA dan selaku imam nanti Dr. K. Haji Abdul Rosak Al-Hafiz MSI. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

Ada yang tahu tidak surat apa yang bagus dibaca di hari Jumat? Al-Kahfi merupakan surat yang dianjurkan untuk dibaca pada hari Jumat karena terdapat banyak keutamaan surat Al-Kahfi yang bisa kita dapatkan dengan membacanya. Keutamaan surat Al-Kahfi telah disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi yang artinya, sebaik-baik hari yang disinari matahari adalah hari Jumat. Pada hari itu, Nabi Adam alaihi salam diciptakan. Pada hari itu, ia dimasukkan ke surga, dan pada hari itu pula, ia dikeluarkan darinya. Tidak akan terjadi hari kiamat, kecuali pada hari Jumat. Hadis riwayat Tirmidzi. Adapun keutamaan surat Al-Kahfi, ialah dapat membuat kita terhindar dari godaan setan yang terkutuk sepanjang hari, dapat membuat kita meninggal dalam keadaan syahid, dapat membuat kita terhindar dari fitnah dajjal, dapat membuat kita disinari oleh cahaya Ka'bah, bisa membuat kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pahala yang berlimpah ruah.

الحمد لله الحمد لله نحمده حق حمده والشكر لله نشكره حق شكره أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعتقده مسبب الأسباب بوجود خلقه وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله إلى سبيل رضوانه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع على سنته وجماعته أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم kaum muslimin jamaah jumaah yang dirahmati Allah sebagai khatib saya berwasiat pada diri saya dan pada jamaah jumaah sekalian marilah kita selalu berusaha meningkatkan kualitas takwa kita. Mudah-mudahan keimanan ketakwaan kita bisa kita jalani melekat pada diri kita sampai akhir hayat kita sehingga kita termasuk husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Jamaah jumaah yang dirahmati Allah, beberapa hari lagi insyaallah malam Selasa tahun baru Hijriah 1448 akan hadir di tengah-tengah kita. Oleh karena itu marilah kita songson tahun baru 1448 Hijriah dengan baik sesuai dengan ajaran kita. Mudah-mudahan Allah meridhoi apa yang kita jalankan setiap aktivitas hidup kita. Jamaah jumaah yang dirahmati Allah, paling tidak ada 5 pelajaran dari pergantian tahun baru. Yang pertama adalah muhasabah, yaitu introspeksi diri atau audit diri. Tahun berganti adalah tutup buku amal selama 1 tahun. Umar bin Khattab berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisablah dirimu sebelum engkau dihisab. Hadis Nabi yang lain, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, orang yang cerdas adalah orang yang bisa mengarahkan dirinya dan beramal dengan amalan yang bermanfaat setelah mati. Hadis riwayat Tirmidzi. Pelajaran kedua, tahun baru umur berkurang, bukan bertambah. Bilangan umur memang bertambah, tetapi sebenarnya masa hidup kita berkurang 1. Maka Ibnu Mas'ud berkata, aku tidak menyesal seperti penyesalanku atas hari yang matahari terbenam, maka umurku berkurang tetapi amalku tidak bertambah. Pelajaran ketiga, hijrah menuju kegiatan yang bermakna. 1 Muharram adalah momentum hijrah Nabi. Hijrah secara hakiki pindah dari maksiat menuju taat. Sebagaimana hadis Nabi, al-muhajiru man hajaru man Allahu anhu. Muhajir adalah orang yang hijrah dari apa yang dilarang oleh Allah. Pelajaran yang keempat, nikmat waktu adalah ujian.
Allah memberi nikmat tahun baru dipakai untuk ibadah atau untuk maksiat. Mahadis Nabi, nikmatani maghbun fihima kasir minan nas as-sihatu wal farag. Dua nikmat yang banyak manusia tertipu, yaitu sehat dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Pelajaran kelima, kematian makin dekat. Tiap tahun baru, jarak ke kubur kita semakin dekat. Firman Allah, Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah sesungguhnya mati yang kamu lari darinya, padahal mati itu pasti akan mendatangimu. Quran surat Jum'ah ayat 8. Jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, oleh karena itu pada tahun baru marilah kita muhasabah. Dan muhasabah ini biasa diambil dari surat, dari Quran surat Al-Hasyr ayat 9, ayat 18 dan 19. Sebagaimana dalam iftitah khutbah tadi, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ayat ini ditujukan kepada orang yang beriman, dan orang yang beriman dalam ayat tersebut mendapatkan tiga perintah, yaitu perintah takwa pertama, perintah muhasabah, dan perintah takwa kedua. Perintah takwa pertama sebagai pembuka bahwa setiap kesuksesan yang besar di masa depan perlu diawali dengan niat yang benar, rencana yang benar, dan program yang benar. Perintah kedua adalah muhasabah. Hendaklah setiap diri memperhatikan hal-hal yang dilakukan untuk hari esok. Ini adalah inti muhasabah. Kata lighat adalah jawami'ul kalim yang memiliki makna antara lain besok pagi, masa depan anak cucu, sampai bermakna hari kiamat. Disinilah Islam mengajarkan pada kita agar berpikir masa depan yang jauh sampai ila yaumil qiyamah. Yang ketiga, perintah takwa kedua adalah takwa penutup, berupa syukur ketika berhasil, tidak sombong ketika berhasil, tetap istiqomah dalam segala hal yang kita hadapi, tetap dalam kebaikan dan ketakwaan. Perintah takwa disebut dua kali. Mengapit muhasabah memiliki makna hakiki bahwa takwa menjadi manajer diri kita sendiri. Takwa harus menjadi nilai

0: Kemudian muhasabah ma'al amal dengan standar amal takwa level proses. Dan yang ketiga muhasabah ba'dal amal dengan standar hasil takwa sebagai output kita. Oleh karena itu muhasabah demikian penting dan harus disadari oleh setiap mukmin. Dan karena pentingnya muhasabah ini, maka ayat berikutnya Allah berfirman, wala takunu kalladzina nasallaha fansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah sehingga Allah menjadikan mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Ayat tersebut melarang orang mukmin melakukan perbuatan lupa diri atau lupa Allah. Termasuk kegiatan yang dilarang dalam budaya tahun baru itu adalah lupa diri. Islam tidak mengharamkan tahun baru. Yang diharamkan adalah isi acaranya mengandung maksiat atau mengandung taat. Kalau mengandung maksiat tentu dilarang, mengandung taat tentu diperintahkan. Yang dilarang antara lain tasabbuh, yaitu ikut ritual agama lain. Yang kedua israf atau mubazir, beli kembang api jutaan padahal tetangganya lapar. Kemudian yang ketiga ikhtilat dan maksiat, pesta campur baur, khamr, zina, petasan yang ganggu orang lain, ganggu orang yang istirahat. Yang keempat adalah tatoyur, percaya tahun baru sial atau bulan suro itu bulan sial sesungguhnya adalah syirik, dan tatoyur adalah syirik, hadis riwayat Muslim. Demikian khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan kita bisa menyongsong tahun baru Hijriah 1448 Hijriah. Kita dapat mengisinya dengan kegiatan yang positif, mengisinya dengan kegiatan religius, manusiawi dan penuh amal soleh. Amin Allahumma amin. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil Azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu as-samiul alim, wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin.
1: Allahumma salli wa sallim wa

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Kami sampaikan kepada Anda semua permohonan maaf atas terputusnya siaran langsung pelaksanaan sholat Jumat yang tadi disiarkan dari Masjid Agung Kauman Semarang, pendengar. Dikarenakan pada beberapa waktu lalu, terutama di rakaat pertama, pada saat pelaksanaan sholat Jumat, teknis internet terutama ini bermasalah, jadi sedang dalam penanganan dan sesegera mungkin akan kami benahi, pendengar. Semoga saja nanti bisa kembali pulih untuk internet di studio RRI Semarang pada siang hari ini, sehingga kami bisa menyajikan kembali suguhan informasi dan beragam musik asik untuk Anda semuanya. Akan kami lanjutkan tentunya sajian musik-musik untuk menghibur dan menemani waktu siang Anda di siang hari ini. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sen, jalannya agak cepet dikit dong.
1: Aduh Beb, capek, gendong dong.
0: Ya, yaudah. Sini, aku gendong.
1: Ah, gak jadi ah. Ntar kamu kecapean, kasian dong.
2: Lucu banget sih. Itu ada persewaan sepeda. Kita sewa aja yuk. Nanti kan bisa ngayuh bareng tuh. Jadi tambah mesra.
1: Ah, oke deh Bebep. Kita kayak mengenang masa kecil ya. Waktu zamannya masih suka sepedaan. Nggak kayak sekarang. Udah banyak polusi gara-gara kebanyakan pakai motor.

0: Baik pendengar, berikutnya akan kami update informasi terkait dengan situasi Kamtibmas di wilayah hukum Polsek Doro ya, di Pekalongan sana. Dan kita sudah tersambung bersama Babin Kamtibmas Polsek Doro, beliau adalah Bribka Arya Dwi Artanto. Assalamualaikum, selamat siang Bribka Arya.
1: Selamat siang Bapak.
0: Kabar baik, sehat ya Bribka Arya ya?
1: Alhamdulillah sehat-sehat, Bribka juga sebaliknya.
0: Baik, alhamdulillah sehat juga Bribka Arya. Silakan Bribka, terkait dengan situasi Kamtibmas di wilayah binaan Anda, untuk saat ini mungkin bisa dilaporkan.
1: Siap Bapak, kami laporkan. Saya Bribka Arya Dwi Artanto dari Babin Kamtibmas Polsek Doro, tepatnya Desa Lemabang Bapak. Adapun untuk situasi Kamtibmas untuk desa kami, khususnya Desa Lemabang, terdapat aman kondusif, tidak ada kejadian menonjol yang menjadi perhatian publik. Kemudian adapun titik rawan kriminalitas dari desa kami, yaitu antara perbatasan Desa Dororejo dengan Desa Lemabang, Bapak. Karena minimnya penerangan jalan, kemudian jalan rusak, seperti itu Pak.
0: Biasanya untuk potensi kriminalitas yang terjadi di situ, apa saja Bribka Arya?
1: Untuk sementara yang kita amati adanya penipuan.
0: Oke, baik. Kalau untuk di tempat-tempat yang minim penerangan tadi, apakah ada ancaman seperti begal atau mungkin kreak seperti itu, Bribka Arya?
1: Dulu pernah ada Pak, cuman karena setelah kami patroli ternyata sudah tidak ada lagi, mungkin karena seringnya kita berpatroli, kita sambangi, kemudian kita juga berikan edukasi kepada masyarakat sekitar. Alhamdulillah sampai saat ini untuk kejadian tersebut sudah nihil Bapak.
0: Alhamdulillah, baik. Dan semoga terus nihil ya Bribka Arya. Terakhir Bribka, terkait dengan himbauan kepada masyarakat, barangkali ada yang ingin panjenengan sampaikan untuk nantinya bisa tetap terjaga situasi yang kondusif di wilayah hukum Polsek Doro ini. Silahkan.
1: Oh, siap Bapak. Ini kami berikan yang mengimbau terutama kepada para pemuda dengan adanya situasi medsos saat ini, kami imbau agar bijak dalam bermedsos, kemudian jangan percaya dengan berita hoax, cek dulu sebelum diberitakan. Kemudian yang kedua, untuk stop judi online karena maraknya sekarang judi online Bapak. Kemudian yang ketiga, kami ada program baru yaitu call center Polri 110, adapun 110 itu untuk percepatan kami mendatangi TKP, demikian Bapak.
0: Baik, jika ada kendala bisa langsung menghubungi di 110 ya, untuk Bribka Arya dan masyarakat semuanya. Baik, terima kasih Bribka Arya, kami doakan sehat selalu dan selalu kondusif juga untuk wilayah hukum Polsek Doro. Sampai jumpa, selamat siang Bribka Arya, salam presisi.
1: Siap Bapak.
0: Baik, demikian tadi pendengar laporan terkait dengan situasi Kamtibmas di wilayah hukum Polsek Doro, Pekalongan, yang disampaikan oleh Babin Kamtibmas Bribka Arya Dwi Artanto.

0: Apa saja komposisi hijau untuk ternak kambing maupun domba? Berikut penjelasan penyuluh pertanian Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Tengah, Iswanto SST.
1: Yang perlu diperhatikan adalah komposisi hijauan pakan
2: untuk ternak maupun
1: kambing. Kondisi biologis ternak untuk apa kebutuhan untuk ternak kambing dan domba adalah untuk dewasa

aku bisa untuk rumputnya dan untuk dimakan kadang-kadangnya 40%. Untuk yang menyusui 5% untuk rumput dan untuk legum atau kacang-kacangan 50%. Untuk anak lepas satu 60%.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Berita Lintas Siang. Berita Lintas Siang. Pro 1 RRI Semarang. Pro 1 RRI Semarang.
2: Orang tua murid masih diperbolehkan untuk memindahkan anaknya ke sekolah lain apabila memang tidak diterima.
3: Dengan event itu kita akan kenal dengan berbagai perguruan yang lain dan alhamdulillah itu kan akhirnya kita menjadi rujukannya perguruan tinggi yang lain.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas siang. Pendengar, sejumlah SD negeri di Semarang terancam kekurangan siswa pada sistem penerimaan siswa baru atau SPMB tahun ini. Sebanyak 24 perguruan tinggi dari berbagai wilayah di Indonesia mengikuti expo dan kompetisi kewirausahaan nasional. Saya Fahri Marlian menyampaikan berita lintas siang selengkapnya. Pendengar, sejumlah SD negeri di Semarang terancam kekurangan siswa pada sistem penerimaan siswa baru atau SPMB tahun ini. Berikut laporan selengkapnya.
2: Kita belum bisa mengambil keputusan.
4: Sejumlah sekolah dasar negeri SDN di Kota Semarang terancam kekurangan siswa. Data yang dihimpun dari spmbsemarangkota.co.id sekitar pukul 14, Kamis 11 Juni 2026 ada beberapa sekolah kuota siswanya belum mencukupi. Misalnya di SD Negeri Bugangan 2 masih ada 16 siswa yang mendaftar. Lalu di SD Negeri Wonodri hanya ada 9 siswa yang mendaftar. SD Negeri Tambak Rejo 3 ada sekitar 18 siswa yang mendaftar. Kemudian di SD Negeri Karangkidul ada 10 siswa yang mendaftar. Selain itu SD Negeri Sekayu masih ada 15 siswa. Kemudian SD Negeri Gabahan hanya ada 19 siswa. Lalu SD Negeri Gisik Drono 3 ada 2 rombel sekolah yang disediakan. Hanya ada 33 siswa yang mendaftar. Kabid SD Dinas Pendidikan Kota Semarang Aji Nur Setiawan mengaku belum mempersiapkan opsi terkait sekolah yang kekurangan siswa. Pasalnya masih ada hari terakhir pada Jumat ini. Yang menjelaskan orang tua masih diperbolehkan memindahkan anaknya ke sekolah lain jika memang tidak diterima di sekolah pilihan pertama. Namun jika melihat beberapa sekolah yang beberapa tahun terakhir kuotanya tidak terpenuhi, Aji menjelaskan fenomena tersebut biasanya terjadi di tengah kota. Pasalnya keluarga muda lebih memilih membeli tempat tinggal di daerah pinggiran karena harga tanah yang masih terjangkau.
2: Kita belum bisa mengambil keputusan apapun karena ini orang tua murid masih diperbolehkan untuk memindahkan anaknya ke sekolah lain apabila memang tidak diterima.
4: Ia menjelaskan Disdik masih mempertimbangkan ketika sekolah yang memiliki siswa sedikit untuk ditutup atau di-merger. Dinas mempertimbangkan beberapa alasan, salah satunya di daerah tersebut hanya ada satu sekolah saja. Namun jika sampai penutupan SPMB, beberapa sekolah masih belum memenuhi kuota, Disdik akan menunggu petunjuk dari kementerian apakah masih boleh menerima siswa di luar waktu SPMB. Rama Wanto, RRI Transmudara untuk Indonesia.
0: Fenomena berkurangnya minat masyarakat terhadap sekolah dasar negeri kian memprihatinkan, memicu penurunan jumlah siswa baru secara drastis di berbagai wilayah. Bagaimana kondisinya di lapangan? Berikut ini kami hadirkan wawancara bersama dengan Bambang Ariyati, Ketua SPMB SD Negeri Candi 3 yang akan dipandu oleh rekan Arisu.
1: Wawancara siang Pro 1 RRI Semarang.
5: Selamat siang Pak Bambang.
6: Ya, selamat siang Mbak Ari.
5: Iya, Bapak, per hari ini tanggal 12 Juni 2026 untuk di SD ini sendiri daya tampung dan juga penerimaan siswa sudah berapa Bapak?
6: Oh ya, terima kasih. Untuk kegiatan SPMB sampai tanggal 12 ini dan ini hari terakhir pendaftaran, dari daya tampung yang kita miliki itu 28 siswa. Sampai saat ini yang sudah masuk secara online itu ada 8 siswa. Jadi masih ada kekurangan kuota 20 siswa.
5: Untuk faktor utama menurunnya minat ortu menyekolahkan di SD negeri dibanding swasta atau madrasah, mungkin apa ini Pak Bambang?
6: Ya, untuk minat orang tua mungkin saya kira itu realitas di lapangan gitu. Karena dari beberapa sekolah yang terdekat itu ada 5 sekolah itu memang masih kekurangan siswa semua. Nah, ini saya juga kurang mengetahui, mungkin karena mungkin tingkat populasi kelahiran 6 tahun yang lalu berkurang mungkin ya.
5: Baik, untuk dampaknya sendiri, kekurangan siswa ini terhadap efektivitas belajar mengajar dan juga pengelolaan anggaran operasional di sekolah seperti apa Bapak?
6: Secara otomatis mungkin dengan sedikitnya siswa ini kita lebih efisien ya. Dibanding kita mengajar banyak siswa, seharusnya lebih efektif untuk anggaran sekolah ya, karena memang dari dana operasional itu kita mendapatkan sesuai dengan kuota sekolah. Jadi apabila siswanya banyak ya kita mengeluarkan banyak, kalau sedikit ya mengeluarkan sedikit, itu bisa balance lah, tidak apa-apa.
5: Adakah langkah atau inovasi strategis yang diterapkan untuk menaikkan minat orang tua? Bapak.
6: Ya kemarin sudah melaksanakan sosialisasi ke beberapa TK di sekitar, dan kita memasang pamflet di sekolah, di tempat-tempat strategis supaya mengetahui untuk kegiatan SPMB di tahun 2026 ini.
5: Baik, apakah ada rencana kebijakan pemerintah untuk penggabungan atau regrouping Bapak sejauh ini?
6: Sejauh ini belum ada ya Pak, karena memang di sini Candi Sari itu, terutama di Candi 3 itu letaknya, letak geografisnya itu di bawah cekungan, jadi di sekolah antara satu dan lainnya itu agak kejauhan. Ya ketika digabungkan mungkin dari minat orang tua atau yang lainnya kejauhan.
5: Baik, adakah harapan dari Pak Bambang sendiri selaku ketua SPMB di sekolah ini Bapak?
6: Ya, harapan dari saya mungkin untuk tingkat zonasi itu, penentuan sekolah itu bisa diperluas ya, karena memang kita kan sistem zonasi itu mengambil siswa sekitar dan tidak seperti yang dulu bebas itu ya, dari kecamatan lain bisa mendaftar ke sini atau kelurahan yang lain mendaftar ke sini. Nah mungkin bisa diberi kelonggaran, ada beberapa banyak kelurahan atau apa yang dimasukkan ke sini.
5: Terima kasih Pak.
6: Ya, terima kasih.
0: Kita beralih ke informasi lainnya pendengar. Sebanyak 24 perguruan tinggi dari berbagai wilayah di Indonesia mengikuti Expo dan Kompetisi Kewirausahaan Nasional atau EKKN 2026 yang digelar oleh Universitas Negeri Tidar atau Untidar Magelang. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Witias Cahyono.
7: Nah, ini menjadi penciri khas Untidar yang bernafas wirausaha.
8: Sebanyak 24 perguruan tinggi dari berbagai wilayah di Indonesia mengikuti Expo dan Kompetisi Kewirausahaan Nasional atau EKKN 2026 yang digelar Universitas Negeri Tidar Magelang. Kegiatan tersebut menampilkan inovasi bisnis mahasiswa melalui 170 stan kewirausahaan. Rektor Untidar Magelang Sugiarto kemarin mengatakan EKKN telah menjadi salah satu identitas Untidar Magelang sebagai kampus yang mendorong lahirnya wirausaha muda. Kegiatan tersebut juga mendorong mahasiswa dan dosen untuk menampilkan ide dan membangun kemitraan dengan berbagai pihak. Menurutnya, tingginya antusias peserta dari berbagai daerah tersebut sebagai sarana mempererat hubungan antar kampus. Selain itu juga untuk memperkenalkan potensi Kota Magelang kepada peserta.
3: Dengan event itu, kita akan kenal dengan berbagai peruntungan yang lain, dan alhamdulillah itu kan akhirnya kita menjadi rujukannya perguruan tinggi yang lain.
8: Niloh Ayu Gladis, salah satu peserta EKKN 2026, mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha Bali mengatakan dirinya bersama temannya Nikadek Wiwi Sumiarta memamerkan usahanya yang memanfaatkan limbah lilin bekas upakara atau upacara adat di Bali dan menjadi barang yang bermanfaat dan berharga, yakni menjadi lilin aromaterapi. Limbah lilin tersebut diambil dari masyarakat yang ada di sekitar lingkungannya yang mencapai 100 kg per bulannya.
9: Ini tiga produk yang bahan utamanya adalah limbah upakara atau limbah kita sesuai sembahyang di Bali, ada limbahnya, jadi kita manfaatkan untuk menjadi produk yang bernilai jual.
8: Selain memamerkan lilin aromaterapi ya dari limbah lilin bekas upakara, dirinya juga memamerkan biobriket dan biopelet. Untuk biopelet yang berasal dari limbah organik bahan-bahan upacara adat dijadikan penghangat ruangan yang juga minim asap. Widya Sayono melaporkan RRI Tersumdara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya pendengar. Berupaya mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas harga di tengah kondisi ketidakpastian ekonomi saat ini, Bank Indonesia menggelar temu bisnis pangan guna mempertemukan 111 produsen dan 99 pembeli se-Jawa Tengah. Berikut laporan selengkapnya.
10: Mudah-mudahan dari pertemuan antara produsen dan off-taker ini dicapai transaksi ataupun komitmen untuk melakukan kerjasama perdagangan.
11: Pendengar, Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah memperkuat upaya pengendalian inflasi pangan dengan mempertemukan ratusan pelaku usaha dalam temu bisnis kerjasama antar daerah KAD Intraprovinsi Jawa Tengah. Forum tersebut menjadi upaya nyata untuk memperlancar distribusi pangan sekaligus menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga bagi masyarakat. Kegiatan yang digelar bersama tim pengendalian inflasi daerah TPID Jawa Tengah itu berlangsung di Gedung Gradika Bakti Praja Semarang. Sebanyak 111 produsen dan 99 off-taker dari 34 kabupaten kota hadir untuk menjajaki kerjasama perdagangan berbasis komoditas pangan dan strategis. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah Nur Nugroho saat rapat koordinasi TPID dan temu bisnis tersebut mengatakan kegiatan temu bisnis ini merupakan bagian dari implementasi gerakan pengendalian inflasi dan pangan strategis atau GPI PS. Program ini dirancang untuk memperkuat pasokan dan distribusi pangan sebagai fondasi utama pengendalian inflasi daerah. Diungkapkannya, Jawa Tengah saat ini mampu menjaga inflasi pada level yang terkendali, tercatat sebesar 2,85% year on year. Meski demikian, sejumlah komoditas seperti beras, cabai, dan bawang merah masih menghadapi tantangan berupa disparitas harga antar wilayah sehingga butuh kerjasama antar daerah untuk memastikan distribusi pangan lebih merata.
10: Pertemuan antara produsen dan off-taker ini dicapai.

0: sebagai langkah memperkuat ketahanan pangan daerah. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, produsen, pedagang, dan off-taker menjadi kunci agar komoditas pangan yang melimpah di Jawa Tengah dapat terserap optimal.
1: Kita pertahankan. Ini gunanya untuk apa? Kita mengetahui bahwa di saat tekanan fiskal dan keterbatasan fiskal serta geopolitik secara dunia harus betul-betul Jawa Tengah harus kita jaga bersama-sama. Maka seluruh stakeholder kita undang untuk melakukan rapat di bawah kendali BI dan teman-teman yang lainnya.
0: Dalam kesempatan ini, selain pemerintah daerah dan pelaku usaha, kegiatan juga melibatkan sejumlah asosiasi strategis, diantaranya Pinsar Petelur Nasional atau PPN, Asosiasi Bawang Merah Indonesia, serta sejumlah badan usaha milik daerah yang bergerak di sektor pangan. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 903 petugas sensus ekonomi 2026, Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan segera menyambangi rumah warga guna menentukan arah pembangunan. Berikut laporan selengkapnya.
3: Ya, ini kan sudah sensus ekonominya 10 tahun sekarang. Pasti pemerintah.
4: Sebanyak 903 petugas sensus ekonomi 2026, Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan, mengikuti pembekalan selama 3 hari. Ratusan petugas ini segera menjalankan tugasnya mulai 15 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026 secara door-to-door. Disampaikan Sekda Yulian Kamis kemarin, para petugas sensus ekonomi 2026 akan menjadi wajah negara di tengah aktivitas ekonomi masyarakat Kabupaten Pekalongan.
3: Kami adalah potret pembangunan, potret sosial ekonomi Kabupaten Pekalongan di hampir seluruh aspek ya, dan pasti manfaatnya luar biasa. Makanya kami minta persiapan, karena bagaimanapun para petugas sensus ini adalah ujung tombak. Kita mengharapkan data yang akurat, data yang objektif, data yang berintegritas, data yang jujur, ya. Dan ini sekali lagi pentingnya data bagi membangun Pekalongan yang lebih baik ini.
4: Menurutnya, keberhasilan sensus tidak hanya ditentukan oleh sistem dan teknologi yang digunakan, tetapi juga oleh integritas serta profesionalisme petugas yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Pekalongan, Maibu Barwi Sugiarto, menjelaskan, pelaksanaan sensus ekonomi 2026 melibatkan kekuatan besar yang terdiri atas ratusan petugas lapangan. Sebanyak 796 petugas pencaca akan bertugas melakukan pendataan langsung kepada pelaku usaha. Sementara 171 petugas pemeriksa lapangan disiapkan untuk memastikan kualitas dan validasi hasil pendataan.
5: Jadi harapannya dengan 3 hari, ya sebenarnya 6 hari ya, jadi 3 hari secara online mereka belajar mandiri, dan 3 hari secara offline di klasikal di sini, harapannya mereka mendapatkan pembekalan yang cukup terkait dengan konsep dan definisi pada saat mereka wawancara nanti ke masyarakat, kan ada kuesionernya.
4: Potret ekonomi dari lapangan berbeda dengan laporan administrasi yang hanya mencatat pelaku usaha formal. Sensus ekonomi berupaya menangkap gambaran yang lebih luas. Di Kabupaten Pekalongan, banyak aktivitas ekonomi tumbuh dari sektor informal dan usaha mikro yang menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Tedi melaporkan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, banyak cara yang bisa kita lakukan untuk merawat alam. Salah satunya adalah dengan mengolah sampah dan membuatnya menjadi barang yang bernilai tinggi. Selain bisa menghasilkan cuan, kita juga bisa membantu menjaga alam agar lebih bersih. Mari kita ikuti feature dari Koran Jadi Cuan bersama rekan Silvi.
6: Setiap harinya, ribuan ton sampah kertas dan koran bekas berakhir begitu saja di tempat pembuangan. Limbah itu menumpuk dan menjadi beban bagi bumi. Berawal dari keresahan inilah, muncul tangan-tangan kreatif yang menolak menyerah pada keadaan. Sampah koran dan kertas bekas diubah menjadi barang siap pakai yang bernilai estetika tinggi. Untuk melihat keajaiban itu, kita harus menyusuri Gang Bulusari 1 di Tembalang, Semarang. Di sana, di sebuah garasi rumah sederhana berukuran tak lebih dari 25 meter persegi, sebuah bengkel kreatif bernama Craftunesia berdiri. Di ruangan dengan cat abu-abu inilah, mimpi-mimpi besar digulung dan dirajut. Pemilik Craftunesia, Piliani Ernawati, menceritakan bagaimana dirinya memulai mengolah sampah kertas.
7: Craftunesia itu adalah suatu usaha yang bergerak di bidang kerajinan. Kita fokusnya di bahan limbah atau bahan daur ulang, dan kita fokusnya di kertas. Tempat aku tuh emang di sekitar kampung.

0: Terus yang kertas itu banyak melimpah, dan sebenarnya kalau awal mula banget itu lebih ke keprihatinan atas limbah kertas yang ada di sekitar. Karena basicnya kan aku pernah tergabung di bank sampah, di sana kan kita dikenalkan dengan 3R, reduce, reuse, recycle. Dari recycle itu aku ambil salah satu fokus produk yaitu kertas. Kemudian aku kepikiran ini bisa diolah lagi jadi apa. Awalnya cuman bikin kayak tempat pensil, tempat tisu. Nah dari situ terus dikulik terus akhirnya kok pengen bikin yang bentuknya tas, jadi yang bisa aku pakai. Nah disitulah awal mulanya kita trial and error, akhirnya jadi satu produk tas yang waktu itu aku warnain, warnanya itu mirip rotan, dan ternyata banyak peminatnya, banyak yang penasaran, dikirain itu dari rotan, padahal itu dari kertas. Kalau sekarang ini kita sudah ada 4 jenis produknya, jadi ada tas, ada souvenir, ada aksesoris, dan ada home decor.
1: Perjalanan membangun Craftonesia bukanlah cerita tentang kesuksesan yang instan. Di balik setiap karya yang dihasilkan, ada campur tangan beberapa orang. Salah satunya Ang, yang sudah sejak awal menjadi mitra dan membantu mengembangkan Craftonesia.
2: Kami memang concern untuk melindungi alam, bagaimana kita cara membuat sampah ini jadi bahan untuk naik kelas dan bernilai ekonomi tinggi. Saat ini saya sudah bisa membuat tempat pensil, tempat tisu, bahkan kemarin juga bisa tas untuk menganyamnya. Saat ini saya fokusnya di menganyam, karena untuk yang cat dan potengnya sudah ada. Ayo lingkungan, kita bareng-bareng yuk, kita sama-sama, kita sukses bareng. Karena dari satu anyaman ini tuh ada beberapa tangan dari lintingan, kita mengecat, sampai nanti kita jual. Itu banyak tangan-tangan yang bekerja di sini.
1: Kerja keras itu berbuah karya penuh inovasi. Lintingan koran bekas diproses secara khusus dengan lapisan pelindung yang membuatnya tidak hanya kuat, tetapi juga tahan air dan berstandar food grade.
3: Saya Fathati Najah, mahasiswa tingkat akhir Universitas Diponegoro. Menurut saya kalau anyaman dari koran itu nggak bakal awet, karena koran sendiri kan dari kertas.
4: Saya Puji Pati, ibu rumah tangga. Kalau saya yang belum tahu secara jauh, pertama-tama itu koran itu pasti tidak awet, karena kena air aja kita udah luntur, udah apa langsung hancur.
5: Nama saya Taufik, saya pikir tadinya nggak kuat karena kertas ya. Ternyata bisa juga kuat itu untuk angkat. Mungkin beratnya hampir setengah kilo, itu bisa.
6: Dia kalau kena air biasanya cuma lengket.
1: Ili menceritakan, langkah Craftonesia untuk melompat lebih tinggi menemui jalannya saat mereka dipertemukan dengan rumah BUMN BRI. Dari ruang kelas pelatihan hingga jaringan pameran, BRI hadir membawa stimulus yang mengubah segalanya.
0: Sekitar mungkin 2022 atau 2023 awal itu aku masuk di BRI, gabung di situ, yaitu dari salah satu teman UMKM juga yang menginformasikan bahwa di rumah BUMN itu kita bisa nitip produk, ada galerinya di sana gitu kan. Kita juga dapat fasilitas-fasilitas pelatihan. Nah, di situ mulailah gabung di rumah BUMN, dan alhamdulillah waktu itu ada kompetisi BRI Inkubator. Dari situ kemudian lanjut untuk bisa mengikuti Brilliant Planner yang ada di Jakarta. Kesempatan banget jadi Craftonesia bisa dikenal lebih luas lagi karena sudah sampai di luar Semarang kan. Nah, itu secara networking itu kita semakin punya kenalan lebih banyak. Kita kayak dikasih jalan dengan difasilitasi secara pelatihan, itu kan banyak sih menurut aku untuk keuntungannya kita gabung di rumah BUMN. Dan kita juga diikutkan beberapa event-event yang tingkat nasional juga kalau dari rumah BUMN itu.
1: Craftonesia telah membuktikan melalui sentuhan kreativitas, komitmen menjaga bumi, serta dukungan ekosistem pemberdayaan dari rumah BUMN BRI. Dari selembar koran bekas, kini mampu mengalirkan berkah dan cuan yang tak pernah putus. Silvi Ansori, RRI Semarang melaporkan untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Piala Dunia 2026.
8: Pendengar, kita beralih ke informasi seputar Piala Dunia. Julian Quiñones mencatatkan sejarah sebagai pencetak gol pertama Piala Dunia FIFA 2026 saat membawa Meksiko menundukkan Afrika Selatan 2-0 pada laga pembuka Grup A di Stadion Azteca, Mexico City pada Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Penyerang berusia 29 tahun itu membobol gawang lawan pada menit ke-10 pertama sekaligus membakar semangat puluhan ribu pendukung rumah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Ima.
9: Julian Quiñones pendengar mencatatkan sejarah sebagai pencetak gol pertama Piala Dunia FIFA 2026 saat membawa Meksiko menundukkan Afrika Selatan 2-0 pada laga pembuka Grup A di Stadion Azteca, Mexico City, Jumat dini hari tadi. Pemuda berusia 29 tahun itu membobol gawang lawan pada 10 menit pertama sekaligus membakar semangat puluhan ribu pendukung tuan rumah. Meksiko tampil dominan sepanjang pertandingan dan terus menekan pertahanan Afrika Selatan. Euforia supporter pun semakin terasa karena gol Quiñones menjadi gol perdana yang tercipta pada edisi Piala Dunia dengan format baru yang diikuti 48 negara. Pendukung Meksiko Alfa mengaku pertandingan pembuka berlangsung menarik karena sejak awal laga sudah tercipta momen bersejarah.
10: Sebagai pertandingan pembuka ini cukup seru sih, baru di 10 menit awal sudah ada gol dari Meksiko. Apalagi Afrika Selatan juga kena kartu merah, itu yang membuat Meksiko lebih dominan sepanjang pertandingan.
9: Keunggulan Meksiko bertambah melalui gol Raul Jimenez pada menit ke-67 yang memastikan El Tri menutup pertandingan dengan kemenangan 2-0. Laga juga diwarnai 3 kartu merah pada masa injury time, yakni 2 pemain Afrika Selatan dan 1 bagi pemain Meksiko. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Meksiko untuk menghadapi persaingan di Grup A. Sementara Afrika Selatan harus segera berbenah setelah mengakhiri pertandingan hanya dengan 9 pemain. Pengamat sepak bola Alkomari menilai format baru Piala Dunia akan membuat faktor kebugaran pemain menjadi penentu. Menurutnya, negara-negara Amerika Latin memiliki keuntungan karena lebih dekat dengan lokasi penyelenggaraan sehingga lebih mudah beradaptasi dengan cuaca maupun atmosfer pertandingan.
11: Negara dia lebih dekat, dia juga sudah mulai mengantisipasi, oh nih kalau venue pertandingan di Meksiko seperti ini, di Kanada seperti ini.
9: Piala Dunia FIFA 2026 menjadi edisi pertama yang diikuti 48 negara peserta. Dengan format tersebut, persaingan menuju trofi juara dunia diperkirakan akan berlangsung semakin ketat sepanjang turnamen. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Pendengar, berikutnya akan kami update informasi untuk mengetahui jalannya pertandingan Piala Dunia antara Korea Selatan kontra Republik Ceko. Berikut laporan selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Bowo Wiranto. Bowo, laporan Anda.
12: Iya, baik, terima kasih pendengar. Pertandingan Korea Selatan melawan Republik Ceko pada Grup A Piala Dunia 2026 berlangsung di Stadion Guadalajara, Meksiko pada jam 9 pagi tadi. Pertandingan berlangsung sengit hingga menjelang menit akhir pertandingan. Pertandingan tersebut berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Korea Selatan, di mana jalannya pertandingan Republik Ceko lebih banyak tertekan sejak dari babak pertama. Namun Korea Selatan yang dimotori oleh Son Heung-min selalu gagal melakukan penyelesaian akhir yang sempurna. Dengan terus menyerang, gawang Korea Selatan justru kebobolan pada menit ke-59 melalui gol kapten Republik Ceko Ladislav Krejci. Melalui sundulan kepala, ia berhasil memanfaatkan lemparan jarak jauh untuk menggetarkan gawang Korea Selatan. Tidak butuh waktu lama bagi Korea Selatan untuk menyamakan kedudukan, di mana pada menit ke-67 Korea Selatan berhasil mencetak gol penyeimbang lewat Hwang In-bum setelah menerima umpan terobosan dari Lee Kwang-in. Hwang In-bum berhasil mengecoh dua pemain belakang dan kiper Republik Ceko. Kedudukan sama kuat di mana Republik Ceko sempat membobol gawang Korea Selatan pada menit ke-77 melalui sundulan Thomas Soucek. Namun gol tersebut dianulir oleh wasit karena pemain terperangkap offset. Korea Selatan berhasil membalikkan keadaan dengan skor 2-1 pada menit ke-80 setelah Oh Young-kyu mencetak gol menerima umpan dari sisi kanan. Mengomentari hasil pertandingan tersebut, pengamat sepak bola Semarang Setio Agung Nugroho mengatakan bahwa Jalannya pertandingan kedua tim berlangsung sangat ketat. Ia menyebut perkembangan kekuatan sepak bola di negara-negara Asia berkembang sangat cepat. Hal itu dibuktikan dengan kemenangan Korea Selatan saat melawan Republik Ceko yang berasal dari benua Eropa. Agung berharap kemenangan Korea Selatan di Piala Dunia ini akan diikuti oleh tim-tim dari negara Asia lainnya.
13: Jadi semacam kayak ya kuda hitam yang mesti diperhitungkan oleh tim-tim Eropa ya, Eropa, Amerika Selatan itu kan selama ini kan mereka kan masih anggap Asia ini tim Asia itu kan ya sebagai tim yang pelengkap saja kan gitu dong. Menurut saya nanti melihat perkembangan sepak bola Asia ini nggak kalah juga, nggak terlalu jauh juga dari kualitasnya, nggak jauh lah, artinya mereka berprestasi lah, menurut saya bisa berprestasi lebih baik daripada sebelum-sebelumnya sih.
12: Ya, demikian informasi seputar Piala Dunia untuk kali ini. Kembali ke studio.
8: Baik, terima kasih rekan Bowo atas laporan Anda. Baik, demikian tadi pendengar informasi dari Piala Dunia. Ini sekaligus menutup kebersamaan kita dalam berita lintas yang kali ini. Pada akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fahri Marlian menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
7: Demikian berita lintas siang Pro 1 RRI Semarang. Berita lintas siang hadir setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Semarang.

Tahukah Anda, berolahraga terlalu keras dapat berbahaya bagi tubuh? Olahraga yang berlebihan dapat memberikan dampak negatif bagi tubuh, seperti tubuh akan mudah lelah, nyeri otot, melemahnya sistem kekebalan tubuh, hingga berisiko mengalami serangan jantung. Adanya dampak negatif olahraga yang terlalu keras bukan berarti melarang untuk berolahraga. Olahraga tetap penting untuk menjaga kesehatan tubuh asal dilakukan dengan sewajarnya.

0: Selamat siang pendengar, kita berjumpa kembali di 100% Indonesia. Ya, ini tidak hanya Fahri saja.
1: Ada Aldi juga ya.
0: Ada Aldi juga yang nanti akan seperti biasa kita ngobrol terkait dengan satu tema, satu topik yang tentunya menarik untuk kita bahas di siang
1: tapi
0: ini.
1: Tapi yang jelas tadi kan saya sempat keluar kan.
0: Kenapa
1: cari
0: itu,
1: kopi untuk siang hari ini. Kan memang agak sepi kan, kota Semarang ya. Kebiasaan, jadi saya membiasakan untuk
0: ngopi dulu.
1: Karena gak tahu kenapa kalau hari Jumat kan harinya banyak yang WFA. Dan kawasan Simpalima itu agak sepi.
0: Sepi banget tuh.
1: Sepi ya, jadi kayak aku mikirnya malah apa coba, ini kayaknya enak kalau bawa sepedaan gitu. Terbersit pikiran sepeda. Karena emang beberapa sebulanan ini tuh aku baru beli sepeda ri, ceritanya gitu.
0: Sepeda yang keberapa tuh? Kayaknya sepedanya banyak banget.
1: Enggak, ini sepeda yang dulu zaman COVID udah dijual.
0: Oke.
1: Terus juga kemarin-kemarin nih lagi FOMO sepeda. Tapi ternyata momennya pas. Karena kemarin kan harga BBM ada yang naik
0: karena
1: nih.
0: Itu
1: jadi meme di medsos gitu.
0: Yang menjadi PR kita semua itu Al.
1: Ini meskipun BBM, juga udah menteri bilang bahwa untuk yang Pertalite gak naik ya. Yang naik kan cuma yang Pertamax gitu.
0: Yang pertama subsidinya masih aman.
1: Tapi kayak banyak anak-anak sepeda yang kayak merasa, wih untung kita udah beli sepeda nih gitu.
0: Ya untung kita sudah back to work, back to work udah lama gitu ya.
1: Gimana kamu juga ngelihat fenomena itu gak sih? Orang mulai berpikir cara untuk bisa mengantisipasi BBM naik dengan ya naik transum atau mungkin juga sepedaan gitu ya.
0: Kalau transum oke, iya. Tapi kalau sepeda nanti dulu.
1: Kenapa tuh?
0: Karena
1: plus minusnya banyak nih ya.
0: Plus minusnya banyak gitu ya. Terutama untuk orang yang seperti saya
1: ya. Kayak kita juga lah gitu kan. Kita rumahnya Fahri di ujung, saya di atas gitu.
0: Iya, terus kita harus turun ke bawah ke kota. Pasti kalau untuk sepedaan kan agak effort juga sih. Ya Al ya. Paling yang paling masuk di nalar ya transum. Tapi kalau untuk sepedaan sebenarnya selama itu rumahnya dekat dengan tempat kerja, itu pilihan yang nomor satu sih Al ya.
1: Jadi ini juga kayak kalau gak salah sempat diwacanakan juga kan. Jadi kayak untuk ASN disuruh naik sepeda. Ya kalau emang rutenya oke, silakan. Karena gini, sepeda itu gak cuma sekedar untuk gaya-gayaan, tapi fungsi kesehatan gitu ya.
0: Ada fungsi kesehatannya ya. Terus juga lebih seneng juga kalau semisal kita sepedaan pagi-pagi ya kan. Jadi lebih fresh gitu bawaannya kalau semisal kita langsung ada komputer.
1: Mandi dulu tapi hati-hati.
0: Itu harus mandi dulu.
1: Jangan dibiasakan ya.
0: Kalau semisal langsung kerja sebelumnya udah sepedaan kan minimal tuh badan udah enteng gitu.
1: Pliket gitu ya kalau orang Semarang bilang ya. Jadi kita akan bahas tren sepedaan atau mungkin juga komuter bike yang kembali naik ya. Kita coba cocokkan dengan kondisi zaman sekarang. Plus minusnya apa? Mungkin juga pendengar punya pengalaman yang sama gitu ya boleh.
0: Nanti boleh diceritakan ya di line telepon kami buka di 0248316686 ya. Atau di WhatsAppnya Pro1 RRI Semarang juga boleh ya.
1: Boleh.
0: Di 0816666886. Kami tunggu hingga jam berapa?
1: 3 sore
0: jam 3 sore.
1: Di 100% Indonesia.

0: sayang, jalannya agak cepet dikit dong.
1: Aduh beb, capek, gendong dong.
0: Ya udah, sini aku gendong.
1: Ah, gak jadi ah. Ntar kamu kecapean, kasian dong.
2: Lu lucu banget sih. Itu ada persewaan sepeda. Kita sewa aja yuk. Nanti kan bisa ngayuh bareng tuh. Jadi tambah mesra.
1: Oke deh Bebep. Kita kayak mengenang masa kecil ya. Waktu zamannya masih suka sepedaan. Nggak kayak sekarang. Udah banyak polusi gara-gara kebanyakan pakai motor.

0: Masih di 100% Indonesia. Indonesia terkait dengan back to work ya, pendengar ya. Aldi, tapi penasaran, kamu pernah nggak melakukan yang namanya back to work gitu, dari Banyumane atau yang
1: justru
0: dulu-dulu?
1: Justru dulu waktu rumahku di bawah tuh pernah di daerah Semarang Timur kan. Dan
0: Semarang
1: itu,
0: Timur ya.
1: Coba tebak jam berapa?
0: Pas dinas apa dulu nih?
1: Dinas sahur dong. Kebayang gak sih zaman dulu? Karena zaman dulu gak tau kenapa ya. Itu zaman-zaman berarti sebelum COVID ya. 2000 bentar, udah lama banget pokoknya.
0: Bentar. Tapi beneran dinas sahur?
1: Beneran dinas sahur.
0: Nyepeda kamu?
1: Nyepeda.
0: Boleh.
1: Karena lebih enak, Ri. Jadi gini, kan mungkin orang mikirnya kalau apa sepedaan tuh pas dinas pagi. Kebetulan saya gak pernah dinas jam kantor yang normal ya.
0: Yang
1: karena kalau gak malam pasti dini hari. Kalau malam itu gak enaknya berangkatnya sore, itu pas macet.
0: Ah iya.
1: Pulangnya pas serem, pas jam 12 malam. Tapi ketika pas lagi dinas sahur itu, jam 2 tuh berangkat dari rumah, itu masih rame. Kan orang-orang habis sahur apa terus pulangnya pagi, jadi jam 6, jadi masih dapat segernya gitu,
0: masih dapat segernya dan jalanan masih sepi juga.
1: Iya,
0: ya, ya. Tapi itu waktu di Semarang Timur. Yang dari Banyumanik pernah
1: belum
0: ya?
1: Pernah sih, karena baru beli sepeda ini ya, jadi setelah pindah ke rumah atas tuh mikir-mikir karena duh kayaknya kalau sepedaan ke bawah ada tanjakan tanah putih, ada gombel, itu turunnya enak
0: itu
1: sih,
0: serem sih Alis.
1: Naiknya itu yang PR gitu.
0: Sampai sini ya paling enggak harus mandi dulu. Terus nanti pulangnya juga
1: gak cuma mandi siri, PR-nya jalannya itu loh, ditanjakannya itu loh. Cuman kalau ngomongin tentang back to work ya, ini kan juga pasti kamu sering lihat kan kalau lagi pagi-pagi, kadang sering nemuin di Semarang tuh ada orang yang naik sepeda.
0: Iya, naik sepeda pagi-pagi.
1: Apa manfaatnya buat orang yang mungkin yang belum pernah atau apa gitu?
0: Yang ini sebelum kita bahas manfaat, kita boleh ini ya, kita cek dulu yang di line telepon, siapa tahu nanti bisa langsung menjelaskan manfaatnya secara langsung ya. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
2: Selamat siang Pro 1 RRI Semarang 100% Indonesia Merdeka.
1: Dengan siapa ini?
0: Dengan Bapak siapa?
2: Ini dari Pak Banteng dari Kabupaten Magetan, Jawa Timur.
1: Ya, gimana Pak? Ada request atau mau ikutan topik kita?
2: Ya, saya sekedar cuma memberitahukan atau informasi tentang cuaca di Kabupaten Magetan. Pada siang ini panas. Terik matahari cerah. Bagaimana di kota Semarang?
1: Baik, sama ya kayaknya ya, agak
0: berawan sih
1: ya.
0: Tapi
2: Kak Fahri Parlian ya.
0: Ya betul Pak Banteng.
2: Saya sering mendengar suara Kak Fahri Parlian di program 4.
1: Iya. Migrasi ke sini nih.
0: Migrasi. Terima kasih ya Pak Banteng ya.
2: Jawa, ya kan?
0: Betul. Kalau di Pro 4.
2: Saya mendengarkan Pro 1 RRI Semarang di Magetan, di Kabupaten Magetan sangat jelas sekali.
1: Waduh, cerah ya.
2: Melalui radio transistor 100 FM, ya kan?
1: Baik. Ini mau request atau mau gimana Pak?
2: Terus RRI Semarang mulai Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4.
0: Amin. Terima kasih Pak Banteng. Siap.
1: Merdeka. Ini terdengar jelas ya. Mungkin buat pendengar juga yang mau di luar
0: dari
1: kota, ini bisa pakai RR digital atau mungkin juga terrestrial juga bisa. Kembali nih ke sepeda nih, apa nih menurutnya?
0: Ke sepeda itu kalau karena, manfaatnya,
1: sorry saya potong dulu ya. Satu, panas. Jalan berlubang. Ini kalau di Belanda mungkin oke ya. Tapi kalau di Semarang kan mungkin kita menghadapi banyak tantangan. Tapi apa sih yang
0: kecuali kalau nyepedanya tadi ya pas jam sahur itu ya. Tapi kalau ngomongin soal manfaat ya, ini mungkin relevan juga dengan kondisi sekarang ini, BBM lagi naiknya minta ampun ya kan. Penghematan finansial itu yang jelas, yang pertama itu penghematan finansial
1: dari sisi ekonomi.
0: Ekonominya itu ya terhemat. Jadi uang yang biasanya buat bensin,
1: lumayan
0: motor,
1: loh,
0: kendaraan, mobil ya.
1: Jarak rumah sama kantor kan paling enggak 10 kiloan ya.
0: Iya.
1: Itu kalau naik sepeda enggak nyampe setengah jam juga bisa itu.
0: Iya, betul. Itu yang pertama, sama yang kedua ya tentunya kesehatan ya, Al ya. Kamu kan juga ngerasain
1: kesehatan
0: kan.
1: Kesehatan itu psikologis dan fisik loh ya. Karena kalau
0: dari kamu langsung yang
1: naik sepeda
0: ya,
1: itu satu seneng. Ya, jadi kan ada hormon yang keluar, tapi kebayang kalau pas lagi shoot kayak jadi masa kecil loh, jadi kayak pas
0: itu
1: lagi
0: seneng sih,
1: enak
0: ya,
1: banget
0: apalagi gitu. Kalau di turunan tapi ya tetap harus hati-hati.
1: Itu dari psikologi dan untuk fisik juga pasti ngefek ya, kalau ya, kita banyak olahraga itu otomatis tubuh juga lebih fit gitu ya.
0: Lebih fit, lebih enak, lebih bugar lagi. Tapi kalau untuk manfaat dari pendengar semuanya ini, apa yang pernah dirasakan gitu ya, monggo bisa diceritakan saja di 100% Indonesia siang hari ini.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pendengar, baru-baru ini beredar informasi terkait dengan link atau tautan untuk cek penyaluran BLT dengan nominal Rp900.000 dari Kemensos. Ya, benarkah informasi tersebut? Mari kita cek faktanya. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi tautan yang diklaim sebagai akses untuk memeriksa atau mengecek penyaluran bantuan langsung tunai senilai Rp900.000 dari Kementerian Sosial. Unggahan tersebut beredar pada Juni 2026. Faktanya, tautan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari laman kompas.com, penyaluran terakhir BLT Kesra dilakukan pada bulan Desember tahun 2025 dengan posisi program berada di kuartal 4 2025. Belum ada informasi resmi dari Kemensos terkait penyaluran bantuan sebesar Rp900.000 atau dikenal juga sebagai BLT Kesejahteraan Rakyat atau Kesra pada 2026. Tautan yang beredar tersebut tidak mengarah ke laman resmi Kemensos, tetapi mengarah ke laman yang meminta pengunjung memasukkan data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif dan terindikasi phishing. Demikian pendengar cek fakta dari laman Komdigi hari ini.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: terbesar di dunia bukanlah Gurun Sahara, tapi Antartika. Ya, Antartika yang isinya es itu termasuk gurun loh. Selama ini banyak yang salah mengira kalau gurun itu identik dengan pasir dan cuaca yang sangat panas. Padahal, berdasarkan definisi, gurun merupakan tempat yang curah hujannya sangat sedikit. Nah, Antartika cuma dapat sekitar 50 mm hujan per tahun, bahkan lebih kering dari Sahara. Cuma bedanya, bukan pasir yang menutupi tanahnya, tapi lapisan es setebal ribuan meter. Udara di sana juga super kering, sampai salju yang turun bisa bertahan ribuan tahun tanpa mencair. Jadi, kalau kamu kira semua gurun pasti panas, Antartika ini bukti sebaliknya. Tempat paling dingin di bumi, tapi tetap sah jadi gurun paling luas di dunia.
1: 100% Indonesia.

0: Masih di 100% Indonesia. Masih dengan topik nyepeda. Dari rumah ke kantor ya, atau mungkin dari rumah ke tempat wisata yang deket-deket.
1: Atau mungkin CFD-an sih yang paling sering ya. Karena kalau kamu lihat di CFD kan ya mungkin orang ada yang belanja, ada yang makan. Tapi banyak tuh di Semarang tuh kalau hari
0: Minggu tuh, juga ya?
1: Dan tikumnya tuh di berbagai sudut, kayak di Baitur Rahman, di depan sini juga ada, terus juga di spot-spot yang kayaknya dari berbagai penjuru tuh ngumpul di sini yuk gitu.
0: Tapi penasaran Al, kalau misal di CFD gitu ya, mereka tuh nyepedanya hanya di kompleks seputar CFD atau nanti ini titik kumpul nih?
1: Tikumnya terus tuh di CFD-nya.
0: Terus ya nanti ke rute yang mereka tentuin gitu ya.
1: Ada banyak kan CFD, Simpang 5 ada berapa jalan tuh? 7 kan. Nah, itu masing-masing tuh ada dari series loh, dari Gajah Mada ada, Pedurungan ada, Pahlawan juga ada, atau mungkin juga muter-muter CFD cari kopi juga banyak.
0: Banyak gitu. Ya, tapi ngomongin soal komunitas, kamu kan sekarang lagi sedang banget sepeda tuh. Udah mulai
1: follow-follow gitu. Cuman kemarin memang agak susah tuh nyari yang daerah Banyumanik sih, kan aku tinggal di Semarang atas kan. Karena kebanyakan di kota gitu.
0: Memang di bawah sana ya.
1: Kalaupun ada juga ngumpul, karena emang Semarang kan luas ya. Kebanyakan tuh ngumpulnya tuh di kota biasanya. Jadi ya kita ngalahin turun ya. Karena kalau di sebulan ini tuh aku udah sepedaan di Banyumanik udah bosen ternyata. Jadi kayak sampai udah apa loh rutenya.
0: Udah jadi playgroundnya kamu ya kalau Banyumanik ya.
1: Daerah-daerah Tembalang, Undip. Karena emang ya terbatas bukit ya. Jadi kayak udahlah kapan-kapan akan turun deh gitu.
0: Tapi kalau untuk ke alam-alam gitu kan sekarang ada sepeda trail tuh.
1: Ada itu, trail ya.
0: Itu modelnya lebih berat ya.
1: Gravel ya. Itu modelnya memang siap mental dan juga siap-siap properti sih. Jadi
0: siap
1: kayak
0: properti ya.
1: Harus bawa alat lah juga gitu.
0: Sama siap sakit juga karena bebannya
1: lebih banyak. Biasanya ya. Tapi kamu gimana Ri? Termasuk yang
0: aku tuh sepeda tuh dulu pas posisi masih di Banyumas, pas masih di Purwokerto sana ya. Karena kan banyak tuh tempat tujuannya. Kalau misal kita ke selatan ya, ada Pantai Cilacap.
1: Wah, Delan paling juga landai juga kan?
0: Oh iya, kalau di sana tuh enak. Terus nggak seramai di Semarang ya. Jalannya kalau pagi tuh sepi, terus juga
1: dingin,
0: luas ya kan. Kalau pagi tuh biasanya habis subuh ya kita berangkat tuh OTW pasti ke pantai Cilacap. Mau milih deh pantai yang Widara Payung.
1: Sekarang
0: yang
1: kan ada Marina juga banget. Ri.
0: Dari Kaliwungu agak berat sih.
1: Dari pantai Ngebum juga ada. Pantai sih ya, tapi gak seperti di selatan ya. Kalau ngomongin pantai
0: itu
1: ya
0: jadi pertimbangan juga sih Al ya. Terkait dengan kebersihan terutama. Ini tentunya menjadi PR kita bersama.
1: Ini serius loh ya. Di depan kantor tuh ada orang yang lagi ngangkut sepeda. Ini
0: ini memang kita didukung
1: serius
0: banget ya.
1: Serius, ini saya gak bohong nih ya. Makanya tadi saya ngeliatin kaca. Jadi di depan kantor tuh lagi ada orang ngangkut sepeda, naik motor.
0: Jadi emang pembahasannya
1: habis COD mungkin.
0: Jangan-jangan ya, selamat teman ya. Kamu juga tuh Al tuh.
1: Selamat ya yang, karena zaman sekarang tuh ada sepeda lipat. Itu kan juga kalau dulu Sally kan.
0: Kamu pernah punya sepeda lipat?
1: Gak punya. Tapi banyak teman-teman, aku memang dari dulu sukanya yang besar.
0: Oh yang besar ya.
1: Karena kalau Sally kan kecil, jadi kayak goesnya tuh dua kali lebih effort daripada yang roda besar gitu.
0: Karena yang kamu cari katanya tadi speed ya. Kecepatan juga
1: sih
0: ya.
1: Jadi kalau yang naik Sally itu masih enak karena bisa naik BRT ya kalau misalnya. Tapi kalau yang besar tuh kan gak boleh masuk gitu.
0: Okay.
1: Dan juga banyak teman-teman dulu yang sampai keluar kota loh naik kereta, naik Sally. Sally-nya dinaikin kereta, jadi sepeda lipatnya bisa masuk ke bagasi kan, kayak di Solo, di Jogja.
0: Terus
1: gitu.
0: Mereka kumpul ya di tempat-tempat lain ya, di luar Semarang
1: paginya
0: ya.
1: Pamitnya mau beda ke Jogja, wow serius gitu. Enaknya sepeda lipat kan gitu ya, bisa masuk ke tempat-tempat kayak tempat umum gitu.
0: Iya, gak taunya sepedanya dimasukin kereta.
1: Iya. Dan di fasilitas juga sih. Jadi bersyukur kalau misalkan kedepannya nanti semakin banyak ya. Kayak kita lihat nih, kita kan disuruh bike to work nih. Jadi lebih banyak kayak tempat parkir sepeda. Karena tidak semua tempat ada. Bahkan juga sekarang tuh udah ada kafe-kafe yang memang menyediakan parkiran buat sepeda. Jadi ada kayak besi yang buat apa, jadi nyantolin itu, sepeda gitu loh.
0: Itu nongkinya orang-orang pesepeda tuh.
1: Itu juga jadi salah satu tren juga sih kemungkinan sih ya, dengan tidak hanya karena BBM sih, tapi karena orang juga satu mungkin udah peduli.
0: Makin sadar gak sih Al? Iya kan? Makin sadar, makin melek dengan kesehatan. Dan salah satu yang paling fun untuk dilakukan ya sepeda ya.
1: Tidak hanya untuk satu tapi dapat teman banyak nih. Kalau misalkan kita sering beda bareng gitu kan, kenal banyak komunitas gitu.
0: Makanya ditunggu nih Al, kapan kamu gabung
1: kapan
0: komunitas?
1: Ya? Nanti mungkin buat pendengar ada yang mau ngajakin, boleh kita ketemu di RM.
0: Nah ini ya, silakan saja kalau misal pendengar nih ya punya komunitas sepeda, ya bisa dikenalkan ke Aldi.
1: Ya, saya tunggu tikumnya di RRI ya.
0: Iya, ditunggunya di RRI. Ya udah kita kembali ke lagu dulu Aldi.
1: Boleh, boleh, boleh.
0: Untuk Anda semuanya yang nanti mau bercerita perihal sepeda, perihal komunitas sepedanya, kami masih tunggu hingga jam 3 sore.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Kembali di 100% Indonesia.
1: Pantauan cuaca agak mendung nih. Wah, ya, dari ini. Studio Pro 1
0: mendung ya kan.
1: Tapi dan emang beberapa hari udah gak hujan ya. Perasaan lumayan lama sih.
0: Ini hujan ya, kalau harapan yeah. secara personal ya. Biar gak banyak debu juga
1: yeah,
0: karena sebagai user bener, Pantura bener. Itu merasakan ya kalau gak hujan-hujan kok rasanya kayak
1: yeah.
0: Masuk mata nih, masuk hidung.
1: Ini kayaknya siap-siap aja nanti buat pendengar ya yang mau aktivitas. Tapi nanti kita akan update ya sore ya di BMKG ya.
0: Seperti apa nantinya ya. Tapi kalau ngomongin soal cuaca mendung begini, kamu lebih prefer mana? Lebih suka mana? Bersepeda kalau misal lagi berawan kayak gini ya, atau yang lagi cerah?
1: Enaknya tuh habis hujan sebenarnya.
0: Habis hujan? Yeah. Gimana tuh sensasinya?
1: Jadi juga? Ya bener tadi kamu bilang ya Ria, lebih kayak apa, debu-debu hilang.
0: Yeah.
1: Meskipun agak becek ya jalanan kan, tapi karena aku biasa rutenya di aspal, jadi ya lebih senang habis hujan sih. Satu lebih dingin gitu ya. Kalau misalkan emang pagi, sore juga lebih syahdu sih biasanya. Dan juga lebih sepi kalau misalkan pesan.
0: Oh gitu hujan. Ya, kalau misalnya habis hujan lebih sepi malah. Yeah.
1: Karena kembali aku sepedaan di daerah Undip, Tembalang. Jadi kan anak-anak kampus biasanya kalau habis hujan pada ngumpet gitu kan.
0: Iya,
1: Kecuali kalau di jalan raya masih belum begitu berani sih sepedaan sih. Karena emang juga satu rutenya juga gak ada kan. Jadi lebih milih ke tempat-tempat yang memang agak sedikit jarang gitu.
0: Tapi jujur Semarang pasca hujan itu
1: syahdu
0: sih.
1: Tapi hujannya bukan hujan deras ya.
0: Iya, ya enggak.
1: Yang penting bres sebentar aja gitu loh. Kayak
0: ya asal buat basahin jalan gak sih Al?
1: Jangan sampai lebih dari 10 menit lah.
0: Iya, karena kalau lebih dari itu bahaya juga.
1: Pasti langsung genangan. Ya mungkin juga apa ya, langsung teralirkan ya. Cuman kembali ke sepeda nih. Ini kalau menurut kamu ini bakal jadi FOMO gak sih? Karena kalau kita lihat pas COVID kan gila, sepeda mahal banget. Sampai 5 ke atas loh.
0: Iya, mengingat sekarang kondisi ekonomi lagi sekarang seperti ini, sepertinya FOMO. Tapi justru FOMO yang bagus, aku bakal dukung. Bahkan mungkin aku juga bakal
1: cari-cari ya,
0: cari-cari
1: gitu.
0: Juga.
1: FOMO kalau misalkan bagus kita dukung dan juga tadi kayak kita sebut ini menjadi ya mungkin opsi kesekian ya kalau buat Anda untuk bisa kayak sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui gitu. Jadi kayak naik sepeda sekali efeknya bisa ke kesehatan, psikologi, BBM juga.
0: Bisa lebih gitu. Hemat. Ya hemat, bisa lebih hemat juga mengingat sekarang ya lagi naik gitu ya. Tapi tentunya ya kita berharap semoga harganya kembali normal ya Al ya.
1: Ya tapi senaik-naiknya sepeda pasti ya di angka 1-2 jutaan ya. Itu udah bisa kok. Kecuali emang pengen bener-bener yang kayak wah mengejar culture banget gitu.
0: Tapi ya kalau kita beli sepeda itu buat investasi juga gak sih Al?
1: Bener.
0: Ya kan?
1: Apalagi beli yang mereknya udah terkenal ya. Itu kan pasti naik-naik-naik lagi. Misalnya ini kita anggap sebagai cycle yang 5-3 tahun naik lagi. Mungkin habis ini sepi tapi nanti pasti bakal naik lagi.
0: Bakal naik lagi dan pastinya masih memiliki nilai guna. Nah. Itu yang paling penting gitu ya. Dia lawat terus juga dicat baru.
1: Jadi mungkin pesan dari kita berdua ya, ini kan hari Jumat, besok Sabtu Minggu, silakan ya kalau misal mau cari-cari sepeda, bisa kalau tips sih bisa datang langsung ke toko atau enggak cari di marketplace, tuh banyak banget zaman sekarang.
0: Oh gitu ya.
1: Banyak ya.
0: Tapi kalau kamu lebih suka ke toko langsung apa online?
1: Marketplace.
0: Oke.
1: Jadi nyari-nyari dari second hand sih. Kecuali memang pengen nyari yang baru ya. Cuman kalau kalau dari saya takutnya udah beli baru, beli mahal tapi enggak dipakai gitu. Jadi beli yang second hand dulu terus kalau udah pengen
0: coba ya,
1: kalau udah nyaman, rutin setahun paling enggak baru beli yang mahal.
0: Boleh ya, jadi silakan saja mendengar untuk Anda yang besok hari libur ya, Sabtu Minggu cari-cari. Ini mau cari-cari sepeda
1: atau pinjam-pinjam dulu, nyoba-nyoba dulu.
0: Yang penting di kondisi yang seperti sekarang ini mulai rutin sepedaan itu udah bagus sekali ya Al ya.
1: Tapi kembali nih, kita konsisten. Harus satu, jangan yang kemarin viral kan kayak
0: apa?
1: Di jalan raya.
0: Oh iya.
1: Pakai helm dulu.
0: Harus patuhi aturan berkendara ya, pakai lampu juga itu bagus sekali.
1: Jangan sampai mentang-mentang banyak orang, jadinya bikin malah bikin jalan raya jadi
0: bikin gaduh.
1: Terima kasih buat yang sudah bergabung.
0: Terima kasih. Kita akan akhir dulu ya, untuk harus kita akhiri Aldila ya. Terima kasih juga ini.
1: Apa?
0: Aku tunggu komunitasnya sama chat sepedanya juga.
1: Nanti kita akan update minggu depan ya. Buat pendengar habis ini ada sayang bakal melanjutkan di Semarang sore.
0: Saya Fahri pamit undur diri dulu. Terima kasih yang sudah menemani sejak tadi siang juga ya. Di lain kesempatan boleh kita sambung di 100% Indonesia.

0: Bagaimana cara mengolah sampah rumah tangga? Berikut disampaikan dosen Teknik Lingkungan Universitas Diponegoro Semarang, Dr. Engineering Bima Sataji, Surya Ramadan, STMT.
1: Seharusnya memang sampah itu kita angkut gitu ya, kita angkut ke TPS sehingga nanti di TPS itu setidaknya bisa dipilah kemudian bisa dikelola dengan baik di sana. Kemudian sebisa mungkin juga sebetulnya kita harus menerapkan 3R dari sumber. Jadi kalau misalkan di tempat masing-masing gitu ada bank sampah, ya sampah-sampah yang masih punya nilai jual disimpan dulu, kemudian nanti diserahkan ke bank sampah atau ke pemulung ya, atau pengepul, itu akan jauh lebih baik dan mengurangi tingkat jumlah sampah yang terbuang ke lingkungan. Kemudian untuk biasanya ada sampah-sampah yang tidak bisa dikelola seperti sampah daun, sampah ranting, itu kalau bisa dikelola jadi kompos. Jadi dicoper, dipotong-potong. Itu nanti selama 2 minggu mungkin sudah terurai menjadi kompos kalau daun ya. Tapi kalau ranting memang butuh alat khusus untuk mencop gitu ya, memotong gitu. Nah, kalau bisa sampah-sampah daun dan sampah-sampah ranting tadi bisa dikomposkan sehingga dia kembali lagi ke lingkungan dan tidak dibakar.

0: Info Pro 1.
1: Polres Semarang membentuk Satuan Tim Unit Reaksi Cepat atau URC Satreskrim untuk mengantisipasi tindakan pidana kejahatan di Kabupaten Semarang. Tim yang terdiri atas 11 personel tersebut juga untuk mengantisipasi maraknya krea yang dominasi remaja. Kasat Reskrim AKP Boja Teja Laklana mengatakan tim tersebut melekat pada layanan call center. Hal itu untuk memudahkan penanganan kejadian tindak pidana yang dialami masyarakat. Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80, Polda Jawa Tengah menggelar bakti kesehatan gratis bagi masyarakat di kawasan Pasar Pedrungan pada Jumat ini. Kegiatan tersebut menyasar ratusan pedagang, buruh pasar, pengemudi ojek, hingga pengunjung pasar sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap kesehatan masyarakat.

Selamat sore, Berdengar Pro 1. Ada saya Aldi yang menemani Anda. Sore hari ini ya, kita bertemu di Semarang sore ini untuk hari Jumat tanggal 12 Juni, pendengar. Sore Anda seperti apa? Ya, semoga sorenya menyenangkan karena kami juga akan menghadirkan banyak sekali program seru untuk Anda. Setelah ini kita nantikan bersama ya, pendengar. Beranda Asta Cita sore ini dari Pro 1 Purwokerto akan membahas terkait dengan menangkap peluang pasar untuk usaha bunga artifisial. Kita nantikan nanti pukul 15 lebih 15.

0: di mana pada sore ini kita akan membahas satu topik yang menarik, yaitu menangkap peluang pasar melalui usaha bunga artifisial. Di mana siaran kami sore ini juga dapat Anda simak melalui seluruh frekuensi radio kami, RRI Pro 1 Purwokerto, RRI Pro 1 Semarang, RRI Pro 1 Surakarta, dan RRI Pro 1 Yogyakarta. Tentunya selain itu Anda juga dapat menyimak program sore hari ini secara langsung melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda unduh melalui Play Store ataupun juga App Store serta link streaming di rri.co.id, maupun Anda juga dapat menyimak melalui YouTube channel kami RRI Purwokerto. Dan sore hari ini sudah hadir di studio Pro 1 RRI Purwokerto, yaitu Mbak Meli Anawati selaku owner Bunga Artifisial. Selamat sore Mbak Meli.
1: Sore.
0: Kabar baik, sehat?
1: Alhamdulillah sehat, Kak.
0: Alhamdulillah sehat, Masya Allah, luar biasa ya. Ini di tengah suasana kota Purwokerto yang siangnya lagi cukup terik, iya. Malamnya dingin banget gitu ya.
1: Betul.
0: Alhamdulillah masih sehat dan hadir di kesempatan sore hari ini bersama kami. Dan tentunya kita nanti akan membahas terkait dengan peluang pasar melalui usaha bunga artifisial. Nah,
1: okay.
0: Kak Meli, ini boleh diceritakan sedikit tentang usaha bunga artifisial yang dijalankan saat ini seperti apa?
1: Oke, sebelumnya perkenalkan saya Meli ya, owner dari Pusat Bunga Purbalingga. Saya bergerak di bidang bunga artifisial itu sebagai supplier bunga.
0: Oke.
1: Iya, jadi kita jualan di marketplace seperti itu dengan memanfaatkan media TikTok.
0: Oke, jadi Mbak Meli ini sebagai supplier bunga artifisial gitu ya, dan nantinya disalurkan ke pasar untuk dibikin semacam kerajinan-kerajinan.
1: Ada
0: gitu
1: yang
0: ya.
1: Di kerajinan, ada juga untuk dekorasi pelaminan itu.
0: Oh iya, dekorasi ya, ya biasanya ya.
1: Wow. Di dekorasi-dekorasi itu.
0: Baik, nah latar belakangnya Mbak Meli sendiri memilih bisnis bunga artifisial ini apa ini?
1: Untuk pertama itu memang saat itu sedang ramai ya Kak bunga. Kebetulan kami di Purbalingga itu tahun 2022 itu kan setelah COVID ya kalau nggak salah itu ramai di bulu mata, knalpot dan bunga. Nah kebetulan saya memang basicnya online shop dulu sebelum kebanyakan orang tuh sekarang belanja sendiri. Kalau dulu kan ada online shop gitu, saya udah bermain di situ. Kemudian saya dan suami melihat peluang nih gitu. Nah. Jadi kita saat COVID itu bagaimana tetap usaha di rumah, tapi kita jualan di rumah memanfaatkan saat itu masih Facebook, belum ramai TikTok, Kak.
0: Oke, gitu. Jadi diawali dari Facebook
1: dulu?
0: Iya,
1: betul,
0: gitu ya?
1: Dari marketplace Facebook itu.
0: Baik, dan akhirnya sekarang udah merambah ke TikTok,
1: ya.
0: Gitu ya, di tahun ke-4 berarti?
1: Betul,
0: ya?
1: 2022 ini 2026 berarti ya? 4 tahun.
0: Wow, luar biasa. Nanti kita akan kulik lebih banyak ya terkait hal itu ya. Kalau dilihat dari perkembangannya nih Mbak Meli, ini dari 2022 sampai 2026 ini perubahan apa yang signifikan?
1: Banyak sih Kak, terutama untuk marketnya kita yang awalnya di Facebook itu sekarang sudah berkembang ke TikTok. Jadi Facebook sudah mulai ditinggalkan Kak, jadi kita harus mengikuti perkembangan zaman. Dulu cuma live di Facebook, kemudian kita menarik ke WA, kemudian sekarang harus live langsung di TikTok dengan keranjang kuning gitu. Jadi itu juga kita harus pintar-pintar mengembangkan diri ya Kak. Karena kebetulan yang ikut di toko kita itu di Pusat Purbalingga itu banyak. Maksudnya banyak yang live gitu Kak. Bukan hanya saya yang jualan, tapi banyak saya menaungi banyak marketing di situ. Jadi live langsung dari tokonya, toko kita di Purbalingga.
0: Oh gitu. Wah, saat ini udah berapa orang yang
1: kalau untuk yang live sekitar 25 yang aktif. Kalau sama karyawan kita sekitar 40.
0: Wow, luar biasa. Dari awalnya sendiri.
1: Saya dan suami berdua.
0: Berdua.
1: Alhamdulillah di tahun ke-4 sudah sekitar 40 karyawan.
0: Wah, Masya Allah, ya, luar biasa. Alhamdulillah keluarga support sekali.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Keluarga, lingkungan juga alhamdulillah support sih.
0: Baik. Nah, mengapa bunga artifisial saat ini tuh lebih digemari Kak?
1: Mungkin karena lebih awet ya Kak. Karena kalau untuk bunga fresh itu, karena kita marketnya itu apa, target marketnya kan bunga dekorasi seperti yang di pernikahan seperti itu Kak, yang di gedung itu kan kalau pakai bunga fresh memang lebih bagus. Cuman untuk ketahanannya tuh kurang awet. Untuk dipakai lagi pasti susah ya kak, maksudnya kalau bunga artificial itu kan nggak sekali pakai bisa dipakai lagi seperti itu. Kemudian untuk modelnya dan warnanya itu kan kalau bunga artificial lebih banyak dibanding bunga asli seperti itu kan. Contohnya kayak yang ini di depan saya ini kan bunga anggrek ini kalau yang asli pasti dia hanya beberapa warna. Kalau yang artificial tuh warnanya banyak banget sih.
0: Dan apalagi kalau yang asli juga kalaupun ada yang varian-varian tertentu juga mahal harganya.
1: Betul, betul. Lebih mahal dari dari bunga artifisial.
0: Nah, ini kalau target pasar terbesar untuk produk bunga artifisial ini siapa, Kamil?
1: Ya, pendekor.
0: Lebih banyak pendekor.
1: Kebanyakan dari luar Jawa, Kak. Ya, kita dari Sumatera sampai ke Papua. Setiap hari ada pengiriman. Kebanyakan dari ya luar Jawa, Aceh, Kalimantan, banyak bos-bos dekor di sana tuh karena memang kebanyakan di sana itu pendekor besar kak. Mungkin di Pulau Jawa banyak juga tapi untuk peluang kita justru lebih banyak di luar, di luar Jawa.
0: Menarik ya. Jadi udah sampai keluar Jawa ya.
1: Alhamdulillah setiap hari kita kirim keluar Jawa maksudnya. Pernah juga ke Malaysia pernah. Ada juga.
0: Jauh juga ya.
1: Ya karena di mereka lihat di Facebook atau di TikTok, jadi mereka langsung WA terus mau ke Malaysia gitu. Alhamdulillah sampai aman.
0: Alhamdulillah luar biasa. Nah kalau melihat tren yang sedang berkembang di

0: Kameli.
1: Untuk
0: Keunggulan dari
1: keunggulannya
0: bunga.
1: mungkin ya itu kak apa keawetannya sih
0: Oh iya,
1: menurut aku ya.
0: kawetannya ya.
1: Jadi
0: Oke.
1: bisa dipakai berkali-kali sama modelnya yang banyak itu.
0: Oke, baik.
1: Kalau bunga yang fresh itu kan satu kali pakai kak.
0: Iya.
1: Dan di harganya lebih murah tentunya.
0: Oke.
1: Harga bunga artifisial
0: Oke.
1: itu.
0: Karena juga apa namanya bisa dipakai
1: Berulang
0: berulang kali
1: kali,
0: juga
1: betul
0: ya.
1: betul.
0: Oke.
1: Dan harganya lebih di bawah harga bunga fresh.
0: Oke. Baik. Nah, kalau melihat peluang pasar sebelum mengembangkan produk ini seperti apa, Mbak Meli, melihatnya pada saat itu?
1: Agak ragu sih sebenarnya kak
0: Oke.
1: awalnya ya, karena saya sendiri bukan pendekor, cuman memang biasa di bidang online. Kemudian kita melihat peluangnya, tapi rame kok. Kita juga di sekeliling kita kan banyak pendekor juga kan. Di
0: Ya,
1: Cipaku itu, Cipaku Meripet Purbalingga, terutama tuh banyak pekerja dekorasi, pengrajin dekorasi yang mereka memiliki dekor sendiri atau bekerja itu banyak. Kemudian saya sama suami berpikir lumayan nih peluang nih kayaknya, walaupun kita nggak terjun di bidang dekorasi, tapi kita bisa mengelola penjualan kayaknya nggak masalah deh. Akhirnya ya itu saya pikir awalnya ragu, ternyata sekarang sangat menguntungkan ya.
0: Oh, udah
1: Bisa
0: berjalan
1: iya
0: 4
1: 4
0: tahun
1: tahun
0: ya,
1: seperti
0: luar
1: itu.
0: biasa. Nah, kalau melihat produk yang atau mungkin bunga yang
1: Iya.
0: diminati oleh pelanggan ini biasanya apa nih?
1: Bunga-bunga yang besar, seperti bunga, kalau di bunga asli itu namanya bunga pancawarna ya. Tapi kita di dunia dekor itu banyak yang menyebutnya dengan bahasa yang berbeda. Contoh ada bunga hortensia, hidrangea, itu bunga-bunga yang besar kak. Jadi gampang menutup dekorasi. Kemudian ini contoh ada di bunga anggrek. Bunga anggrek ini juga lumayan apa menarik konsumen gitu. Karena warnanya yang perpaduan warnanya itu bagus. Jadi di waktu di dekor itu apa ya, bisa membuat terlihat mewah gitu di dekor kayak gitu.
0: Apalagi biasanya kalau bunga anggrek lebih gampang terlihat seperti asli ya.
1: Iya betul, dan ini juga kan ini versi kecil ya kak. Kalau yang di dekor itu yang 1 meter.
0: Oh gitu.
1: Iya, ini kan saya bawa sampelnya yang kecil karena buat sampel aja. Kalau yang di panggung dekor itu tingginya sekitar 1 meter.
0: Oke.
1: Jadi terlihat lebih nyata sih.
0: Oke, menarik ya. Nah, kalau apa namanya? Kalau dari Mbak Meli sendiri kan bergeraknya di bukan di desainnya gitu ya. Tapi
1: Bukan.
0: kalau kalau menentukan model bunga atau mungkin jenis bunga yang sesuai dengan kebutuhan pasar ini seperti apa?
1: Ya tergantung permintaan kak. Semisal ini lagi rame mawar ya, saya bilang memang kadang customer tanya kak ini lagi rame apa nih gitu kan. Tapi juga mereka sebenarnya udah cari referensi sendiri. Ya kita jelasin ini produk best seller yang lagi rame di bunga anggrek atau di bunga mawar seperti itu. Karena memang permintaan pasar kan sama aja dengan yang lagi ngetren sekarang tuh sama gitu. Jadi saya jelaskan memang kita saat ini kan memiliki sekitar 100, hampir 100 produk. Produk itu warnanya banyak banget kak. Jadi kita jelasin untuk yang lagi rame ini. Tapi bunga lain pun juga sebenarnya tetap kepake. Karena untuk menutup dekorasi itu kan gak hanya dengan satu bunga. Gitu. Jadi yang kalau permintaannya mereka minta dijelaskannya lagi rame bunga apa nih, ya pasti kita jelaskan sesuai permintaan orang-orang yang lagi rame ini. Tapi juga di bunga lain pun sebenarnya juga menarik juga, nggak cuma bunga itu gitu. Tapi pasti kita jelaskan sih.
0: Jadi jadi bisa menjelaskan beberapa varian bunga
1: betul.
0: Gitu ya kak ya. Nah, tapi kalau bisa bicara tentang bunga nih kan jenisnya
1: banyak
0: banget
1: banget
0: ya. Terus bagaimana orang awam ini bisa langsung suka dengan jenis-jenis bunga yang mungkin agak asing nih di mata mereka gitu.
1: Ya, kita jelaskan dulu jenis-jenisnya. Kemudian emang rata-rata yang belanja di kita itu sudah tahu kak, karena mereka kan pendekor. Ya jarang-jarang, maksudnya jarang. Adalah beberapa yang datang ke toko atau beli di live kita tuh untuk dihias seperti ini sendirian, menghias sendiri. Tapi kebanyakan itu adalah untuk didekorasi. Jadi malah kadang mereka yang menanyakan kak ada bunga jenis ini nggak, gitu. Jadi oh ada kak. Kadang malah namanya beda sama yang di toko.
0: Oh gitu.
1: Jadi kita spill fotonya, siapa tahu namanya berbeda seperti itu.
0: Ini apa yang membuat namanya tuh jadi berbeda tuh kenapa kak?
1: Memang nama jenisnya kak, kalau kayak gini kan anggrek nih, semua orang tahu anggrek. Kemudian ada mawar, mawar itu juga ada mawar Jerman, mawar Garden, mawar Jepang, banyak banget kak jenis-jenis itu. Iya, tapi kan itu di dunia nyata ya. Nah kita dari pendekor biasanya saya sendiri dari supaya dapat namanya itu. Kemudian kalau enggak pakai kode, kita pakai nama sendiri yang mirip sama bunga aslinya. Tapi ternyata itu udah berkembang di para pendekor dengan nama lain.
0: Oh, baik.
1: Gitu. Seperti contohnya kemarin

0: kan lagi rame nih daun-daun artificial. Itu kan daun pisang, daun banana. Okay. Itu bentuknya kalau kita di Indonesia tuh mirip sama daun talas.
1: Oh.
0: Itu tapi pendekar tuh bilang daun pisang. Banana atau daun pisang. Okay. Ternyata memang kalau secara kita ilmiah cari di Google itu itu seperti daun pisang Hawaii, Kak.
1: Oh.
0: Jadi di Indonesia tuh enggak seperti daun pisang tapi
1: baik.
0: Disebutnya daun pisang karena memang sudah beredar di para pendekor tuh daun pisang.
1: Oh, okay.
0: Ada juga beberapa yang bilang, ini bukan daun pisang, ini namanya daun talas gitu. Tapi memang besar seperti daun pisang. Ternyata itu daun pisang Hawaii.
1: Oh, oke. Okay.
0: Gitu
1: dan
0: sih.
1: Dan itu berbeda juga.
0: Berbeda-beda. Ya? Jadi makanya baik. Kita untuk foto itu penting banget ya. Karena untuk menjelaskan detail produknya itu.
1: Oke, okay. Mbak, tapi kalau bicara bunga kan kadang warna asli bunga tuh ada yang berbeda
0: betul.
1: Dengan artificial gitu
0: betul.
1: Ya. Pernah ada request nggak kayak misal bunganya misalnya anggrek atau mawar gitu tapi dengan warna yang tidak umum karena menyesuaikan dengan
0: dekornya ada sih kayak
1: okay.
0: Mereka minta tapi kan kita udah datang dari supaya seperti itu yeah. Contoh saya belum menyediakan warna A contoh
1: yeah.
0: Kak sediain warna ini dong karena menurut saya kayak warna-warna tertentu kurang estetik ya
1: betul.
0: Sekarang lagi kan ramainya warna-warna soft ternyata okay. Kita sebagai penjual itu tidak boleh seperti itu ya
1: okay.
0: Ternyata ada permintaan pasar yang minta warna-warna yang jreng terang gitu
1: iya.
0: Kak jadi saya juga harus menghilangkan ego oh ini kurang bagus tapi ya nggak apa-apa namanya kita harus menyediakan warna sesuai permintaan pasti kita kalau memang di stok suppliernya ada contoh saya tidak menjual warna kuning yang cerah tuh ada permintaan dari customer minta kuning yang cerah karena kita punya customer juga yang minta dekornya kuning saya sediakan walaupun dengan jumlah yang tidak banyak tapi seenggaknya kita melengkapi warna seperti itu.
1: Oke, nah ini menarik sekali ya karena tidak jarang orang kepengen menyesuaikan dengan
0: betul.
1: Temanya.
0: Betul, pasti
1: tapi,
0: kebanyakan menyesuaikan.
1: Kayak gitu ya? Ya.
0: Kita yang harus mengerti mereka,
1: mengerti
0: tapi ya,
1: ya
0: pasti kita awalnya mencari warna yang lagi populer dulu gitu. Warna itu nanti muncul ketika permintaan muncul seperti itu.
1: Oke, nah Mbak Meli, kalau warna yang paling sulit untuk dicari nih atau mungkin di, apa namanya, kalau pelanggan mau request tuh, wah ini sulit nih warnanya gini.
0: Warna coklat mahogani Kak.
1: Ah itu kayak apa tuh?
0: Sebenarnya dia tuh mirip coklat pramuka ya.
1: Okay.
0: Tapi sekarang tuh trennya mahogani.
1: Oh.
0: Dan itu lumayan sulit Kak karena dia pekat. Dan di bunga itu jarang. Kebanyakan okay. Di coklat muda, coklat pudar gitu loh. Jadi agak sulit.
1: Okay.
0: Menurut saya ya. Terus
1: baik.
0: Ada hijau juga, hijau emerald kalau nggak salah itu.
1: Okay.
0: Karena kebanyakan tuh hijau muda, hijau tua. Kalau emerald itu rada kayak warna apa ya?
1: Kayak jambrut gitu ya?
0: Iya, jadi agak sulit memang dari... Kita kan dari supplier nggak ada
1: betul,
0: gitu loh.
1: Iya.
0: Jadi itu sih kalau warna di mahogani sama hijau emerald.
1: Okay.
0: Masih jadi PR.
1: Oke, okay, walaupun itu permintaan cukup
0: lumayan banyak.
1: Ya? Oh,
0: karena okay. Warna-warna coklat itu kan soft ya. Nanti di dekorastik seperti itu.
1: Baik.
0: Kalau coklat mahogani.
1: Baik. Nah, kalau jenis bunga atau tanaman apa aja nih yang disediakan Mbak Meli?
0: Kalau untuk artificial banyak banget Kak. Saya kan ada produk bunga dan daun. Nah, itu tuh banyak banget Kak. Saya maksudnya ada sekitar 100
1: jenis.
0: Jenis dan
1: wow.
0: Per jenis itu yang anggrek ini hampir 30 warna.
1: Wow.
0: Bahkan saya ada satu bunga rose Jerman namanya itu satu bunga warnanya sekitar 40 warna.
1: Wow.
0: Dari 100 etalase itu kebanyakan warnanya lebih dari satu Kak.
1: Okay.
0: Jadi jenisnya memang banyak. Bunga itu ada anggrek, ada mawar, ada kamboja, ada bunga apa? Hortensia, hidrangnya banyak banget Kak.
1: Okay.
0: Jadi memang artificial mereka meniru bunga asli kan? Dan bunga asli kan banyak banget.
1: Betul.
0: Ya kan?
1: Yeah.
0: Banyak sih Kak, sekitar 100.
1: Oke, jadi sebanyak itu ya. Oke, kalau yang paling sulit dicari nih, jenis bunga apa atau daun apa nih yang biasanya ada pelanggan atau orang yang request, Kak, ada bunga ini atau apa gitu?
0: Kalau saat ini sih itu yang lagi booming ya, yang lagi viral itu daun pisang itu.
1: Oh, daun pisang.
0: Sama ada bunga hortensia, memang itu lagi best seller karena dia gembul. Dan warna yang diminta itu kebanyakan hijau, marun, warna-warna yang best seller. Jadi otomatis kita rebutan stok kan. Sama supplier lain juga, jadi itu sih. Yang lagi agak sulit tapi lagi rame banget gitu. Jadi harus pinter-pinter cari barang tapi dengan harga yang tetap bersaing ya Kak, karena sekarang kan luar biasa sih untuk harga di marketplace itu persaingannya ketat.
1: Ketat banget ya,
0: karena banyak
1: aturan baru
0: nah,
1: juga ya.
0: Itu Kak.
1: luar biasa. Iya, wah jadi ternyata dari sekian banyak jenis bunga dan juga daun, ternyata memang ada varian-varian tertentu yang memang juga sulit gitu ya.
0: Iya.
1: Baik, nah ini kebanyakan kalau di Indonesia sendiri yang paling best seller tuh bunga apa?
0: Mawar sih kak.
1: Mawar
0: ya? Itu basic ya, selalu dipakai.
1: Oke. Okay.
0: Sama kembali tadi hortensia itu, yang gampang nutup di pelaminan. Okay. Karena kita tuh jualnya bukan hanya per tangkai kak, kita menyediakan per lusin atau per 12 tangkai. Jadi untuk grosir bagi para pendekor. Jadi kalau pendekor beli per tangkai itu kan terlalu sedikit ya. Jadi kita hitungannya per satu lusin bunga.
1: Okay. Nah itu. Jadi dari situlah ya, beberapa varian bunga juga. Yeah. Tidak hanya satu jenis, tapi bisa dimainkan dengan
0: beberapa jenis. Ya, betul, di mix and match gitu. Okay. Dicampur-campur jenis bunganya.
1: Baik, nah kalau bicara tentang media pemasaran nih, Kak, tadi sudah sedikit dispil ya terkait dengan penggunaan media sosial juga untuk branding. Nah ini sesulit apa sih dari awal masuk di dunia digital sampai saat ini?
0: Sulitnya itu ketika membimbing para affiliate ya. Awalnya kan saya sama suami aja. Kemudian kita banyak yang minat nih. Jadi istilahnya tuh reseller gitulah kak. Marketing atau reseller itu kita harus memberikan arahan kepada mereka kan, biar cara live tuh gimana, cara mengelola barangnya tuh gimana. Memang tugas mereka tuh hanya pemasaran aja, cuman kan kita juga harus membekali ilmunya ya. Okay. Jadi itu sih agak sulit, tapi sekarang lagi adalah TikTok. Jadi kan kita harus membekali bagaimana cara live, bagaimana cara live yang baik, karena banyak sekali aturan-aturan di live TikTok juga. Nggak asal live kan. Betul. Apalagi kita punya keranjang kuning itu kalau sampai melanggar aturannya kan nggak bisa live jadinya.
1: Okay. Iya, baik. Dan itulah ya yang jadi sedikit tantangan juga gitu ya kak. Baik, nah. Kalau peran media sosial saat ini dalam meningkatkan penjualan usaha bunga artifisial, menurut Kak Meli seperti apa?
0: Perannya luar biasa sih kak, sangat membantu sih untuk saya ya, karena memang target market kita tuh online. Memang ada yang ke toko itu pasti, ada yang dari wilayah luar Purbalingga banyak, Purwokerto banyak, dari Tegal, dari Pemalang, Pekalongan, Bumiayu, bahkan Tasik. Banyak yang ke toko, tapi kan itu mereka tahu juga melalui media sosial. Melalui Facebook, ya, TikTok apalagi. Ketika mereka lihat live-nya kita kan, mereka tanya lokasi. Karena mereka lebih suka memilih langsung ke toko.
1: Betul.
0: Iya, dan mungkin lebih percaya ya kak.
1: Lebih puas gitu, juga gitu ya.
0: Jadi perannya sangat penting sih buat kita, karena kita memang utamanya tuh di media sosial. Toko ada sih, tapi kebanyakan yang datang pasti tahu dari media sosial juga.
1: Oke, okay. Ini selain di TikTok, kemana lagi nih kak pemasarannya?
0: Facebook itu by WA.
1: Oke.
0: Iya, jadi lewat WA juga. Nanti yang di TikTok juga kebanyakan ada yang langsung dari TikTok dikirim. Itu ada juga yang langsung by WA juga.
1: Oke.
0: Karena lebih harganya sebenarnya lebih. Kalau untuk harga grosir lebih enak by WA sih kak. Cuman memang kan untuk menarik pelanggan gak mungkin kan kita tahu siapa aja. Pasti mereka yang mencari kita di TikTok itu. Seperti itu.
1: Wah menarik ya. Nah kalau strategi yang dilakukan Mbak Meli nih untuk membangun kepercayaan atau trust para pelanggan, khususnya yang online nih gitu ya. Apalagi yang jauh-jauh nih yang gak bisa ngelihat langsung. Ini seperti apa kak?
0: Yang paling utama itu jujur kak. Kejujuran. Karena pentingnya jujur itu di dalam hal stok sama warna.
1: Oke.
0: Kenapa dalam produk kami itu warnanya banyak? Karena kami jujur, contoh ada warna pink muda, pink tua. Kita nggak sebut itu pink. Pink muda ya pink muda, pink tua, pink tua. Itu penting banget untuk dunia dekorasi ya kak. Karena untuk warna merah dan marun tuh ada yang bilang itu sama. Kalau kita nggak, merah terang, marun gelap. Apalagi sekarang merah, marun, burgundi. Itu kejujuran di warna itu penting banget. Walaupun mungkin bagi sebagian orang tuh warna sama aja, enggak. Karena saya tahu bagaimana rasanya beli barang tuh warnanya enggak sama. Jadi kenapa banyak yang akhirnya langganan di Pusat Bunga Purbalingga itu karena memang kita jujur masalah warnanya. Kita benar-benar bilang mungkin ada perbedaan warna berapa persen lah dari namanya foto gitu. Cuman untuk nama warnanya itu kita jelaskan sesuai dengan keadaannya, merah ya merah, marun ya marun, seperti itu. Kemudian untuk pelayanan kak, kita memberikan pelayanan terbaik. Memang ketika ada kekurangan atau apa, tinggal ya, yang penting ada buktinya gitu. Mm-hmm. Kita nggak boleh apa, tak jelaskan ke anak-anak yang live itu, nggak perlu marah, nggak perlu apa, kita hadapin mereka. Memang kalau ada kesalahan ya kita selesaikan gitu. Yeah. Jadi pelayanan, mungkin kebanyakan customer sih bilang katanya pelayanan di toko tuh luar biasa gitu. Okay. Terus ramah, terus terutama tuh untuk jujur dalam hal warna itu, karena penting banget.
1: Oke, okay, karena. Karena itu mereka kan gak ngeliat langsung gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Biasanya kalau ada pakai kamera itu kan biasanya tetep efek beda. Cahaya iya. aja udah beda gitu
0: iya,
1: ya.
0: Iya, beda. Oke,
1: okay. Jadi makanya jenis warnanya harus sesuai
0: dijelaskan,
1: gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Oh, wow, menarik.
0: Itu.
1: Wah, ini perbincangan kita menarik sekali. Pendengar dan juga pemirsa, nanti kita akan lanjutkan kembali ngobrol-ngobrol bersama Kak Meli di segmen Ekonomi Digital sore hari ini. Jadi tetaplah bersama kami RRI Pro 1 Purwokerto.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik pendengar dan pemirsa, kita kembali lagi di program Ekonomi Digital sore hari ini. Kita masih membahas terkait peluang pasar melalui usaha bunga artificial dan masih bersama Kak Meli. Kak Meli, tadi kan kita udah cukup banyak nih membahas tentang bahkan sampai ke jenis-jenis bunga. Betul. Ya. Ternyata banyak banget. Itu tadi terkait dengan sosial media juga pemasarannya udah masif juga gitu ya di beberapa platform juga. Nah, kalau bicara tantangan terbesar yang pernah dihadapi Ameli ini dalam menjalankan usaha bunga artificial ini apa?
2: Stok sih, Kak.
1: Stok ya?
2: Iya, saat permintaan banyak dan stoknya belum memadai saat itu. Pastilah kita merintis merasakan itu ya dari merintis itu pasti kita stoknya bertahap. Itu luar biasa sih, Kak, tantangannya. Berat banget karena yang jualan kan bukan cuma saya dan suami. Ya. Kita kan menaungi banyak marketing. Ketika mereka sudah dapat customer terus stoknya enggak ada. Itu gimana rasanya? Pasti enggak cuma sayang ya. Di luar itu pasti sedih juga, enggak enak. Tapi ya saya selalu bilang ke para reseller yang ikut jualan itu, marketing kita tuh enggak apa-apa. Yang namanya rezeki pasti ada jalannya kok. Saat ini mungkin kita belum bisa stok selengkap itu, tapi nanti ada saatnya kemudian kalian harus tetap jujur. Kakak, mohon maaf, warna ini gak ada. Dialihkan ke warna lain, mau gak? Atau ganti model lain, seperti itu. Jangan bilangnya tuh ada tapi gak dikirim. Atau diganti warna lain, apa, diganti seenaknya. Jadi alhamdulillah kalau kita jujur pasti customer, gak apa-apa Kak, kalau kosong ganti yang model lain aja atau warna lain, seperti itu sih.
1: Jadi itu akan stoknya lebih enak.
2: Iya, lebih enak. Jadi mereka juga menganggap kita tuh menghargai mereka gitu. Kita cari ini gak ada ya bilang, jangan asal dikirim gitu. Karena kebanyakan kalau by WA itu udah transfer dulu, Kak. Jadi kita di nota, di transfer, kemudian dicek stoknya. Kalau gak ada ya kita jujur aja. Kalau mau dibalikin gak apa-apa, kan belum rezeki. Tapi kebanyakan sih ganti warna. Alhamdulillah masih rezeki.
1: Alhamdulillah.
2: Iya, jadi itu sih kendalanya terutama di stok.
1: Awal-awal
2: tuh.
1: Baik, nah kalau ngadepin persaingan dengan pelaku usaha yang sejenis ini seperti apa nih, Kak?
2: Ngadepinya ya kita tetap tenang ya. Cuman ya punya strategi khusus pastinya bagaimana biar stoknya tuh kita dapat. Dan untuk persaingan harganya juga tetap sehat lah ya, Kak. Karena di tengah usaha yang seperti ini juga di marketplace tahu sendiri untuk tantangannya, admin juga tinggi gitu. Kita juga punya afiliator yang harus kita kasih kita kasih untuk berapa persen gitu. Bonusnya kan mereka live kan ada presentasi sendiri gitu. Betul. Jadi itu sih.
1: Baik. Nah, ini bicara tentang bunga lagi nih, Kak. Nah, pernah enggak sih ada pelanggan yang udah pesen bunga, tiba-tiba pas nyampe komplain nih kayak, ini kok bunganya kelihatan artificial banget,
2: palsu
1: nih,
2: gitu.
1: Iya, kayak palsu banget nih gitu, atau seperti apa gitu.
2: Pernah sih, Kak, pernah. Dia bilang komplain kan, kebanyakan komplain tuh pasti marah ya, nggak pakai maklum. Kenapa bunganya kayak gini? Saya kira ini bunga asli. Kenapa yang datang itu bunga palsu? Ya kita jelasin, maaf Kak, kan ada di detailnya di etalase itu ada detailnya. Ini kita jual bunga palsu. Ada namanya bunga palsu atau bunga artifisial gitu. Jadi kalau memang kakak mau silahkan. Kalau memang kakak tidak berkenan kan ada retur kan, ada pengembalian barang seperti itu.
1: Oh berarti walaupun udah. Mereka tanda kutip kayak salah beli gitu ya. Tapi masih bisa.
2: Kalau di marketplace bisa, Kak. Yang penting kan memang masih utuh. Karena mereka kan salah beli. Nanti kan ada alasannya kenapa di retur salah pilih, salah beli. Bisa, boleh.
1: Boleh ya, salah beli.
2: Boleh.
1: Wow. Biasanya kalau di
2: Marketplace. Sebenarnya untuk kita yang merugikan sih, Kak. Tapi ya nggak apa-apa lah, namanya juga udah resiko kita jualan di marketplace dan ada menu headernya, jadi ya udah nggak apa-apa. Alhamdulillah sampai sini aman sih.
1: Masih aman. Nah kalau buat ngejaga kualitas bunganya nih agar tetap bagus, tetap cantik, ini seperti apa sih kak?
2: Kita kalau barangnya datang langsung di packing plastik kak, nggak dibiarin kayak ini. Kita aja packingnya sendiri-sendiri, jadi biar bunganya tetap bagus dan kita ada quality controlnya juga, jadi ada timnya. Ketika bunga sampai, kan kita jualnya perlusin, dilusinin dulu. Terus kalau yang rontok-rontok dipisah, nggak dijual gitu. Itu pun juga di jalan masih bisa ini loh kak, bisa tercecer. Padahal kita dari rumah, dari toko tuh udah dilem lagi, udah dipilih-pilih lagi. Tapi namanya bahannya plastik, mungkin tetap ada resiko untuk lepas. Tapi ketika sampai di customer, kalau mereka memang pendekor, biasanya mereka lem sendiri sih. Gak akan marahin yang jual, karena udah tahu udah gitu. Kalau beli ke toko beda lagi, langsung dibawa. Kalau online kan di packing gitu.
1: Betul, ada resiko
2: pengiriman. Walaupun pakai bubble wrap juga tetap ada resikonya. Tapi kalau itu kan bisa dilem lagi seperti itu.
1: Wah menarik sekali ya. Nah ini kalau bicara tentang peluang bisnis bunga artificial nih, yang masih terbuka lebar saat ini seperti apa sih kak?
2: Peluangnya sih ya saat ini mungkin masih aman kak, masih rame-ramenya ya dunia per-onlinean ini. Jadi kalau saat ini peluangnya menurut saya masih banyak gitu, karena memang kebutuhan dekorasi tuh tahu sendiri kak, setiap hari tidak mengenal waktu ya. Jadi yang penting kita tetap apa ya, mau berusaha sih. Kalau peluangnya menurut saya masih banyak banget sih untuk saat ini. Karena setiap hari kita ada di buket, ada di bunga hias, ada di bunga dekor, pasti kan masih banyak permintaan gitu.
1: Apalagi untuk hadiah ya.
2: Iya betul, kayak ini musim wisuda nih.
1: Iya lagi.
2: Pasti banyak banget nih yang cari bunga artifisial.
1: Baik. Nah, kalau bicara keterampilan atau modal apa aja sih yang perlu disiapin, khususnya bagi teman-teman pemula nih yang mungkin pengen terjun ke bisnis yang sama kayak Mbak Mei.
2: Intinya sih konsisten kak, karena kita di jualan online itu harus konsisten ya, terutama di TikTok itu kita harus live, nggak boleh libur. Itu makanya harus konsisten. Kalau kita cuma live lah gitu, siapa tahu ada yang beli. Ketika nggak ada yang beli pun kita harus live, karena itu yang diminta marketplace, diminta TikTok tuh seperti itu. Nantinya kita akan dikasih traffic ketika kita memang sudah dianggap mumpuni dan mereka memang menantang kita untuk live seperti itu sih. Jadi konsistensi, modelnya konsisten ya, nggak boleh malu juga karena kita kan ngomong di depan kamera dan harus melayani customer seperti itu kan. Awalnya juga saya malu kok, kebanyakan teman-teman juga malu, tapi lama-lama juga terbiasa seperti itu. Yang penting percaya diri, terus konsisten.
1: Wah jadi perlu modal itu ya, untuk mengawali.
2: Yang paling penting itu. Kalau untuk alat yang dan lain-lain itu menyusul. Kebetulan kalau di tempat kita memang live afiliator itu untuk alat live-nya memang sendiri punya mereka, tapi untuk alat live-nya dari kita, seperti bunga semuanya dari kita. Mereka cuma datang live seperti itu. Bahan yang untuk live udah ada semua. Gitu. Jadi tinggal live aja.
1: Wah menarik sekali ya kak ya. Baik, nah kalau bicara tentang usaha nih kak, biasanya kalau orang-orang yang pengen mulai bisnis atau baru mulai bisnis, biasanya kesalahan umum yang sering dilakukan para pelaku usaha pemula ini apa sih kak sebenarnya?
2: Mungkin patah semangat kali ya kak. Awal-awal kan pasti gak ada yang beli, terus ada yang beli dikomplain, ada lah pasti komplainnya, terlalu lama, padahal kesalahan itu bukan dari kita. Kayak terlalu lama itu kan dari ekspedisi. Kemudian seperti itu, semisal juga kita apa namanya, di komplain itu pasti drop kan. Itu sih mental sih. Tapi ya kita harus melawan itu. Itu sih sama ya, itu ketika permintaan banyak kita nggak ada, terasanya kayak down banget sih.
1: Jadi mental pengusahanya juga harus benar-benar dipupuk dari awal ya, walaupun merasa sedih atau takut.
2: Iya pasti kan ada kan.
1: Pasti ada gitu ya. Dan itu wajar ya.
2: Iya wajar. Kalau menurut saya wajar, dari dulu kan memang saya tuh hobinya jualan. Pasti awalnya ya malu, ya takut. Ya pasti kita dikomplain orang, entah itu memang kesalahan atau bukan. Tapi kita harus berani melawan itu. Kalau enggak akan maju-maju kan. Karena itu ya pasti dirasain sama semua orang, enggak yang cuma pengusaha aja kan. Gitu. Tapi pasti kita bakalan dapat itu, dapat komplain, dapat ditegur sama pembeli, entah kesalahan yang kita atau mereka buat sendiri.
1: Wow, jadi harus siap untuk nangis walaupun berat ya.
2: Iya betul.
1: Oke, tapi justru itu yang akhirnya membuat Mbak Meli sampai sekarang
2: bertahan
1: ya. Wah, luar biasa.
2: Ya, itu yang jadi penyemangat ya, inget waktu itu. Karena ketika merintis sama mempertahankan ini kan pasti berat mempertahankan kan?
1: Betul.
2: Ya, kan? Jadi inget waktu itu.
1: Okay.
2: Karena memang tantangannya luar biasa ya Kak, banyak banget selama 4 tahun ini. Luar biasa sih.
1: Luar biasa. Iya, biasanya kalau hubungan 4 tahun tuh kalau pacaran udah agak hambar nih, tapi bener, gimana caranya tetap mempertahankan gitu ya, menjaga kualitas gitu ya. Wah, luar biasa nih. Nah, Mbak Meli, permintaan yang paling sulit untuk dikasih ke pelanggan apa?
2: Permintaan yang paling sulit ya untuk dikasih pelanggan untuk ini loh Kak, packing. Menurut aku, mereka kan mintanya tuh packing tuh gini ya Kak, kita kan kalau di ekspedisi itu ada volume juga. Yeah, jadi kita kan bentuk bunga tuh panjang, mereka tuh gak mau ditekuk. Sedangkan di ekspedisi gak mungkin tekuk, gak mungkin gak ditekuk ya. Jadi itulah soal itu, bentuk bunganya itu. Jadi kita juga harus pintar-pintar merayu mereka. Ya gak bisa kain kan memang harus ditekuk, gak mungkin patah juga. Daripada nanti membengkak gitu. Terus untuk ini Kak, apa kecepatan kirim. Kan bukan kita yang menentukan. Hari ini pesan masuk kita kirim. Tapi kan untuk kesananya otomatis ekspedisi Kak.
1: Betul.
2: Jadi itu kendalanya yang diprotes kita loh. Maunya sehari sampai. Padahal yang jual kan gak ngirim. Yang ngirim kan pihak ekspedisi. Tapi kebanyakan customer itu, pelanggan itu taunya semua yang handle penjualnya. Bahkan mungkin kurir yang antar paket pun itu kadang,
1: penjualnya ya.
2: Kadang Kak ini kurirnya gini-gini. Kenapa tadi gini-gini? Ya Kak, nanti bisa komplain ke pihak JNT terdekat atau ekspedisi lain. Jadi seperti itu kan kita pakai semua ekspedisi sih.
1: Baik, jadi biasanya
2: masalah pengiriman
1: masalah pengiriman
2: yang berat banget ya Kak. Karena mereka maunya cepat sampai. Sedangkan kita jaraknya terhalang pulau ya.
1: Iya, apalagi yang
2: kalau keluar ya Papua itu luar biasa Kak. Itu kalau Papua kan lama
1: 7 hari ya?
2: Sekitar 7 hari. Sekarang mending sih ada pengirimannya lebih cepat lagi pakai pesawat kan. Cuman ya mahal, lumayan mahal. Mereka mintanya murah.
1: Wah, gitu. Sulit juga ya kalau seperti itu ya.
2: Harus pintar-pintar ngerayu sih kalau menurut saya.
1: Nah tadi bicara tentang packaging ya atau packing yang sulitnya. Ini bunga apa aja sih Kak yang sulit untuk di packing? Misalnya dari ukuran atau ini apa?
2: Ya ukuran Kak, contoh anggrek yang ini itu kan ada yang 1 meter. Itu kan harus di volume. 1 meter lumayan tinggi untuk jenis bunga ya Kak. Itu kan harus ditekuk tangkainya gitu biar gak kena volume. Tapi kadang ada pelanggan yang gak mau, saya maunya dia tetap tidak ditekuk, padahal kalau ditekuk tuh gak rusak. Karena di dalam itu kan kawat kan sih. Jadi mungkin mereka takut bunganya rusak gitu. Tapi ya kita jelasin, ini udah jadi SOP-nya Kak, gak bisa. Daripada nanti paket kakak sampai sana, ongkirnya jadi bengkak. Saya lagi yang kena, kita kan ngomong apa adanya sesuai permintaan ekspedisi juga gitu. Jadi yaudah sih, kalau awal mungkin kayak gitu, kalau udah tahu, alhamdulillah sih aman, mereka percaya gitu. Untuk jenis bunga-bunga yang besar seperti itu.
1: Nah ini kalau bunga atau tanaman yang paling besar yang ada di stoknya Mbak Meli nih, atau yang pernah dikirim, ini ukurannya berapa nih?
2: Untuk tinggi rata-rata di 1 meter Kak. Cuman kan pengiriman itu kan kita bunganya mix. Jadi pakai cargo itu satu karton, satu koli kayak gitu bunganya mix sih. Kalau bunganya rata-rata tingginya di 1 meter yang besar-besar itu. Gak ada yang, maksudnya kita gak bikin bunga yang dalam ukuran besar disusun-susun enggak. Tapi bunganya itu kan dalam jumlah lusinan. Yang 1 meter itu dilusinin-dilusinin tuh jumlahnya lebih besar kan. Itu biasanya pakai dusi. Pakai dikoli lagi gitu. Pakai bubble biar lebih aman. Karena cargo Kak, kita pakainya cargo kalau yang besar seperti itu sih.
1: Karena memang ini kalau setiap pemesanan juga banyak gitu
2: ya. Iya kan, rata-rata untuk dekorasi berapa meter atau berapa tempat dekorasi. Ada loh Kak, pernah yang order itu dalam satu hari. Satu hari itu dia megang sampai berapa puluh tempat untuk didekor. Dekorasi pernikahan di luar Jawa. Mereka memang udah
1: besar
2: gede.
1: Jadi
2: kalau lihat gudangnya tuh gede banget, lebih gede dari gudang kita deh kelihatannya. Memang mereka selalu cari bunga dengan jumlah yang banyak karena dalam satu hari itu udah bukan berapa tempat tapi berapa puluh tempat. Sampai kalau nggak salah 30 mungkin. Saya agak lupa, cuman banyak. Mereka punya banyak tim. Karena di luar sana mungkin nggak ada beberapa tempat kota yang pendekor tuh nggak banyak. Mungkin seperti itu. Jadi atau mungkin memang kualitasnya bagus, kita nggak tahu ya gitu. Beda kalau di Purbalingga, di Purwokerto kan nggak semua di gedung kan, kebanyakan ada yang di rumah juga. Kalau di luar Jawa mungkin banyak yang di gedung-gedung juga kan, kebutuhan dekornya lebar.
1: Apalagi kalau gedungnya yang besar
2: ya,
1: gitu ya.
2: Betul, jadi bunganya tuh memang mereka butuhnya yang banyak.
1: Nah ini kalau pengiriman paling banyak pernah sampai sekali kirim untuk satu pelanggan sampai berapa?
2: Sekitar
1: kardus nih kak.
2: Lusinan sih kak, lusinan, kita kemana ya.
1: Berapa?
2: 100 berapa? 150 lusin.
1: 150 lusin untuk satu orang
2: itu
1: tuh?
2: Itu keluar Jawa.
1: Keluar Jawa?
2: Tapi saya agak lupa daerahnya soalnya banyak kak, jadi saya kan gak ngehandle semua, cuman inget itu ya 150 lusin satu orang. Itu memang yang tadi itu satu hari job dekornya banyak. Jadi mereka udah gak terlalu ambil pusing masalah harga, yang penting stok ada. Karena kan rebutan kak, apa yang lagi happening saat itu bunganya, mereka harus dapet gitu. Ya untuk harga sih kalau menurut saya sih ya bersaing standar lah ya. Cuman mungkin kan biasanya karena mereka pendekor besar, takutnya pernah punya supaya yang lebih murah. Cuman mereka nyari ke kita mungkin karena memang kita yang lengkap. Jadi mereka udah kak, harganya mah gampang, yang penting stoknya ada dulu nih. Daripada lebih murah tapi gak ada.
1: Betul. Atau apalagi, mungkin gak sesuai spesifikasi
2: ya. Betul juga. Terus pelayanannya mungkin gak ramah atau kurang enak gitu. Jadi alhamdulillah sih, jadi sampai sekarang jadi langganan. Sekali order rata-rata 100 lusin kak. Itu per satu jenis bunga.
1: Satu jenis bunga 100 lusin.
2: Tapi warnanya kan banyak.
1: Wow.
2: Gitu.
1: Bayangin kalau ada 5 jenis bunga.
2: Iya makanya saya bilang gudang mereka pasti lebih. Kan pernah di-spill kan. Gudang kita kak lagi apa mau ngedekor persiapan, ya jelas gudang mereka lebih besar karena mereka satu jenis bunga tuh sekali beli segini gitu. Tapi mungkin nggak cuma buat dekor sendiri kak, katanya tuh buat disewakan juga bunga-bunganya ke pendekor lain. Gitu. Jadi itulah mungkin mereka stoknya banyak karena nggak dipakai sendiri. Sendiri udah rame jobnya, tambah lagi memang disewakan.
1: Gitu. Jadi efeknya domino ya.
2: Iya. Tapi nggak apa-apa sih. Jadinya nanti beli lagi.
1: Nah kalau bicara tentang kualitas nih kak, biasanya kalau bunga artifisial itu bisa tahan, kalau misal pemakaian biasa ya, bukan yang untuk dekor. Kalau dekor kan biasanya bongkar pasang.
2: Iya betul, rusak gitu.
1: Gampang ini ya, karena sehari bisa berapa kali kan. Nah itu berapa lama?
2: Kalau pemakaian di luar dekor, awet sih kak. Kalau untuk pajangan kadang aku lihat
1: bertahun-tahun
2: kecuali yang dijual, biasanya beli dijual lagi beli lagi. Rata-rata pasti awet kak, karena memang kan kita paling perawatannya cuma kalau yang bunga pajangan dilapkan kayak gitu kan, bahannya plastik kan, bahannya latex gitu. Kalau untuk di dekorasi juga sebenarnya nggak langsung rusak sih kak, biasanya bertahan lama sih mereka. Karena mereka juga pendekor punya kalau sampai itu rusak pasti dilem atau diapain. Paling mereka cari lagi buat cari warna.
1: Lebih ke warna ya. Menyesuaikan dekorasinya.
2: Kalau bunga-bunganya rata-rata bilang masih aman kok gitu. Makanya beli lagi katanya.
1: Kameli, ini kan beberapa orang juga mungkin punya bunga artificial juga di rumah gitu ya. Ini kalau ngerawat bunga artificial tuh seperti apa sih kak?
2: Kalau perawatan kalau untuk di bahan latex itu bisa dicuci sih kak. Dipakai air gitu. Kalau yang dari kain-kain mungkin kalau dicuci nggak mungkin ya, karena memang itu kain basah dan bisa pinggir-pinggir dari kain itu tuh rusak. Jadi mungkin lebih ke, kalau menurut saya lebih cari bunga yang bahan dari latex itu mirip plastik. Jadi lebih awet. Iya, jadi nggak gampang kotor, karena kalau latex itu dilap aja pakai tisu basah atau yang berair gitu, nanti bisa bersih lagi. Gitu sih.
1: Jadi sebenarnya
2: Mudah.
1: Apalagi kalau misalnya kalau dicelupin ke air gitu kan, digosok-gosok gitu.
2: Bisa, yang penting jangan kain. Kalau kain bisa kak, tapi takut warnanya pudar. Kalau lama-lama warnanya pudar.
1: Apalagi dijemur ya.
2: Iya betul. Jadi mending beli yang bahannya latex aja sih, lebih aman dan lebih awet.
1: Nah kalau dari jenis bunga ini kan, bunga artificial kan sebenarnya bisa dibongkar pasang nih kak. Nah kalau dari Kak Meli sendiri itu, bunganya itu memang udah dipasang atau pengirimannya itu dilepas sama
2: dilepas tangkainya? Enggak, kalau bukan sama tangkainya, kita kayak gini sih. Kayak gini kan ini udah disusun sama daun-daun gini. Kita enggak cuma bunga sama tangkainya aja. Tapi ada kemarin yang request bunga lili. Bunga lili itu kan kayak lancip gitu ya. Itu mau buat buket. Dia waktu live itu dia menyampaikan komen, kak minta tolong nanti packingnya pakai dus tapi tangkai dan bunganya dipisah. Ada yang request kayak gitu, ada juga yang memang udah tahu nggak perlu di itu, karena kan mau dirangkai. Gitu dirangkai di, ada yang bikin kerajinan seperti ini, ada yang dirangkai di dekor pernikahan gitu. Jadi kalau bunga sama tangkai dipisah semua, kalau untuk dekorasi kan terlalu lama ya kak, mereka harus itu. Tapi kalau yang buat buket biasanya ada yang minta request bunga dan tangkainya tuh dipisah. Ada yang seperti itu.
1: Baik, jadi ada teknisnya juga. Betul. Ya, misalnya kalau misal pengen dirangkai bisa dilepas juga.
2: Iya betul, tergantung permintaan.
1: Baik, nah kalau tips dan trik nih yang bisa dibagikan untuk teman-teman pendengar ataupun juga pemirsa yang lagi menyaksikan acara ini, biar mampu bertahan dan berkembang di tengah perubahan pasar. Betul. Ini seperti apa nih Kak Meli?
2: Untuk tipsnya, harus selalu semangat sih Kak. Intinya tuh di perkembangan yang seperti ini kita harus tetap konsisten, semangat, jangan mudah menyerah ya, karena memang kalau kita nggak ngikutin perkembangan zaman tuh kita pasti tertinggal. Sedangkan segala sesuatu ini kan mobile ya, kita yang lagi rame Facebook kita harus ikut Facebook, yang lagi rame kita posting di TikTok kita juga harus ngikutin live-nya mereka gitu. Jadi kita harus rajin-rajin cari informasi, terutama lagi apa yang lagi happening, lagi rame, kita harus bisa ngikutin itu, belajar, mau belajar, mau membaca gitu loh. Karena kalau kita cuma katanya ini kan nggak bisa. Kalau kita mau membaca masalah yang kayak di TikTok lagi gini-gini, kita harus pelajari, mendengar mereka yang memang banyak kan, banyak nih di TikTok yang kayak ngasih tahu aturan-aturan TikTok yang gini-gini-gini gitu. Jadi kita harus sering belajar mendengarkan gitu loh, nggak cuma katanya artinya naik gitu, enggak, tapi kita harus memang terus aturan-aturan apa yang boleh sama tidak saat live kayak gitu sih.
1: Jadi memang
2: harus rajin mencari informasi, menggali informasi lagi sih. Baik. Tentang aturan-aturan yang berlaku saat ini di marketplace.
1: Itu yang menjadi tips untuk kita bisa tetap bertahan juga gitu ya. Terakhir Kak Meli, karena waktu kita terbatas sekali, pesan apa nih yang bakal disampaikan Kak Meli kepada generasi muda atau mungkin bagi para pendengar dan juga pemirsa yang saat ini sedang menyaksikan program ini, silakan.
2: Pesannya di tengah perekonomian seperti ini ya Kak, semoga kita tetap bisa semangat untuk membangun usaha, bisa membuka lapangan pekerjaan, karena memang terutama saya di desa ya Kak, jadi kita harus tetap berusaha, semangat, karena penting banget kalau kita bisa membuka lapangan pekerjaan untuk lingkungan itu, setidaknya kita bisa membantu orang lain, bahkan kayak keluarga, saudara, tetangga bisa ikut kita. Jadi jangan mudah menyerah, karena memang sekarang persaingannya luar biasa ya di dunia usaha ini. Jadi harus tetap semangat, tetap inovatif ya. Kita harus mencari peluang terus bagaimana tetap bertahan dan mempertahankan usaha yang sudah kita bangun.
1: Terima kasih banyak Kak Meli atas waktunya pada sore hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan tadi bisa menginspirasi teman-teman yang menyaksikan program ini di Pro 1. Baik, tentunya sukses terus buat Kak Meli. Semoga orderannya makin banyak, makin laris.
2: Terima kasih. Ya, sukses selalu juga buat Kak Onik ya.
1: Baik.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih. Baik, itu dia pemirsa dan juga pendengar terkait obrolan kita sore hari ini terkait dengan menangkap peluang pasar melalui usaha bunga artifisial di segmen ekonomi digital yang disiarkan langsung dari RRI Pro 1 Purwokerto. Dan selepas ini kami akan ajak Anda untuk menyimak program Lintas DIY Jateng pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saya Febri Onik dan seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
0: Beranda Astacita, disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.

0: Selamat sore pendengar, info lintas DIY Jateng kembali hadir menyapa Anda, menyajikan beberapa informasi dari Yogyakarta, Semarang, Surakarta, dan Purwokerto. Di antaranya, pemerintah kota Solo kemarin kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan pemerintah. Usulan rehabilitasi rumah tidak layak huni di daerah istimewa Yogyakarta tercatat tertinggi secara nasional. Inilah buletin lintas DIY Jateng selengkapnya bersama saya, Febrionik. Kita awali informasi dari rekan-rekan RRI Surakarta. Pemerintah Kota Solo kemarin kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025. Setelah menerima opini WTP ke-16 kali di kantor BPK Republik Indonesia Perwakilan Semarang, Wali Kota Solo Respati Ardi menegaskan setiap OPD harus fokus menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat. Berikut laporan Mulato Ihsan.
1: Jadi saya mengapresiasi seluruh perangkat daerah yang berkomitmen kita meneruskan visi baik dari pemerintahan sebelumnya, ada 16 kali WTP.
2: Pemerintah Kota Solo kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah LKPD tahun anggaran 2025. Opini tersebut diserahkan dalam kegiatan penyerahan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2025 di kantor BPK Perwakilan Provinsi Jateng pada Kamis siang. Opini WTP ke-16 yang diraih pemerintah Kota Solo secara berturut-turut sekaligus menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan. Wali Kota Respati Ardi menyampaikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah yang selama ini berkomitmen menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah sehingga prestasi tersebut dapat terus dipertahankan. Menurutnya, capaian tersebut merupakan bentuk keberlanjutan dari tata kelola pemerintahan yang telah dibangun oleh pemimpin sebelumnya. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan kewajiban yang harus terus dijaga oleh seluruh perangkat daerah. Respati meminta seluruh OPD tidak cepat berpuas diri dengan capaian tersebut. Dan ia menegaskan bahwa indikator keberhasilan pemerintah tidak hanya diukur dari kualitas laporan keuangan, tetapi juga dari manfaat pembangunan yang dirasakan langsung masyarakat.
1: Sudah sebagai kewajiban dan tugas untuk tetap mempertahankan. Dan saya berharap ini juga menjadi pengingat, tadi ada sedikit himbauan dari Pak Kepala BPK Jawa Tengah, ada penyesuaian-penyesuaian dari seluruh permasalahan yang ada di Jawa Tengah. Saya mengharapkan seluruh OPD jangan cepat puas terhadap WTP ini. Yang terpenting adalah pembangunan yang merata dan benar-benar dampak langsung dirasakan oleh masyarakat.
2: Respati menambahkan, dalam kesempatan tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jateng juga menyampaikan sejumlah catatan atau masukan yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan ke depan. Terpisah, Kepala Inspektorat Solo Arif Darmawan mengakui adanya sejumlah catatan dalam meraihan WTP kali ini. Di antaranya kesalahan berulang perihal kelebihan transfer, volume pekerjaan, dan yang terbanyak tentang pengelolaan aset.
3: BMD itu pemanfaatan BMD, kan banyak itu aset-aset kita yang belum tercatat. Misalnya jalan itu masih tercatat di BMD, tapi jalannya sudah hilang. Karena beberapa proyek karena di Joglo itu kan banyak jalan yang hilang itu. Nah, itu tapi masih tercatat BMD kita. Nah, itu kan segera kita update.
2: Dengan raihan opini WTP ke-16 kali ini, pemerintah Kota Solo berkomitmen untuk terus menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sekaligus memastikan setiap program pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. RRI Surakarta Mulatisan melaporkan.
0: Komisi Pemilihan Umum KPU Sukoharjo melaksanakan pencocokan terbatas atau coktes dalam rangka pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB Triwulan 2 tahun 2026. Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Sukoharjo Bambang Murianto menjelaskan, pada semester pertama tahun ini, kegiatan difokuskan pada pemilih yang tercatat dalam daftar pemilih luar negeri. Berikut laporan Edwi Puryono.
4: Pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan Triwulan 2 ini Saudara Komisi Pemilihan Umum KPU Sukoharjo melaksanakan pencocokan terbatas Coktas dalam rangka pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB triwulan 2 tahun 2026. Pada semester pertama tahun ini, kegiatan difokuskan pada pemilih yang tercatat dalam daftar pemilih luar negeri. Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Sukoharjo, Bambang Murianto, mengatakan bahwa kegiatan Coktas tersebut bertujuan untuk memastikan status keberadaan pemilih yang sebelumnya terdaftar di luar negeri, apakah masih berada di negara tempat mereka bekerja atau telah kembali ke Indonesia. Menurutnya, selain memastikan status keberadaan pemilih, KPU Sukoharjo juga melakukan penggalian informasi terkait pelayanan penyelenggaraan pemilu yang diterima para pemilih selama berada di luar negeri. Jika mereka sudah kembali ke Indonesia, maka pihaknya juga meminta informasi terkait pelaksanaan pemilu di luar negeri, apakah terdapat kendala atau kesulitan yang dialami. Catatan tersebut, menurut Bambang Nuryanto, akan disampaikan ke KPU RI sebagai bahan perbaikan penyelenggaraan pemilu di luar negeri.
5: KPU Kabupaten Sukoharjo pada pemutakhiran data pemilih berkelanjutan triwulan 2 ini telah melakukan coktas atau pencocokan terbatas untuk semester 1 2026 ini fokuskan pada pemilih yang ada di luar negeri. Nah, ini untuk memastikan apakah satu posisi sudah kembali ke negara Indonesia atau masih di luar negeri.
4: Lebih lanjut disampaikan Bambang Murianto, pelaksanaan Coktas dilakukan oleh 12 tim yang dibentuk KPU Sukoharjo. Kegiatan tersebut dilaksanakan setiap hari Kamis selama hampir 1 bulan, dimulai sejak akhir Mei hingga dijadwalkan berakhir pada 18 Juni mendatang. Dalam kegiatan tersebut, KPU Sukoharjo mengambil sampel terhadap 9 pemilih yang tersebar di 2 desa, yakni 4 pemilih di Desa Gentan dan 5 pemilih di Desa Waru, Kecamatan Baki.
5: Saat ini ada dibagi 12 tim ya, yang dilaksanakan setiap hari Kamis selama 1 bulan ini ya, dalam kurun waktu akhir Mei kemarin sampai dengan terakhir besok tanggal 18.
4: Kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan merupakan bagian dari upaya KPU Sukoharjo untuk menjaga akurasi dan kemutakhiran data pemilih sebagai dasar penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang berkualitas. RRI Surakarta, Edwi Poryono melaporkan.
0: Informasi selanjutnya dari rekan-rekan RRI Yogyakarta. Usulan rehabilitasi rumah tidak layak huni di Daerah Istimewa Yogyakarta tercatat tertinggi secara nasional. Pada tahun ini saja, sudah lebih dari 2.000 usulan yang masuk ke pemerintah daerah setempat. Berita selengkapnya disampaikan reporter Wahyu Suryo.
6: Yang tadinya hanya 100 sekian, sekarang menjadi 2.000 sekian. Kira-kira kan hanya itu.
7: Kebutuhan masyarakat Yogyakarta terhadap rumah layak huni masih cukup tinggi. Fakta ini terlihat dari jumlah usulan rehab lebih dari 2.000 rumah tidak layak huni yang disampaikan ke pemerintah daerah setempat. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X mengakui usulan rehab rumah pada tahun ini meningkat cukup signifikan, sebab di tahun sebelumnya usulan serupa hanya 105 unit rumah.
6: Yaitu permintaan publik ya. Saya kira ya mungkin mayoritas itu mungkin anak-anak muda yang tadinya hanya 100 sekian, sekarang menjadi 2.000 sekian. Kira-kira kan hanya itu.
7: Sri Sultan mengakui usulan rehab rumah tidak layak huni di DIY itu jumlahnya tertinggi secara nasional. Hal itu sesuai data di Kementerian Perumahan.
6: Nah, peningkatan itu yang paling tertinggi di Jogja. Bukan berarti jumlah rumahnya, tapi kenaikan dari 100 jadi sekian itu kan 10 kali lipat. Tapi saya kan tidak tahu by address-nya siapa.
7: Sementara itu, dari data Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, nilai kredit usaha rakyat perumahan di DIY mencapai lebih dari 300 miliar rupiah. Kredit tersebut diakses hampir 1.000 penerima manfaat.
0: Tidak ada perkembangan selama puluhan tahun pengelolaan kawasan industri Piyungan atau KIP diberhentikan. Berikut berita selengkapnya disampaikan reporter Aji Permono.
8: Tetapi PT YIP tidak mampu mengembangkan kawasan industri di mana dia sudah.
9: Pemerintah Kabupaten Bantul resmi memberhentikan pengelolaan kawasan industri Piyungan atau KIP. Hal itu dikarenakan tidak ada kemajuan signifikan di lokasi tersebut selama puluhan tahun. Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyatakan masih banyak lahan kosong yang belum dikelola di kawasan tersebut. Padahal, kawasan yang dikelola oleh PT Yogyakarta Istiparama atau YIP dengan luas 200 hektar ini seharusnya dikembangkan menjadi kawasan industri sesuai peruntukannya. Sehingga, Pemkab Bantul melakukan evaluasi dan mempertimbangkan untuk pencabutan izin pengelolaan. Halim menambahkan, izin pengelolaan kawasan itu sudah berlangsung sejak kepemimpinan Bupati Suarsono. Meski segala dukungan sudah diberikan, hingga kini tidak ada progres yang menonjol di KIP.
10: Jadi dulu waktu Pak Bupati Suharsono memberikan izin pengelolaan kawasan industri Piyungan 85 hektar di tahun 2016, sampai hari ini tidak ada progres apapun. Padahal pemerintah sudah membantu membangunkan jalan akses itu yang nilainya hampir 40 miliar. Belum lagi ada konflik dengan Kelurahan Sri Mulyo, masih ada pembayaran sewa tanah kas desa yang belum diselesaikan dengan baik.
9: Dengan adanya kasus ini, Pemkab Bantul membuka peluang untuk mengevaluasi penerapan rencana detail tata ruang atau RDTR. Pasalnya, pemanfaatan lahan di Bantul juga perlu mempertimbangkan kelangsungan sektor pertanian yang ada.
10: Kan RDTR itu bukan sesuatu yang mati. Dia bisa dirubah sesuai kebutuhan, sesuai optimalisasi pemanfaatan lahan. Kita punya lahan Bantul 511 km persegi, ini kita akan manfaatkan untuk seluruh sektor. Titik optimalnya itu di mana? Industri berapa hektar, pertanian berapa hektar, perumahan berapa hektar, perdagangan. Ini ada dinamika di situ.
9: Lebih lanjut, Pemkab Bantul sudah memberikan teguran sebanyak 3 kali kepada PT YIP. Namun, hingga kini belum ada tindak lanjut yang dilakukan.
0: Selanjutnya kita ikuti informasi dari rekan-rekan RRI Semarang. Polsek Ngalian, Polrestabes Semarang mulai kembalikan sepeda motor milik warga yang menjadi korban penggelapan dari tersangka IM, seorang mahasiswa di Ngalian. Para korban

0: Semarang. Kendaraan yang sempat hilang setelah digelapkan oleh mahasiswa berinisial IM 23 tahun itu akhirnya kembali ke tangannya setelah berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Aziz mengaku sempat tidak menyangka motor yang dipinjam pelaku dengan alasan akan digunakan untuk usaha rental justru digadaikan tanpa sepengetahuannya. Saat mengetahui kendaraannya berpindah tangan, ia mengaku pasrah dan khawatir motornya tidak akan kembali.
1: Untuk kronologi kejadian, di awal mula kejadian itu seperti pelaku memberikan tipu daya, memberikan iming-iming dengan nominal harga sewa satu harinya yang cukup tinggi, kisaran sampai 80, 100 sampai ke 200 ribu, sehingga di sini bisa untuk menambah uang saku dan juga bisa menambah untuk pendapatan sehari-harinya. Jadi bisa menyewakan unit motor saya.
0: Korban lainnya Nabila warga Jepara, seorang mahasiswi, juga merasa senang atas kembalinya motor yang biasa digunakan untuk ke kampus. Nabila juga menjadi salah satu dari puluhan korban dalam kasus penggelapan kendaraan bermotor yang telah diungkap unit Reskrim Polsek Ngalian. Dalam kasus itu, pelaku IM diduga menyewa atau meminjamkan sepeda motor milik korban dengan dalih akan digunakan untuk usaha rental, namun justru digadaikan ke pihak lain tanpa sepengetahuannya.
2: Jadi awalnya tuh pelaku modus untuk meminjam motor, untuk merental, dirental seperti itu. Nah untuk para korban tidak mengetahui kalau misal motornya tuh ternyata digadaikan seperti itu, tanpa seizin korban. Untuk pengambilan sepeda motor tanpa dipungut biaya, okay. Jadi para korban di sini adalah mahasiswa semua, tanpa ada orang luar manapun. Nah saya mewakili dari para korban mengucapkan terima kasih kepada Polsek Ngalian yang telah membantu menuntaskan kasus penggelapan motor yang berjumlah 40 motor tersebut. Terima kasih.
0: Dari hasil penyelidikan, polisi mencatat telah menerima sedikitnya 25 laporan korban. Pelaku diduga menguasai sekitar 40 unit sepeda motor dengan modus serupa. Hingga kini sebanyak 23 unit sepeda motor telah berhasil diamankan dan dikembalikan kepada pemilik sahnya setelah melalui proses verifikasi kepemilikan. Kapolsek Ngalian Kompol Alit Alpart mengatakan pengembalian kendaraan tersebut merupakan bentuk komitmen kepolisian dalam memulihkan hak korban sekaligus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Pengembaliannya pun juga tanpa dipungut biaya apapun. Lukis Setiawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Wali Kota Semarang Agustina ungkap bantuan operasional penyelenggaraan atau BOP sebesar Rp25 juta per RT per tahun bakal cair mulai akhir Juni 2026. Berikut laporan Rahma Purwanto.
4: Ini bentar lagi, ini proses kok, administratif banget.
5: Harusnya sih. Wali Kota Semarang Agustina Welucung mengatakan dana bantuan operasional penyelenggaraan BOP untuk RT sebesar Rp25 juta per tahun 2026 akan segera cair. Agustina menjanjikan dana BOP akan mulai dicairkan pada akhir Juni 2026. Nantinya pencairan akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan pengajuan yang dilakukan masing-masing RT. Ia mengatakan bahwa perwal terkait BOP sudah lama selesai dan saat ini memang sedang dikonsultasikan ke BPK agar dalam pelaporan pertanggungjawaban tidak ada kesalahan. Agustina menjelaskan untuk pencairan dana BOP tahun ini dinilai lebih fleksibel dan berbeda dengan tahun sebelumnya. Namun memang dalam penggunaan dana BOP harus sesuai dengan tema tahunan. Dan untuk tahun ini adalah tentang ketahanan pangan dan lingkungan hidup. Ia menekankan kepada masyarakat penerima BOP bahwa anggaran yang digunakan untuk kegiatan di tingkat RT harus sesuai dengan ketentuan dari pemerintah. Ia mengatakan pada dana BOP tahun ini, sistem pelaporan yang sempat menjadi kendala di tahun 2025 telah disederhanakan. Harapannya masyarakat bisa menjalankan pelaporan pertanggungjawaban tersebut dengan baik dan mudah.
4: Ini bentar lagi, ini proses kok, administratif banget. Harusnya sih akhir Juni sudah bisa selesai. Nah ini kan nggak bareng nih. Jadi kalau yang sudah selesai pengajuan pasti akan langsung cair. Tapi harus di bulan ini, harus di bulan Juni ini. Hanya tata cara. Nah, kemudian ada beberapa masyarakat yang meminta advokasi untuk proses pengajuan maupun laporan pertanggungjawaban. Ini ada sedikit berbeda. Jadi kalau yang tahun lalu itu terpersepsi bahwa tidak boleh untuk ini gitu, padahal itu kebutuhan real masyarakat. Nah sekarang dikaji ulang, ditanyakan kepada berbagai macam pihak, kemudian dikonsultasikan dengan BPK apa yang boleh dan apa yang tidak boleh.
5: Anggota Komisi A DPRD Kota Semarang Ali Umar Dhani menegaskan bahwa dana BOP

0: tersebut sudah tercatat di APBD 2026, sehingga masyarakat diminta untuk tidak perlu khawatir. Yang mengatakan jika saat ini perwal terkait juknis dana BOP sudah jadi setelah dilakukan sinkronisasi di bagian hukum pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
1: Masyarakat tidak perlu khawatir bahwa bantuan operasional ini tidak cair. Tapi misalnya ada kebijakan lain saya kurang paham, tapi secara APBD itu anggarannya sudah ada. Cuma mohon bersabar biar kita sama-sama semua aman baik secara hukum, pelaporan dan sebagainya itu, agar ya kita tunggu aturan-aturan teknisnya agar pelaksanaan di tahun 2026 ini insya Allah lebih baik dari tahun.
0: Ali berharap penggunaan dana BOP nantinya bisa tepat sasaran. Ali menegaskan bahwa dana BOP tersebut sudah tercatat di APBD 2026 sehingga masyarakat diminta untuk tidak perlu khawatir. Ramawanto, RRI Tusmudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kita dengarkan informasi dari rekan-rekan RRI Purwokerto. NPCI Kabupaten Banyumas mulai mematangkan strategi pembinaan atlet sebagai persiapan menghadapi sejumlah agenda penting tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Faisal Raihan.
3: Komite Paralimpiade Nasional Indonesia atau NPCI Kabupaten Banyumas mulai mematangkan strategi pembinaan atlet sebagai persiapan menghadapi agenda penting tahun 2026. Hal tersebut dibahas dalam rapat kerja kabupaten atau Rakerkap NPCI Banyumas yang digelar baru-baru ini. Rakerkap ini menjadi forum krusial untuk mengevaluasi program kerja tahun sebelumnya, sekaligus menetapkan target prestasi, khususnya dalam menyongsong Pekan Paralimpik Pelajar Daerah atau PEPARPEDA dan Pekan Paralimpik Provinsi atau PEPARPROV Jawa Tengah 2026. Ketua NPCI Banyumas Suwondo Geni menegaskan pentingnya penyelarasan visi antara pengurus, pelatih, dan atlet agar pembinaan berjalan optimal. Ia meminta para atlet memaksimalkan latihan, sementara pelatih diminta rutin melaporkan perkembangan atlet yang dibinanya.
4: Kedepan yang segera akan kita laksanakan, pertama adalah pekan pelajar ya, daerah, PEPARPEDA, insya Allah besok Agustus. Jadi NPCI Banyumas akan mengirimkan pelajar-pelajar difabel yang tentu sudah kita latih, harapan juga nanti ada perbaikan-perbaikan. Kemudian di bulan November, kita ada pekan Paralimpik ya, Provinsi PEPARPROV ya, 2026 yang akan dilaksanakan di Semarang. Dari 13 cabur, insya Allah Banyumas kita mengirimkan 9 cabur. Kekuatan kita antara atlet dan pelatih kurang bisa mampu.
3: Selain fokus pada peningkatan kualitas latihan, NPCI Banyumas juga mengajak masyarakat, khususnya orang tua yang memiliki anak penyandang disabilitas, untuk tidak ragu mendaftarkan diri bergabung dengan NPCI. Suwondo menyatakan pihaknya menjamin setiap atlet akan mendapatkan pendampingan khusus agar mampu mengasah potensi hingga meraih prestasi.
4: Ayo Bapak Ibu yang punya putra-putri yang daksa atau yang netra dengan usia yang masih muda, ayo serahkan kepada NPCI, insya Allah kami beserta teman-teman pelatih akan membantu mereka. Mereka kita akan arahkan untuk olahraga yang mereka senangi apa, sehingga mereka terus dan terus akan kita bina, sehingga nanti akan tumbuh menjadi atlet yang handal dan tentunya bisa memberikan kontribusi kepada keluarganya, kemudian kepada lingkungannya, dan sudah banyak contoh atlet sepak bola kita yang sekarang sudah sukses.
3: Dukungan terhadap pembinaan olahraga disabilitas ini juga datang dari pihak Kejaksaan Negeri Purwokerto. Kejaksaan menyatakan komitmennya untuk mengawal agar seluruh program pembinaan berjalan dengan transparan dan akuntabel. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Purwokerto, Huda Hazamal, memberikan apresiasi atas prestasi yang telah diraih atlet-atlet NPCI Banyumas dan meminta mereka terus berlatih menghadapi PEPARPEDA dan PEPARPROV 2026. Faisal Raihan melaporkan.
2: Persaingan di Grup R babak 32 besar Liga 4 Piala Presiden 2026 semakin ketat setelah dua pertandingan menghasilkan kemenangan bagi PS Bandung dan Wahana FC. Selengkapnya akan dilaporkan Damara Sakti.
5: Persaingan di Grup R babak 32 besar Liga 4 Piala Presiden 2026 semakin ketat setelah dua pertandingan pembuka yang digelar di Stadion Satria Purwokerto menghasilkan kemenangan bagi PS Bandung dan Wahana FC. Pada laga pertama, PS Bandung sukses menundukkan Makassar City FC dengan skor 2-1. Pertandingan berlangsung seimbang sejak awal dengan kedua tim saling melancarkan serangan dan menciptakan sejumlah peluang. Namun efektivitas penyelesaian akhir menjadi faktor penentu kemenangan wakil Bali tersebut. Sementara itu pada pertandingan kedua, Wahana FC Pekanbaru berhasil mengamankan 3 poin setelah mengalahkan 7-5-7 Kepri Jaya FC dengan skor tipis 1-0. Meski tampil dominan dan beberapa kali menciptakan peluang, Kepri Jaya gagal memanfaatkan kesempatan menjadi gol. Sebaliknya, Wahana FC mampu memaksimalkan peluang yang didapat untuk mengunci kemenangan. Menghadapi pertandingan kedua yang digelar pada Jumat 12 Juni 2026, manajer PS Badung, Nyoman Nuwarta, menilai kualitas permainan tim yang berlaga di grup R relatif merata sehingga setiap pertandingan diprediksi berlangsung sengit.
6: Saya kira akan seperti ini terus karena persepak bola Indonesia sudah merata sehingga saya kira pasti permainan akan seperti ini di babak berikutnya.
5: Sedangkan pelatih Makassar City FC, Susanto mengakui timnya masih memiliki sejumlah kekurangan yang harus segera diperbaiki setelah kekalahan pada laga perdana.
7: Banyak evaluasi yang kita perbaiki untuk meningkatkan kemampuan pemain. Kedepannya kita bisa memaksimalkan setiap kesempatan yang ada karena kita masih ada 12 kali dan peluang itu masih ada.
5: Hasil matchday pertama membuat persaingan grup R semakin menarik. PS Badung dan Wahana FC untuk sementara memimpin klasemen dengan 3 poin. Sementara Makassar City FC dan 757 Kepri Jaya dituntut meraih hasil positif pada laga berikutnya untuk menjaga peluang lolos ke babak selanjutnya. Damara Sakti melaporkan.
2: Baik pendengar, laporan dari Damara Sakti mengakhiri buletin lintas DIY Jateng yang disiarkan dari RRI Purwokerto dan dirilai oleh RRI Semarang, RRI Yogyakarta, dan RRI Surakarta. Saya Febronik dan seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Selamat sore pendengar Pro 1, balik lagi bersama dengan saya Aldi yang menemani Anda di Semarang sore ini ya. Saya masih punya panjang nih sore hari ini sampai jam 7 malam nanti. Boleh jika Anda mau menyampaikan informasi di wilayah Anda, informasi kejadian, informasi cuaca, kami tunggu ya pendengar ya. Kalau misalkan juga penasaran, nanti akan kami update bagaimana perkiraan cuaca dari BMKG untuk malam nanti. Plus boleh ya, yang lagi di luar, lagi di jalan, mau menyampaikan informasi pandangan matanya silakan 02483166686 atau 081666686. Saya tunggu sampai nanti jam 7 malam di Semarang sore ini pendengar.

Teman-teman pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

0: Masih di Semarang sore ini pendengar, kita akan coba cek dulu nih bagaimana perkiraan cuaca untuk sore hari ini bersama dengan BMKG kelas 2 Abadiani Semarang. Selamat sore BMKG.
1: Selamat sore.
0: Dengan perakirawan siapa yang sedang bertugas sore hari ini?
1: Ferry.
0: Baik, rekan Ferry, boleh diinformasikan seperti apa perkiraan cuaca untuk sore dan juga malam nanti?
1: Baik, berikut akan kami sampaikan update perakiraan cuaca untuk kota Semarang maupun wilayah Jateng lainnya yang berlaku mulai sore hari ini hingga awal malam nanti. Untuk kota Semarang, sore hingga awal malam umumnya berawan berpotensi hujan ringan. Kemudian arah angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 3 hingga 27 km per jam. Suhu udara berkisar antara 27 hingga 31 derajat Celcius dan tingkat kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 85%. Kemudian untuk wilayah Jawa Tengah untuk sore hingga awal malam umumnya berawan berpotensi hujan ringan hingga sedang. Saat ini terpantau hujan ringan hingga sedang di wilayah pegunungan tengah, pesisir selatan dan juga di Jateng Timur. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, sedangkan di selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian.
0: Baik, terima kasih informasinya. Selamat kembali bertugas.

0: 92,1 Pro 2 FM untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Berdengar dari informasi terkait dengan tautan mengikuti program bantuan BBM gratis 2026, kita cek faktanya terlebih dahulu. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan untuk mengikuti program bantuan BBM gratis tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, ditemukan informasi kredibel terkait isu tersebut. Dalam akun resmi Pertamina, pihak Pertamina menghimbau masyarakat tidak mudah percaya dengan tautan yang mengatasnamakan My Pertamina untuk membagi-bagi BBM. Sebab tautan tersebut terindikasi semacam scam atau modus penipuan yang bisa merugikan masyarakat. Demikian untuk cek fakta dari Komdigi untuk hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Dari kawasan Ahmad Yani, Simpang 5, Semarang, sore ini terpantau ini agak sedikit sepi ya pendengar ya. Mungkin juga nanti sebentar lagi akan ada keramaian ya, atau mungkin juga masih jam-jam WFH, jadi agak sedikit sepi dibandingkan dengan kemarin ya. Nah, untuk sore ini saya ajak Anda ke wilayah Cilacap ya. Bagaimana situasi live traffic Cilacap bersama dengan Karubin Ops Satlantas Polres Cilacap, ada Ibtu Yudi Sakarya SH yang siap melaporkan. Pak Yudi, selamat sore.
1: Selamat sore, Mas.
0: Ini ada di sebelah mana dan juga seperti apa live traffic sore ini, Pak, untuk wilayah Cilacap?
1: Ya, saya masih di jalan utama RE Marta Dinata Cilacap, Mas. Sampai dengan saat ini pukul 17.05, kami dari Satlantas Polres Cilacap masih melakukan pemantauan arus lalu lintas di jalan RE Marta Dinata, khususnya Simpang 4 RE Marta Dinata gitu.
0: Bagaimana untuk situasi sore ini, Pak, dari mulai kendaraannya, masyarakatnya, kepatuhannya?
1: Ya, untuk arus lalu lintas masih didominasi kendaraan roda 2, Mas. Tentunya roda 4 sendiri juga tidak terlalu banyak. Mungkin karena ini hari terakhir kerja, jadi mungkin semua pengguna jalan masih menggunakan kendaraan roda 2. Kemudian cuaca agak mendung, jadi agak sepi gitu, Mas. Meskipun lalu lintas agak ramai, maksudnya ramai dalam artian tidak begitu padat, tidak ada macet dan lain sebagainya.
0: Baik, ada pesan apa nih, Pak, dari Bapak untuk pendengar Pro 1 yang mungkin juga sedang berkendara sore ini?
1: Ya, tentunya kami tetap menghimbau untuk semua pengguna jalan, baik roda 2 maupun roda 4, tetap mematuhi peraturan lalu lintas, patuhi rambu-rambu yang ada, batas kecepatan dan lain sebagainya, gunakan helm keselamatan, gunakan sabuk pengaman dalam berkendara, tentunya untuk menjaga keselamatan diri pribadi dan tentunya untuk menjaga keselamatan orang lain apabila berkendara di jalan raya gitu.
0: Baik, terima kasih informasinya Pak Yudi, salam presisi.
1: Oke, salam presisi, Mas.
0: Demikian pendengar Karubin Ops Satlantas Polresta Cilacap, ada Ibtu Yudi Zakaria S yang sudah melaporkan juga memberikan tips berkendara untuk sore hari ini.

0: Terima kasih untuk kalian yang masih mendengarkan siaran Pro 1 ya. Kami kembali menghadirkan informasi dari masyarakat ya. Kali dari wilayah Pekalongan pendengar ya, kita akan coba cari tahu bersama dengan Babim Kamtibmas Polsek Kandang Serang ya. Ada Bapak Teguh Widodo, Bapak Bribka Teguh Widodo yang siap melaporkan situasi Desa Bendana seperti apa. Selamat sore Pak Teguh.
1: Selamat sore Pak.
0: Ya, ini untuk gambarannya kondisi Desa Bidana seperti apa nih Pak nih, dan juga ada informasi apa yang sedang digalakkan disampaikan pada warga ini?
1: Oh iya, untuk sementara di wilayah Desa Kandang Serang, Kecamatan Kandang Serang, Kabupaten Pekalongan, ini Babin Kamtibmas sedang melaksanakan pendampingan untuk warga yang terkena penyakit TBC.
0: Ini sebelumnya apakah sudah ada kasus yang muncul Pak di masyarakat?
1: Sudah. Ini sudah berlangsung cukup lama, tapi sudah ada yang sembuh, terus ada lagi penyakit yang baru lagi. Karena masyarakat di wilayah kami ini kadang-kadang untuk menyadarkan mereka untuk berubah itu sulit. Makanya para Babin Kamtibmas ini diharapkan dari pimpinan, terutama dari Pak Kapolda langsung, memerintahkan agar para Babin Kamtibmas mendampingi tenaga kesehatan yang ada di Desa Bina.
0: Ini sampai dengan sekarang prosesnya seperti apa nih Pak? Apakah berjalan dengan lancar atau seperti apa?
1: Alhamdulillah untuk saat ini hampir tiap hari kami bersama tim kesehatan, keluarga yang terkena TBC maupun keluarganya, kita laksanakan tracing bersama-sama dari Dinas Kesehatan dan mengajak apabila warga yang rumahnya jauh ya, jauh dari jangkauan itu, negara jauh lah, kita bawa pakai mobil polsek untuk kita antarkan ke rumah sakit, ke puskesmas.
0: Baik, terima kasih informasi Pak Teguh. Semoga programnya berjalan dengan lancar sehingga angka TBC bisa berkurang ya Pak ya.
1: Alhamdulillah, mudah-mudahan demikian.
0: Baik, terima kasih. Salam presisi.
1: Salam presisi Pak.
0: Dari Pekalongan pendengar, Babin Kamtibmas Polsek Kandang Serang ya, Bapak Bribka Teguh Widodo sudah melaporkan juga memberikan tips nih untuk wilayah Anda. Mungkin juga yang masih ada kasus TBC-nya, silakan bisa dikoordinasikan dengan pihak terkait ya, terkait dengan puskesmas, kesehatan, kelurahan untuk bisa mengantisipasi kasusnya pendengar. Untuk hari ini, azan maghrib Kota Semarang dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 17.33. Kami akan hadirkan kultum juga sebelumnya dan juga musik untuk menemani Anda di sore hari ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah wa syukurillah. Qaula wala quwwata illa billah. Para pendengar program masjid RRI Semarang di seluruh Nusantara, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dan di dalam kesempatan pagi hari ini mendapatkan sebuah keberkahan. Para pendengar, marilah kita memulai dalam kesempatan ini. Ini acara kebetulan, jadi Jumat ini pas ya, kita kasih ngaji tentang masalah ya, karena mungkin Selasa yang datang itu memasuki tahun baru ya, 1448. Pertanyaan yang muncul dalam diri kita berarti bahwa tahun baru ini memiliki langkah yang sangat strategis untuk kita renov dalam secara kehidupannya. Di dalam Al-Quran itu diterangkan, A'udzubillah minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna idada syuhuri inna Allah syara syahra, fi kitabillahi yawma khalaqa inha arba'atul hurum. Jadi, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ada 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu menciptakan langit dan bumi. Ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Yang pertama adalah bulan Qa'dah, Zulhijjah, Rajab, dan Muharram. Nah, ini sebentar lagi akan memasuki dalam bulan Muharram. Jadi di dalam pergantian waktu dari waktu itu idealnya ya harus kita mengetahui. Apalagi ini pergantian tahun. Ya tentunya dengan penuh harapan bahwa tahun yang akan datang yaitu tahun baru Hijriah ini benar-benar kita datangkan sebuah keberkahan dari kesehatan, dari kemudahan segala urusannya dan lain sebagainya. Ada hal yang perlu kita perhatikan bahwa di dalam kesempatan kita pahami ini terkait dengan adanya perpindahan dari sisi tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah selama 13 tahun. Nah, kalau Rasulullah itu hijrah secara fisik dan rohani, artinya fisik ini adalah di tempat yang lain. Pertanyaan yang menggelitik adalah apa yang harus kita renungkan di dalam perjalanan ke tempat kita. Tentunya tidak mungkin kita akan yaitu pindah-pindah tempat. Tempatnya di Semarang, berpindah terus menurut saya. Maka di dalam memperingati tahun baru hijrah itu kita katakan bahwa yang disebut hijrah itu adalah al-muhajir man hajara manahallahu anhu. Jadi yang disebut hijrah untuk kita itu perpindahan apa orang yang mau berpindah menuju sebuah kebaikan. Kita ini untuk berubah sebuah kebaikan itu memang sebuah perjuangan. Jadi kalau Rasulullah itu pindahnya dari tempat-tempat lain, yaitu Mekah ke Madinah, tentunya kita tidak berpindah antara tempat itu. Intinya, kalau dulu belum, kalau saat sekarang belum mau sholat lah, itu namanya pindah. Kalau tidak mau infak, ya sekarang harus memberanikan diri untuk mau infak. Pokoknya intinya sesuatu yang tidak baik, sebuah kebaikan atau perubahan. Jadi tantangan kita, orang sudah merasa at home, merasa dia ini nyaman untuk berpindah menuju yang lebih baik itu kadang-kadang ya membutuhkan waktu dan perjuangan. Jadi banyak hal ya yang perlu kita peringati. Jadi kita ini memperingati tahun baru itu tidak hanya secara seremonial saja. Gitu. Jadi kita juga harus berpikir ulang untuk berbuat yang maju, untuk berbuat yang baik, melakukan yang sesuatu yang tidak baik harus segera hijrah, yaitu ditinggalkan untuk menuju kebaikan. Itu namanya hijrah. Jadi tidak ada gunanya kalau kita ini tidak mau hijrah, hanya tanggal 1 diperingati secara seremonial saja, tetapi substansinya tidak kena. Itu mubazir. Mari kita bersama-sama untuk hijrah, memperingati itu bagus ya, kita rayakan. Nah, ini yang perlu kita sampaikan bahwa memperingati tahun baru itu tidak hanya kita peringati secara seremonial, tetapi bagaimana kita tepat untuk merubah mindset kita yang tidak baik menuju kebaikan. Itu namanya perubahan. Maka hijrah menuju sebuah perubahan. Ini sangat penting. Ya, tentang masalah makanan-makanan yang sering disuguhkan orang masalah. Tidak ada masalah. Niati wae itu sedekah. Gitu. baik itu di RT, baik itu di tempat-tempat lain, memperingati tahun baru biasanya kan ya mungkin diselingi macam-macam. Tetapi yang penting tidak menghadirkan sebuah kemaksiatan, itu yang paling pokok. Terus kita awali dengan doa, tentunya kita juga mengharapkan tahun yang datang itu lebih baik. Ya itu kira-kira, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini jadi renungan lah, tidak hanya renungan apa namanya, untuk memperingati tahun baru Hijriah itu dengan penuh rame-rame tok gitu, tetapi harus ada substansi yang apa yang harus kita renungkan. Ya kalau Nabi ya jalan memang benar-benar suruh hijrah oleh Allah, itu kan dari tempat ke tempat karena ancamannya nyawa dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah Rasulullah kan lolos dan izin Allah, beliau bisa berhijrah dalam rangka untuk memperbarui yang lebih baik dalam dakwah. Cara kasarannya singurung sholat ya sholat, ya sing belum zakat ya zakat, sing belum ya pokoknya menuju kebaikan lah, yang sekiranya sesuatu yang mendatangkan mandorot itu harus ditinggal, itu namanya hijrah. Ada bubur abang, bubur putih terus makan, bukan itu. Jadi kita harapkan di dalam memperingati tahun baru hijrah ini perlu disentuh di dalam substansi hijrahnya, itu harus ada di kita, kehidupan kita.
2: Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat sore Peringkat Plus 1. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk Anda warga Semarang dan sekitarnya. Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan azan maghrib ya pendengar ya. Kami juga masih akan menghadirkan musik informasi untuk Anda. Terima kasih juga yang sudah bergabung di WhatsAppnya Plus 1 081 6666 886. Boleh jika Anda punya informasi cuaca, kejadian lalu lintas, boleh berbagi ya. Dari Kak Rahman, selamat sore ya. Dari Telogosari sampai ke kawasan Genduk ramai lancar. Terima kasih untuk informasinya ya. Untuk Anda juga yang sedang berkendara di kawasan Simpang 5 Ahmad Yani Semarang ini juga terpantau ramai lancar. Ini semoga Anda bisa menikmati hari Jumat menuju ke weekend ya pendengar, dengan informasi yang sudah kami siapkan. Sampai jam 7 ya, saya masih punya waktu untuk menemani Anda. Jangan kemana-mana.

kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Прозато.
1: BPJS Ketenagakerjaan Semarang Pemuda dan Badan Pusat Statistik Kota Semarang melaksanakan penandatanganan SK pada hari Kamis, dan kerjasama ini sebagai bagian dari upaya mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. PKS dilaksanakan bersama dengan pencanangan Sensus Ekonomi tahun 2026 yang digelar di Hotel MT Setos, Kota Semarang, dan dihadiri dan disaksikan oleh Wali Kota Semarang. OJK Jawa Tengah memperkuat langkah antisipasi untuk menghadapi potensi kenaikan kredit bermasalah atau non-performing loans di tengah ketidakpastian ekonomi. Langkah tersebut dilakukan melalui pengawasan yang lebih intensif serta koordinasi dengan industri jasa keuangan.
0: Info Pro 1.

0: Bagaimana strategi promosi UMKM digital pada masa kini? Berikut penjelasan pengamat ekonomi Jawa Tengah, Judi Budiman.
1: Jadi begini, memang harus banyak track ya. Kalau dulu iklan itu kan memakai artis yang terkenal, misalnya ini contoh kecil ya. Iklan satu barang kita pakai tokoh atau artis yang terkenal. Nah sekarang mungkin artis yang terkenal itu asosiasi kita tidak seperti yang dulu. Barangkali artis yang terkenal sekarang itu asosiasi kita mengacu pada sejenis influencer-influencer yang di situ banyak pengikut dan banyak follower. Nah, biasanya banyak kan sekarang influencer, terus kemudian artis-artis digital marketing itu ya. Itu kan kemudian dikontrak oleh ini perusahaan-perusahaan. Sehingga begitu online, begitu dia membawakan pesan dari perusahaan, itu sekian follower pasti mengetahui dan lain sebagainya. Nah sekarang kan bergeser saja modelnya sebenarnya.

Untuk anda yang sedang menikmati sore menuju petang ini ya pendengar, kami punya beberapa informasi terkait dengan surat kehilangan ya. Yang pertama, telah kehilangan surat penting atau barang berupa STNK dengan merek Daihatsu tipe S401RV GRMDEJ HF garis miring BLIND Van dengan nomor polisinya H9680MK tahun 2016, warna putih, nomor rangkanya MHKB3BAA1JBK039221, nomor mesinnya K3MG78239 atas nama STNK Asyam Pali Syaka Naufal, dan STNK tersebut hilang di sekitar wilayah kota Semarang pada tanggal 11 Juni 2026 sekitar pukul 6 pagi. Yang kedua, ini juga ada, telah kehilangan surat penting atau barang berupa STNK dengan merek motor Honda, nomor polisinya H2885IS tahun 2021, warna silver, nomor rangka MH1KF4129MK206212, nomor mesinnya KF41N2211024, atas nama STNK-nya Caturwijaya. SIM C juga hilang. Nomor SIM-nya 90111421951 atas nama Caturwijaya. Dan kedua surat tadi hilang di sekitar Mijen Semarang pada tanggal 7 Juni 2026 sekitar pukul 11 WIB.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

duetnya Raisa mendengar dengan awal kisah selamanya. Dan mungkin juga ini minggu-minggu awal anak-anak sudah mulai liburan ya. Kalau kemarin atau mungkin juga mungkin minggu ini nih, akhir-akhirnya banyak yang terima rapot, perpisahan juga gitu ya. Minggu depan juga sudah banyak yang mengisi masa-masa libur sekolah. Anda gak usah khawatir ya, misalkan terbebani gitu kan, mau ngajak putra-putrinya kemana. Karena di Jawa Tengah sendiri di PRPP pendengarnya ada Jateng Fair ya, yang kembali hadir mulai 26 Juni sampai 5 Juli 2026. Jadi event tahunan ini digelar oleh PRPP dan bakal menyuguhkan beragam hiburan. Ada pameran produk unggulan sampai konser musik. Jadi nanti ada penyelenggaraan yang memang sengaja dibuka pas libur sekolah gitu ya. Dan Jateng Fair sendiri ini gak hanya menjadi ajang hiburan wajib ya, tapi juga bisa menjadi tempat promosi. Karena bagaimanapun juga mungkin yang selama ini gak tahu potensi Jawa Tengah bisa lihat di sana. Dari mulai UMKM-nya, makanannya, kulinernya, komplit gitu ya pendengar. Dan harapannya memang untuk ribuan pelaku UMKM, industri kreatif ini bisa mendapatkan manfaat dari meningkatnya jumlah kunjungan selama acara berlangsung. Jadi yang biasanya menarik untuk tiap tahunnya itu adalah satu, tiketnya gratis ya untuk masuk ke pameran. Pengunjung ini bisa menikmati berbagai macam stand tanpa harus bayar. Kemudian juga ada konser, nanti juga konsernya ini siap untuk menjadi puncaknya gitu ya. Nama-nama seperti Indar Boy Gang, terus juga ada Om Adila, Endang Sukamti, kemudian juga Aftershine, Guyon Waton, banyak ya. Superman Is Dead juga ada, Perunggu yang lagi viral juga ada. Jadi siapkan mau kemana dan juga mau kesananya pas kapan. Yang jelas mulai tanggal 26 sudah bisa dinikmati Jateng Fair 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pendengar, terima kasih sudah mendengarkan siaran Semarang sore ini bersama dengan saya Aldi sampai jelang pukul 19 ya. Habis ini kita akan update informasi bersama dengan Pro 3 untuk mengikuti warta berita. Nanti malam nanti ada rekan saya Nadira yang siap menemani Anda. Dan untuk Anda semuanya, selamat berakhir pekan ya. Sabtu minggu besok semoga agendanya bisa full terlaksana semuanya. Dan jangan lupa untuk Anda pecinta bola, Anda bisa mengikuti siaran langsung pertandingan Piala Dunia ya. Pesta bola yang tahun ini juga disiarkan oleh Pro 1. Jadi kalau suka begadang gitu ya, butuh teman begadang, siap-siap aja setiap malam ada informasinya pendengar ya. Untuk kalian semuanya, sampai jumpa.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: 43 juta sekiannya sudah menerima MBG dan mereka menyatakan MBG terus dilanjutkan karena dampaknya.
2: Apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN, itu juga tentunya pasti akan kita dalami di pemeriksaan-pemeriksaan berikutnya, karena yang bersangkutan kan ditahan.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menyebutkan siswa-siswi inginkan program MBG dilanjutkan. KPK mendalami dugaan aliran uang suap pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada pimpinan BPK RI. 3 kapal warga negara India diserang Angkatan Laut Amerika Serikat di lepas pantai Oman. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 12 Juni 2026, saya Rudy Zain. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengungkapkan bahwa siswa-siswi menginginkan agar program makan bergizi gratis atau MBG dilanjutkan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Tadi kami didampingi oleh Mas Bapak Menteri Sekretaris Negara dan Bapak.
4: Sebanyak 80,7% atau 53 juta siswa telah menerima program makan bergizi gratis MBG. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan, berdasarkan penelitian Universitas Indonesia dan sejumlah lembaga lainnya, menyebut MBG memiliki dampak positif untuk siswa, seperti kehadiran siswa meningkat, konsentrasi meningkat, siswa lebih termotivasi lagi dan capaian prestasi di bidang akademik. Oleh sebab itu, mayoritas siswa penerima manfaat atau sekitar 43 juta. Siswa menginginkan agar program MBG dilanjutkan. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Abdul Mukti kepada wartawan di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Per 10 Juni sudah 80,7% murid yang sudah mendapatkan MBG. Jadi dari 53 juta sekian guru, 43 juta sekiannya sudah menerima MBG dan mereka menyatakan MBG terus dilanjutkan karena dampaknya sangat positif, baik dalam hubungannya dengan tingkat kehadiran di sekolah maupun dalam hubungannya dengan motivasi belajar dan juga prestasi akademik.
4: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah akan terus memperbaiki tata kelola MBG sehingga lebih efisien.
5: Sekarang proses penataan menyeluruh di Badan Gizi Nasional kita sebagai mungkin salah satu alternatif skema, barangkali itu juga masuk menjadi salah satu yang coba akan kita lihat apakah tepat untuk diberlakukan di beberapa zona tertentu gitu. Itu bagian dari yang sedang ditata oleh BGN.
4: Menteri Mukti mengatakan MBG sesuai bagian dari penguatan pendidikan karakter. Selain itu, MBG sejalan dengan program kementeriannya, yakni 7 kebiasaan Indonesia hebat, seperti bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan aliran uang suap dari pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
2: Apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN?
6: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan aliran uang suap dari Pemkab Muara Enim kepada pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan. Pendalaman dilakukan setelah Titin Rita Lestari mengaku hanya menjalankan tugas dan tidak menerima uang suap langsung. PLT Direktur Penyidikan KPK Amak Taufan Hussein mengatakan penyidik akan menelusuri kebenaran pernyataan Titin melalui pemeriksaan lanjutan. Menurut Taufik, penyidik akan mengkonfirmasi dasar pernyataan Titin sekaligus mencocokkannya dengan dokumen dan barang bukti yang telah disita termasuk dokumen elektronik.
2: Apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN, itu juga tentunya pasti akan kita dalami di pemeriksaan-pemeriksaan berikutnya, karena yang bersangkutan kan ditahan. Artinya dilakukan penahanan itu kan untuk dalam proses penyidikan ini biar apa, agar untuk kegiatan di pemeriksaan-pemeriksaannya lancar ya. Tentunya itu juga akan jadi masukan buat tim penyidik di proses pemeriksaan berikutnya terhadap saudara TTN. Kita akan konfirmasi apa yang menjadi dasar pernyataan-pernyataan yang bersangkutan, dan juga tentunya kita akan lihat dokumen-dokumen yang sudah diamankan oleh teman-teman penyidik.
6: Sementara itu, Titin yang juga merupakan pelaksana dalam Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Selatan mengaku tidak menerima aliran uang atau suap dari Bupati Muara Enim. Titin mengaku hanya melakukan pelaksana dari atasannya.
7: Saya nggak terima uang ya, ini nggak adil, saya cuma pelaksana.
8: Bang Angga.
7: Lah yang terima uang berarti siapa, Bu? Kan Ibu nggak ada orang BTK nih, Bu.
8: Yang terima uang siapa? Anda katanya paling arogan di Jawa Timur, ngancem-ngancem Pak Bobi. Gimana, Bu?
7: Jadi yang terima uang Pak Bobi, Bu.
8: Kita mau dikembalin.
6: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Titin dan August Dewa Anggara alias Angga sebagai tersangka penerima suap. Angga merupakan pihak swasta yang diduga memiliki kedekatan dengan anggota 5 BPK, yaitu Bobby Adityo Rizaldi. Taufik mengungkapkan, Angga pernah tercatat sebagai staf ahli Bobby, yang saat itu juga bersangkutan masih menjabat sebagai anggota DPR RI. Penyidik kini mendalami apakah hubungan tersebut masih berlanjut setelah Bobby menjabat di Badan Pemeriksa Keuangan. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Perdagangan berharap kepada mahasiswa untuk menjadi pencipta lapangan kerja melalui program Kampuspreneur. Yorike Fitri melaporkan selengkapnya.
9: Kementerian Perdagangan terus mendorong lahirnya eksportir baru dari kalangan mahasiswa dan pelaku UMKM melalui program Kampuspreneur. Program ini memberikan pelatihan, pendampingan, hingga akses pasar agar produk dalam negeri mampu bersaing di pasar global. Hal tersebut disampaikan Menteri Perdagangan Budi Santoso di depan puluhan mahasiswa dari Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat pada hari ini. Menteri Perdagangan menegaskan pihaknya bersama dengan IPB dan juga Kepala Badan Pengembangan SDM Kementerian Perdagangan memiliki program Kampuspreneur yang mendidik mahasiswa agar sejak kuliah sudah belajar menjadi eksportir dan memasarkan produknya di dalam maupun luar negeri. Menurut Budi Santoso, untuk pasar dalam negeri, pihaknya juga bekerjasama dengan PT Kereta Api Indonesia dan Apindo. Sementara untuk pasar luar negeri, pihaknya juga memiliki perwakilan perdagangan di 33 negara dengan total 46 atase yang akan membantu mencarikan pasar bagi produk mahasiswa.
10: Jadi kita ada program namanya Kampuspreneur. Kampuspreneur sebuah program bagaimana kita ingin mendidik anak-anak kita, mahasiswa kita itu dari mahasiswa sudah belajar dari eksportir.
9: Sementara itu salah satu peserta dari UMKM Helmi sebagai founder Fiber Instrument Indonesia menegaskan pihaknya bergerak di bidang industri pengolahan limbah kayu kehutanan yang dibuat menjadi berbagai produk audio seperti radio. Dan saat ini sekitar 10 model produk yang telah dikembangkan dengan menggunakan bahan baku lokal dari Cianjur, Jawa Barat. Dan Helmi juga menegaskan produk yang dibuat merupakan dari limbah kayu jati yang telah memiliki sistem verifikasi legalitas kayu. Dan kapasitas produksi telah mencapai sekitar 250 unit per bulan.
11: Jadi di sini kita membuat semua yang ada kaitannya dengan audio. Produk unggulan kita ada 10 dan kita mengangkat semua tentang wisata lokal di Cianjur.
9: Sementara itu dari pantauan RRI, selain para mahasiswa, acara ini juga dihadiri oleh sejumlah pelaku UMKM, di mana program Kampuspreneur menjadi salah satu upaya Kementerian Perdagangan memperluas jumlah eksportir nasional dari kalangan generasi muda dan juga UMKM. Melalui pelatihan serta dukungan akses pasar, pemerintah berharap semakin banyak produk lokal mampu menembus pasar internasional dan menciptakan lapangan kerja baru. Dari Bogor, Jawa Barat, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan juga dari beberapa daerah di Tanah Air.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Jemaah Haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi yang memiliki area yang sangat luas, di mana terdapat area antara mimbar dan makam Nabi Muhammad SAW yang terdapat ruang khusus yang disebut raudah. Dan Syariful Alam dari Tanah Suci melaporkan selengkapnya. Alam.
13: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Jemaah Haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi. Taufik, salah satu jemaah Indonesia asal Pemekasan, mengaku tenang berada di Masjid Nabawi dan akan berziarah ke makam Rasulullah SAW. Menurut Taufik, dengan berada di Masjid Nabawi diharapkan akan membawa keberkahan dan syafaat dari Rasulullah dan dapat berdoa di Raudhah. Berikut keterangan Taufik.
14: Ya, alhamdulillah kayak lebih tenang gitu, enak. Karena ada makam Rasulullah, ziarah ke makam Rasulullah.
15: Nanti mau ziarah di sini?
14: Iya, ziarah.
15: Rombongan dari
14: 74 KBH Al Mabrur ini.
15: Apa sih yang diharapkan di ketika berada di Masjid Nabawi dan di Madinah?
14: Iya, mendapatkan syafaat dari Rasulullah, barokah dari Masjid Nabawi ini.
13: Saya pendengar, Masjid Nabawi adalah salah satu masjid Islam yang paling dihormati. Masjid ini yang terletak di kota Madinah, Arab Saudi, bukan hanya tempat ibadah, namun juga memiliki sejarah yang menarik dan fakta yang menarik untuk diketahui. Masjid Nabawi memiliki area yang sangat luas dan pada musim haji dapat menampung lebih dari 1 juta orang. Area antara mimbar dan makam Nabi Muhammad SAW yang dianggap sebagai salah satu taman surga adalah Raudhah. Untuk makam Nabi Muhammad berada di ruang khusus yang disebut Raudhah di dalam Masjid Nabawi. Jutaan orang berziarah ke Madinah setiap tahunnya untuk menghormati makam Nabi Muhammad SAW dan dua sahabatnya, Abu Bakar dan Umar. Mereka dimakamkan di tempat yang dulu merupakan rumah mereka. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci, kita beralih ke tanah air. Sebanyak 1.271 jemaah haji yang tergabung dalam debarkasi Banten, Jakarta Pondok Gede dan Jakarta Bekasi telah tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sadatudar Ain melaporkan selengkapnya. Ain.
16: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Dan untuk hari ini, yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, sebanyak 1.271 jemaah haji yang terbang dari Tanah Suci, Arab Saudi. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede, debarkasi Jakarta Bekasi, dan juga debarkasi Banten. Diawali dengan kepulangan jemaah asal Banten yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini sebanyak 389 jiwa, pada pukul 04.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi, menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7610. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 14.15 waktu Indonesia Barat siang tadi, menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5428. Kemudian pada pukul 16.45 waktu Indonesia Barat petang tadi, mendarat pula 441 jemaah haji asal Lampung, debarkasi Jakarta Pondok Gede menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5434. Salah satu jemaah haji asal Banten, Mariani Sumira, menyatakan, alhamdulillah dapat kembali ke tanah air. Dirinya pun ada perasaan senang, namun juga ada perasaan sedih, karena suaminya wafat di Tanah Suci.
17: Cuma di sana 5 hari aja batuknya. Terus 5 hari gak mau makan. Terus 2 hari mau meninggal itu.

0: Bekasi, 9.096 haji Debarkasi Banten, dan juga 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Repo 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selanjutnya kita ke daerah lainnya. Seorang nenek bernama Jumaria yang menjadi ikon haji Indonesia untuk Arab Saudi telah kembali ke tanah air disambut langsung oleh Bupati Maros. Karnila Kandi melaporkan.
2: Pada awal pemberangkatan jemaah haji Indonesia ke Tanah Suci, nama Jumaria menjadi sorotan publik, khususnya di Sulawesi Selatan. Nenek Jumaria begitu ia akrab dipanggil oleh para netizen yang banyak membagikan videonya di sejumlah media sosial. Dalam video profil haji Indonesia yang ditayangkan oleh pemerintah Arab Saudi tersebut, dikisahkan perjuangan Nenek Jumaria untuk berhaji. Dengan hasil bertani, ia mampu mengumpulkan uang sedikit demi sedikit yang ditabung dalam ember selama 20 tahun.
3: Kalau sudah panen padi, saya jual, baru kusimpan. Kadang 500, kadang 700. Ada lagi tuh punya kebun yang kukerja, dia kasih ke 200, saya simpan. Kalau ada makanan yang bawa akan, saya simpan semua 200.
2: Kisah Nenek Jumaria ini kemudian mengundang simpati masyarakat Indonesia. Saat kedatangannya di Asrama Haji Sudiang kemarin, Jumaria yang tergabung dalam kloter 14 UPG tampil cantik dengan pakaian turun hajinya, lengkap dengan misbah dan jubah haji khas Bugis Makassar.
4: Oh,
2: Dengan perasaan senang, Jumaria menceritakan perjalanannya selama berhaji di Tanah Suci. Menurut salah satu jemaah yang terus mendampingi Jumaria selama di Tanah Suci, Marwati, meski di usia yang sudah renta, yakni 70 tahun, namun Jumaria nampak semangat untuk beribadah.
5: Beribadah selalu gak sama, pergi apa tuh, ambil umroh apa.
6: Keluarga sama bagaimana?
5: Sama kak.
6: Kuat di beliau?
5: Alhamdulillah kuat sekali beliau. Ketua Darmusna cuma sedikit ada waktu di Mina. Mungkin beliau kecapean.
6: Dibadalkan?
5: Buat melempar kami yang badalkan. Karena beliau demam selama 2 hari.
6: Tapi yang waktu di bola-balik masjid jalan lancar?
5: Insya Allah, kuat sekali beliau. Sampai pergi di Masjidil Haram, jalan ke apa, insya Allah sekali.
2: Sementara itu Bupati Maros, Haidir Syam, turut menyambut Jumaria yang datang bersama jemaah kloter 14 UPG.
7: Di mana beliau ini dengan gigi menabung setiap harinya, apa hasilnya sehingga alhamdulillah bisa berangkat haji. Kami atas nama pemerintah dan masyarakat Maros ini mendoakan, dan alhamdulillah Ibu Hajah Jumaria sudah menunaikan hasratnya, keinginannya yang begitu luar biasa. Saya enggak tahu.
2: Pada hari yang sama, terdapat 2 kedatangan jemaah haji di Asrama Haji Sudiang Makassar, yakni kloter 14 UPG yang keseluruhan jemaahnya berasal dari Kabupaten Maros, sementara kloter 13 UPG yang juga tiba di hari yang sama, yakni berasal dari Provinsi Maluku Utara. Demikian dari Embarkasi Debarkasi Haji Makassar, Karnila Kandi melaporkan.
8: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Beralih ke informasi luar negeri, kuasa usaha Ad Interim Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Peter Heyman, mengatakan perayaan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat ke-250 di Jakarta menjadi momentum untuk memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
9: The idea has endured for 250 years.
10: Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta menggelar perayaan Hari Kemerdekaan ke-250 Kamis malam. Pada kesempatan itu, kuasa usaha Ad Interim Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Peter Heyman, mengatakan perayaan ini momentum untuk memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat serta komitmen kedua negara dalam mempererat kerjasama di tengah dinamika kawasan Indo-Pasifik yang terus berkembang. Peter menilai hubungan kedua negara dibangun di atas nilai-nilai bersama bersama, seperti demokrasi, kebebasan, dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain menurutnya, Indonesia dan Amerika Serikat saat ini memiliki salah satu kemitraan paling penting di kawasan Asia Pasifik.
4: Jadi, malam ini saat kita merayakan ulang tahun Amerika yang ke-250, mari kita

0: juga merayakan persahabatan antara dua negara besar, persahabatan yang dibangun atas dasar saling menghormati dan keyakinan bahwa bersama-sama kita dapat membangun masa depan yang lebih aman, lebih kuat, dan lebih makmur bagi seluruh rakyat kita.
1: Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Christopher Landau pada kesempatan yang sama menegaskan pentingnya hubungan dengan Indonesia dan negara-negara ASEAN sebagai mitra strategis Amerika Serikat.
2: Atas nama Presiden Trump dan Menteri Rubio, saya merasa sangat senang dan terhormat berada di Jakarta. Saya telah menempuh perjalanan jauh untuk merayakan peristiwa penting ini bersama Anda semua di sini.
1: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dalam kesempatan yang sama menyebut hubungan Indonesia dan Amerika Serikat terus mengalami pendalaman, terutama setelah kedua negara meningkatkan status hubungan menjadi kemitraan strategis komprehensif pada 2023.
3: Saat kita memperingati ulang tahun ke-250 ini, marilah kita meneguhkan kembali komitmen terhadap kemitraan Indonesia-Amerika Serikat yang memajukan perdamaian, kemakmuran, dan keadilan, serta persahabatan yang semakin erat di antara rakyat kedua negara. Semoga persahabatan antara Indonesia dan Amerika Serikat terus berkembang.
1: Selain memperkuat kemitraan pertahanan dan keamanan maritim, Indonesia dan Amerika Serikat juga meningkatkan kolaborasi dalam menghadapi ancaman kejahatan siber yang berdampak pada kepentingan kedua negara. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Happy birthday America. Cheers.
4: Informasi mancanegara lainnya, 3 kapal yang diawaki warga negara India menjadi sasaran serangan Angkatan Laut Amerika Serikat di lepas pantai Oman. Juru bicara Kementerian Pelabuhan, Perkapalan, dan Perairan India, Mukesh Mangal, mengatakan seluruh awak kapal tanker MT Jalvir berhasil dievakuasi dengan selamat setelah kapal itu diserang oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Kanada akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina pada laga pembuka Grup D, sementara Amerika Serikat siap berlaga menghadapi Paraguay di laga pertama Grup D Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya bersama dengan Karisma Rizky.
5: Pertandingan fase grup Piala Dunia 2026 antara Kanada versus Bosnia Herzegovina akan digelar di BMO Field, Toronto, pukul 2 dini hari nanti waktu Indonesia Barat sebagai laga pembuka grup B. Kanada sebagai salah satu tuan rumah dibebani ekspektasi tinggi setelah tampil kompetitif dalam beberapa tahun terakhir, termasuk menembus semifinal Copa America 2024. Pelatih Kanada Jesse Marsh yang akan melakukan debut kepelatihannya di Piala Dunia 2026 mengaku tidak gugup dan fokus mempersiapkan pemain agar bisa bermain bebas.
6: To be honest, I don't get that nervous.
7: Sejujurnya saya tidak terlalu gugup. Menurut saya tugas saya adalah mempersiapkan para pemain agar mereka tahu apa yang dibutuhkan untuk turun ke lapangan dan melakukan tugas mereka. Fokus dan perhatian saya selalu tertuju pada para pemain dan memberi mereka kesempatan terbaik untuk bermain bebas, memahami peran mereka dan menjadi diri mereka sendiri. Dan saya pikir kita mencapai hal itu di sini dan saya rasa tim ini selalu tampil baik sejak saya berada di sini.
6: Over and over again, I think that this team has always performed well since I've been here.
5: Sementara Bosnia datang dengan status kuda hitam setelah merebut tiket lewat jalur playoff, menyingkirkan Wales dan Italia melalui adu penalti. Kanada menghadapi masalah kebugaran dengan kapten Alfonso Davies diragukan tampil akibat cedera hamstring, sementara Moise Bombito juga belum pulih. Maxime Crepeau diproyeksi sebagai kiper utama dengan Jonathan David. Bosnia juga tidak datang dengan kondisi ideal. Haris Tabakovic masih dibayangi cedera pergelangan kaki dan Edin Dzeko mengalami masalah bahu. Kedua tim belum pernah bertemu sebelumnya dalam catatan pertemuan. Di laga lain grup B, Amerika Serikat akan mengawali perjalanan melawan Paraguay di Los Angeles Stadium, Inglewood pada besok pagi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Amerika ingin memanfaatkan keuntungan bermain di kandang dan setidaknya menyamai pencapaian babak 16 besar seperti tahun 1994. Pelatih Amerika Mauricio Pochettino mengatakan timnya tengah berkembang dan siap menghadapi laga besar ini.
7: Ketika kita mendekati Piala Dunia, saya pikir kita mulai berkembang dan melakukan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Dan saya pikir dua pertandingan terakhir memungkinkan kita untuk berpikir dan merasa bahwa mungkin untuk melakukan apapun yang kita inginkan dan bersaing dengan kemampuan terbaik kita dan bersaing dengan tim-tim besar.
8: To do whatever we want and compete in our best and to compete with big teams.
5: Paraguay datang dengan persiapan maksimal di bawah pelatih Gustavo Alfaro. meraih 2 kemenangan dalam 3 uji coba terakhir. Amerika diperkirakan menurunkan formasi 3 back fleksibel dengan Christian Pulisic mendukung Florian Balogun di lini depan. Sementara Paraguay mengandalkan duet Omar Alderete dan Gustavo Gomez di jantung pertahanan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Swastiastu, Om Ayginamastu Namo Siddham, Om Anubhadrah Kretawoyantu Wiswata. Semoga kebaikan datang dari segala penjuru. Pendengar Produa RRI Semarang dan umat sedharma yang berbahagia dimanapun berada, berjumpa lagi dengan saya, Putu Santi Aryati, penyuluh agama Hindu Kabupaten Cilacap. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan sebuah tema, Trihita Karana, Jalan Menuju Kebahagiaan. Pemirsa dimanapun berada, salah satu tujuan hidup kita sebagai manusia adalah mencapai suatu kebahagiaan. Bahagia baik itu secara jasmani maupun rohani, seperti halnya yang terjadi

mencapai suatu kebahagiaan, baik itu secara jasmani dan rohani, tentulah bukan hal yang mudah. Hal yang paling sederhana untuk kita dapat mencapai apa yang disebut bahagia adalah berbuat baik untuk mendapatkan karma yang baik. Pemirsa, untuk dapat mencapai kebahagiaan seperti yang sudah disebutkan di atas, hal yang paling sederhana yang dapat kita lakukan adalah dengan cara berpikir, berkata, dan berbuat yang baik. Karena hanya dengan kebaikanlah, maka manusia akan memperoleh karma yang baik. Mengapa demikian? Karena karmalah yang membawa hasil atau pahala. Memang hal itu mudah diucapkan, tetapi tentu tidaklah mudah untuk dapat kita terapkan dalam perilaku kita sehari-hari. Di dalam kitab Rigveda 9, sloka 37 ayat 7 menyatakan, apabila kita ingin makan, maka kita harus bekerja. Kalau kita tidak bekerja, maka siapa yang akan memberi kita makan? Yang kedua, apabila kita ingin merasakan nasi goreng, ya kembali kita harus bekerja. Karena karma atau kerja itulah yang memberikan hasil untuk menuju kebahagiaan. Pemirsa yang berbahagia dimanapun berada, kitab Rigveda 10 sloka 37 ayat 7 menyatakan, Visvaha tua sumanasah sucaksasah Rajavanto anamipa anagasah Udyatyam tua mitramaho Diveva yogniwa Prati pasyema surya. Artinya, oh sang yang surya, semoga kami dalam suasana hati yang berbahagia, dalam pandangan yang bagus, mempunyai anak cucu yang baik, dalam kesehatan yang bagus, dalam keadaan tanpa dosa, senantiasa mengaturkan persembahan kepada-Mu, sang berfaedah untuk semua sahabat. Hendaknya lah kami melihat Engkau yang terbit terus menerus. Berdasarkan sloka di atas, maka oleh Brahman atau Tuhan Yang Maha Esa, kita diberi pedoman yang di dalam Weda dikenal dengan konsep Trihita Karana. Maksud dari Trihita Karana adalah tiga sebab terwujudnya kebahagiaan atau harmoni. Trihita Karana merupakan hukum atau aturan yang wajib ditaati oleh manusia, terlebih oleh penganut agama Hindu. Pemirsa yang berbahagia dimanapun berada, dapat dipastikan bahwa tanpa landasan hal tersebut, maka hakikat kebahagiaan tidak mungkinlah dapat kita rasakan. Sebagai contoh, kita tidak mungkin merasa bahagia apabila kita berada dan tinggal di gurun yang tandus. Kita juga tidak akan merasa bahagia bila di sekeliling kita terjadi banjir atau tanah longsor. Atau, dapatkah kita merasa bahagia bila hujan turun sepanjang waktu? Maka,
Dengan demikian kebahagiaan kita ini sangat dipengaruhi oleh keadaan yang ada di luar diri kita. Lalu, apakah ketiga hal yang disebutkan oleh Trihitakarna itu dapat menyebabkan terwujudnya kebahagiaan itu? Mari kita bahas satu persatu. Pemirsa dan umat Sedharma yang berbahagia dimanapun berada, Trihitakarna menjadi konsep pola tindak bagi setiap individu. Lalu apa saja ketiga hal dari Trihitakarna tersebut? Yang pertama, Dewahita. Dalam Susastra Kawi, Dewahita ini dikenal juga dengan sebutan Parahyangan, yaitu suatu hubungan yang harmonis antara manusia dengan Sang Pencipta, dengan Brahma, dengan Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan dari Dewahita ini adalah memohon segala anugerah kekuatan agar kita dapat menjalani hidup dan kehidupan dengan jiwa besar. Tanpa hubungan yang baik, manusia tidak akan memiliki daya bahkan untuk sekedar hidup. Bentuk hubungan antara manusia dengan Brahman diwujudkan melalui satu sistem ritus atau yatnya, atau yang sering disebut juga dengan korban suci, yang dilaksanakan oleh setiap orang. Contohnya apa? Cara sembahyang, berjapa, berdoa, semadi, dan upawasa atau puasa. Itu merupakan bentuk-bentuk dari usaha penciptaan hubungan yang harmonis antara manusia dengan Brahman atau Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian bagian kedua dari Trihitakarna adalah manusia kita, atau disebut juga dengan istilah pawongan. Apa itu pawongan? Pawongan merupakan hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia. Hubungan baik dengan sesama haruslah hendaknya terus kita usahakan. Mengapa? Karena manusia adalah makhluk yang tidak dapat hidup sendiri, atau makhluk sosial. Bila kita sedang bermasalah dengan seseorang, seumpama, hal ini tentu akan menyebabkan perasaan kita menjadi terganggu. Kita akan menjadi kikuk dan tertekan, bahkan kadang-kadang merasa takut atau merasa malu. Bila sudah memiliki perasaan yang demikian, maka kita akan merasa tersisih atau minder. Tentu ini sangat mengganggu perasaan hati kita. Setiap manusia wajib mengusahakan sekuat tenaga agar tercipta harmonisasi hubungan di antara manusia. Toleransi, simatrama, saling tolong-menolong satu sama lain merupakan bentuk dari konsep hukum manusia kita. Hubungan yang baik dan harmonis inilah yang menyebabkan hadirnya rasa bahagia dalam diri setiap manusia. Bagian ketiga dari konsep Trihitakarna adalah Dwana Hita. Konsep ini dalam bahasa Kawi disebut juga dengan Palemahan. Apa itu Palemahan? Yaitu tercipta dan terjalinnya hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam sekitar atau lingkungannya. Hal ini amat penting dan harus dipahami. Alam merupakan tempat tinggal bagi manusia, sekaligus sebagai tempat buat kita mencari makan. Tidak ada makanan bagi manusia yang tidak berhubungan dengan alam atau buah. Jadi artinya alamlah penunjang kesejahteraan manusia itu. Ajaran ini merupakan perintah bagi setiap manusia
untuk menghargai alam, menghargai dan menghormati, bukan berarti menyembah alam. Manusia wajib memiliki rasa untuk membalas hutang budi kepada alam, kepada buana yang telah menyediakan banyak ragam kekayaan bagi manusia. Lalu bagaimana cara kita membalas hutang budi kita kepada alam? Cara yang paling mudah adalah berusaha sekuat daya untuk menjaga kelestarian alam ataupun lingkungan di sekitar kita. Kelestarian alam penting sekali diperhatikan. Bayangkan saja, seandainya manusia terus menebang pohon-pohon di hutan tanpa disertai reboisasi atau penanaman kembali pohon-pohon dengan alasan agar manusia lebih sejahtera atau mensejahterakan manusia. Lalu akibatnya apa? Tanah-tanah menjadi gundul. Bumi kita akan mengalami iklim yang berubah. Hujan dan banjir sudah pasti bagian dari gundul hutan. Lalu siapa yang terkena dampaknya? Siapa yang paling menderita atau paling dirugikan? Sudah jelas, pastilah manusia. Pemirsa, pada dasarnya bentuk ritus yang dilakukan oleh manusia dengan menggunakan sarana dan prasarana dari alam merupakan bentuk aplikasi dari konsep buana kita ini. Contohnya, kearifan lokal Nusantara membuat penjor, di mana bahan utamanya adalah bambu dan janur kelapa. Ini artinya apa? Sumber sarana-sarana tersebut harus tetap ada dan jangan sampai punah. Pemirsa dimanapun berada, kebahagiaan yang sempurna sebagaimana cita-cita utama bagi manusia dalam agama Hindu tidak dapat dicapai dengan diri sendiri. Kebahagiaan seperti yang diungkapkan oleh sastra Moksartan Jagadita hanya dapat diraih melalui dharma. Maknanya, kebahagiaan diri hanya dapat kita rasakan apabila tiga hubungan tersebut di atas yang terdapat dalam konsep Trihita Karana menjadi satu harmonis yang dapat. Bhagavad Gita 12 sloka 15 berbunyi Yasman mutviyate loko lokan nerviyate caya harsa marsa bagyo vetger mutyo yasa camitya. Artinya, dia yang oleh siapa di dunia ini yang tak diganggu dan tidak terganggu oleh dunia ini, yang bebas dari kesenangan, kemarahan, ketakutan dan kebingungan, maka dia inilah yang terkasih. Umat sedharma yang berbahagia dimanapun berada, kitab Bhagavad Gita 12:15 menyatakan, sesungguhnya Brahman memerintahkan kepada manusia agar selalu menjaga diri

0: kebahagiaan yang sempurna
1: hanya dapat dicapai dengan dharma, di mana dharma harus melandasi setiap aktivitas kita manusia. Kebahagiaan hanya dapat tercapai bila diri kita senantiasa berusaha menjaga harmoni hubungan, seperti yang terdapat dalam konsep Trihita Karna yang sudah disebutkan di atas. Dalam memenuhi kebutuhan hidup, manusia tidak dapat melepaskan diri dengan alam. Alamlah yang menyediakan bahan pangan manusia. Sehingga harus kita sadari bahwa kita sebagai manusia dalam melakukan eksplorasi dan eksploitasi alam, kita juga harus berusaha memperhatikan keseimbangan dan kelestarian. Pemirsa Umat Sedharma yang berbahagia dimanapun berada, bila alam tidak lagi seimbang dan lestari, hutan-hutan menjadi gundul, pantai dikeruk, direklamasi, dan dijadikan daerah tempat tinggal bagi manusia untuk mendapatkan uang. Maka jangan heran apabila alam mengembalikan pada manusia apa yang sudah manusia ambil darinya. Jangan heran kalau banjir, tanah longsor, semburan lumpur itu hanya merupakan salah satu bentuk bahasa dari alam, yang sumbernya sudah tentu adalah kekuatan dari Brahma atau Tuhan Yang Maha Esa. Sejatinya tidak ada kekuatan dari manusia tanpa karunia dari Brahman, sang pemilik hidup dan kehidupan. Itulah sebabnya kita harus senantiasa menjaga hubungan dengan Brahman, menjaga hubungan dengan sesama, dan menjaga hubungan dengan alam atau lingkungan. Adalah kewajiban kita juga untuk menjaga ketiga hubungan tersebut dan membuat semuanya menjadi tetap harmoni. Hubungan yang harmonis dengan sesama kita akan menjadikan kita merasa aman dan nyaman. Kemudian dengan tetap berusaha dan menjaga kelestarian alam, maka kita akan mendapatkan keyakinan bahwa sumber-sumber kebutuhan kita akan tetap terjaga. Pemirsa dimanapun berada, kebahagiaan yang sempurna dapat diraih apabila di antara ketiga hubungan dalam Trihita Karana ini dapat dibina dengan harmonis. Bila salah satunya diingkari, satu saja, maka yakinlah kita tidak akan dapat merasakan hakikat dari kebahagiaan itu. Tidak mengganggu yang lain pada dasarnya akan memberikan kesempatan yang lebih besar kepada kita untuk melakukan perbuatan atau karma baik. Akhirnya, demikianlah materi ini kami sampaikan tanpa bermaksud menggurui siapapun, hanya lebih sebagai pengingat bagi kita semua bahwa Brahman merupakan pelindung dan sumber kekuatan kita, dan hubungan baik dengan sesama manusia merupakan wujud dari nilai kemanusiaan dan persaudaraan. Alam yang lestari merupakan surga dan gudang makanan bagi kita. Dia senantiasa menjaganya dengan dharma, maka dia adalah kekasih bagi Brahman dan semesta alam. Semoga apa yang sudah kami sampaikan dapat bermanfaat

0: mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Koperasi Kelurahan atau Kopkel Merah Putih Kedawang terus menunjukkan perkembangan positif meski masih menghadapi keterbatasan modal. Hingga kini koperasi tersebut telah memiliki 183 anggota dan menjadi salah satu pusat penyedia kebutuhan pokok bagi masyarakat setempat. Ketua Kopkel Merah Putih Kedawang, Rudi, mengatakan koperasi dibentuk dari keinginan masyarakat untuk memperkuat perekonomian warga. Selain itu, koperasi juga diharapkan dapat menyediakan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Jawa Tengah memperkuat langkah antisipasi untuk menghadapi potensi kenaikan kredit bermasalah atau non-performing loan atau NPL di tengah ketidakpastian ekonomi. Langkah tersebut dilakukan melalui pengawasan yang lebih intensif serta koordinasi dengan industri jasa keuangan. Kepala OJK Jawa Tengah Hidayat Prabowo mengatakan seluruh lembaga keuangan diminta menyiapkan skenario mitigasi guna menghadapi berbagai kemungkinan perubahan kondisi ekonomi. Perencanaan tersebut penting agar sektor keuangan tetap memiliki daya tahan jika dinamika tekanan Indonesia telah berubah. Info Pro 1.

0: Di antara ego dan jalan pulang. Di tengah hutan yang sunyi, tak semua yang tersesat sadar bahwa dirinya hilang.
1: Afgar, Ibnu, Raisa, kalian di mana?
0: Satu langkah yang salah bisa membuat seseorang jauh dari arah pulang. Ini bukan sekedar perjalanan. Ini tentang pilihan antara ego atau kebersamaan. Beberapa jam sebelumnya, semua masih terlihat baik-baik saja. Kegiatan hiking di perkemahan pun dimulai. Udara segar, semangat tinggi, dan keyakinan yang belum tentu benar.
2: Are you ready, guys?
3: Ready dong.
2: Eh, Nuk, jangan lupa cek air minum ya.
4: Udah sih, tapi perasaan aku agak gak enak.
2: Gak enak kenapa? Ini cuma hutan kali, bukan Gunung Everest.
4: Walaupun gitu, kita tetap jangan anggap remeh ya. Ingat, kita harus ikuti jalur dan jangan sampai terpisah, oke?
5: Oke.
2: Nah, iya tuh, benar banget. Yang penting, kita tetap bareng-bareng.
0: Kadang, masalah bukan datang dari alam, tapi dari cara manusia menilai dirinya sendiri.
4: Oh iya, sebelum jalan, kita keluarin nilai andalan tim kita dulu yuk.
3: Gas!
4: Hutan
3: lewat,
4: takut
3: nekat,
4: manly
3: hebat.
6: Kar, tanda jalurnya kok nggak kelihatan ya?
4: Eh, iya juga ya. Mungkin ketutup kabut. Harusnya ada pita nggak sih di sini? Ya udah. Mending kita berhenti aja dulu.
2: Ah, gak usah. Kita masih di jalur yang benar kok. Kayaknya lebih baik kita pastiin dulu aja deh. Aku udah bilang, kita masih di jalur yang benar. Jadi, gak usah overthinking lah.
0: Keraguan mulai berbenturan dengan ego.
4: Yaudah. Daripada ragu, mending kita cek kompas aja sekarang.
2: Ah, ngapain pakai kompas? Kalau misalkan kompasnya rusak gimana? Kan sama aja bohong.
6: Ya, Kindra, kamu tahu itu dari mana?
2: Perasaan. Ngandelin perasaan aja nggak cukup di hutan, Ra.
0: Mereka tetap berjalan, tanpa sadar semakin jauh dari jalur.
6: Kar, ini rasanya kita makin jauh deh.
4: Aku juga ngerasa begitu. Apa kita harus balik sekarang?
2: Balik? Atau kalian aja yang gak mampu?
7: Ini bukan soal mampu, ini soal keselamatan dan nyawa kita.
2: Gini aja, kita lihat siapa yang paling kuat. Siapa yang bisa bertahan sendiri di sini sampai pagi. Dia yang paling kuat.
6: Kamu gila, Ra.
4: Woi, kalau ngomong yang benar aja lah.
2: Aduh, Ra, ini bukan lomba loh. Kamu tuh selalu ya, batu banget sih kalau dibilangin. Ah, atau kalian aja yang takut.
0: Satu kalimat cukup untuk menjatuhkan kekompakan.
2: Ya udah, aku sendiri aja.
4: Rah, gak usah egois lah jadi orang.
0: Zura pun tak menggubris suara teman-temannya. Zura pergi membawa ego meninggalkan tim.
2: Ah, gampang ini. Woi, siapa itu?
0: Hutan tidak peduli siapa yang merasa paling kuat.
2: Eh, kok hujan? Aduh, gimana ini?
4: Kalian dengar suara pohon tumbang gak?
6: Iya, firasatku jadi gak enak. Apa kita cari Zura sekarang?
4: Oke, kita cari. Tapi ingat, kita tetap bersama.
2: Bener, kalau kita panik, duh gawat, kita semua bisa dalam bahaya.
4: Zura! Zura!
7: Zura! Zura!
4: Zura, kamu di mana?
7: Di sini. Zura, kamu kenapa jadi gini?
2: Aku tersesat.
7: Udah, kamu tenang ya. Kami gak akan ninggalin kamu kok, Ra.
4: Nah, Zura kan udah ketemu. Sekarang kita keluar dari sini bareng-bareng. Dan jangan ada yang bisa lagi.
0: Setelah jauh berjalan, mereka pun memilih untuk berhenti.
7: Kayaknya kita istirahat dulu aja yuk untuk malam ini. Nanti pas matahari terbit, kita lanjut lagi.
4: Kalau aku setuju. Kalau kamu gimana, Nu?
6: Kalau aku setuju. Gimana kalau kita bangun tenda aja di sini?
4: Boleh.
6: Oke.
4: Kalian tunggu di sini ya. Aku sama Ibnu cari ranting dulu.
0: Pada akhirnya, Zura pun menyadari keegoisannya.
4: Raisa, tadi serem banget gak sih?
7: Iya, bener serem.
6: Apalagi pas Zura hilang ya?
7: Teman-teman.
4: Iya, ya, apa?
7: Maafin aku ya. Aku kira kuat itu harus sendiri. Ternyata aku cuma egois.
6: Tadi, kamu hampir bikin kita kehilangan satu orang, Ra.
7: Udahlah. Yang penting kita semua gak ada yang mencar lagi.
4: Bener tuh. Apapun yang terjadi, yang penting kita tetap kompak dan hadapi semuanya bareng-bareng.
0: Pagi datang membawa harapan baru.
4: Teman-teman, lihat, udah pagi nih. Sekarang kita cari tanda jalur biar bisa balik ke perkemahan.
6: Oke, yang penting kita tetap bersama.
7: Aku yakin kita pasti bisa menemukan jalan keluar.

0: pun kembali melanjutkan perjalanannya menuju perkemahan.
1: Teman-teman, terima kasih ya. Sekarang aku paham. Yang paling kuat itu bukan yang berjalan sendiri, tapi yang tetap bersama saat keadaan terburuk.
0: Mereka akhirnya sampai ke perkemahan dengan selamat. Bukan karena siapa yang paling berani, tetapi karena mereka memilih untuk tidak berjalan sendiri.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya malam hari ini? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Bertemu lagi dan juga kembali lagi bersama saya Nadira yang akan menemani Anda pendengar di Semarang malam ini, tentunya dengan informasi dan juga musik terbaik sampai nanti pukul 12 dini hari. Dan seperti biasa di pukul 20 ini ya, kami akan hadirkan Ngobras, ngobrol bersama komunitas. Dan juga pendengar, malam hari ini kita akan membahas salah satu topik yang pastinya sangat menarik ya. Karena siapa di sini yang biasanya kalau makan rasanya kurang lengkap tanpa sambal atau makanan pedas? Bagi sebagian orang, rasa pedas itu memang punya sensasi tersendiri ya. Bahkan ada yang bilang, makin pedas justru makin nikmat dan bikin ketagihan. Dan juga di balik makanan yang kita nikmati sehari-hari, seringkali ada cerita panjang tentang kreativitas, perjuangan, dan juga keberanian melihat peluang usaha. Termasuk dari sebuah makanan khas masyarakat Jepara, yang dulunya lebih banyak dikenal dalam bentuk sederhana, namun kini berhasil diolah menjadi produk yang lebih praktis, memiliki cita rasa dan lebih ramah di lidah banyak orang, bahkan mampu menembus pasar nasional hingga internasional ya. Dan juga malam hari ini kita akan mengulas kisah di balik inovasi kuliner tersebut dengan topik Orek Tempong Jepara, inovasi kuliner pedas yang bikin ketagihan. Dan juga sudah terhubung bersama kami di ujung telepon malam hari ini ada Ketua Poklashar Sejahtera Bersama Desa Pecangan Wetan RT2 RW4 Kecamatan Pecangan Kabupaten Jepara, Bapak Wahyu Jati Waseso. Selamat malam Pak Wahyu. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Ya. Yeah.
0: Iya, Pak Wahyu, gimana kabarnya malam hari ini? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat.

0: nya dan juga sejarahnya ini seperti apa, Pak, komunitas itu?
1: Oke, untuk sejarahnya komunitas ini kan, karena di desa kami ya Mbak ya, itu kan apa namanya banyak orang itu jual tema blenyi ini ya, nyebutnya itu dijual mentah gitu, banyak banget di daerah Pecangan ini. Nah, melihat apa namanya yang dan yang kebetulan saat itu yang bisa ngolah kan cuma orang Jepara. Pasarnya biasanya kan cuma diisiin cabai, bawang merah, bawang putih gitu kan, terus dikasih garam sama gula, terus dikukus gitu kan. Nah, itu udah, itu sebenarnya udah enak banget gitu, cuman kan itu nggak bisa tahan lama gitu kan. Terus kebetulan waktu itu juga mertua juga sering bikin juga, dan kebetulan mertua juga bikinnya yang digoreng gitu, digoreng sampai kering dan seperti abon gitu. Terus itu baru pertama kali saya nyoba sih. Terus ketika nyoba itu loh, kok ini kok unik sekali. Terus kayaknya belum pernah ada yang jual kayak gini di sekitar Jepara, kota dan sebagainya gitu kan. Dan waktu itu kebetulan saya juga lihat potensi wisatawan Jepara itu kan semakin banyak Mbak selama Karimun Jawa ini mulai terkenal gitu kan. Nah, ini bisa potensi nih ya. Udahlah, aku coba angkat produk ini untuk jadi olehnya para wisatawan yang Karimun Jawa gitu.
0: Jadi
1: Gitu, Mbak. Dan
0: korek tempo
1: aja
0: Jepara
1: masa.
0: ya, Mas ya?
1: Iya, orek ya. Jadi prosesnya itu di orek gitu loh, Mbak. Kayak orek tempe gitu.
0: Iya.
1: Proses pembuatannya gitu.
0: Oke, jadi itu dimulai di tahun berapa, Mas Wahyu?
1: Waktu COVID sih Mbak.
0: Waktu COVID ya.
1: Jadi waktu itu kan, iya waktu COVID kebetulan. Waktu itu kan juga saya kan juga punya usaha sama istri di pasar gitu kan, pasar tradisional, karena adanya pemberlakuan lockdown itu kan kita nggak bisa jualan gitu kan, nggak bisa jualan, sedangkan kita juga harus bertahan hidup kan, mutar uang gimana lagi, sedangkan kita juga punya tanggungan di bank gitu kan. Terus kita coba jualan itu lewat online, maksudnya waktu usaha itu pakai online, tapi kita kalah kan, kalah juga, kalah saing, karena kita juga tangan ketiga, karena kita biasanya beli, kita waktu itu jualan baju sih Mbak, jadi waktu itu kan kita belinya di Kudus, di Pasar Kliwon gitu kan, jadi kalah lah sama yang produsen langsung gitu. Akhirnya tutup gulung tikar kita usahanya. Terus pikir-pikir apa ya, oh kebetulan waktu itu sambil makan tempong juga kan, pikir wah ini nih kayaknya inspirasi ketolong ketika kepepet. Gitu.
0: Ternyata ada
1: Gitu sih.
0: hal
1: Iya.
0: yang bisa membuat semangat yang berada di sekitar kita sendiri ya, Mas ya. Salah satunya orek
1: Iya,
0: tempong
1: benar-benar.
0: sendiri. Saya juga belum pernah coba nih, Mas Wahyu. Nanti ya, Mas.
1: Wah.
0: Baik.
1: Siap-siap, nanti kita kirim.
0: Mas Wahyu, ini juga menjadi salah satu owner dapur rasa Jepara ya, Mas?
1: Iya, benar, Mbak.
0: Dan itu untuk Dapur Rasa Jepara sendiri, apakah bersama naungan dari komunitas Poklashar itu, Mas Wahyu?
1: Iya, ya, benar. Jadi, Poklashar itu kan dari UMKM di desa saya, Mbak, gitu kan. Jadi, kayak saya kan Dapur Rasa Jepara, terus ada lagi yang dia itu, ya, namanya apa namanya kok lupa itu, Jaya Kusuma atau apa gitu, teman-teman yang lain ada banyak sekali teman-teman UMKM, terus kita ajak gitu kan, yuk kita saling sharing lah, saling sharing, kita bikin kelompok, nanti kita saling bantu untuk menjualkan produk-produknya gitu,
0: Oke.
1: seperti
0: Kenapa namanya
1: itu.
0: Dapur Rasa Jepara, Mas Wahyu? Apakah ada inovasi ataupun arti nama di balik owner Dapur Rasa Jepara sendiri, Mas?
1: Oke. Jadi waktu itu istri saya sih, waktu itu kan kita pikir-pikir apa yang namanya ya, brandnya kita ya, karena kita kan berawal dari dapur ya Mbak, dari jadi dapur yang memiliki asa gitu, kalau digabung kan jadi dapur rasa gitu loh, jadi dapur yang kita punya asa untuk menjadi sukses, seperti itulah. Gitu.
0: Dan untuk yang membuat ataupun yang terlibat dalam Dapur Rasa Jepara sendiri, apakah hanya keluarga dari Mas Wahyu atau mungkin juga melibatkan dari warga sekitar saat ini, Mas Wahyu?

0: Nah, kalau dulu awal-awal kan saya mbak ya sama saya sama istri gitu kan, terus sama mertua juga, tapi kan terus kita lihat kok semakin banyak gitu kan pesanan, akhirnya kita mereka masyarakat sekitar rumah saya itu atau di sekitar Pecangan sini, desa Pecangan sini yang mereka sangat membutuhkan gitu mbak, yang karena pegawai saya ini kebetulan kan juga yang mereka itu kena PHK ketika adanya COVID juga
1: COVID.
0: kebetulan saat itu, ya kita ajak juga gitu, membantu memberdayakan masyarakat lah
1: Betul.
0: seperti itu sih mbak.
1: Dan pastinya juga dari awal hingga saat ini ya Pak, banyak tantangan ya untuk yang dihadapi. Ini
0: Oh, banyak
1: boleh
0: banget.
1: diceritakan kira-kira tantangannya seperti apa?
0: Tantangannya karena kan kita baru pertama kali usaha di bidang kuliner ya Pak ya, apalagi menggunakan komoditas hasil lautan kan. Nah, karena kita belum tahu ilmunya, kita belum masih awal-awal, awal-awal ya kita juga ada hujan gitu kan. Ketika udah musim hujan masuk kan, otomatis komoditas hasil laut kan berkurang. Dan kan permintaan kan banyak. Itu yang awal-awal agak kaget gitu kan. Wah, terus gini, terus akhirnya ya wajarlah. Itu namanya awal usaha kan, terus kita coba perbaiki di tahun kemudian kita bisa survive. Terus lagi masalah yang lain gitu kan, seperti masa simpan yang kurang lama gitu, kita perbaiki lagi seperti itu. Dan termasuk apa ya, permodalan-permodalan yang kita coba cari ilmu-ilmunya, bagaimana sih kita mencari modal yang nggak harus pinjam ke bank gitu kan, caranya seperti apa, kita juga perbaiki itu. Karena waktu itu kita juga keterbatasan modal kan mbak, kan? Terus karena permintaan semakin banyak gitu, terus akhirnya kita punya kita diskusi, oh seperti ini caranya. Akhirnya kita tahu, oh ini ya, tanpa harus pinjam ke bank gitu, ternyata ada cara seperti ini gitu.
1: Pastinya juga ini
0: Gitu sih mbak.
1: bisa membantu perekonomian di Jepara dan juga bisa membantu masyarakat setempat ya Mas Wahyu. Dan ini untuk perasaan Mas Wahyu bagaimana setelah melewati dinamika dari COVID hingga sekarang ini? Bagaimana perasaannya Mas Wahyu?
0: Rasanya sih apa ya, gak nyangka aja bisa bertahan selama sampai 6 tahun ya, kurang lebih 6 tahun lah. Saya kira kan banyak orang yang meremehkan, kamu ngapain bisnis itu gitu kan, pasti kan bisnis itu gak bisa bertahan lama gitu
1: Betul.
0: kan. Nah, saya juga agak was-was waktu itu, terus saya coba memotivasi diri saya sendiri agar aku harus bertahan karena usaha saya ini nggak untuk saya sendiri gitu kan, tapi ya pegawai saya juga, mereka itu mengharapkan apa hasilnya dari dapur rasa ini juga gitu. Jadi itu yang buat saya semangat akhirnya. Terus ya, waktu itu juga nyari mentor mentor bisnis, karena memang hidup ini kan harus punya guru ya, kayak kita sekolah itu kan pasti ada guru untuk membimbing kita agar bisa lulus sekolah. Ternyata dalam bisnis itu juga kita juga butuh guru, mentor gitu kan waktu itu, yang mengarahkan saya waktu itu agar bisa survive sampai sekarang itu sih. Alhamdulillah.
1: Dan juga di Jepara saat ini, apakah juga sudah banyak produk usaha dari Orek Tembok sendiri ini, Mas Wahyu, atau mungkin juga masih sedikit ini untuk pesaingnya, Mas Wahyu?
0: Ya, benar. Untuk pesaingnya sih masih sedikit sih mbak. Saya juga agak apa seneng sih sebenarnya kalau ketika muncul kompetitor kan, oh berarti produk saya ini bisa menginspirasi banyak orang gitu
1: Betul.
0: kan, dan itu bisa membuat saya semangat untuk apa ya, semangat untuk bahwa menunjukkan bahwa ini brand yang dari saya gitu. Jadi kadang juga ketika ketika kita pesanan banyak dan ketika kita tidak mampu, juga kadang juga kita ini sih bagi-bagi rezeki lah buat teman-teman kompetitor. Kalau mau yang ini juga bisa gitu. Kadang seperti itu juga sih, Mbak. Tapi kebanyakan konsumen sih ini ya, namanya lebih banyak lari ke saya lagi gitu. Ya, seperti ilmu punya Aldi Taher gitu kan. Semua semua para tempang itu milik
1: Milik
0: Allah.
1: Allah. Betul. Baiklah. Kalau untuk keunggulan produknya sendiri ini seperti apa, Mas Wahyu, dibandingkan dengan produk Orek Tempong pada lainnya ini? Ini juga katanya
0: Ya,
1: rasanya
0: betul.
1: pedas ya, Mas? Identik pedas atau asin?
0: Ya, kita itu identiknya itu gurih, gurih, manis, pedas gitu sih, Mbak. Awalnya kita memang bikinnya kan pedas ya. Terus karena saya kok suka, tapi karena dia kepedasan, saya kasihan, misalnya saya bikin yang varian original gitu. Jadi bisa untuk anak-anak dan alhamdulillah banyak orang tua yang beli temong saya yang original itu untuk anaknya, karena biasanya anaknya kan susah makan, Mas. Ini kalau makan sama orek tempong ini yang original, dia bisa lahap, bisa tambah nasinya gitu. Saya senang kan, oh ya alhamdulillah bisa bantu masalah juga gitu. Dan alhamdulillah kita cek uji lab juga dari bantuan dari Dinas Perikanan juga untuk uji lab apa namanya gizinya, alhamdulillah juga lumayan gitu. Jadi ya lumayan lah untuk pertumbuhan anak-anak.
1: Yang
0: Kita
1: susah makan ya
0: ibaratnya ya
1: mas ya.
0: kayak ya bener banget gitu.
1: Jadi ini untuk orek tempong sendiri bisa dikonsumsi untuk semua kalangan, bahkan anak kecil ini bisa ya. Nah, ini mungkin selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana proses untuk pembuatannya. Untuk pendengar yang mungkin belum pernah mencoba, ini biar ada gambaran ya Mas Wahyu ya. Tapi ditahan dulu Mas Wahyu, kita ceritanya nanti ya Mas. Kita jeda dulu setelah lagu berikut ini. Tetaplah
0: Oke,
1: bersama
0: oke,
1: kami.
0: oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, o

0: Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di Ngobras Ngobrol bersama Komunitas. Dan malam hari ini kita masih terhubung dengan Mas Wahyu ya. Kalau tadi kita sudah mendengarkan tentang sejarah dari Mas Wahyu mendirikan usaha Dapur Rasa Jepara ya. Dan kita juga sudah mengenal apa itu orek tempong khas Jepara. Mungkin untuk Anda yang belum sempat mencoba, kita akan bertanya kepada Mas Wahyu sebagai gambaran ya. Ini untuk orek tempong sendiri sebenarnya itu seperti apa dan bagaimana proses pembuatannya, Mas Wahyu?
1: Oke, tempong atau blenyi ini, Mbak ya, itu kan bahan dasarnya adalah ikan teri nasi. Jadi di Jepara itu kan banyak hasil apa lautnya itu ikan teri kan. Jadi banyak nelayan itu karena banyak apa namanya ikan teri ini sebagian dijual segar, sebagian dibikin blenyi atau tempong itu. Jadi dia kayak ikan ikan asin gitu sih Mbak pada umumnya gitu. Tapi dia kadar garamnya tinggi banget. Makanya waktu itu menginovasi dengan menggunakan resep dari mertua. Jadi kita proses gitu kan, kita melakukan proses perdalaman sebelum kita goreng itu untuk mengurangi kadar garamnya. Nah, ini yang membedakan produk saya dengan kompetitor yang lain. Kalau kompetitor yang lain itu dia kadar garamnya masih tinggi, Mbak. Jadi asin banget. Gitu.
0: Dan tadi juga ada beberapa varian ya, Mas Wahyu ya. Ada pedas, ada manis, ada gurih juga tadi ya, asin ya.
1: Soalnya kita itu lebih apa varian level pedas sih Mbak. Jadi dari original yang tanpa apa cabe yang tidak pedas, lalu pedas sedang sama ekstra pedas gitu. Kita
0: Biasanya
1: variannya
0: ya.
1: ke tiga itu.
0: Biasanya kalau dalam sehari ini bisa memproduksi berapa, Mas Wahyu?
1: Kita bisa memproduksi biasanya sih 100 pack ya Mbak
0: 100 pack.
1: sehari gitu.
0: Apakah ada inovasi lainnya, Mas Wahyu, selain dari orek tempong sendiri yang dihasilkan dari Dapur Rasa Jepara?
1: Ada Mbak, jadi memang kita fokus ke ikan asin ya Mbak ya. Jadi ikan asin yang banyak di sekitar pinggir laut Jepara itu kan biasanya kan dijual mentah kan. Dan banyak orang itu yang menganggap ikan asin itu untuk masyarakat kelas menengah ke bawah lah gitu kan. Jadi kita bagaimana menginovasi yang produk yang dianggap sepele ini bisa menjadi produk yang bernilai tinggi gitu. Jadi kita ada namanya orek pedo juga. Pedo
0: Orek
1: itu kan
0: pedo.
1: juga dari ikan. Iya, pedo. Jadi ikan pedo itu loh Mbak yang dari apa namanya ikan layang, ikan kembung yang dia proses penggaramannya itu kan dia di apa ditimbun pakai garam. Jadi tanpa bahan bahan itu. Itu untuk prosesnya Mbak ya, kita ini saya jelaskan dulu prosesnya atau seperti apa. Untuk prosesnya, untuk yang pertama kan tadi kita melakukan proses perendaman dulu untuk mengurangi kadar garamnya. Terus kita cuci sekitar 2 kali itu agar kadar garamnya itu enggak hilang sama sekali, jadi masih ada rasa-rasa gurihnya sedikit. Jadi bedanya dengan ikan teri kan ada ikan teri yang ikan teri Medan gitu Mbak yang dia juga proses pengasinan gitu kan, tapi tanpa melakukan proses. Kalau di tempong dan blenyi ini dia ada proses fermentasinya. Jadi yang membedakan ikan teri nasi biasa yang apa ya, kalau tempong blenyi itu dia jadi nggak lihat belum pernah ya. Jadi
0: Belum.
1: dia tuh ikan terinya itu saling saling menyambung gitu loh Mbak, karena proses fermentasi itu dia saling menyambung ketika proses penjemuran di terik matahari gitu. Jadi dia pertama itu direndam dulu pakai larutan garam semalaman. Ini yang apa proses pembuatan blenyi dulu ya, tempong blenyi itu. Sama nelayan itu kan ambil dari laut, terus dia direndam dalam larutan garam semalaman, terus besoknya itu dicuci lagi, terus dikasih garam lagi, lalu ditaruh di papan, papan kayu biasanya. Ada yang dibentuk kepal-kepal gitu, ada yang bentuk lembaran. Nah, kita biasanya kita pakainya yang tempong atau belinya itu yang lembaran gitu, dan itu belum banyak di daerah lain, cuma ada di Jepang kita pakainya itu. Dan saya pernah ke teman yang Banyuwangi itu dia nggak tahu cara masaknya gitu, jadi kita juga terinspirasi dari situ kan, oh orang luar nggak tahu cara masaknya, kita bikin yang praktis deh, mereka tinggal makan gitu. Nah kan gitu.
0: Dan untuk penjualannya, Mas Wahyu ini apakah sudah menggunakan media sosial? Ini kira-kira juga untuk pendengar mungkin yang saat ini sudah kepo, kira-kira rasanya bagaimana dan ingin membelinya, ini bisa beli di mana saja, Mas Wahyu?
1: Ya, bisa lewat Instagram. Di Instagram itu ada link, di bio-nya itu kan ada link penjualannya, Mbak. Bisa lewat WA, WhatsApp, atau lewat Shopee. Sementara sih kita fokusnya di WhatsApp sama Shopee. Untuk Tokopedia kan kemarin kita coba sambungan ke TikTok, kita belum bisa. Jadi kita fokus ke Shopee sama WhatsApp-nya. Jadi nanti bisa follow Instagram-nya.
0: Iya, dikepoin ya pendengar nanti untuk namanya. Apa Mas Wahyu?
1: Namanya Tempong underscore Jepara.
0: Tempong underscore Jepara. Oke deh. Untuk harganya Mas Wahyu kira-kira dijual di kisaran harga berapa saja?
1: Kita ada 2 gram aja ya Mbak. 75 gram sama 100 gram. Untuk yang 100 gram kita jual di harga 33.000. Yang 75 gram itu 28.000.
0: Masih gitu. Cukup terjangkau.
1: Kalau
0: ya,
1: di Shopee bisa tuh. Iya, cukup terjangkau lah. Itu udah satu bungkus itu, Mbak, itu bisa untuk makan beberapa hari lah gitu.
0: Ini cocok banget
1: dan untuk
0: anak kos, Mas.
1: Untuk banyak orang.
0: Iya,
1: untuk anak kos cocok.
0: Iya, nanti saya beli deh habis ini ya, Mas. Saya juga kebetulan anak kos, jadi bisa jadiin ini ya, lauk ya, Mas ya.
1: Iya, cocok itu. Banyak pelanggan saya itu anaknya itu kan juga kuliah, ada yang kuliah di Jerman, Jepang itu mereka bawain
0: bawa
1: itu
0: ya?
1: Gitu buat apa stok makanan di sana gitu.
0: Oke, dan untuk penjualannya selain dari media sosial, apakah juga tadi saya menyebutkan di awal karena saya juga sudah kepo-kepoin tadi Mas, ini juga Mas Wahyu ini katanya sudah menjual di luar negeri juga ya Mas ya?
1: Ya, ya. Sebenarnya ini sih orang Jepara atau orang Indonesia itu kan dia belajar di luar negeri gitu, ketika pulang pengen bawa gitu, yang kebetulan dia orang Jepara dan aku kangen Jepara gitu kan, aku bawa makanan khas Jepara lah biar mengobati kangennya gitu, gitu sih Mbak.
0: Okay.
1: Dia dibagiin sama teman-temannya di sana, sesama orang Indonesia gitu.
0: Itu negaranya mana saja Mas selain tadi itu?
1: Kita udah kirim gitu ke Amerika juga, Jerman kemarin, terus Jepang sama Cina itu sering sih. Apa yang sering sih di Amerika itu?
0: Sudah sampai luar negeri loh ini pendengar ya, barang-barang dan juga produk dari Mas Wahyu ini. Nanti pokoknya harus dibeli ya. Kalau Anda kepo, saya juga udah kepo ini malam-malam kayak gini, langsung lapar Mas Wahyu ya. Oke, dan juga ini tadi saya membaca ya Mas di media sosial ini di tahun 2022 ini pernah meraih prestasi di Krenova Jepara ya Mas, ini bagaimana ceritanya?
1: Ya, waktu itu kan kita kan baru ya, jadi waktu itu banyak yang suka dengan produk kita, terus salah satu pelanggan itu, Mas coba ini daftar ini, kreasi inovasi ini kan produkmu inovasi banget gitu, cobain aja. Oke, gitu kan saya ikut. Ternyata, alhamdulillah gak nyangka bisa lolos gitu kan. Produk sepele, banyak orang, wah produk sepele ternyata iso jadi gitu ya gitu kan. Terus dan alhamdulillah, tahun selanjutnya ikut ini, lolos di Juragan Manau Mbak, di Metro TV. Okay. Itu seperti ya kompetisi, tapi untuk UMKM gitu Mbak, untuk dapetin pembiayaan dari investor. Waktu itu investornya kan Reno Barak, Irwan Musri, dan lain-lain. Pokoknya orang-orang jelas lah gitu. Dan alhamdulillah ya waktu itu meskipun belum, mereka belum invest, tapi mereka support dengan bantuan modal waktu itu, alhamdulillah.
0: Ini juga menjadi salah satu kepercayaan, ini juga bisa meningkatkan kepercayaan konsumen ya Mas, dengan adanya prestasi dan juga bisa mendapatkan penghargaan, bahkan sampai produknya dikirim ke luar negeri pendengar ya. Dan juga setelah ini Mas Wahyu apakah akan membuat inovasi baru ataupun juga nanti kedepannya akan mempromosikan ke daerah-daerah lain, ke Semarang ataupun kemana gitu ya Mas, mungkin nanti bisa diceritakan, tapi ditahan dulu ya Mas, kita akan jeda sebentar di satu lagu berikut ini, dan saya ingatkan untuk Anda pendengar yang ini bergabung bergabung ataupun bertanya, silakan menghubungi kami di 024-8316-686 atau di 081-6666-886 serta di aplikasi RRI Digital. Tetaplah bersama kami ya.

0: Masih bersama kami pada Gardi Ngobras, ngobrol bersama komunitas ya, dan kita masih terhubung bersama Mas Wahyu. Mas Wahyu, ini sudah ada pendengar yang bergabung bersama kita di WhatsApp ya, dan bertanya dari Bu Yati di Semarang. Pertanyaannya, sebagai pelaku UMKM, apa yang paling penting? Rasa, produk, kemasan, atau pemasaran?
1: Oke, untuk produk UMKM itu yang penting adalah rasa, Mbak. Kalau konsumen udah kena rasanya yang enak gitu kan, kemasannya itu nomor nanti lah gitu. Jadi ketika udah ngerasain, oh ini rasanya enak, nanti konsumen lain akan memberikan rekomendasi teman-temannya, ini lo enak yang bentuknya kayak gini. Nah, baru nanti ketika sudah banyak yang tahu ini mereknya ini, baru ke kemasan untuk mengembangkan ke pasar yang lebih luas gitu. Pertama harus rasa sih, Mbak, gitu.
0: Oke, pertama rasa, nanti kemasan bisa menyusul ya, Mas ya. Yang penting rasanya sudah diketahui oleh masyarakat ya. Dan dari Mas Wahyu sendiri, untuk tahun ini apakah akan ada inovasi yang diciptakan selain dari tempong tadi, Mas, orek tempong?
1: Iya, yang pertama itu saya mau inovasi di, karena kemasan saya itu kan baru satu bentuk ya, Mbak ya. Jadi aku pengen bikin nanti untuk original itu warnanya seperti apa, pedas itu seperti apa, ekstra pedas seperti apa. Lalu ada banyak yang bilang, Mas bikin yang kemasan saset gitu kan. Kemasan saset gitu, iya, kayak bun cabai gitu loh, Mbak, gitu. Jadi
0: lebih praktis ya
1: satu
0: itu ya.
1: Bisa gitu, nah, mungkin nanti bisa kerjasama dengan biro umroh, karena kemarin banyak yang bilang gitu, kalau bikin nanti bisa masuk ke biro umroh atau di perusahaan biro-biro yang lain gitu loh, Mbak. Nah, ini yang jadi PR saya untuk tahun depannya, untuk
0: mengerjakan gitu. Semoga nanti bisa terrealisasikan dan bisa mempermudah untuk para traveling ataupun yang mau umroh ataupun haji, ini bisa membawanya ya, Mas. Karena juga kalau kita biasanya pergi ke daerah lain, belum tentu cocok dengan makanan di sana ya, Mas. Nah, ini orek tempong ini bisa jadi salah satu inovasi biar makan kita tuh tetap lahap ya, Mas ya. Oke, dan juga Mas Wahyu, karena waktunya sangat terbatas ya, Mas. Ini untuk harapannya Mas Wahyu dan juga teman-teman dari Poklas Har sendiri ataupun dari teman-teman komunitas UMKM yang ada di Jepara ini, harapannya seperti apa?
1: Ya, harapannya dengan kondisi yang seperti ini, jangan panik, kita harus tetap fokus bagaimana untuk mengembangkan usaha kita. Jadi jangan tergoyahkan dengan isu-isu yang itu menjadi patah semangat gitu loh. Jadi kita harus tetap semangat. Insya Allah pasti ada jalan. Karena namanya orang UMKM ini pasti banyak masa sulitnya. Gitu. Tapi dari masa sulit itu untuk belajar. Untuk kita belajar kan, kita mudah terus. Kapan kita akan majunya kalau kita dapat jalan mudah terus kan.
0: Betul.
1: Nah, dengan kesulitan itu malah justru jadi tangga kita untuk bisa menjadi sukses. Jadi teman-teman UMKM harus tetap semangat, pokoknya fokus dengan produknya, meningkatkan kualitas produknya, karena masa-masa, kalau bilang masa kritis, enggak selamanya masa kritis ini berlarut gitu. Pasti akan ada jalan keluarnya, jadi tetap optimis bisa maju gitu. Okay. Bisa ada cuan yang banyak.
0: Iya. Amin. Kita doakan terbaik untuk teman-teman pejuang UMKM saat ini ya. Terima kasih Mas Wahyu telah meluangkan waktunya dan sharing kepada pendengar Pro 1 malam hari ini. Semoga nanti usahanya makin sukses, inovasinya juga bisa terrealisasikan ya, Mas. Habis ini untuk ada pendengar yang udah lapar ini mendengarkan orek tempong ya. Saya juga udah lapar, saya habis ini mau stalker, mau langsung check out ini ya, Mas. Buat anak kos sangat cocok ini ya. Suka selalu ya Mas Wahyu, sehat dan juga tetap semangat pastinya. Terima kasih Mas Wahyu, kita akan ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan ya, Mas. Terima kasih.
1: Dengan senang hati.
0: Iya, selamat malam Mas Wahyu.
1: Selamat malam.
0: Ya, terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung ya bersama kita di Ngobras malam hari ini. Tapi jangan kemana-mana, karena selepas ini kami akan hadirkan informasi dan juga musik terbaik. Tetaplah bersama kami.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: PSSI Erick Thohir menyambut positif peningkatan posisi Indonesia pada ranking dunia FIFA. Ia mengapresiasi kerja keras pemain dan dukungan supporter sepanjang FIFA Matchday Juni 2020. Diketahui timnas Indonesia menutup agenda FIFA Matchday Juni 2026 dengan hasil yang membanggakan. Dua kemenangan beruntun membawa skuad Garuda naik ke peringkat 118 dunia FIFA. Nusa Tenggara Timur atau NTT menjadi salah satu lokasi pelaksanaan program Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi atau JNBA 2026 yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Kehadiran program tersebut dinilai menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal peran KPK lebih dekat, tidak hanya dari sisi penindakan tetap juga edukasi dan pencegahan korupsi. Kepala Badan Penghubung NTT Florida Tati Satyawati mengatakan selama ini banyak masyarakat yang mengenal KPK sebagai lembaga yang menangani korupsi besar, namun melalui program JNBA, masyarakat dapat melihat langsung berbagai upaya pendidikan anti korupsi yang juga menjadi bagian dari tugas KPK.
1: Info Pro 1.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-bedaan. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapapun. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Prosas to Erenis Barang Pendengar ya. Dan selepas ini kami akan hadirkan program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Untuk Anda yang lagi kangen suasana dulu, kangen lagu-lagu lama, atau bahkan kangen seseorang,

0: Apa saja tanda-tanda perilaku cat grooming? Kita simak penjelasan anggota Divisi Advokasi Kebijakan LRCK JHAM, Leni Ristiani, SPD.
1: Sebenarnya banyak tanda-tandanya gitu ya kak ya. Misalnya dia itu awalnya membuat nyaman atau justru ketika dia memberikan perhatian-perhatian yang khusus atau bisa jadi memberikan hadiah atau kayak semacam apa ya, sehingga membuat si korban itu dia tidak bisa menghindari itu gitu sih kak. Kalau di pengalamannya kami gitu ya, itu berujung pada kekerasan seksual. Jadi ketika korban sudah nyaman, korban tidak bisa menolak gitulah, dan ada relasi kuasa di dalamnya, akhirnya terjadilah kekerasan seksual gitu.

Mariah Carey, When You Believe ya. Dan juga pendengar, untuk Mariah Carey sendiri kita juga sudah tahu ya, ia adalah penyanyi, penulis, produser rekaba dan aktris legendaris asal Amerika Serikat yang juga dijuluki sebagai Songbird Supreme. Kenapa ya dijuluki Songbird Supreme? Karena jangkauan vokal 5 oktav dari Mariah ini sangat keren ya pendengar. Dan sebelum saya melanjutkan, seperti sudah ada pendengar yang bergabung di telepon malam hari ini, saya akan sapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam. Sebenarnya kita terputus ya pendengar dengan salah satu pendengar ya. Tidak apa-apa, kita lanjutkan saja untuk kita membahas satu lagu dari Mariah Carey ya. Dan juga kalau dari Mariah sendiri mempunyai julukan Songbird Supreme, ia ini juga memiliki karakter vokal ya, dan juga dengan gaya melisma, dan juga ia pernah memenangkan beberapa penghargaan di Billboard Music Awards. Dan juga untuk Mariah Carey sendiri di tahun 2026 ini, ia juga dinobatkan sebagai Musicers Person of the Year 2026 berkat kontribusi luar biasanya di dunia musik dan aksi filantropinya. Acara penghargaannya ini juga digelar meriah pada Januari 2026 lalu sebelum ajang Grammy Awards. Dan juga di tahun ini, selain mendapatkan penghargaan Musicers Person ya, ia juga menjadi salah satu kontribusi di industri musik selama lebih dari 3 dekade. Dan juga ia telah hadir bersama musisi papan atas seperti Foo Fighters, Jennifer, John hingga Laufey yang turut hadir untuk memeriahkan dan juga memberikan penampilan penghormatannya di penghargaan Musicers di tahun 2026. Untuk Anda sendiri bagaimana pendengar, apakah juga salah satu penggemar dari Mariah atau mungkin juga masih ingin bernostalgia dengan lagu-lagu dari Mariah ya? Silakan bisa disampaikan kepada kita ya malam hari ini. Anda juga bisa langsung menghubungi kami, bergabung bersama kami di telepon 024-8316-686 atau 081-666-6686.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW.
2: OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

dan Fredly memenangkan berbagai lomba menyanyi. Ia terus berkarya dan masuk sebagai penyanyi papan atas Indonesia. Pria kelahiran Jakarta 30 September 1975 ini adalah putra daerah asal Maluku. Sejak kecil, Glenn sudah mencintai dunia tarik suara.

Glenn mengawali karirnya sebagai penyanyi profesional pada tahun 1995 setelah dia lulus SMA. Saat itu, dia menjadi vokalis Funk Section. Setelah bergabung 3 tahun bersama Funk Section, Glenn kemudian mencoba peruntungan dengan menjadi penyanyi solo. Penyanyi berkulit sawo matang ini kemudian membuat album solonya dengan judul Glenn. Album ini berisi 8 buah lagu, salah satunya lagu andalan, lagu Cukup Sudah yang dibuat juga video klipnya. Produktivitas Glenn dalam mencipta lagu kemudian dilanjutkan dengan munculnya album kedua diluncurkan pada tahun 2000 dengan tajuk Kembali. Dalam album ini terdapat beberapa hit seperti Salam Bagi Sahabat dan Kasih Putih.

0: dan terus berkarya dan meluncurkan album ketiganya yang bertajuk Selamat Pagi Dunia. Tak disangka album ini laris manis dan banyak lagu yang menjadi hits. Lagu yang paling digemari dan sering diputar baik di televisi maupun radio adalah Januari.
1: Baik buat saya melihat musisi-musisi baru akan menstimulasi saya sendiri juga untuk berkarya, untuk terus berkarya. Regenerasi itu energi kan. Fokus sih, fokus saya rasa fokus konsisten dengan apa yang dikerjakan. Kayak orang jatuh cinta aja lah gitu. Gimana mempertahankan jatuh cinta itu terus tumbuh, terus hadir dengan cara-cara yang beda. Musikopedia.

Pada tahun 2011, Glenn bergabung bersama Tompi dan Sandi Sandoro yang menamakan diri mereka Trio Lestari dan merencanakan sebuah konser. Lalu untuk merayakan 17 tahun kiprahnya di dunia musik, Glenn menggelar konser tunggal secara besar-besaran di Istora Senayan. Konser bertajuk Cinta Beta yang digelar pada 2 September 2012 ini dikonsep dengan budaya Ambon yang kental.

0: aku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika,

0: Kalau kita ngomongin soal musik yang punya kedalaman rasa, ada satu band dari Yogyakarta ya pendengar, yang bisa membuat kita bernostalgia. Siapa lagi kalau bukan dari Leto ya. Dan juga kita sudah terhubung bersama pendengar di telepon malam hari ini. Saya akan sapa, halo selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo selamat malam Ruang Rindu.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Irfan di Mojokerto Mbak.
0: Dengan Mas Irfan di Mojokerto ya?
1: Iya.
0: Mas Irfan gimana kabarnya malam hari ini Mas?
1: Alhamdulillah kabar baik. Nah ini dengan Mbak siapa?
0: Dengan Nadira hari ini yang di studio Mas Irfan.
1: Mas Irfan.
0: Gimana? Ini mau titip salam atau mau request lagu ini? Silakan.
1: Mau request lagu Mbak.
0: Mau request lagu apa?
1: Lagunya Radiohead bisa?
0: Lagunya siapa? Maaf mas, suaranya terputus-putus ini.
1: Radiohead.
0: Radio?
1: Radiohead.
0: Oh, Radiohead. Yang apa, Bas?
1: Let Down.
0: Di sini adanya Creep sama Hack and Dry. Hack and Dry ya?
1: Oh, adanya itu, Mbak, ya?
0: Iya, adanya cuma dua, Mas. Atau mau dari ya, yang apa, lain? Apa. Lagu dari penyanyi lain, Mas?
1: Dari penyanyi lain lagunya...
0: Siapa?
1: Itu apa lagunya Michael Bublé aja.
0: Siapa, Mas? Maaf?
1: Lagunya Michael Bublé yang Home.
0: Coba saya carikan dulu ya, Mas. Mau titip salam ke siapa, Mas, malam hari ini? Oh, iya, ini ada.
1: Titip salamnya buat... Kita titip salamnya buat Mbak Nadira sama buat Mbak Nadira di Pusat Semarang.
0: Sudah?
1: Terima kasih.
0: Oke, terima kasih buat selamat malam. Dan juga pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung ataupun request lagu sambil titip salam juga boleh sekali ya. Langsung saja menghubungi kami di 0248316686 atau di 0816666886. Untuk Anda ingin bernostalgia dengan lagu-lagu lawas ya, silahkan hanya di Ruang Rindu malam hari ini.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Mental transformasi. Mental transformasi adalah bagaimana Anda mengubah mental Anda menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Ubah mental buruh Anda menjadi mental seorang entrepreneur. Karena dengan mental entrepreneur Anda jauh lebih baik sehingga Anda bisa membuat diri Anda tumbuh terus dalam beberapa tahap ke depan. Dari mental yang tadinya ingin dilayani, cobalah untuk melayani orang lain, menghormati orang lain, dan menghargai sehingga Anda jauh lebih mendapatkan respect dari orang di sekitar Anda. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda menggunakan pertanyaan-pertanyaan powerful dan mau mendengar dibanding Anda selalu memberi komentar tentang apa yang orang lain lakukan yang menurut Anda tidak benar. Demikian mental transformasi bagi diri Anda, semoga Anda jauh lebih sukses dari sebelumnya. Salam sejahtera dari saya, Kosmar Iti hari ini.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Kurniawati Effendi. Ini juga menjadi salah satu penyanyi pop senior yang sangat populer pada era 90-an hingga 2000-an ya. Ia memulai karir musiknya di bawah bimbingan musisi legendaris Elva Cecioria. Sepanjang karirnya, Rita juga dikenal melalui karakter suaranya yang kuat dan juga lagu-lagu romantis yang legendaris. Ada beberapa album dan juga karya musik dari Rita Effendi, ada juga mungkin sudah tidak asing ya dengan judul-judul lagu dari Rita sendiri. Ada Selama Calon Kekasih, Januari di Kota Dili, Saling Setia, Sebatas Mimpi, dan juga Maha Melihat, Maha Mendengar, dan juga Perempuan. Kalau kita kilas balik dari prestasi Rita Effendi sendiri, ini juga sudah banyak sekali pendengar. Bahkan dari tahun 90-an, ia juga sudah mencatat prestasi gemilang di kancah festival internasional. Di antaranya seperti Young Star Contest di Taiwan yang menjadi juara di tahun 90-an. Ada juga Bands Exploration Contest di Jepang di tahun 1991 dan juga Asian Pop Song Festival di Manila lewat lagu Selamat Jalan Kekasih yang menjadi pemenang di tahun 2000-an.

0: Seperti apa tantangan UMKM di era digital? Berikut penjelasan pengamat ekonomi Jawa Tengah, Judi Budiman.
1: Ya, kebetulan saya itu juga pernah menjadi konsultan untuk UMKM ya, Jateng DIY. Jadi mereka memanfaatkan teknologi informasi ini dengan cara bijak ternyata. Jadi tidak mengganggu proses bisnis mereka. Justru pesanan-pesanan yang ada di dalam perusahaan itu dengan adanya teknologi informasi itu menjadi terbantu. Misalnya adalah pemasaran untuk ekspor barang-barang yang diproduksi itu lebih lebih cepat. Untuk UMKM yang orientasi ekspor itu sebenarnya menggunakan platform bisnis ataupun memanfaatkan teknologi informasi itu sudah lama sebenarnya. Sudah lama karena mereka harus berhubungan dengan customer yang dari luar negeri, lalu kemudian melakukan cek barang dan lain sebagainya itu melalui internet. Nah, jadi itu sudah digunakan lama, hanya perkembangan yang ada sekarang ini. Lalu kemudian kan mengubah pola ya, khususnya adalah dinamika jual beli atau perekonomian yang ada di domestik. Nah, ini polanya kan sudah berubah. Yang tadinya mungkin kita harus lihat barang langsung, sekarang sudah enggak. Yang tadinya mungkin kita harus bayar langsung, sekarang bisa TO.

dari Emilia Bigby Quart, ya ini juga menjadi salah satu lagu favorit saya pendengar di masa kecil hingga sekarang ya. Dan juga karena lagu ini sangat sederhana, tapi juga saat diputarkan kita langsung bisa bernostalgia ya di masa kecil. Di lagu-lagu dari Emilia sendiri ini pastinya benar-benar menjadi fenomena global ya pada masanya, karena liriknya yang sangat sederhana dan juga menceritakan tentang perasaan seorang yang baru saja mencoba tegar setelah patah hati di tengah dunia yang begitu besar. Tapi justru karena kesederhanaannya itulah Bigby Quart ini sukses menyentuh hati jutaan orang dan merajai berbagai tangga lagu internasional, termasuk sering sekali diputarkan di radio-radio terutama di Pro 1 ya. Jadi untuk Anda yang kangen lagu-lagu ataupun suara dari Emilia, silakan menghubungi kami, silakan bergabung bersama kami di Ruang Rindu malam hari ini. Dan juga kalau kita melihat Emilia di tahun 2026 ini, lagunya sudah lama menjelma menjadi salah satu jajaran klasik pop yang meski sudah banyak bereksplorasi ke genre musik jazz dan soul, perjalanan karirnya juga setelah kebanyakan dari nostalgianya, lagu-lagunya ini tetap masih kita bisa dengarkan di malam hari ya pendengar. Karena dari Emilia sendiri ini sukses meraih beberapa penghargaan, salah satunya penghargaan di tahun 2009 ia juga berkompetisi di Melody Festivalen, yaitu ajang pemilihan perwakilan Swedia untuk Eurovision Song Contest. Dan juga ia pernah merilis album di tahun 2013 yang berjudul I Belong To You, yang mendapat pujian karena warna musiknya yang lebih matang. Untuk Anda yang masih kangen dengan lagu-lagu dari Emilia ataupun ingin bernostalgia dengan penyanyi lainnya, silakan ya. Kita juga masih ada waktu sekitar 15 menit untuk menemani Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Yeah. I like it when the girls stop by in the summer.

0: Eko, kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat fit IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widi. Duit gak abis-abis ya?
1: Abis kok, ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

Frederick atau Sam Smith adalah seorang penyanyi dan penulis lagu berkebangsaan Inggris yang lahir di London pada 19 Mei 1992. Ia meledak sebagai penyanyi setelah mengeluarkan single Stay

kedua orang tuanya mendorong Smith untuk bernyanyi. Bahkan, Sam Smith mengawali debutnya dengan terlibat dalam lagu Lush dari grup musik bernama Disclosure. Lagu tersebut secara mengejutkan

Karir Sam Smith mulai menanjak di tahun 2013. Lagu yang dibawakannya berjudul La La La featuring Naughty Boy meraih posisi puncak di chart musik Inggris pada Mei 2013.

Sam Smith yang berjudul Stay With Me berhasil meraih kesuksesan secara internasional. Ia meraih posisi pertama di Inggris dan kedua di tangga lagu Billboard Hot 100 Amerika. Sementara itu, single keempat Sam Smith yang berjudul I'm Not The Only One meraih posisi 5 besar di Inggris dan

Kesuksesan album Sam Smith mengantarkannya kepada prestasi yang lebih besar. Pada Desember 2014, ia meraih 6 nominasi di Grammy Award dan memenangkan 4 penghargaan yaitu Best New Artist, Stay With Me untuk Record of the Year, Song of the Year, dan In the Lonely Hour sebagai Best Pop Vocal Album. Musik

Kemudian pada tahun 2023, Sam Smith merilis album Gloria dengan berbagai list track yang menjadi hits di berbagai platform musik seperti Unholy, Love Me More, dan masih banyak lagi. Musiklopedia.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

sudah jam 11. Untuk Anda yang belum sempat bergabung ataupun titip salam sambil request lagu, jangan khawatir ya, kita bertemu lagi besok di jam yang sama dari pukul 9 hingga 11 malam. Jangan kemana-mana karena selepas ini kami masih akan terus menemani Anda di Semarang malam ini dengan formasi dan juga musik terbaik. Tetaplah bersama kami ya.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sesepuh ini, pasti punya watak gemati. Punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya. Punya pengayoman. Punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh renungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Karena diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana. Perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Hari Sabtu alias weekend ya, untuk Anda yang sedang bersiap menyusun agenda liburan atau sekedar ingin jalan-jalan santai besok di hari Sabtu ya. Mungkin juga untuk Anda yang sudah bosan dengan wisata di Semarang, Anda bisa bergeser sedikit ke Kota Solo ya. Karena Kota Solo juga punya satu destinasi wisata kreatif yang unik sekaligus sangat menginspirasi untuk dikunjungi. Di sana kain batik tidak hanya bernilai seni tinggi, tapi juga menjadi media terapi pemulihan mental bagi warga penyintas gangguan jiwa lewat kerajinan batik ciprat. Sentra produksi batik ciprat Mas Danu di Kelurahan Danu Kusuman, Kecamatan Serangan, Surakarta ini juga baru saja dikunjungi oleh Wali Kota Surakarta, Bapak Resparti Ardi. Dan juga batik di sini diproduksi dengan

sehingga menghasilkan motif unik yang berbeda dan estetik di setiap kainnya. Lewat pendampingan para relawan, program ini juga sukses membantu membangun kembali kepercayaan diri para penyintas ODGJ

0: Ayah, Ibu, kalian di mana?
1: Ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

Pendengar memasuki pertengahan bulan Juni, anak-anak sekolah sebentar lagi juga akan menyambut masa libur panjang semesteran ya pendengar. Untuk Anda yang mungkin sudah punya rencana ingin mengajak keluarga liburan, ada kabar gembira dari PT Kereta Api Indonesia atau KAI Daup 6 Yogyakarta yang baru saja merilis program diskon besar-besaran berupa potongan tarif sebesar 30% untuk perjalanan menggunakan kereta api kelas ekonomi komersial. Program ini juga dihadirkan sebagai stimulus dari Kementerian Perhubungan untuk mendukung mobilitas masyarakat dan menggeliatkan sektor wisata selama musim liburan sekolah. Untuk tanggalnya ini dimulai tanggal berapa ya? Nah, ini untuk tanggalnya. Anda bisa mulai keberangkatan dari tanggal 20 Juni sampai dengan 5 Juli 2026. Cukup lama ya pendengar, karena juga tiket dengan harga miring ini juga sudah Anda pesan per hari ini melalui seluruh kanal penjualan resmi KAI, termasuk aplikasi Akses by KAI. Potongan harga ini juga berlaku dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli tadi ya. Dan ingat ya pendengar, untuk kuota tiket diskonnya ini terbatas, Anda juga tidak bisa digabungkan dengan potongan lainnya. Jadi untuk Anda yang mungkin sudah ingin liburan kemana gitu ya, bisa memanfaatkan potongan dan juga diskon dari KAI.

0: Oke, pilihan bantuan yang Anda punya hanya tinggal phone a friend. Tentukan pilihan Anda sekarang.
1: Saya bingung, saya tidak punya teman.
0: Anda bisa telepon keluarga Anda?
1: Saya juga tidak pernah berbicara dengan keluarga saya.
0: Mungkin Anda bisa telepon saudara Anda.
1: Apalagi itu, saya juga tidak pernah berbicara kepada saudara saya.
0: Itu masalah Anda. Mulailah bersosialisasi dari sekarang. Dengan lingkungan yang positif, orang-orang yang positif, maka jiwa Anda akan sehat dan hidup Anda akan lebih baik.

Musikloperia. Musikloperia. Merupakan salah satu grup band yang berasal dari tanah air. Band ini dibentuk sejak 14 Februari tahun 1999, tepatnya pada hari Valentine. Elemen didirikan oleh 3 sahabat yang merupakan model dari majalah Aneka Yes. Dengan 7 anggota yang terdiri dari Ferdi Tahir dan Lucky Wijaya sebagai vokalis, Didi Riyadi sebagai drummer, Fajar Putra di keyboard, Ricky di bass, serta Arya Adi Prasetyo dan Irwan Aditya pada gitar.

tahun 2000 setelah Roni, mantan vokalis, mengundurkan diri, terpilihlah Ferdi Tahir sebagai vokalis. Satu tahun kemudian, Elemen merilis album kedua yang berjudul Ku Persembahkan Nirwana dengan warna musik dan citra Elemen yang berbeda.

langsung lagu berjudul Ku Persembahkan Nirwana sebagai single pertama. Tak sampai setahun, pada bulan Maret 2002, Elemen mendapat penghargaan Golden Award dari Universal atas pencapaian penjualan di atas 100 ribu keping. Kesuksesan berlanjut dengan dirilisnya album kedua Elemen di Malaysia pada bulan yang sama.

album ketiga elemen Paradox dirilis bulan Agustus, tepatnya 22 Agustus 2002, yang mengandalkan lagu Rahasia Hati. Lagu tersebut menduduki tangga lagu di hampir seluruh radio di Indonesia. Baru 4 bulan dirilis, penjualan album ketiga mereka telah mencapai lebih dari 400 ribu kopi dan mendapatkan triple platinum dari Universal pada bulan Maret 2003. Total penjualan mereka di album ini mencapai 1,4 juta kopi.

Nyatanya keseriusan band ini diragukan karena para personilnya memiliki kegiatan lain di bidang modeling dan seni peran. Namun, elemen mulai diperhitungkan di dunia musik ketika sang drummer meraih penghargaan sebagai newcomer

hanya berkarya di bidang seni, personil elemen juga banyak yang berpartisipasi di bidang sosial, antara lain dalam Yayasan Cinta Kita yang bergerak di bidang anak asuh dan Yayasan Cinta Anak Bangsa yang bergerak di bidang anti narkoba. Melalui kegiatan ini pula, salah satu aktivis dalam yayasan tersebut, Fajar Maringka, sang keyboardis, mendapat penghargaan volunteer yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia kelima, Ibu Megawati Soekarnoputri di Istana Negara pada 26 Juni 2002 dalam rangka Hari Anti Madat Sedunia. Musiklopedia.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena

kasih Anda masih bersama kami pendengar di Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Dan selepas ini kita akan bergabung bersama Pro3 Radio Republik Indonesia Jakarta untuk menyaksikan pertandingan Piala Dunia dari Grup B ya, Kanada versus Bosnia and Herzegovina pada pukul 2 dini hari nanti. Selamat mengikuti.

pertama adalah jujur pada diri sendiri. Anda tidak akan pernah bisa berdampak pada masyarakat jika Anda tidak mengubah diri Anda sendiri. Nelson Mandela.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menghimbau masyarakat untuk menukarkan dolar Amerika Serikat ke rupiah di tengah optimisme terhadap penguatan nilai tukar domestik.
1: Kepercayaan terhadap pemerintah juga semakin kuat, sehingga itu juga berpengaruh terhadap pasar dan juga terhadap
2: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengimbau masyarakat yang menyimpan dolar Amerika Serikat untuk segera menukarkannya ke rupiah guna mendorong penguatan nilai tukar domestik. Ia menyebut pemerintah telah menyiapkan sejumlah strategi agar rupiah kembali menguat dalam waktu dekat. Dasko juga menyarankan agar penukaran dilakukan sebelum nilai rupiah benar-benar menguat, sehingga masyarakat tidak mengalami potensi kerugian akibat penurunan nilai dolar.
1: Nah, saya pikir kerja-kerja pemerintah akan terus dilakukan. Saya juga mendapatkan informasi dari pihak pemerintah bahwa dalam minggu ini dan ke depan ada strategi-strategi khusus yang akan dilakukan oleh pemerintah, yang kalau saya sudah dengar akan dan saya yakini akan membuat nilai tukar atau rupiah menguat.
2: Menurut Dasko, penguatan rupiah dan indeks harga saham gabungan atau IHSG dinilai berdampak positif terhadap pasar dan mendorong stabilitas nilai tukar ke depannya. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia, terutama di sektor perbankan, tetap berada dalam kondisi yang solid.
3: Ekonomi kita dari sisi perbankan juga sangat kuat. Oleh karena itulah, kami terima kasih Pak Doni beserta dengan seluruh jajaran di Himbara, kemudian Menteri Spen, BPJS, dan Ina yang sebagai pelaku-pelaku pasar untuk terus berkoordinasi.
2: Meski tidak memaparkan secara detail strategi yang dimaksud, Dasko tetap optimistis kebijakan yang disiapkan mampu memperkuat nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Ia menilai dengan adanya dukungan dari masyarakat, tren penguatan rupiah dapat terjaga secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyebut Bupati Muara Enim, Madison, diduga menyuap pegawai Badan Pemeriksa Keuangan untuk mengubah hasil audit laporan hasil pemeriksaan senilai 1,6 miliar rupiah.
1: Tersebut ABN dan AGG tadi melakukan negosiasi.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap dugaan pemberian suap senilai 1,6 miliar yang diberikan oleh Bupati Muara Enim.

childbirth. Dan tahun ini Mbak, ya kita di Indonesia adalah usia kami ke-17 gitu ya. Jadi kebetulan kami hari ini ikutan kegiatan pameran atau expo bersama dengan teman-teman lingkungan hidup yang namanya adalah EntoTech, di mana di situ ditunjukkan beberapa inovasi-inovasi tentang lingkungan. Dan kami juga sebagai bagian masyarakat yang mandiri yang berkelanjutan, kami juga ikut serta di sana juga. Kami ada expo menunjukkan karya-karya dari kami melalui ego kita, Mbak. Jadi kami

0: sambal, video, musik, dan lain sebagainya. Itu tertentu alhamdulillah ada sekitar 200 karya, itu dibutuhkan menjadi 550 halaman yang berceritakan keresahan, kegelisahan iklim, dan juga aksi-aksi nyata di lapangan gitu bagi ya. Jadi itu mungkin salah satu bentuk kontribusi kecil kami terhadap kelestarian lingkungan di Indonesia bagi ya.
1: Nah, itu sudah kontribusi yang sangat luar biasa ya, karena memang dengan acara ini kita memahami bahwa kesadaran dari masyarakat ini juga sangat penting untuk dibangun ya Mas Ari ya. Oke, baik. Mas Ari, lantas juga apakah ada pembahasan terkait transisi energi dalam kegiatan Climate Reality Project itu?
0: Ya, kebetulan kami besok ada workshop, kami ada seminar di sana. Kami akan mendiskusikan betapa pentingnya kita mulai pindah kepada energi terbarukan. Jadi kemarin kami bekerjasama dengan Gen B, generasi energi bersih, teman-teman rekan-rekan muda yang tadi akan isu perubahan dan juga energi, itu kami ada survei, Mbak, ke Indonesia secara online. Kita 16 orang sudah mengisi surveinya, dan 65% di antaranya itu sangat peduli, Mbak, bahwa kita mesti pindah nih ke energi bersih. Dan bahkan sisanya itu 20% itu bilang, maukah energi terbarukan agak mahal, yang bantu untuk terbarukan dan bantu untuk bumi, gitu ya. Jadi besok kita akan diskusi itu, kita juga insya Allah akan membawa ini ke sidang perubahan iklim COP ke-31 di Antalya, di Turki. Kita juga mau mengkampanyekan bagaimana teman-teman grassroots kita juga bisa saling mendorong pentingnya transisi energi bersih gitu ya. Kita mendorong pemerintah, mendorong pemangku kepentingan untuk segera lebih cepat mengambil kegiatan-kegiatan atau aksi-aksi untuk terjadi transisi energi ini, Mbak.
1: Oke, baik. Langsung saja kita membahas topik kita malam hari ini ya, Mas Ari, karena saya juga penasaran dengan kegiatan
0: klimat. Boleh.
1: Saya tanya dulu di awal. Sekarang kita fokus ke topik kita malam hari ini. Nah, Mas Ari, kalau dari perspektif organisasi yang fokus pada isu iklim, bagaimana Mas Ari melihat arahan Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu terkait percepatan transisi energi, Mas?
0: Baik, terima kasih, Mbak. Ya, pertama-tama kami dari Climate Reality Project Indonesia tentunya menyambut dan mengapresiasi ya MPS juga gini. Ini adalah salah satu buku tinggal kuat atau political leadership ya dari Presiden yang mereka bahwa transisi energi bukan lagi sekedar komitmen di panggil internasional gitu ya, tapi sebuah kebutuhan mutlak, apalagi dengan konflik bakal ini di dunia yang menyebabkan energi kerasnya menjadi sangat mahal untuk diakses. Cuma kadang kita kalau kita lihat perjalanan ya, alasan itu di tingkat atas itu cepat ya. Tapi ketika itu turun kepada detail, turun kepada tingkat eksekusi teknis, ini terkadang sangat lambat, gitu ya. Kita mestinya sudah bergerak lebih cepat, nggak bisa lagi melakukan transisi energi ini sebagai BAU atau business as usual, gitu ya. Jadi alasan ini sebenarnya mesti bisa kita tangkap, lalu diterjemahkan untuk mendorong kelompok kepentingan agar jadi pemangkasan birokrasi, terus ada insentif yang menaik bagi energi terbarukan, atau ada kita mesti semua kementerian teknis

0: banyak bagi banyak orang gitu kan. Dan mungkin ada acara-acara seperti itu mungkin cukup gokil ya untuk bisa membuka peran-peran percepatan transisi ini. Tapi itu ide dulu ya.
1: Oke, baik. Jadi memang ada banyak hal yang tentunya ini menjadi catatan ya Mas Ari ya terkait hal tersebut. Nah, kemudian Mas Ari, kalau dari kebijakan dan target yang sudah ditetapkan pemerintah saat ini Mas Ari, menurut Mas Ari apakah sudah cukup sejalan dengan upaya menekan dampak krisis iklim atau mungkin sebenarnya harus terburu-buru karena ada faktor yang lain barangkali? Bagaimana Mas?
0: Kalau dari ujung ya, kita sudah punya banyak komitmen gitu ya. Kita punya saat ini namanya Second Nationally Determined Contribution yang kita submit ke lembaga PBB namanya UNFCCC atau United Nations Framework Convention on Climate Change yang setiap tahun mengadakan konferensi perubahan iklim atau COP, Conference of Parties. Tapi realitasnya kita bahwa harus ada bahwa sebetulnya penyataan dan perusahaan di lapangan itu nggak aja itu dokumen gitu ya Mbak. Mereka nggak peduli karena dokumen itu. Dokumen target kita itu ya buat alam yang udah rusak ya kejauh di kota itu. Jadi apalagi ketika kita lihat bahwa tersi bayar energi terbarukan dalam rencana pembangunan kita ya masih mengejar target. Target itu udah tinggi tapi nyataannya masih perlu perbaikan lagi gitu ya. Dan kita masih melihat adanya beberapa kementerian yang mungkin saya sempat bahas juga perlu lebih sinkron lagi gitu ya. Bagaimana kita mengawal transisi energi ini bersama-sama. Bagaimana kita bisa tidak benar memensiunkan PLTU Batubara yang masif itu, gitu kan. Bagaimana kita bisa mencari jalan-jalan yang bukan jadi alternatif untuk memperpanjang usianya PLTU, tapi malah menjadi benar-benar waktu untuk penyelenggara energi, gitu ya. Jadi, kebijakan kita kalau di atas kertas sudah cukup sejalan, walaupun kalau bisa lebih ambisius lagi, tapi kita masih kadang kalau saya lihat, mungkin istilahnya kayak ninja kram sama gas bersamaan, gitu ya. Jadi kalau memang benar-benar kita mau menekan dampak krisis iklim, kita mesti benar-benar sepenuhnya pindah dari pedal gas fosil fuel kepada pedal gas energi bersih.
1: Meskipun kosnya hitung-hitungannya lumayan ya Mas ya katanya tadi.
0: Dan kita tidak bisa sendirian. Nah, tentunya pemerintah kalau menghadapi krisis energi ini tidak bisa sendirian. APBN dan kemampuan finansial mungkin tidak ada seperti itu. Itulah pentingnya kita ada atur-atur yang bisa investasi energi bersih dan terbarukan itu bisa masuk juga gitu kan supaya kita bisa lebih cepat untuk mengatasi ini. Kalau kita hanya mengandalkan APBN sih saya kira tidak akan pernah cukup gitu.
1: Oke, baik. Mas Ari, nanti kita lanjutkan. Saya beralih ke Bung Faizal dulu. Nah, Bung Faizal, kalau dari sudut pandang lingkungan hidup, bagaimana Walhi melihat arah percepatan transisi energi yang sedang didorong pemerintah? Terakhir kemarin kan ada upaya atau target dari Presiden Prabowo Subianto untuk membangun pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS dengan kapasitas 1000 gigawatt. Itu seperti apa pandangan dari Bung Faizal?
2: Ya, sebenarnya yang paling terpenting sebenarnya kebijakan hari ini untuk mendorong lewat skema 100 gigawatt itu kami melihat bahwa ini bukan pada konteks mengganti satu kunci ya, mengganti dari energi fosil ke energi terbarukan dengan misalnya dalam konteks 100 gigawatt, tetapi lebih pada konteks perbaikan sistem di mana selama cara pandang masih sentralistik dalam konteks pengelolaan energi, bagaimanapun caranya negara meletakkan energi baru terbarukan, pasti tetap kemudian rakyat itu tetap akan dikorbankan dalam konteks energi terbarukan. Karena masih pada konteks satu, kebijakan masih bersifat sentralistik, dan terutama di misalnya program 100 gigawatt, PLTS itu yang kemudian diletakkan di komunitas lewat skema Koperasi Merah Putih itu secara spesifik tidak terjelaskan secara detail. Model yang diletakkan ini sejatinya hanya mengganti kebutuhan dari energi fosil ke energi terbarukan, tetapi kami sangat yakin bahwa akan terjadi konflik soal penggunaan lahan. Itu akan semakin muncul lagi di konteks program 100 gigawatt ini karena dia pasti akan membutuhkan lahan yang cukup besar baik di daratan kemudian di laut maupun di wilayah-wilayah

0: yang perairan misalnya di danau. Nah, program ini selain harus kemudian di apa ditinjau lebih serius, karena kami masih melihat kebijakan hari ini itu tidak menghentikan laju percepatan krisis iklim. Upaya yang dilakukan lewat skema 100 gigawatt selain membangun ketahanan energi nasional, upaya yang tidak bisa diabaikan adalah upaya untuk memastikan pembangkit listrik tenaga penggunaan bahan baku fosil itu harus menjadi atensi serius untuk kemudian diseriusi. Nah, kami melihat bahwa dalam konteks ini banyak kebijakan di nasional, termasuk soal kebijakan energi nasional dalam dokumen SNDC itu kemudian sebagai bagian penting, tapi faktanya target bauran energi baru terbarukan yang kemudian menjadi payung hukum di regulasi PP 79 tahun 2004 sebagai dasar pijaknya mendorong minimal 23%, tapi realitasnya kondisi hari ini di mana skema target itu 23% kemudian turun dalam realita kebijakan kebijakan energi nasional hanya.
1: Iya, halo Mas Faisal.
0: Turun.
1: Oh iya, baik.
0: Yap.
1: Uh-huh. Agak sedikit terputus.
0: Diundur masalah. Sampai 2030.
1: Uh-huh. Oke, baik.
0: Masih menyimpan problem dengan masalah utamanya. Jadi kami pikir selama model 1 100 gigawatt dipakai masih bersifat sentralistik yang masih on grid dan tidak meletakkan warga sebagai komunitas sebagai orang yang menentukan energi yang tepat untuk mereka, saya kira masalah masih akan terjadi. Begitu.
1: Oke, berarti titik tumpunya kalau saya bisa tangkap dari Mas Faisal tadi adalah terkait lahan ya, pasti membutuhkan lokasi yang berkesesuaian. Berarti kalau pembangkit listrik tenaga surya, setidaknya panel-panel yang dipakai itu harus bisa menyerap sinar matahari dengan sempurna begitu, atau mungkin pembangkit listrik tenaga hidro dan yang lain-lain itu juga butuh analisa tempat yang tepat begitu. Tapi di sini
0: iya, itu salah satu variabelnya.
1: Salah satu variabel yang ya.
0: Hmm.
1: Tapi apakah dengan upaya ini sebenarnya kan juga kita makin greget gitu nggak sih, Mas Faisal, dari pemerintah? Kan selama ini juga pemerintah selalu diberikan catatan kapan kita transisi, kapan kita transisi. Nah ini ketika Pak Prabowo sudah menginstruksikan seperti ini kan lampu hijau begitu. Menurut Mas Faisal sendiri bagaimana?
0: Iya, makanya saya bilang di awal tadi bahwa kebijakan ini tidak boleh mengabaikan aspek substansi di mana laju krisis iklimnya. Kalau ini program selain program 100 gigawatt ini untuk membangun ketahanan energi nasional dan menjawab laju percepatan krisis iklim, mestinya yang menjadi substansi akar masalahnya itu juga harus diseriusi secara cepat. Bukan hanya kemudian yang kami lihat ini dia bagian daripada solusi palsu, karena dia masih meletakkan banyak problem di tingkatan tapaknya, karena proses negara meletakkan ini sebagai dalam konteks mengganti energi dari fosil ke energi terbarukan dengan jenis solar panel, bukan mendorong regulasi yang kuat sehingga kemudian regulasi itu menjadi payung bagaimana skema PLTS ini diletakkan di tingkat tapak. Karena pasti kebijakannya yang kami lihat masih sentralistik, dan yang kedua upaya mempensiunkan PLTU itu masih dalam catatan masih dijauh daripada skema yang ditetapkan dalam kebijakan energi nasional. Itu yang kami khawatirkan, bahwa ini semacam kamuflase yang dibangun kebijakan yang salah sasaran selama kebijakan ini masih bersifat sentralistik gitu, Mbak.
1: Ya, tapi nih Mas, kita misalkan dari sudut pandang positivisme. Ini ternyata memang tujuannya ya itu tadi untuk ketahanan energi misalkan untuk bangsa kita di Indonesia. Ini apa kira-kira nanti prediksi yang akan terjadi dengan ketahanan energi di Indonesia ketika proyek dari Pak Presiden ini, target maksud saya dari Pak Presiden ini benar-benar dilaksanakan begitu, tanpa ada hal-hal lain lah, memang tujuannya untuk itu misal.
0: Ya kalau misalnya itu diletakkan dalam konteks membangun ketahanan energi nasional, maka dalam aspek pertama di level kebijakan dia harus ada payung hukum yang jelas yang kemudian melindungi energi di level komunitasnya sehingga tidak lagi ada konflik di tingkatan tapak dalam konteks membangun tata energi berkeadilan. Karena sampai saat ini kami temukan bahwa konteks kebijakan mendorong ketahanan energi nasional masih bersifat meletakkan masyarakat itu sebagai objek, bukan sebagai subjek untuk menentukan apa sih energi yang tepat buat mereka.
1: Berarti juga harus ada keterlibatan masyarakat ya, ini sering dibahas sih dari beberapa kali episode dari EWS, ini banyak suara-suara yang memang berharap ada keterlibatan masyarakat dalam unsur apapun terkait entah itu transisi energi, kebijakan-kebijakan.
0: Betul, nah. Karena kebijakan sampai hari ini selalu masyarakat yang jadi korbankan, kebijakan atas dalih untuk kesejahteraan masyarakat, untuk membangun tata ekonomi masyarakat dengan berbasis energi terbarukan, tapi faktanya justru di tahapan awal saja rakyat dikorbankan. Nah, salah satunya yang paling penting adalah prinsip FPIC-nya yang harus diletakkan di situ, di level tapaknya, di level kebijakannya harus ada kebijakan hukumnya yang menguatkan itu.
1: Oke, baik. Nanti kita lanjutkan lagi ya, Mas. Faisal, saya beralih lagi ke Mas Ari. Oke, Mas Ari, ini sembari kami menunggu Ibu Eni ya, informasi terakhir yang kami dapatkan, beliau sedang terjebak di ini demo mahasiswa ya di Jakarta. Baik, saya kembali ke Mas Ari. Mas Ari, kalau kita lihat untuk langkah-langkah yang perlu diambil atau diprioritaskan agar transisi energi ini tidak hanya cepat tapi juga efektif dalam menurunkan emisi. Karena kalau tadi saya tangkap dari Mas Faisal kan masih ada hal-hal yang perlu di perdalam lagi seperti apa arahnya begitu. Kalau Mas Ari sendiri bagaimana?
2: Kalau menurut saya paling enggak kalau untuk mempercepat transisi energi ini lebih juga efektif ya dalam menekan emisi, paling enggak ada 3 prioritas utama sih buat saya. Jadi meskipun Presiden punya visi yang sangat luar biasa, tapi kalau kita lihat kapasitas grup kita itu masih kurang banget gitu ya. Jadi buat saya yang pertama adalah bagaimana kapasitas dan juga reformasi grid di sistem kelistrikan internasional itu juga diperkuat gitu ya. Kita punya potensi luar biasa nih. Kemudian tidak hanya di solar ya, tapi juga angin dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kalau misalnya jaringan transmisi kita belum siap untuk menyerap energi yang intermittent ini, kan kalau bisa dibilang energi terbarukan itu baik yang intermittent ya mbak. Kayak misalkan solar itu kan paling optimal siang gitu. Kalau malam dia nyimpan di dalam baterai gitu ya. Nah ini potensi itu dimobilisir misalkan sistem jaringan transmisi kita belum siap menyerap itu. Yang kedua adalah kepastian regulasi gitu ya. Investor energi bersih pasti butuh kepastian jangka panjang. Jadi tentunya nggak bisa kalau hanya arahan presiden tapi diterjemahkan dan kepastian regulasi gitu ya. Kalau regulasi sebelumnya sudah yang mungkin sempat kita bahas bulan lalu gitu ya, itu akan sulit juga untuk kita mengundang investor untuk masuk. Yang ketiga bagaimana kita juga bisa mengefisiensikan energi gitu ya. Jadi kadang kita tidak tahan bahwa energi yang paling besar adalah energi yang tidak jadi kita gunakan gitu ya. Energi yang mungkin tidak terbarukan gitu. Jadi kalau kita mempercepat pembangunan energi bersih dan terbarukan tanpa membenahi efisiensi konsumsi energi baik di sektor industri maupun rumah tangga, itu buat saya kayak isi RTM bocor gitu. Bahaya, jadi saya setuju banget gitu ya. Satu, kondisi yang ada saat ini ada yang lagi mas saya bilang itu kan masih banyak banget TPO yang hidup. Dan malah sekarang kan diusaha diperpanjang usia dengan misalnya co-firing gitu ya. Buat saya itu bukan sebuah solusi, karena co-firing itu memperpanjang aja masa usianya gitu kan. Jadi kalau kita belum bisa kita melakukan 3 regulasi itu atau 3 reformasi itu, buat saya itu sulit banget ya mbak ya, karena kurang efektif. Jadi kayak yang paling efektif adalah bagaimana kita mematikan kebocoran-kebocoran yang ada dulu, memperkuat gridnya, barulah bisa kita tercapai suatu mode energi yang benar-benar powerpointnya gitu menurut saya.
1: Oke, baik. Ini menarik ya Mas ya, seandainya ini ada semacam satu rumah satu panel surya begitu kan. Tapi
2: bisa membuka kesempatan untuk itu. Saya mungkin pernah mendiskusikan juga dengan teman-teman LSM juga minggu lalu itu. Kayak sekarang misalnya mau mengajukan listrik panel surya aja, kalau tidak salah ya itu ada kuotanya per tahun. Oh. Dan hanya 2 kali setahun dibuka ya untuk kesempatan itu. Gitu. Oh, jadi bahkan ada kalau tidak salah itu aturan di PLN-nya 3 kali perubahan, Mbak. Yang dulu sempat sampai LTS atap, kemudian itu berubah, dan yang terakhir itu ada kuota dan juga ada ada jangka waktu untuk opening untuk aplikasinya gitu. Jadi kalau kita mau ke-energize rumah kita itu, ke-suit our house itu, kita akan sulit sekali apabila kita dapat digital end gitu. Jadi disitulah bukti-bukti ada maksudnya kesulitan-kesulitan hambatan administratif gitu ya, yang mempersulit juga teman

0: PLN juga, jadi agak complicated juga tuh Mbak, gitu Mbak Dea.
1: Oh begitu ya, berarti ada alur-alur administrasi yang harus ditempuh ya. Jadi tetap disuarakan aja, berarti di sini sudah mulai ada gerakan-gerakan masyarakat yang ingin untuk juga merasakan transisi energi dengan menggunakan panel surya, karena cuaca sekarang cukup lumayan panas ya Mas ya. Jadi saya rasa dengan adanya panel surya ini juga bisa bermanfaat jika dipergunakan di rumah-rumah begitu. Tapi ternyata ada aturan-aturan yang berlaku begitu. Baik, Mas Ari, nanti kita akan lanjutkan.
2: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Barang siapa sholat isya berjamaah, seakan-akan ia sholat setengah malam. Dan siapa sholat subuh berjamaah, seakan-akan ia sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Muslim.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca untuk berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 13 Juni 2026. Bersama saya Adelia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Laut Filipina Timur dari Filipina bagian selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari Samudra Pasifik Timur Filipina hingga Filipina bagian selatan, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Sementara itu, daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk dari Sumatera Barat hingga Sumatera Utara, kemudian di Sumatera Selatan, di Laut Jawa, di Samudra Hindia Barat Lampung, dari Jawa Tengah hingga Jawa Timur, dari Kalimantan Tengah bagian utara hingga Kalimantan Barat bagian utara, di Laut Flores, dari Laut Flores hingga Sulawesi Tenggara, di Laut Maluku, dari Papua Pegunungan hingga Papua, di Papua Tengah, dan di Papua Selatan bagian utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, kemudian Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Papua Tengah. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di wilayah Bandar Lampung dan Banjarmasin, kemudian potensi hujan ringan di wilayah Medan, Padang, Tanjung Pinang, Palembang, Pangkal Pinang, Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, Palangkaraya, Samarinda, dan Tanjung Selor, kemudian potensi berawan dan berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi dan Jakarta, serta potensi petir di wilayah Bengkulu. Lalu untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di wilayah Manado, kemudian potensi hujan sedang di Sorong, kemudian potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, Gorontalo, Palu, Mamuju, Makassar, Kendari, Ambon, Ternate, Manokwari, Nabire, dan Jayawijaya, serta potensi cerah berawan hingga berawan terdapat di Kupang, Jayapura, dan Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

Inilah Radio Republik Indonesia Semarang Program 1. Kembali mengudara melalui 89 MHz. Kami hadir dengan beragam acara dari pagi, siang, sore hingga malam nanti. Edisi hari Sabtu 13 Juni 2026, kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah ripah loh jinawi, tata tantem ketara harja, berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Semarang. Dimanapun Anda berada, senang sekali pendengar. Saya Galih Aji siap hadir menemani Anda pada hari Sabtu 13 Juni 2026 hingga nanti di jam 10 siang pendengar. Ragam informasi dan juga musik pilihan akan kami hadirkan dan tak lupa untuk program-program menarik lainnya. Dan kami harapkan semoga hari Sabtu ini menjadi hari yang lebih baik dari kemarin pendengar. Dan di awal bulan Juni ini, semoga segala agenda Anda dan untuk pencapaian yang mungkin sempat tertunda di bulan lalu, semoga di bulan Juni ini menjadi penentuannya ya. Dan untuk memulai jumpa kita pendengar pada Semarang pagi ini, kami akan hadirkan sajian Mutiara Pagi. Satu tema mengenai tafsir surah Al-Tahrim ayat 1 hingga 5 akan kami hadirkan bersama dengan dosen ilmu tafsir UIN Wali Songo Semarang, Ustadz Muhammad Makmun M. Hum yang sudah terhubung bersama dengan kami di pagi hari. Kami coba sapa terlebih dahulu pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Kale.
0: Baik, Ustadz Makmun, kabar baik, sehat pagi hari ini ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Sekaligus kami juga akan ajakkan ya pendengar untuk Anda yang sedang menikmati sajian Mutiara Pagi kali ini ya. Sehat selalu pokoknya dan silakan bergabung di 0248316686 dan juga di WhatsApp 0816666886 dan silakan untuk tinggalkan komentar Anda untuk Anda yang sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Baik Ustadz, mengenai tema kita pada pagi hari ini, monggo di awal bisa memberikan sebuah pengantar.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, para pendengar setia Pro 1 RRI Semarang ya, dimanapun berada, alhamdulillah pagi ini kita bisa melanjutkan kajian kita pada surah At-Tahrim ya. Kita nanti mulai dari ayat pertama ya. Ini salah satu surat yang penting ya, surat Madaniyah ya, yang membahas tentang kehidupan Nabi bersama keluarganya, bersama istri-istrinya. Menjadi hukum ya yang bisa kita ambil ya dari keteladanan Nabi bersama keluarganya. Baik. Kita baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

الله لك، تبتغي مرضات أزواجك، والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، والله مولاكم، وهو العليم الحكيم. يا أيها النبي، إليك كانجيل نبي، يا الله memanggil Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dalam Quran ya, ketika dipanggil Allah tidak pernah disebut namanya langsung. Salah satu keistimewaan Nabi Muhammad ya dibanding nabi-nabi yang lain. Dia dipanggil ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi. Kalau yang lain dipanggil langsung Ibrahim, ya Musa, ya Isa, langsung ya Adam. Lima tuharrimu, krono opo mengharamkan sopo jenengan nabi, mengharamkan ma ing barang. Ahalla kang wis menghukumi halal ing ma, Allahu sinten Allah, laka kaku kanggu jenengan. Tabtagi merkoleh sinten panjenengan. Tabtagi numpre sinten panjenengan marbota azwajika, ing senenge piro-piro garwane jenengan. Wallahu utawi Allah ghafurun iku zat kang maha akeh ngapurane, rahimun tur zat kang maha paring rahmat. Ya, Kanjeng Nabi, ini suatu saat ya, suatu saat Nabi Muhammad pernah yaitu apa ya, mengharamkan sesuatu yang sudah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, padahal tugasnya seorang rasul itu kan, kalau yang dihalalkan Allah ya halal, kalau yang diharamkan Allah ya haram, kan begitu ya. Ini ceritanya begini ya. Nabi dulu dihadiahi seorang budak dari Mesir ya, dari Koptik Mesir, namanya Mariyah Al-Qibtiyah. Nah, suatu saat ya, yang namanya budak pemberian itu kan boleh digauli ya. Suatu saat apa namanya, Nabi menggauli ini budak ya. Menggauli itu ya berhubungan badan ya. Saat di rumah salah satu istrinya. Nah, cuman istrinya sedang tidak di rumah, yaitu Hafsah binti Umar. Istrinya namanya Hafsah binti Umar. Jadi Rasul sedang di rumahnya Hafsah, Hafsahnya pergi, Rasul bersama Maria. Tiba-tiba Hafsah datang ya, Hafsah datang, merasa tersinggung dia. Kenapa kok pas saya nggak ada, kan kira-kira begitu ya. Dan kenapa di rumah saya? Setelah Hafsah marah, Nabi kemudian ya sudah, saya tidak akan menggauli Mariyah lagi, Mariyah Al-Qibtiyah lagi.
Padahal Allah itu ini hukum hukum lama ya. Dulu masih ada perbudakan. Seorang tuan boleh menggauli budaknya. Nah, aturannya kan begitu. Tapi karena ini Rasulullah ingin agar Hafsah ini tidak marah ya. Rasul berkata, "Hei Hafsah, saya tidak akan menggauli siapa? Ya,

0: kita jumpai penjelasan ini di apa namanya tafsir Jalalain salah satunya ya. Karena Nabi ingin menyenangkan hati ya salah satu istrinya, Nabi berjanji tidak akan mendekati lagi Maria. Jadi tidak akannya ini seakan-akan mengharamkan sesuatu yang sebenarnya Allah sudah halalkan. Nah, maka Allah menegur beliau ya, ditegur dengan lembut ya melalui surat At-Tahrim ini. Wallahu ghafurur rahim. Allah menegaskan sudah mengampuni ya. Dalam hal ini yaitu ketika Nabi mengharamkan untuk beliau sendiri sesuatu yang Allah halalkan. Sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini namanya kisah yang namanya perempuan begitu ya. Perempuan tidak mau dimadu ya, ini contohnya ini. Ya, Hafsah binti Umar.
1: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم قد فرض
0: teman-teman memfardukan menjadikan fardu Allahu sinten Allah menjadikan fardu itu maksudnya menetapkan ya, Allah menetapkan. Lakum kanggo sira kabeh. Netepke tahillata aimanikum ing ngudari pira-pira sumpahe sira kabeh. Wallahu utawi Allah maulakum iku bendorone sira kabeh. Wa huwa utawi Allah iku al-alimu iku zat kang maha pirsa, zat kang maha ngertos, zat kang maha ngudaneni, al-hakimu tur zat kang maha wicaksana. Allah sudah memberikan hukum ya. Kalau kamu sudah bersumpah, Nabi kan sudah bersumpah, saya tidak akan menggauli siapa? Maria ya. Ada cara menggugurkannya. Ada cara membatalkan sumpah. Yaitu dengan membayar kafarah. Ya, termasuk sumpahnya ini adalah tadi mengharamkan menggauli budak untuk beliau sendiri ya, tidak untuk orang lain tapi untuk beliau sendiri ya. Nah, khusus untuk Kanjeng Nabi ya, Allah sudah mengampuni, Allah sudah memberikan maaf. Kalau mau tahu ya apa sih kafarot bagi orang yang sudah sumpah. Ini sebenarnya dijelaskan di ayat lain ya. Ya, yang pertama ya, memberi makan 10 orang miskin. Atau memberi pakaian mereka. Atau memerdekakan seorang budak ya. Atau ya, jika tidak mampu berpuasa 3 hari. Jadi Islam itu tidak menghendaki seseorang itu terikat oleh sumpah yang diucapkannya. Termasuk Nabi ya. Sesuatu yang halal kok diharapkan meskipun untuk beliau sendiri, bukan untuk umatnya, bukan untuk apa? Seluruh masyarakat, bukan, meskipun untuk beliau sendiri. Jadi kita pun sendiri kalau misalnya punya kafarat, punya tanggungan ya, nah itu harus diselesaikan ya, salah satunya melalui beberapa solusi.

0: Isi tadi ya, kalau mampu beri makan, memberi pakaian 10 orang, memerdekakan budak, kalau nggak mampu puasa 3 hari. Wa id asarro lan ing dalem nalikane merahasiakan sinten kanjeng nabi ila ba'di azwajihi maring sebagiane pinten-pinten garwane kanjeng nabi hadisan ing pangendikan ing ucapan falamma nabba'at mongko ing dalem tatkalane nyeritaake sinten ba'di azwajihi sinten sebagian garwane kanjeng nabi bi kelawan cerita wa azharo lan gawe jelas gawe pertelo Allah sinten Allah alaihi ingatase ya barang yang diceritakan itu arrofa mongko paringi pirsa ing kanjeng nabi arrofa mongko maringi pirsa sinten Allah ing kanjeng nabi ba'dahu ing sebagiane berita yang disampaikan wa'arodulan mengu sinten kanjeng nabi an ba'din sangking sebagiane falamma nabba'aha mongko ing dalem tatkalanin cerita ake sinten kanjeng nabi ha ing sebagiane garwane kanjeng nabi bihi kelawan barang yang diceritakan kolat mongko ngendiko sinten sebagiane garwane kanjeng nabi ngucap ing iki man amba'aka hadha man utawi sinten amba'a iku wis nyeritani ya sapa men ka ing panjenengan hadza ing iki cerita kala jawab sinten kanjeng nabi nabba'ani yal alimul khabir nabba'a wis nyeritani ni ing ingsun kanjeng nabi sinten al alimu sinten Allah kang moho ngudaneni moho perso al khabiru turzat kang moho ngudaneni nah ini kisah unik ya sebagian istri nabi itu ya bisik-bisik lah ya ada yang mengatakan sebagian istrinya ini namanya adalah Hafsah ya. Ojo rame-rame ya, kira-kira begitu ya. Ojo rame-rame, gak usah disebarkan, gak usah disampaikan ke orang lain gitu. Jangan kamu sampaikan ke yang lain ya. Tapi yang terjadi Hafsah ya, malah menyampaikan berita itu kepada Sayyidah Aisyah, istri Nabi yang lain. Ya, karena Hafsah mengira ya enggak masalah gitu ya. Dan ternyata Nabi tahu. Nabi tahu karena diberitahu oleh Allah ya. Allah memberitahu Nabi bahwa rahasia yang terjadi antara Maria dan diketahui Hafsah itu sudah disampaikan ke sebagian istri yang lain ya. Ini ada yang mengatakan namanya Aisyah. Nabi ya ketemu Hafsah ya kok jenengan tahu siapa yang ngasih tahu kan saya nggak cerita jenengan kalau ini saya ceritakan ke Aisyah Nabi menjawab nabba'aniyal alimul khabir saya ini nabi pasti tahu karena semuanya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada sesuatu yang rahasia, jangan disebarluaskan. Karena apa? Akhlak Nabi itu akhlak yang mulia, akhlak yang luhur ya. Tapi Nabi bagus ya, tidak menjelaskan semuanya kepada Hafsah tentang apa yang disampaikan Hafsah kepada Aisyah. Baik, saya kira ini yang kita jadikan sebagai permulaan ya kajian kita pada surat At-Tahrim ini. Ya, saya kembalikan ke
1: Baik. Surah At-Tahrim ayat 1 hingga 5 sudah dijelaskan secara mendetail Ustadz ya, mengenai filosofi dan juga makna-makna yang termuat. Nanti akan kami bahas lebih lanjut, sekaligus kami juga membuka kesempatan untuk Anda pendengar yang mau bergabung pada pagi hari ini. Line telepon kami buka di 024-8316-686 dan juga di WhatsApp di 081-6666-886, dan silahkan pendengar melalui aplikasi RRI Digital. Kami nantikan hingga nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Line telepon kami buka pendengar untuk Anda yang mau bergabung pada Mutiara Pagi edisi kali ini, silakan ya, hingga nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Baik Ustadz, langsung kami sapa yang sudah bergabung pada telepon pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi, sehat ya Mas?
0: J, sehat Pak Yarto sehat juga ya.
1: Amin, doa panjenengan selamat tim panjenengan di studio. Assalamualaikum, sepenjang Pak Ustadz, sehat nggih?
2: Alhamdulillah, sepenjang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga Pak Yarto.
1: Iya Pak Ustadz, sesuai dengan topik tadi, mengenai surah Al-Tahrim ayat 1-5. Ada beberapa yang perlu kita ketahui, Pak, mencatat dan mudah-mudahan menjadi referensi kita. Kalau kita melihat dari awal tadi, Pak Ustadz mengatakan, kalau tidak salah ayat 1, wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Engkau ingin menyenangkan hati istri-istrimu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, begini Pak Ustadz, saya ingin tahu, mengetahui lebih tahu surat Al-Tahrim dan korelasinya surat Al-Tahrim surat Ababun Nuzul itu yang bagaimana Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yarto. Monggo Ustadz untuk pencerahannya.
2: Oke. Tadi di ketika menjelaskan ayat 1 dan 2 ya, sudah sedikit kita singgung mengenai sababun nuzul ya. Sababun nuzul itu adalah apa yang menyebabkan suatu ayat ini turun. Kondisi apa ya, konteks apa ya yang menyebabkan ayat ini turun ya. Para mufassir ya setidaknya menyebutkan ada dua riwayat. Yang pertama kisah madu. Jadi madu ini maksudnya madu minuman, bukan memadu. Minuman madu itu loh ya, madu yang manis itu. Nabi itu punya kebiasaan yaitu apa? Minum madu di rumah salah satu istrinya, misalnya Zainab binti Jahaz, misalnya ya. Juga Sayyidah Aisyah putri Abu Bakar, juga Hafsah binti Umar. Nah, ketika suatu saat ya, Nabi minum di rumah salah satu istrinya. Ini salah satu riwayat ya. Namanya Zainab binti Jahaz. Zainab binti Jahaz ini unik. Nabi menikah dengan beliau. Nah, ini enggak umum ini ya. Jadi Nabi menikah dengan Zainab itu Allah sendiri yang menikahkan. Ini tidak umum ya. Dalam Al-Qur'an ada zawajna kaha. Setelah Nabi minum di rumah Zainab, beberapa istri beliau, ini versi satu riwayat ya, Aisyah dan Hafsah itu cemburu. Cemburu, terus bersepakat. Ini dari mulut Nabi kok tercium bau getah pohon yang kurang sedap ya. Padahal yang diminum Nabi itu madu, bukan getah pohon, bukan. Jadi ini salah satu versi mengatakan ya karena cemburu itu ya, Nabi minum madu. Hafsah sama Aisyah ini dua-duanya memang usianya lebih muda, Aisyah sama Hafsah ya. Nabi mulut jenengan kok bau maghofir, bahasa Arabnya maghofir itu ya getah yang baunya gak enak gitu ya. Ya, karena tidak ingin membuat mereka marah ya, Nabi berkata, ya udah, saya tidak akan meminum madu itu lagi, gak akan saya minum lagi. Ini salah satu riwayat ya. Salah satu riwayat yang lain ya, ya tadi yang sudah kita bahas dalam apa penjelasan, yaitu bahwa Nabi sedang di rumahnya Hafsah. Sedang pergi sebentar, Nabi menggauli istri budak yang diberikan kepada beliau, ya. Budak dari Mesir, ya. Jadi ceritanya Nabi mengirim surat ke Mesir, ya, mengajak masuk Islam. Ternyata Nabi dihadiahi ini, Maryah Al-Qibtiyah. Nah, ternyata Hafsah ini putrinya Umar, ya. Karakter Umarnya ini kumat ini, dalam tanda petik, ya. Marah, ya, marah. Marah, Nabi berjanji, ya sudah, gak usah marah-marah, saya tidak akan menggauli dia lagi. Padahal sebenarnya menggauli budak itu hukumnya boleh. Mayoritas ulama, ya, menyatakan bahwa, ya, riwayat yang pertama yang tentang madu itu lebih kuat dari sisi sanadnya. Pertanyaannya kan kemudian, ya, mengapa Nabi sampai mengharamkan untuk beliau, ya, bukan untuk orang lain, bukan untuk sahabat yang lain, ya, bukan untuk muslimin yang lain, tetapi untuk beliau sendiri sesuatu yang sebenarnya halal. Jadi ini, ya, Nabi sudah melakukan itu, ya, mengharamkan untuk beliau sendiri sesuatu yang sudah dihalalkan oleh Allah. Apa motivasinya? Ya, biar istrinya nggak ngambek. Tabtaghi mardhata azwajik. Ya. Ini mohon maaf, ya. Jangankan kita, Nabi saja begitu sama istrinya. Ya, ini mengajari bahwa kalau istri sedang marah, jangan kita marah. Nah, itu loh, maksudnya itu mengajari begitu. Nabi mengajari kita umatnya, kalau istrimu marah, kamu jangan marah. Gitu. Makanya Nabi melakukan itu apa? Tabtaghi mardhata azwaji.
0: Ya.
2: Ya, biar istrimu enggak marah.
0: Baik, Ustaz. Mengenai ayat, okay, mengenai ayat 3 dan juga 4 seperti tadi yang dijelaskan, ini menyoroti tentang rahasia rumah tangga yang bocor begitu. Nah, kira-kira melihat dari sisi kemanusiaan dari istri-istri Nabi dari kejadian ini, pelajaran apa yang bisa diambil, Ustaz?
2: Bagaimana?
0: Baik, mengenai menyoroti kejadian tersebut, Ustadz, bagaimana pelajaran apa yang bisa kita ambil?
2: Oh ya, banyak hal, ya, yang perlu bisa diambil. Yang pertama, ya, keluarga itu harus dilandasi kasih sayang, itu yang pertama. Jadi problem, konflik atau apa itu pasti ada, mungkin karena belum jelas informasinya atau karena yang lain, ya, pokoknya keluarga itu harus dibangun, diasaskan pada kasih sayang, apapun solusinya, apapun itu berdasarkan itu yang pertama. Yang kedua, ya, manusia tidak boleh melampaui batas. Melampaui batas itu maksudnya demi agar istrinya suka, ya, sampai melampaui batas. Misalnya apa? Menghalalkan sesuatu yang diharamkan Allah, atau sebaliknya, ya, mengharamkan sesuatu yang dihalalkan Allah, atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan Allah. Itu salah satu contoh melampaui batas, ya. Jadi seseorang boleh menyenangkan pasangannya, tapi tentu dengan cara yang jarawa, yang wajar. Ayat 2, ayat 3 ini khusus untuk Nabi Muhammad. Nabi itu berbeda dengan suami yang lain, ya. Karena apa? Nabi bisa mengakses mengakses berita langit itu full. Itu kan setelah kasus tadi, Nabi berkata kepada Hafsah ya, udah yang terjadi biarlah sudah, tidak usah rame-rame, tidak usah bikin gaduh di keluarga yang lain. Karena Nabi kan istrinya lebih kan, lebih dari kita ya. Ternyata Hafsah ini lapor sama Aisyah. Jadi sudah dilarang Nabi malah dibocorin. Nah, ini juga idealnya, rahasia dapur, rahasia rumah itu jangan keluar. Serame apapun kita berkonflik, orang tua berkonflik, kalau bisa anak jangan tahu. Nah, ini pelajaran penting juga ya. Kalau anak yang di dalam rumah kita saja tidak tahu, apalagi orang lain. Ini salah satu orang tua kita dulu mengajarkan gitu ya. Kalau ada orang tua yang sedang nggak baik, ya jangan sampai anak-anaknya tahu kalau orang tuanya ini nggak baik. Ya disimpan aja, pokoknya kalau nggak ada anak boleh bertengkar. Nanti anaknya pulang, nah, sudah selesai. Anaknya pergi perang lagi. Tentu baik. Sesuai dengan sesuatu yang diperbolehkan ya, orang tidak ngamuk, tidak apa ya. Jadi rahasia dapur ini harus dijaga.
0: Baik.
2: Karena apa? Nabi tahu ketika Hafsah ya melaporkan ke Aisyah tahu ya. Nah, tapi Nabi tidak mau menyebutkan semuanya detail apa yang disampaikan Hafsah ke Aisyah. Karena untuk menghormatinya saja.
0: Baik. Sebenarnya juga masih banyak detail tafsir yang perlu kita bahas ya, Ustadz, mengenai At-Tahrim 1 hingga 5. Tapi karena keterbatasan waktu yang kita punya, minggu depan kita lanjutkan pada seri kedua, Ustadz ya. Dan silakan untuk terakhir bisa memberikan pesan penutup untuk jumpa kita edisi kali ini. Silakan.
2: Baik. ada beberapa hal ya yang mungkin bisa kita pelajari dari ayat-ayat yang kita kaji tadi ya. Yang pertama misalnya, urusan halal dan haram itu urusannya sudah ada yang mengatur ya. Jadi Allah lah yang berhak menentukan yang halal dan yang haram. Nabi yang memberikan penjelasannya. Jadi sebenarnya ini ada problem di keluarga Nabi ini juga. Bukan berarti Nabi itu keluarganya gak harmonis, bukan. Tetapi agar kita sebagai umatnya itu bisa mengambil pelajaran, bisa mengambil hikmah ya. Yang kedua misalnya adalah yang bisa kita pelajari, mencari kesenangan keluarga ya, istri ya, orang lain, anak ya, hukumnya boleh menyenangkan mereka ya, boleh, tetapi jangan sampai melebihi batas, jangan sampai mengubah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya ya, ayat ini memberi teguran kepada Nabi. Tapi tegurannya sangat halus ya. Bukan karena beliau berdosa, bukan. Bukan karena beliau dosa besar, bukan. Tapi melainkan apa ya, menjadi pelajaran untuk kita semua. Jadi makanya, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Ya mungkin terakhir yang bisa kita ambil ya. Nah, kita sebagai umat Islam ini lah, kalau Nabi saja dilarang mengharamkan sesuatu yang halal, kita lagi umatnya ya. Ya jangan sembarangan, oh ini halal apa haram. Kalau sudah dihukumi halal Allah, jangan diharamkan. Kalau sudah dihukumi haram oleh Allah, jangan dihalalkan. Jadi saya kira itu ya, jadi ayat yang kita baca tadi itu ya, tentang ya sesuatu yang lumrah ya, lumrah di dalam hubungan keluarga, di mana Nabi apa tidak ingin keluarganya konflik ya, ya sudahlah. Kalau kamu tidak mau saya menggauli budak ini ya sudah, selamanya tidak akan saya gauli, bahasanya begitu. Ya saya kira begitu Mas Galih.
0: Baik, terima kasih Ustadz untuk pencerahan yang sudah dihadirkan pada pagi hari ini. Insya Allah bisa bermanfaat untuk kita semua pendengar. Dan juga kami akan nantikan untuk informasi lainnya pada sajian Mutiara Pagi edisi lainnya. Selamat pagi Ustadz, selamat kembali melanjutkan aktivitas. Baik, demikian pendengar telah kami hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi edisi kali ini mengenai surah At-Tahrim ayat 1 hingga 5. Kami hadirkan untuk Anda bersama dengan Ustadz Makmun pendengar. Dan jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, segera kami akan hadirkan update informasi terkini melalui Lintas Pagi. Tetap bersama dengan kami.

Biasanya, kita sebagai manusia mendambakan sekali yang namanya surga. Namun, tahukah Anda, ada ciri-ciri manusia yang dirindukan oleh surga? Pertama, Tahlilul Quran atau pembaca Al-Quran. Kemudian, Hafidul Lisan adalah orang-orang yang suka menjaga lisannya. Ketiga, Mutmi'ul Ji'an adalah orang-orang yang selalu memberikan makanan pada yang kelaparan. Keempat, Shaimin fi Syahri Ramadan adalah orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Nah, persyaratan mana nih yang sudah Anda penuhi agar bisa dirindukan oleh surga?

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Pagi, Pro 1 RRI Semarang.
2: Dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan, kemudian juga lingkungan hidup, memperbaiki kondisi lahan kritis serta memperkuat pengelolaan dan memulihkan fungsi kawasan hutan serta berkelanjutan.
3: Mengumpulkan sampah, memilah sampah, kemudian mengolah sampah menjadi petasol.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita Lintas Pagi. Pendengar, Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah mengusulkan rancangan peraturan daerah Raperda tentang pengelolaan rehabilitasi lahan kritis dan reklamasi hutan daerah. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisal Nurofik, meresmikan pengoperasian alat mesin pirolisis multikondensor generasi 5.0 yang mampu memproduksi petasol atau bahan bakar setara dengan solar di TPS 3R Desa Margorejo, Kecamatan Cepiring, Kendal. Saya Gali Haji menyampaikan berita Lintas Pagi selengkapnya. Pendengar, Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah, Kadarwati, mengusulkan rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan rehabilitasi lahan kritis dan reklamasi hutan daerah. Berikut laporan dari Bahtiar Rifai.
2: Sebagai salah satu instrumen hukum dalam upaya
4: Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah mengusulkan rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang kelola rehabilitasi lahan kritis dan reklamasi hutan daerah di Provinsi Jawa Tengah. Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah, Kadarwati, mengatakan Raperda tersebut penting sebagai instrumen hukum untuk melestarikan lingkungan, upaya memperbaiki lahan kritis, dan memulihkan kawasan hutan berkelanjutan di Jawa Tengah. Ia menerangkan kelestarian lingkungan berdampak pada ketahanan sumber daya air, produktivitas lahan irigasi, hingga keberlanjutan pembangunan daerah.
2: Sebagai salah satu instrumen hukum dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan, kemudian juga lingkungan hidup, memperbaiki kondisi lahan kritis, serta memperkuat pengelolaan dan memulihkan fungsi kawasan hutan serta berkelanjutan.
4: Kadarwati dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu menjelaskan, keberhasilan rehabilitasi lahan kritis dan reklamasi hutan daerah memerlukan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, swasta, hingga bersama akademisi. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah dalam penjelasan yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno menerangkan, Provinsi Jawa Tengah memiliki sumber daya alam yang sangat penting untuk menopang ekonomi dan ekosistem. Namun menurutnya berbagai faktor menyebabkan meningkatnya luas lahan kritis.
5: Provinsi Jawa Tengah memiliki sumber daya alam yang sangat penting sebagai penopang kehidupan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, serta keseimbangan ekosistem. Namun demikian, berbagai aktivitas pemanfaatan lahan, perubahan tata guna lahan, bencana alam, serta tekanan terhadap kawasan hutan telah mengakibatkan meningkatnya luas lahan kritis dan terdegradasinya fungsi ekologis hutan di berbagai wilayah.
4: Lebih lanjut, Sumarno menjelaskan, rehabilitasi lahan kritis dan reklamasi hutan daerah menjadi langkah strategis dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan meningkatkan konservasi sumber daya air hingga ketahanan terhadap perubahan iklim. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisal Nurofik, meresmikan pengoperasian alat mesin pirolisis multikondensor generasi 5.0 yang mampu memproduksi petasol atau bahan bakar setara dengan solar di TPS 3R Desa Margorejo, Kecamatan Cepiring, Kendal. Berikut laporan selengkapnya.
3: Mengumpulkan sampah, memilah sampah, kemudian mengolah sampah menjadi petasol.
6: TPS 3R Desa Margorejo, Kecamatan Cepiring, Kendal mulai mengoperasikan alat mesin pirolisis yang memproduksi petasol bahan bakar setara solar. Launching alat pirolisis bantuan Badan Riset Inovasi Nasional BRIN ini dilakukan oleh Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisal Nurofik Kamis 11 Juni kemarin. Launching juga dihadiri Presiden Direktur Pertamina Foundation Agus Masyud S. Asngari yang sekaligus membuka kompetisi PF Sain 2027. Alat pirolisis merupakan salah satu karya riset inovator yang diadakan oleh Pertamina Foundation. Wamenko Bidang Pangan Hanif Faisal Nurofik menegaskan pentingnya manajemen pengelolaan yang bagus. Pasalnya, secanggih teknologi apapun, maka akan terlantar jika manajemen tidak dilakukan secara sungguh-sungguh.
7: Maka manajemennya Pak yang perlu dijaga, bukan teknologinya, tapi bagaimana kemudian teknologi ini mampu terus hidup.
6: Presiden Direktur Pertamina Foundation Agus Masud S. Asengari mengatakan, Petasol telah teruji dan tersertifikasi kompatibel untuk digunakan pada mesin diesel konvensional.
8: Inovasi teknologi dan energi dan new and renewable. Salah satunya Ibu Tri Martini ini dengan inovasi teknologi pirolisis dan varietas tahanan salinitas untuk lahan pesisir.
6: Tri Mumpuni, anggota Badan Pengarah BRIN mengatakan harus terus ada penyadaran dari masyarakat bahwa ada manfaat terbesar yang didapat jika melakukan pirolisis.
3: Sehingga harapan kami pihak Pemda tetap harus untuk mendampingi sampai ini betul-betul bisa menyatu dengan kehidupan masyarakat, menjadi kultur masyarakat. Mengumpulkan sampah, memilah sampah, kemudian mengolah sampah menjadi Petasol yang harus dilihat keuntungan ekonominya nanti ke depan bisa sangat dinikmati oleh masyarakat karena per liter akan dijual seharga Rp10.000.
6: Selain launching alat pirolisis, ada gerakan menabung sampah plastik oleh ibu-ibu penggiat lingkungan. Dari Kendal, Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wali Kota Salatiga, Robi Hirnawan, menginstruksikan seluruh elemen kewilayahan untuk menangani persoalan sampah secara kolaboratif. Berikut laporan dari Eka.
9: Nah, oleh karena itu, pengelolaan sampah itu menjadi tanggung jawab kita bersama.
10: Wali Kota Salatiga, Robi Hirnawan, melaksanakan agenda kunjungan kerja ke Kelurahan Kauman Kidul dan Kelurahan Blotongan. Pemerintah Kota Salatiga menyelenggarakan kegiatan ini guna meninjau potensi wilayah sekaligus menyelaraskan program prioritas daerah. Kepala daerah mewajibkan seluruh aparat kewilayahan untuk menumbuhkan kepedulian tinggi terhadap tata kelola persampahan. Pemerintah daerah mendorong masyarakat agar memilah limbah rumah tangga sejak dari lingkungan keluarga.
9: Dalam pengelolaan sampah harus terjadi kolaborasi antara pemerintah dan antara kewilayahan, antara kelurahan dan semua masyarakat yang ada di wilayah, semua elemen-elemen.
10: Wali Kota Salatiga meminta instansi terkait agar senantiasa melibatkan anggota Linmas dalam berbagai program pelatihan teknis. Kebijakan strategis ini membuka kesempatan bagi para petugas keamanan untuk menambah keterampilan baru di luar bidang ketertiban. Pemerintah mengharapkan inisiatif pelibatan ini mampu mendatangkan tambahan insentif ekonomi bagi para peserta. Dinas Lingkungan Hidup melatih para anggota Linmas untuk mengolah tumpukan sampah organik menjadi pupuk kompos.
11: Berikan kesempatan beliau-beliau ini untuk mengikuti pelatihan-pelatihan. Ya, tidak hanya pelatihan dalam pengamanan saja, Ibu. Pelatihan yang misalnya dilakukan oleh LH, ada apa? Mintalah 1, 2, 3 orang Linmas ikut.
10: Pemerintah Kota Salatiga meyakini program pemberdayaan tersebut sanggup meningkatkan kapasitas sumber daya manusia secara berkesinambungan. Pemerintah Kota Salatiga juga merencanakan lomba video kreatif antar kelurahan guna memacu inovasi pengelolaan sampah masyarakat. Pemerintah menyiapkan dana stimulan khusus bagi pemenang untuk mendukung keberlanjutan program pelestarian lingkungan. Aparatur kelurahan memastikan inovasi ini meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Dari Salatiga, Eka melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Purworejo hingga kini belum memutuskan wacana yang santer beredar terkait dengan redistribusi guru SMP ke SD di kabupaten setempat. Berikut laporan dari Agus Sulistia.
12: Kalau memang sepurworejo ini sudah ternyata memang sudah penuh semua dan ada kelebihan guru, baru mungkin nanti akan mengarah ke peralihan antar jenjang tadi, yang SMP ke SD, yang TK ke SD, dan sebagainya.
13: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo, Yudi Agung Prihatno, menegaskan data redistribusi guru harus akurat dulu sebelum kebijakan tersebut diambil.
12: Di sebelumnya kami sampaikan dulu bahwa kita masih dalam proses yang namanya pendataan, kemudian pemetaan, baru kemudian penataan. Nah, ini sedang berproses tiga-tiganya, sedang kita pastikan agar data yang dihasilkan akurat, kemudian kita sajikan sebagai data yang komplit, baru nanti kita akan berbicara ini mau seperti apa.
13: Yudi menyebut prioritas redistribusi di 43 SMP Negeri Purworejo dilakukan dalam satu jenjang dulu. Guru dengan jam mengajar rendah bisa dipindah ke sekolah yang jamnya tinggi. Opsi pindah antar jenjang dari SMP ke SD baru dipertimbangkan jika semua sekolah sudah penuh. Untuk SD, kondisinya sudah pasti kekurangan guru. Sementara SMP masih divalidasi karena kompleks tiap mata pelajaran. Sementara itu, Ketua PGRI Kabupaten Purworejo, Irianto Gunawan, mendukung penataan tersebut tapi mengingatkan untuk jam mengajar harus manusiawi.
14: Saya sangat setuju, tapi jangan sampai di guru ini diberi jam mengajar maksimal karena tidak ada jeda istirahatnya. Tapi kalau misalnya dia diberi 32 jam pelajaran untuk SMP, ini kelihatannya masih normal.
13: Gunawan menambahkan bahwa PGRI akan segera melakukan rapat bersama Dewan Pendidikan dan Dindikbud Kabupaten Purworejo untuk membahas solusi kekurangan guru tersebut. Ia juga berharap 120 guru honorer ber-NUPTK yang belum lolos P3K tetap diperhatikan. Dari Kabupaten Purworejo, Agus Sulistia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lomba Kreativitas dan Inovasi Masyarakat atau Krenova Kabupaten Pati 2026 melahirkan berbagai temuan solutif yang membuktikan kualitas kreativitas generasi muda telah berkembang semakin kuat dan progresif. Berikut laporan selengkapnya.
15: Kami mengembangkan sebuah alat yang...
16: Inovasi kelas pintar berbasis Internet of Things, IoT, mengantarkan siswa MA Salafiyah Kajen meraih prestasi membanggakan. Tim asal Kecamatan Margoyoso ini meraih juara 2 melalui pengembangan teknologi pendukung konsentrasi belajar siswa di ajang Lomba Kreativitas dan Inovasi Masyarakat Krenova Kabupaten Pati 2026. Ketua tim Krenova MA Salafiyah Kajen Muhammad Hamdan Yuwafi menjelaskan sistem memanfaatkan perangkat pintar untuk memantau kondisi belajar siswa. Teknologi tersebut mengukur detak jantung, respon kulit, serta kondisi lingkungan secara real time melalui server.
15: Kalau pantauannya berdasarkan langsung dari kondisi fisiologi seseorang, tanpa adanya dia mengatakan saya lelah atau enggak, tapi kita memantau langsung dari berdasarkan heart rate atau detak jantung, kemudian saturasi udara, dan respon kulit.
16: Perangkat inovasi terdiri dari smart band, sensor lingkungan, diffuser aroma, serta server pemantauan terintegrasi. Sistem kemudian mengelola data untuk menghasilkan rekomendasi peningkatan kenyamanan belajar secara otomatis berbasis teknologi. Guru pembimbing Isyaratus Zakia mengatakan inovasi tersebut merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang telah disempurnakan. Pembaruan utama dilakukan melalui penerapan kecerdasan buatan yang mampu menganalisis data secara otomatis.
17: Teknologi ini itu tidak hanya sekedar memantau anak, tapi juga membantu menciptakan suasana kelas yang lebih fokus, suasana kelas yang lebih nyaman dan adaptif, serta objektif terhadap siswa.
16: Inovasi ini telah diuji pada satu ruangan kelas dan masih terus dikembangkan, serta membuka peluang penerapan teknologi tersebut pada sekolah maupun madrasah lainnya. Pencapaian tersebut menunjukkan inovasi teknologi pelajar mampu menjawab tantangan nyata dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Krenova ini. Jadi sebenarnya
0: kita beralih ke informasi selanjutnya. Aktivitas warga binaan di Lapas Kelas 1 Semarang tidak hanya diisi dengan menjalani masa pidana, mereka juga mengikuti program pembinaan kemandirian. Salah satunya adalah peternakan ayam sebagai bekal keterampilan setelah bebas. Berikut laporan selengkapnya.
18: Untuk jumlah ayam petelur kami, jumlahnya ini ada 308 ekor. Untuk hasil petelurnya itu.
19: Peternakan ayam petelur di Lapas Semarang menjadi bagian dari program integrated farming yang dikembangkan Lapas Kelas 1 Semarang. Dalam sehari peternakan tersebut melakukan 2 kali panen, yakni pada pagi dan siang hari. Dari ratusan ayam yang dipelihara, Lapas Semarang mampu menghasilkan hampir 300-an butir telur setiap hari. Selain peternakan, program itu juga mencakup sektor pertanian dan perikanan. perikanan sebagai sarana pembinaan bagi warga binaan. Staf sarana kerja Lapas Semarang, Dani Marsa Salsabila, mengatakan saat ini terdapat 308 ekor ayam petelur produktif. Peternakan ayam ini dikelola oleh warga binaan di bawah pendampingan petugas lapas. Lapas Semarang kini memiliki laboratorium mini dan lahan integrated farming yang dimanfaatkan untuk pembinaan warga binaan. Selain untuk kegiatan rutin, di situ warga binaan juga melakukan pengujian dan pengembangan ilmu yang telah didapat sebelumnya.
18: Jadi nilai jumlah telur itu fluktuatif, bisa kadang lebih, bisa kadang kurang, tergantung dari kondisi kesehatan si ayamnya juga. Gitu.
20: Ini terus didistribusikan kemana?
18: Untuk distribusinya sendiri, selama ini kami masih arahkan untuk konsumsi warga binaan. Karena juga untuk keperluan dapur, bama, dan kadang ada warga binaan yang mau beli. Gitu.
20: Berarti belum keluar gitu ya?
18: Belum, karena jumlah ayam kita sepertinya ini termasuk masih skala sedang.
19: Salah satu warga binaan yang terlibat dalam program tersebut, Bedi, terpidana kasus narkotika yang saat ini menjalani hukuman 10 tahun penjara, memasuki tahun keempat masa pidananya, ia mengaku lebih memilih mengikuti kegiatan kerja dibanding hanya berdiam diri di dalam blok hunian. Bagi Bedi, pengalaman mengelola peternak ayam selama berada di lapas menjadi bekal berharga untuk masa depannya. Ia berharap ilmu yang diperoleh dapat dimanfaatkan untuk membangun usaha sendiri setelah bebas nanti.
21: Dan untuk ayam petelur sendiri, saat ini kan banyak juga jadi home industry, Mas, untuk yang ayam petelur ini. Jadi tiap keluarga itu enggak harus banyak. Itu ada ayam petelur itu yang cuman paling 6 ekor, 7 ekor itu bisa untuk bisnis rumah sendiri.
19: Peternakan ayam petelur di Lapas Semarang merupakan salah satu program yang dirancang untuk membekali warga binaan dengan keterampilan yang dimiliki, memiliki nilai ekonomi. Melalui kegiatan tersebut, warga binaan diharapkan memiliki bekal usaha maupun peluang kerja setelah kembali ke masyarakat. Lukisan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kita ikuti bersama paket berita mendalam yang dilaporkan Rahma Purwanto terkait pembangunan infrastruktur pelabuhan ikan yang memadai. Selamat mendengarkan.

0: beberapa pelabuhan tempat pelelangan ikan yang ada
1: di ketersediaan ikan di Kota Semarang tercatat masih rendah. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menyebutkan saat ini ketersediaan ikan di Kota Semarang baru mampu memenuhi sekitar 11% dari kebutuhan masyarakat. Rendahnya ketersediaan ikan menjadi ironi di tengah tingginya konsumsi masyarakat. Pihaknya bahkan telah menghitung hasil tangkap laut maupun budidaya air tawar dan tambak. Produksi ikan di Semarang belum mampu memenuhi kebutuhan harian. Menurutnya kondisi tersebut tidak lepas dari keterbatasan fasilitas perikanan di Kota Semarang. Yang menjelaskan sejumlah tempat pelelangan ikan atau TPI dinilai belum mampu bersaing dengan daerah lain, misalnya di daerah Pati yang memiliki fasilitas lebih lengkap. Di tengah kondisi itu, nelayan dengan kapal besar cenderung memilih mendaratkan hasil tangkapan di luar Semarang. Sedangkan TPI Tambak Lorok dinilai masih tergolong sederhana dan belum mampu menampung kapal berukuran besar. Agustina menambahkan Pemkot tidak bisa bekerja sendiri untuk mengembangkan sektor ini. Dibutuhkan dukungan pemerintah pusat, terutama dalam pembangunan infrastruktur pelabuhan perikanan yang lebih memadai.
0: Beberapa pelabuhan tempat pelelangan ikan yang ada di sini pun kalah persaingan dengan miliknya Jepara misalnya atau Pati misalnya, sehingga nelayan itu yang dengan kapal besar lebih cenderung untuk mendatangi tempat pelelangan ikan yang memiliki perlengkapan yang lebih canggih. Nah, Kota Semarang ini Tambak Lorok adalah sebuah tempat pelelangan ikan yang sederhana. Apakah ini akan dibangun sama seperti Jepara atau tidak oleh pemerintah pusat, nanti kita carikan jalan, tetapi segala sesuatunya memang tidak bisa pemerintah kota sendiri.
1: Kepala Dinas Perikanan Kota Semarang Sunarto menyebut jika kondisi perairan Semarang yang dangkal membuat kapal besar sulit masuk. Hal itu membuat hasil tangkap lebih banyak mendarat di daerah lain. Sebagai upaya, pihaknya tengah menyusun skema kerjasama untuk memastikan pemenuhan pasokan ikan.
2: Karena ikan-ikan kaitan dengan yang hasil tangkap itu bisa mendarat di Kota Semarang karena memang kondisi perairan kita itu secara potensial lebih hanya bisa dimasuk oleh kapal-kapal kecil, sehingga ini nanti menjadi pola-pola strategis yang mungkin dalam konteks kerjasama untuk pemenuhan kebutuhan itu untuk yang tangkap, sedangkan untuk yang
1: pihaknya juga mendorong pengembangan budidaya melalui program perikanan perkotaan atau urban fishery. Menurutnya program ini sebagai langkah memanfaatkan lahan sempit di wilayah perkotaan. Ramawanto, RRI Tersmudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, berikut kami hadirkan bersama paket haji yang disampaikan oleh Tika Budiman.
1: Selanjutnya kita ikuti Kabar Haji 2026 RRI Semarang.
2: Kabar Haji 2026. Labbaik Allahumma
3: labbaik, labbaik la syarika. Dengan sebanyak 150 jemaah yang masuk dalam kelompok terbang kloter 19 asal Kendal telah tiba di tanah air. Mendengar suasana haru dan penuh syukur menyelimuti kepulangan jemaah haji asal Kabupaten Kendal. Sebanyak 150 jemaah yang masuk dalam kelompok terbang kloter 19 dan 20 SOC Solo tiba kembali di tanah air pada Rabu lalu. Kedatangan para jemaah disambut hangat oleh jajaran pengurus KBIHU NU Mekah Madinah yang turut melakukan penjemputan sejak di Asrama Haji Donohudan hingga prosesi penyambutan di Pendopo Kabupaten Kendal. Raut kebahagiaan tampak dari wajah para jemaah setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji selama

0: Tengah yang wafat selama penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Kemenhub Jawa Tengah Fitrianto menyebutkan, angka tersebut mengalami penurunan cukup signifikan dibandingkan periode sebelumnya. Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap penurunan tersebut adalah penerapan screening istihah kesehatan yang dilakukan secara ketat sejak sebelum keberangkatan. Adapun Kemenhub memastikan seluruh rangkaian kepulangan jemaah dijalankan sesuai dengan prosedur agar para jemaah dapat kembali ke tanah air dengan aman, nyaman, dan tetap mendapatkan pendampingan hingga tiba di Kabupaten Seorang jemaah haji lansia asal Kabupaten Semarang, Mustafa, berhasil menunaikan nazarnya berjalan kaki dari Boyolali hingga Kabupaten Semarang usai mendarat di tanah air. Seorang jemaah haji asal Kabupaten Semarang, Mustafa Ismail, 67 tahun, memenuhi nazarnya berjalan kaki usai tiba dari Tanah Suci, dari Asrama Haji Donol Hudan, Boyolali, hingga ke rumahnya di Jalan Kerajaan, Kedung Ringin, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang. Dia berjalan kaki didampingi adik perempuan, Johriyah, dan juga anaknya. Petugas PPIH sempat merayu Mustafa agar ikut rombongan bus penjemputan dan tidak berjalan kaki. Kendati begitu, anak Mustafa Ahmad Muntaha yang ikut mengawal mengatakan ayahnya tersebut memang sudah nazar untuk jalan sepulang dari ibadah haji. Sehingga sebagai seorang anak, ia pun menuruti dan kondisi ayahnya pun terpantau sehat. Demikian berita haji edisi hari ini, saya Tika Budiman untuk Bisa. Allahumma labbaik,
1: labbaik la syarika. Pendengar, sekian berita lintas pagi kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Galih menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
2: Pro 1 RRI Semarang.

0: Dilan, aku rindu.
1: Jangan rindu, Milea. Berat, kamu gak akan kuat. Biar aku aja.
0: Tapi gak seberat pakai helm kalau naik motor, kan?
1: Apa maksudmu, Milea?
0: Aku ingin kamu gak kenapa-napa. Aku ingin kamu selamat. Kalau kamu pakai helm, kepalamu akan terlindungi dari benturan kalau kamu terjatuh.
1: Lantas, bagaimana denganmu, Milea?
0: Walaupun aku membonceng, aku juga pakai helm. Biar kepalaku aman.
1: Baiklah kalau itu maumu.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1, untuk Anda yang masih setia mendengarkan Semarang Pagi ini pendengar, pokoknya sampai nanti di jam 10 siang dengan ragam informasi dan juga musik terbaik yang siap kami hadirkan untuk menemani segala aktivitas Anda pada hari Sabtu ini. 13 Juni 2026 pendengar, masih awal bulan, semua terasa menyenangkan ya, jadi semoga hal menyenangkan ini bisa terus bertahan hingga akhir bulan Juni nanti ya. Sehat selalu pokoknya pendengar dan semangat terus untuk menjalani aktivitas ya. Yang sekarang sedang menikmati liburnya, silahkan untuk dinikmati ya. Atau mungkin di hari Sabtu ada juga yang bekerja, tidak apa-apa pendengar. Nikmati saja, jalani saja dan semoga berkah untuk kita semua. Kami juga nantikan untuk informasi Anda pendengar pagi hari ini yang sedang beraktivitas, kira-kira bagaimana untuk sekitaran Anda? Apakah ada sesuatu yang menarik bisa Anda sampaikan terkait dengan cuaca, lalu lintas, atau mungkin ada beberapa aktivitas yang bisa Anda bagikan? Kami nantikan ya di WhatsApp di 081-666-6886 dan juga di telepon 024-831-6686 serta di aplikasi RRI Digital. Dan untuk kenyamanan kita bersama pendengar, kira-kira seperti apa untuk kondisi cuaca di wilayah Kota Semarang dan juga sekitarnya? Apakah juga akan terus bersahabat seperti pagi hari ini? Atau ada beberapa tanda lain yang harus diwaspadai? Kami akan hadirkan selengkapnya bersama dengan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Matiani Semarang. Sudah terhubung bersama dengan rekan Agus Triyono yang siap menghadirkan laporan lebih lanjut. Selamat pagi rekan Agus, silakan untuk laporan Anda.
1: Ya, terima kasih, selamat pagi Mas Galih. Baik, saya sampaikan informasi perakiran cuaca untuk Semarang dan juga Jawa Tengah yang berlaku untuk hari ini tanggal 13 Juni 2026 pukul 7 hingga pukul 19 malam nanti. Untuk kondisi cuaca Semarang pagi hingga siang diprediksi cuacanya cerah berawan, tetapi berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang terutama di Semarang bagian selatan dan timur pada sore atau awal malam nanti. Kemudian untuk arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan antara 3 hingga 27 km per jam, suhu udara 27 hingga 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara antara 55 hingga 85%. Kemudian untuk Jawa Tengah secara umum pagi cuacanya juga cerah berawan hingga berawan. Kemudian siang sore hingga awal malam nanti umumnya berawan. Kemudian ada potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang tersebar tidak merata dengan waktu bervariasi. Kemudian untuk potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang ini berpotensi terutama di wilayah pegunungan hingga dataran tinggi, kemudian Jateng bagian timur dan sekitarnya. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,5 hingga 1,25 meter, untuk di perairan selatan Jawa Tengah antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mas Galih.
0: Baik, terima kasih rekan Agus Tri untuk laporan Anda pada pagi hari ini. Selamat bertugas kembali.
1: Terima kasih.
0: Demikian pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda informasi cuaca untuk Kota Semarang dan juga sekitarnya. Semoga hari Anda berjalan lancar pendengar, pokoknya bahagia selalu. Dan kami juga akan hadirkan ragam informasi lainnya hingga nanti di jam 10 siang. Tetap bersama dengan kami.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, segera kami akan hadirkan update informasi terkini untuk dalam dan juga luar negeri bersama dengan Pro 3 RRI. Tetap bersama dengan kami.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa, ada satu kenangan yang sangat indah ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawara. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit, membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan, termasuk ya, tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.